0: ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
3: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
4: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
3: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
4: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
3: Dukungan Fox Point untuk pemerintah tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini kita mempunyai channel-channel sendiri.
4: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
5: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum mengatakan, tahun ini kuota PIHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PIHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat dan biasanya PIHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
8: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
7: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitoha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus dan itu adalah tahun pertama dari PIHK. Dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta-Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
10: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
9: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
11: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar, mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Embarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal, kloter 2 sebanyak 360 jemaah. Hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
12: Setelah mendarat, kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin, itu berjumlah 717.
11: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Embarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
6: Laporan khusus.
13: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
14: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
13: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
15: Our energy systems have been reshaped Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan,

0: kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
1: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
0: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1.

2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun, jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
3: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.

0: Indonesia dan Malaysia menegaskan komitmen memperluas kerjasama di berbagai bidang melalui pelaksanaan Komisi Gabungan Kerjasama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation, JCBC, ke-17 Indonesia-Malaysia yang berlangsung di Jakarta pada Kamis yang lalu. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan JCBC kali ini merupakan momentum untuk menilai kerjasama bilateral yang berjalan selama ini serta memproyeksikan peluang baru di masa depan. Nah, seperti apa peluang-peluang baru di masa depan yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Malaysia dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara? Bagaimanapun juga Indonesia dan Malaysia adalah negara dengan satu rumpun. Kami sudah bersama dengan Rektor Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti. Anda juga bisa bergabung sama kami, silakan ya, memberikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Angel, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi,
0: pagi Mas Jenny. Prof Angel.
2: Selamat pagi juga pendengar Pro 3 RRI FM. Sehat semua ya.
0: Terima kasih banyak, Bu Angel. Bu Angel, ke depannya ya, hubungan Indonesia dengan Malaysia yang memang disebut punya peluang baru lah di masa depan begitu ya. Peluang barunya seperti apa sebenarnya, Bu Angel?
2: Banyak sebenarnya, Mas. Apalagi menyikapi dinamika geopolitik internasional belakangan ini,
0: gitu ya.
2: Plus tantangan-tantangan di kawasan juga yang sebenarnya sih masalah-masalah klasik, gitu. Tapi karena ada dinamika internasional yang berubah, itu bisa menjadi sebuah peluang, begitu kurang lebih Mas Zaini.
0: Ya, nah Indonesia dan Malaysia ini kan punya kemiripan dalam bidang perdagangan dunia. Contohnya adalah produk halal dan juga kelapa sawit, begitu ya. Itu contoh yang sederhana, Bu Angel ya. Nah dari dua bidang itu sajalah, begitu. Itu seperti apa kerjasama bisa dibangun antara Indonesia dengan Malaysia?
2: Sekarang ini zamannya ya Mas, kalau saya melihat jangan lagi kita kompetitif. Memang kita sama nih produknya, dan biasanya produk sama kita melihat Malaysia sebagai saingan. Nah itu mesti dirubah mindsetnya. Kita justru melihat Malaysia dan Indonesia, kita sama-sama, kan Pak Menlu bilang kita DNA, punya DNA yang sama gitu, kita punya budaya yang sama. Artinya ya kita satu, ya katakanlah satu keluarga besar, satu rumpun keluarga. Jadi kita mari sama-sama berbisnis, mengembangkan jejaring yang ada. Malaysia pasti punya jejaring, Indonesia punya jejaring. Ketika Indonesia dan Malaysia bersama-sama, kan pasarnya jadi semakin besar tuh. Kemudian produksinya juga semakin lebih banyak. Tinggal bagaimana pembagian di dalamnya gitu ya. Indonesia dan Malaysia bagi pembagian hasilnya, pembagian keuntungannya, dan selama semua transparan, selama semua akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir ini juga akan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi mindsetnya adalah mindset kolaborasi, bukan
0: kompetisi. Persaingan, bukan kompetisi, begitu ya.
2: Betul.
0: Karena yang selama ini masih kental itu kan kompetisi ya, Bu Angel ya.
2: Karena hampir sama tadi produk-produknya, kerumpunannya tadi hampir sama. Nah, jadi ya memang itu bagaimana mengubah mindset itu menjadi tantangannya sebenarnya. Peluangnya banyak sekali, Mas. Kita bisa ngomong lah segala macam urusan kelapa sawit, urusan pengelolaan Selat Malaka secara bersama-sama, pengelolaan kekayaan laut, ya macam-macam lah ya. Termasuk dalam krisis energi ini kan Pertamina dengan Petronas juga bisa kerjasama. Nah, itu peluang tuh banyak sekali. Tinggal mindset. Pemerintahnya sih sudah bagus nih, Presiden Prabowo dengan PM
0: Anwar Ibrahim sudah cukup akrab begitu ya.
2: Betul.
0: Saling berkunjung satu sama lain cukup sering begitu ya, Bu Angel ya.
2: Betul banget. Tinggal di bawah ke bawahnya ini, artinya bagaimana pemerintah meyakinkan warga Indonesia, masyarakat Indonesia, pengusaha Indonesia, begitu juga di Malaysia, meyakinkan konstituen di dalam negerinya lah bahwa kerjasama ini akan menguntungkan semua pihak, kedua belah pihak, baik di Indonesia maupun Malaysia. Dan itu benar-benar dibuktikan ya dengan transparansi dan akuntabel. Gitu Mas Zaini
0: yang saya lihat. Kalau seandainya Indonesia-Malaysia memang bisa memperoleh kerjasama dan mindsetnya adalah mindset kolaborasi bukan kompetisi, mungkin ini bisa menjadi kekuatan baru ya, Bu, di kawasan ASEAN begitu ya, Bu. Kekuatan banget, ekonomi baru begitu ya.
2: Banget. Itu dia. Katakanlah gabungkanlah Indonesia dengan Malaysia. Indonesia 270 juta penduduknya. Malaysia berapa seratusan lebih gitu ya. Ini aja udah setengah pasarnya ASEAN nih. ASEAN kan sekitar 700 juta penduduknya. Ditambah lagi kalau misalnya Indonesia dan Malaysia menjadi motor penggerak di ASEAN, dan ASEAN kemudian juga menjadi tadi satu tim yang berkolaborasi, wah kita benar-benar akan dipandang. Kita menghadapi Cina juga percaya diri gitu kan. Kita menghadapi negara-negara Uni Eropa juga akan sangat percaya diri. Kurang lebih begitu.
0: Ya, karena punya kelebihan tersendiri, khususnya dari produk-produk yang memang tidak mereka miliki begitu, Benjel.
2: Betul, betul. Satu dari produk-produk kita. Kedua, kita punya nilai jual karena posisi strategis kita gitu. Yeah. Katakanlah laut Selat Malaka, kemudian kekayaan sumber daya alam kita yang masih sangat banyak gitu, dan pasar besar. Jadi negara-negara lain melihat ASEAN, okay, sebagai pasar, tapi kan kita punya nilai jual, jangan terbuka, terlalu terbuka gitu. Katakanlah ada semacam take and give. You atau Amerika, China mau jualan di kami, boleh, tapi kami juga meminta pasarmu terbuka untuk barang-barang produk-produk kami yang unggulannya, katakanlah Indonesia, Malaysia. Kurang lebih begitu, Mas.
0: Ya, yeah. Tidak hanya soal industri halal dan juga kelapa sawit, mungkin pariwisata juga bisa ya Bu ya, kerjasama, sain teknologi, energi begitu ya.
2: Betul, betul. Dan kekuatan kita kalau Indonesia, Malaysia itu kan selain perkebunan pertanian, laut ya, bisa untuk pariwisata,
0: pariwisata,
2: untuk produk laut. Belum lagi misalnya wilayah udara kita itu juga belum dikelola dengan banyak aja ya. Padahal itu juga bisa menjadi sebuah peluang yang besar nih kalau kita mau sama-sama duduk gitu ya. Bagaimana memanfaatkan wilayah udara kita. Nah, kurang lebih begitu, Mas.
0: Ya, nah ini kan sebenarnya masih ada juga sejumlah hambatan lah dalam rangka memperkuat hubungan kedua negara. Biasanya kan kita soal batas wilayah seringkali ya agak sedikit tanda kutip ribut-ribut juga. Kemudian masalah warga negara kita yang bekerja di sana juga dikit-dikit juga ada ribut-ribut juga. Nah itu bagaimana caranya menyelesaikan itu agar tidak menjadi api kecil lah yang menghambat hubungan yang makin kuat antara kedua negara, Bu Ejel?
2: Ya, yang pasti memang harus sering-sering duduk bareng, duduk bersama, saling mengunjungi kepala-kepala negara dan menlunya supaya ada penyamaan persepsi. Bagaimana melihat wilayah perbatasan ini bukan, sekali lagi, bukan sebagai wilayah konflik, tapi wilayah pengelolaan bersama yang mendatangkan manfaat untuk semua pihak, terutama yang tinggal di daerah perbatasan. Terutama juga kalau perbatasan laut sih lumayan lah, kan ada mudah gitu ya, ada pemerintah daerah, ada pos perbatasan gitu, itu kan masih bisa dibicarakan. Yang lebih repot kan yang di laut gitu, yang nggak bisa terkontrol setiap hari gitu, bisa mungkin beberapa kali aja, karena ya wilayah laut Indonesia kan luas, terus perbatasan dengan Malaysia kan ada beberapa titik tuh kalau di wilayah laut, termasuk misalnya Selat Malaka. Nah, mari duduk bersama membereskan itu dengan persepsi yang sama bahwa ini bisa menguntungkan kita bersama. Jadi mari kita kelola bersama. Sekali lagi, mindset kolaborasi tadi, Mas. Jangan mindset kompetisi atau mindset yang ingin menguasai sendiri. Itu yang nggak boleh tuh.
0: Nah, ini satu lagi yang soal PMI, bagaimana Ibu juga melihatnya? Kan ini kan menjadi salah satu poin yang krusial sebetulnya, seringkali menjadi api-api kecil lah dalam hubungan kedua negara begitu.
2: Betul, betul. Nah, ini memang sekali lagi tadi dari pemerintah Indonesia sendiri juga harus kuat dengan regulasi ya, Mas, supaya PMI yang dikirim ke sana memang benar-benar yang terlindungi, yang legal dan punya skill.
0: Kompetensi, skill yang dibutuhkan di sana begitu.
2: Betul, sehingga sampai di Malaysia mereka pun benar-benar dihormati, direspek gitu, memang betul-betul dibutuhkan. Bukan yang, mohon maaf, misalnya yang unskillful gitu ya, terus kemudian ilegal pula. Nah itu kan posisinya jadi rendah, dan itu adalah tugas pemerintah kita tentunya membereskan itu. Sehingga sampai di Malaysia benar-benar PMI kita itu, sekali lagi, PMI yang skillful, yang legal, yang memang berkompeten, profesional. Dan di Malaysianya sendiri juga perlu ada regulasi ya yang mengawasi bahwa pekerja migran kita itu mendapatkan haknya dengan benar, haknya dengan baik gitu. Jadi katakanlah standar tarifnya, standar gajinya ya jangan dibedakan hanya karena mentang-mentang ini orang Indonesia, ini orang Malaysia, terus seakan-akan bedanya jauh gitu. Nah ini yang juga pemerintah Malaysia perlu fair gitu ya, bahwa loh ini skillnya sama. Ya kalaupun katakanlah beda-beda dikit karena di sana warga negara, ini bukan warga negara, silahkan, tapi ada regulasi yang bisa sekali lagi menguntungkan juga para pekerja migran kita karena mereka dibutuhkan, kata kuncinya. Itu dia, Mas.
0: Bu Angel, ini kan hubungan Malaysia-Indonesia bukan hanya hubungan antar pemimpin negara atau antar negara dengan negara, tapi antar warga negara juga nih, Bu Angel. Nah ini kan kadang-kadang seringkali ya menjadi ada dia lah yang tidak mengenakan, contohnya soal olahraga sepak bola lah begitu ya, saling ejek, saling ledek, kemudian juga soal apa lagi. Nah kemarin juga kan beredar tuh di media sosial Ketika rupiah kita turun kan ada tuh yang beredar lah netizen yang mengatakan bahwa ya menganggap Indonesia menjadi seperti apalah dengan rupiah turun begitu ya dari Malaysia. Itu bagaimana Bu Ejel juga melihat ini agar bisa diselesaikanlah dengan baik begitu, dan antar warga negara kedua negara juga bisa saling memahami bahkan saling membantu harusnya Bu Ejel.
2: Betul. Nah, di situ Mas yang saya bilang tadi, ada gap nih antara pemerintahnya dengan warganya. Ketika pemerintahnya sudah baik, kerjasamanya bagus, saling kunjung-kunjungan gitu ya, ada gap karena pemerintah mungkin kurang mengedukasi kepada warganya bahwa, hey, kita dengan Malaysia ini kakak beradik kah, atau saudara dekat kah, saudara satu DNA kah, atau apapun lah sebutannya gitu ya. Sehingga mari kita saling menghormati, saling menghargai. Dan di Malaysia juga melakukan hal yang sama.
0: Yeah.
2: Gitu. Bahkan saya senang misalnya kalau penyanyi-penyanyi, nah yang paling sering dihargai itu biasanya penyanyi.
0: Yeah.
2: Gitu ya, penyanyi kita suka dengar Siti Nurhaliza, siapa lagi lah penyanyi-penyanyi Malaysia. Kemudian penyanyi Indonesia juga di Malaysia sangat digemari gitu. Afgan lah, pokoknya banyak lah ya penyanyi-penyanyi kita. Sama film-film sebenarnya, artinya dari sisi seni budaya itu bisa mengakrabkan. Kalau olahraga, ya jangan yang pas pertandingan banget, bikinlah pertandingan yang persahabatan, begitu ya. Terus kalau mau bertanding, ya harus fair. Kalau siapa menang, siapa kalah, ya kita harus fair lah gitu, di tingkat internasional atau tingkat kawasan. Tapi akhirnya sekali lagi, kita bisa mendekatkan melalui tadi, seni budaya, bahwa kita punya artis yang yang direspek di sana, begitu juga artis Malaysia yang diidolakan di sini, lagu-lagunya juga hampir mirip, musiknya juga kurang lebih sama. Nah, itu sebenarnya cara-cara untuk mengakrabkan. Dan tadi pemerintah perlu terus mengedukasi warganya untuk mengakrabkan lah gitu ya antara warga Indonesia dengan warga Malaysia. Kedua belah pihak, saya lagi Mas, pemerintah di Malaysia juga perlu lakukan hal yang sama.
0: Begitu. Nah, tadi waktu kita tampung pendapat para pendengar, ada satu pendengar dari Malaysia yang masuk memberikan komentar di Kuala Lumpur ya. Beliau mengatakan bahwa kami warga Malaysia itu ya prihatinnya dengan kondisi Indonesia di mana rupiah makin melemah terhadap dolar. Tapi kami sebagai warga negara Malaysia juga ingin ikut membantu. Seperti warga negara Malaysia banyak belanja akhirnya ke Indonesia sekarang ini karena bisa belanja lebih banyak begitu. Nah, ini mungkin bisa dicontoh ya Bu Angel ya. Harus seperti itu begitu
2: itu
0: ya.
2: Kan bagus. Betul, itu kan bagus. Artinya siapa yang kuat membantu yang lemah, kan gitu. Kita juga pernah dalam posisi kita kuat dan Malaysia minta bantuan guru-guru Indonesia sehingga kita mengirimkan guru-guru Indonesia ke Malaysia, kan gitu. Artinya tadi selama ada spiritnya kita saling menolong, saling kolaborasi untuk kita sama-sama kuat, saya yakin Indonesia Malaysia akan mengarah pada arah yang semakin lebih baik lah ke depannya.
0: Baik kalau begitu. Bu Angel, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi hari ini.
2: Sama-sama.
0: Selamat pagi Bu Angel.
2: Selamat pagi. Salam sehat semua.
0: Salam sehat juga Bu Angel. Anda juga bisa berkomentar silakannya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545 mengenai hubungan Indonesia dengan Malaysia yang kembali ada komitmen baru ya untuk saling meningkatkan kerjasama kedua negara khususnya di bidang ekonomi dan konektivitas, kemudian juga menyelesaikan isu perbatasan dan kawasan serta soal isu pelindungan warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran di sana. Lainnya adalah peningkatan kerjasama di bidang pariwisata, pendidikan, sains dan teknologi, energi serta mitigasi lingkungan dan bencana.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan skema pendanaan lembaga tersebut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu berasal dari pungutan sektor jasa keuangan serta dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Kepastian ini disampaikan setelah usulan pendanaan yang bersumber dari surplus Bank Indonesia BI dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS tidak disepakati dalam pembahasan akhir revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
5: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
4: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
6: Our energy systems have been reshaped.
7: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
6: Affordability and security.
4: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia.
0: Menteri Luar Negeri Sibion. Di ujung telepon ada Pak Sutrisno ya di Merauke ya. Pak Trisno, pagi Pak.
8: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Tris, silakan komentarnya Pak Tris.
8: Ya, itu masalah hubungan dengan Malaysia ya.
0: Yeah.
8: Ya, itu tadi dari tadi saya dengar itu ya itu sejarah masa lampau lah.
0: Ya.
8: Yeah. Itu nggak usah di apa dipikirkan lagi dan kita menghadapi dan kita serahkan kepada pemerintahan sekarang yang ada macam Pak Presiden, Malaysia yeah. Itu sudah cukup bagus tuh.
0: Perlu karena, ditingkatkan apalagi tantangan global makin kompleks begitu ya Pak Trisno ya.
8: Ya jelas toh itu.
0: Yeah.
8: Kompleks sekali itu, karena sekarang Presiden kita sedang membangun rakyatnya.
0: Ya.
8: Mulai dari gizi gratis, kesehatan gratis, dan perumahan, semuanya itu perlu dana besar itu. Nah, dan itu harusnya Pak Presiden kita beri waktu, kesempatan untuk bekerja dulu.
0: Ya.
8: Nanti hasilnya kan tahu nanti itu.
0: Ya.
8: Itu aja Mas.
0: Baik Pak Tris, terima kasih banyak ya Pak Trisno ya.
8: Terima kasih.
0: Selamat pagi Pak Trisno. Waalaikumsalam. Jadi nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Malaysia sendiri sudah mencapai 24,22 miliar dolar dari total angka tersebut. Ekspor Indonesia ke Malaysia tercatat sebesar 13,09 miliar dolar Amerika Serikat, sementara impor Indonesia dari Malaysia mencapai 11,12 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan Indonesia surplus perdagangan dengan Malaysia sebesar 1,97 miliar dolar Amerika Serikat terhadap Malaysia ya. Nah, peringkat mitra dagang berdasarkan data historis, Malaysia merupakan negara tujuan ekspor ke-6 dan sumber impor ke-5 terbesar bagi Indonesia. Produk utama yang dikirim Indonesia ke Malaysia antara lain adalah komoditas bahan bakar mineral, kemudian minyak mineral, kelapa sawit, dan berbagai produk olahan bernilai tambah. Sementara kalau Indonesia banyak mengimpor hasil minyak seperti BBM, bahan kimia, mesin, dan peralatan elektronik, serta produk makanan olahan seperti kakao dari Malaysia. Nah, sementara itu kalau untuk kedua negara sekarang ini aktif terus membahas upaya peningkatan hubungan perdagangan dan juga perluasan pasar dan akses pasar yang baru, apalagi melihat tantangan ekonomi dan geopolitik global seperti saat ini. Nanti kita terus update ya bagaimana perkembangan terkininya. Anda juga masih bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
9: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
10: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan Kementerian Pariwisata menilai pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dapat membantu wisatawan merencanakan perjalanan dengan mudah, cepat, dan sesuai dengan minat masing-masing. Melalui kecerdasan buatan, wisatawan dapat memperoleh rekomendasi destinasi kuliner hingga rute perjalanan yang lebih nyaman dan efisien, sekaligus membantu mengurangi kepadatan di lokasi wisata tertentu. Untuk mendukung transformasi digital pariwisata, Kementerian Pariwisata menghadirkan platform AI bernama Maya di situs indonesia.travel yang berfungsi sebagai asisten perjalanan cerdas sejak tahap perencanaan hingga wisatawan berbagi pengalaman setelah berwisata. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat menggencarkan gerakan pangan murah GPM dengan menyasar wilayah kategori miskin ekstrim dan masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pasar dan bahan pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah mengatakan, pelaksanaan GPM merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat di daerah pelosok. Selain itu juga mengatakan, program GPM akan terus dilaksanakan setiap bulan di berbagai wilayah yang terindikasi mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok, dengan melibatkan pelaku UMKM yang menyediakan berbagai komoditas dengan harga terjangkau. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menegaskan komitmen Beijing untuk memperkuat hubungan dengan Myanmar, yang kini memiliki pemerintahan baru di bawah mantan pemimpin militer, di tengah ketegangan etnis yang masih berlangsung di negara tersebut. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, Tin Maung Sui, Wang juga menekankan pentingnya kerjasama dalam memberantas kejahatan lintas batas seperti perjudian daring dan juga penipuan telekomunikasi. Tiongkok juga menilai hubungan yang semakin erat dengan Myanmar penting untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di tengah konflik internal yang masih berlangsung. Dari dunia olahraga, Timnas Indonesia berhasil naik 4 peringkat ke posisi 118 dunia dalam ranking FIFA setelah meraih kemenangan 3-0 atas Oman pada laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam. Gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak oleh Justin Hubner, Oleh Romani, dan juga Ragnar Oratmangun. Sementara kiper Emil Audero turut menjadi sorotan setelah berhasil menggagalkan tendangan penalti pemain Oman. Tambahan 6,56 poin dari laga tersebut membuat posisi Indonesia semakin membaik di ranking FIFA, meski masih berada di bawah Thailand dan Vietnam yang menjadi dua negara Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi saat ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Ntkong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrella Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kitafesrri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
4: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
5: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
4: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
5: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
4: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
5: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
4: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
5: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
4: situs rri.co.id.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nah, kita akan bahasnya soal hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 yang hasilnya sudah diumumkan. Dinilai berbagai kalangan, terutama kalangan dunia pendidikan, cukup memprihatinkan. Data menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi murid SD dan SMP di Indonesia masih jauh dari kata ideal, di mana nilai rata-rata matematika untuk jenjang SD hanya menyentuh angka 42,41, sementara jenjang SMP lebih rendah lagi di angka 40,34. Bahkan hanya 9,67% murid SMP yang berhasil masuk dalam kategori baik untuk mata pelajaran matematika. Sementara untuk bahasa Indonesia, nilainya masih tertahan di kisaran angka rata-rata 60. Rendahnya nilai ini dianggap menjadi lampu kuning bagi mutu pendidikan nasional. Nah, jika melihat nilai seperti ini, terutama rata-rata matematika ya, seperti apa juga kalangan pendidik melihatnya dan apa yang memang harus diperbaiki ke depannya? Karena TKA atau tes kemampuan akademik ini adalah untuk memetakan apa yang memang harus diperbaiki ke depannya nanti di dunia pendidikan kita. Anda bisa memberikan komentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati pendidikan Ice Khodijah.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Ice, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Bu Ice. Bu Ice, kalau lihat nilai TKA matematika, khususnya matematika ya, Bu ya, dan bahasa Indonesia seperti ini, apa menurut Bu Ice?
3: Sebuah asesmen adalah hasil dari proses.
1: Ya.
3: Nggak ada produk yang bisa di-assess tanpa ada proses ya.
1: Ya.
3: Jadi, kalau asesmennya ujuk-ujuk muncul, tanpa melihat bagaimana proses dilakukan, ya nggak kaget kalau hasilnya berantakan.
1: Yeah.
3: Jadi saat ini nih sebenarnya kita ribut dengan TKA ini, anak-anak mau dibawa kemana?
1: Yeah.
3: Apakah anak-anak hanya kejar-kejaran dengan angka TKA yang tinggi, atau dilatih berpikir kritis yang sedang dibutuhkan sangat dalam kehidupan yang serba dinamis ini?
1: Okay.
3: Jadi kalau sekarang nilai TKA berantakan, kemudian di satu sisi kebijakan-kebijakan lain tidak sustainable, tidak selalu melanjutkan dari kebijakan sebelumnya, tetapi potong del, kemudian diberi assessment, ini sebetulnya yang di-assess apa?
1: Yeah.
3: Jadi dalam hal ini ada mismatch ya. Jadi kalau anak-anak hasilnya berantakan, menurut saya, ya itu kenyataan yang kita dapatkan.
1: Buah dari kebijakan pendidikan, begitu, Bu Ica?
3: Iya, betul. Kan begini, kebijakan pendidikan itu idealnya ya, idealnya. Pasti kita tidak dapat menghadapi sesuatu yang sangat ideal
1: yeah.
3: sekali. Tetapi paling tidak ada konsistensi, keberlanjutan apa yang dilakukan dari sebelum-sebelumnya. Karena kita ngotot ganti kurikulum.
1: Ya.
3: Pertanyaan besarnya, apakah kurikulum kita masuk kelas?
1: Ya.
3: Atau hanya kita ribut dengan perubahan administrasinya? Nah, kalau kita ribut dengan perubahan administrasinya, ujuk-ujuk anak-anak yang di-asset, kemudian hasilnya berantakan, ya itu yang harus diperbaiki dapurnya.
1: Ya.
3: Itu.
1: Nah, ini kan kalau Kemendikbudristek menyatakan bahwa TKA berfungsi sebagai medical check-up atau evaluasi untuk memetakan dan memperbaiki mutu yes. pendidikan. Itu betul yes, tujuannya
3: kalau
1: begitu.
3: Itu untuk medical check-up, jangan
1: ya.
3: Dipamerkan dan jangan dipertandingkan. Oke. Okay. Itu kalau argumennya adalah untuk medical check-up,
1: ya.
3: Maka apa gunanya mempertontonkan daerah ini tertinggi, sekolah ini tertinggi, hasil ini tertinggi.
1: Ya.
3: Karena kalau medical check-up, setiap orang, setiap sekolah, setiap daerah punya konteks sendiri-sendiri dan memiliki alasan kenapa baik dan kenapa tidak baik itu.
1: Ya, jadi bukan seperti dikompetisikan begitu, Bu Ica?
3: bukan dikompetisikan, dan jangan kemudian mengada-ada akan dipakai untuk ini, akan dipakai untuk itu. Aksesnya anak-anak kejar-kejaran cuman akan membawa hasil tes aja.
1: Ya.
3: Prosesnya nggak terperbaiki. Kalau tujuannya medical check up, then yang harus diperbaiki bukan anak-anak, yang harus diperbaiki kesehatan,
1: kebijakan pendidikan, begitu ya.
3: Kesehatan ekosistem pendidikan dari tingkat nasional, kemudian skup di daerah, kemudian di skup kecamatan, kemudian di skup sekolah.
1: Ya. Bu Ica, apakah ini memang benar juga ya Bu, bahwa hasil ini menggambarkan bahwa kita tidak memiliki grand design pendidikan nasional sehingga kebijakan selalu berubah begitu Bu Ica?
3: Iya, karena kita hanya mengandalkan pada kebijakan-kebijakan yang sesuai selera kelompok, sesuai selera perorangan aja.
1: Iya.
3: Dan tidak disadari bahwa kebijakan dalam pendidikan ini adalah kebijakan membangun manusia Indonesia. Bukan kebijakan untuk kepentingan legacy politik 5 tahunan.
1: Ya. Nah Bu Ica, oke lah. Kalau ini memang dianggap sebagai medical check-up ya Bu Ica ya oleh Kemendikdasmen begitu. Kalau medical check-up ini kan berarti kan harus ada yang diperbaiki ke depannya. Apa yang harus diperbaiki kalau begitu Bu Ica?
3: Yang harus diperbaiki yang pertama ekosistem sekolah.
1: Ya.
3: Dan sebenarnya ada asesmen nasional itu, AN itu kan memberikan rapor pendidikan. Nah itu basisnya. Dan rapor pendidikan juga jangan dilombakan. Rapor pendidikan harus asli. Bayangkan kalau hasil medical check up dipoles hanya di depannya aja.

0: asal jangan dibelokkan untuk kepentingan perlombaan.
1: Ya.
0: Kita sudah bertahun-tahun berganti pemerintah, pengennya perlombaan. Pengennya menunjukkan siapa yang daerah mana yang lebih baik, sekolah
1: ya,
0: mana
1: yang paling
0: lebih
1: unggul
0: baik.
1: Begitu ya, Bu ya.
0: Ini
1: ya.
0: Kita sudah melihat hasil di masyarakat ya. Hasil masyarakat ini bukan hasil pendidikan 2 tahun, 5 tahun terakhir, tetapi puluhan tahun. Kita sudah dijajah ujian nasional bertahun-tahun.
1: Ya.
0: Nah, sekarang ujian nasional sudah menghasilkan berbagai pola perilaku perbohongan, korupsi di masyarakat. Kenapa? Karena di sekolah ada latihan untuk korupsi tangkap.
1: Ya.
0: Nah, kalau sekarang TKA akan dilombakan, ya bukan tidak mungkin nantinya usaha colong-colongan angka ini akan marak lagi.
1: Ya, tapi Bu Ica ya, dengan semangat yang masih kental dengan nuansa kompetisi seperti itu, bagaimana ekosistem yang baik di sekolah bisa diciptakan kalau begitu Bu Ica?
0: Ya, kalau begini ya, insan pendidikan mesti sadar bahwa anak-anak sekolah itu untuk didukung agar mencapai apa yang dibutuhkan untuk hidup, bukan untuk dilombakan.
1: Ya.
0: Nah, kalau banyak yang nulis di kolom chat saya yang mengatakan anak-anak dibiarkan lembek, untuk menjadikan anak-anak tidak lembek bukan dilombakan. Karena kalau dilombakan ini nanti sistem rimba nantinya.
1: Yeah.
0: Yang menang akan menang jadi jago yang...
1: Ya, halo Bu Ica.
0: Ya.
1: Ya, silakan Bu Ica lanjutkan Bu. Tadi agak terputus suaranya.
0: Nah. Oh, maaf. Jadi kalau sekolah, jadi seringkali saya mendapatkan respon di chat banyak sekali, yeah, baik orang tua maupun guru. Oh, jadi anak-anak dibiarkan untuk lembek. Hey, yang mampu untuk berlomba itu hanya anak yang tahu dia punya kemampuan. Yang tidak punya kemampuan finansial,
1: yeah,
0: tidak mempunyai kemampuan kompetensi, dia akan melipir minggir menjadi anak yang tersisih dan tersisa.
1: Yeah.
0: Yang pada akhirnya akumulatif secara emosional, dia mencari kemenangan-kemenangan di bidang lain.
1: Yeah.
0: Mending kalau itu positif. Nah, bukan tidak mungkin juga di daerah, di wilayah yang negatif. Jadi sekolah itu bukan untuk dilombakan. Sekolah itu untuk mendukung setiap anak agar mempunyai kepercayaan diri,
1: ya,
0: untuk belajar gitu.
1: Agar mereka kuat dan karakternya juga kuat begitu ya Bu Ica. Harusnya ke sana targetnya.
0: Betul.
1: Begitu Bu Ica ya. Bu Ica, kita ke pendengar ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, pagi Pak.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak Matauli.
2: Iya. Ya Bu Ica. Ya, salam pendidikan Bu Ica.
0: Ya. Salam pendidikan.
2: Ya, Bu Ici, saya dosen di swasta kooperatif dan tenaga pengajar juga di SMK. Melihat bagaimana fenomena tes TKA kita ini rendah, Bu Ici ya. Sebenarnya, ya betul Ibu Ici bilang tadi, faktor kurikulum yang silih berganti, yang nggak ada laporan pertanggungjawabannya gitu. Koreksi monitoringnya, laporan ke publik itu nggak ada dari setiap daerah. Makanya TKA ini jadi polemik di 38 provinsi, kabupaten, kota yang dikelola oleh Pemda dan pusat. Itu pun terjadi diskriminasi.
1: Yeah.
2: Contohnya sendiri nggak berlebih kalau kita masyarakat mengatakan dari mana ceritanya Kementerian Sosial mengelola kependidikan. Di bawah Pak Prabowo kan ada sekolah Garuda, sekolah rakyat, yeah, begitu.
1: Yeah.
2: Coba kita kembalikan ke sekolah Garuda itu menjawab TKA. Apakah melebihi dari batas 50 skor? Nah itu tadi, ini sudah terjadi diskriminasi, justru yang melakukannya adalah negara,
1: yeah,
2: sendiri. Jadi di Pemda itu ya, ya karena kamu otonomi daerah, ya lakukanlah anggaran APBN 20% versi caramu begitu. Ya jadi daerah meriang ketika dilakukan asesmen nasional. Itu faktor kegagalan pertama. Yang kedua Bu, mungkin di masyarakat kita hak guru untuk tegas dan keras itu beda.
1: Yeah.
2: Ya. Jadi yang malas dan yang pintar atau juga naik kelas kok, mana ada wajib apa kita tinggal kelas kayak di kuliah kan.
1: Yeah.
2: Kalau kita nggak siap 4 tahun sampai 7 tahun pun sampai mahasiswa abadi, itu resiko kita. Tapi kalau di sekolah itu besok aku malas-malas aja terus nanti dikasih nilai
1: dia. Yeah, nilainya dikerek begitu. Ya.
2: Yeah. Jadi nggak ada lagi perlombaan apa-apa.

0: antar siswa itu ya udah malas-malas aja. Karena udah ada manja tadi dan guru nggak boleh keras terhadap murid menjewer atau kayak zaman POC kita dulu, Bu Ice kan hasil didikan dari ya guru-guru Umar Bakri lah.
1: Yeah.
0: Tapi inilah produknya, nggak manja. Terus yang ketiga, Bu Ice, memang antara dapur, tadi saya terkesan dengarkan dapur MBG dengan dapur stunting otak, nah inilah. Kan ada apa profesor siapa itu Yohanes Surya ya,
1: yeah,
0: yang dulu menguangkan matematika itu mudah, fisika itu mudah. Di Papua diuji cobakannya, ternyata bisa kok. Nggak ada pakai infrastruktur laptop, infokus nggak sampai segitu juga.
1: Yeah.
0: Bisa dengan nyanyian, angka dan gerakan tangan, pakai jarit matika itu bisa kok. Tapi entah kenapa itu nggak dijadikan suatu apa ya, suatu temuan inovasi ya bagi yeah, guru-guru. Ini loh yang menyenangkan, matematika itu nggak sulit, nggak monster, nggak menakutkan, bisa kok dengan nyanyian, dengan warna, dengan itu yang kurang.
1: Baik Pak Matauli.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak ya Pak Matauli ya, pagi Pak. Silakan ditanggapi Bu Ica, ya. Pak Matauli tadi Bu.
2: Iya, jadi ada dua hal yang ingin saya timpali ya.
1: Iya.
2: Yang pertama, ketika anak di perguruan tinggi, mereka diberi penalti dan sebagainya, karena memang usianya udah cukup.
1: Ya.
2: Bayangin kalau anak SD nggak bisa baca di kelas 1, gurunya nggak upayakan dengan baik, tidak pendidik di kelasnya tidak merata, kemudian ada anak yang malas-malasan dibiarin aja. Nah ini kan tugasnya guru, bukan perkara boleh naik dan tidak naik, boleh dijewer dan tidak dijewer.
1: Ya.
2: Di sini pola pendidikan yang ada di dalam kelas, pemahaman bukan hanya pemahaman materi saja, tetapi pemahaman mengelola anak. Setiap anak mempunyai pandangan yang berbeda sebagaimana kita memotivasi. Nah, itulah tugas daripada tugas yang sudah jadi satu dalam kerangka menjadi guru, yaitu memotivasi. Nah, kalau di tingkat sekolah dasar menengah, kita membiarkan anak malas, anak itu belum punya pola pikir, dia lagi yeah, bertumbuh. Nah, kalau sudah di perguruan tinggi, mau penalti, nggak lulus, mau ini, itu dia sudah dewasa. Sudah masuk kategori usia psikologis dewasa. Dia sudah bisa. Oh iya ya, kalau saya nggak. Lah, ini anak-anak ini nggak tahu. Dia nggak tahu.
1: Yeah.
2: Nah, maka dari itu kalau kurikulum tidak pernah dicacah ke dalam kelas, disesuaikan dengan kemampuan anak di kelasnya, ya ujung-ujungnya cuma lomba tes aja.
1: Yeah. Nah Bu Ica, ini kan harus menjadi juga warning bagi orang tua dan juga para guru, tidak hanya bagi pemerintah begitu ya. Nah apa pesan dari Ibu Ica kepada guru dan juga orang tua khususnya Bu, melihat kondisi hasil TKA seperti ini?
2: Ya, teman-teman guru mestinya begini ya, berpikir bahwa apakah yang sudah saya lakukan di kelas itu mengelola berpikir anak sehingga ketika dia keluar, dia diuji dengan ujian apapun, dia akan bisa melakukan.
1: Ya.
2: Sudahkah saya mengajar membantu perangkat berpikir mereka untuk berjalan? Atau saya sekedar melatih latihan tes aja? Orang tua juga demikian. Orang tua supporting sekolah, sekolah supporting orang tua, bahwa anak-anak di sekolah itu dilatih untuk berpikir dan berkarakter, bukan dilatih untuk mengerjakan soal, bukan dilatih untuk unggul-unggulan.
1: Ya, baik kalau begitu Bu Ica. Bu Ica, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi hari ini Bu.
2: Oke, terima kasih.
1: Selamat pagi.
2: Sudah membuat hari saya semangat banget begini ya. Makasih ya.
1: Pagi semuanya Bu Ica. Selamat pagi Bu Ica. Pemerhati pendidikan di Cihodija, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah ini memang akhirnya membuat berbagai kalangan berkomentar agar kemampuan literasi anak juga makin ditingkatkan dengan hasil TKA seperti ini. Jadi kemampuan literasi adalah seperangkat keterampilan dasar dalam membaca, menulis, berbicara, dan menghitung yang berkembang menjadi kemampuan memahami, menganalisa, dan juga berpikir kritis. Artinya membangun karakter anak. Lebih dari sekedar melek huruf, Literasi adalah kecakapan menggunakan informasi secara efektif untuk memecahkan masalah dan membuat sebuah keputusan. Nah, kemudian ini juga kalau dari hasil TKA Matematika dan juga Bahasa Indonesia ya, untuk jenjang SD, MI dan juga sederajat, Bahasa Indonesia nilai rata-ratanya 60,14, sebanyak 4.509 siswa berhasil meraih nilai sempurna 100. Sementara kalau untuk Matematika di jenjang SD, MI dan sederajat, nilai rata-ratanya hanya 43,41, hanya 841 siswa yang berhasil mendapatkan nilai 100. Sementara kalau untuk jenjang SMP, MTs dan sederajat Bahasa Indonesia, nilai rata-ratanya hanya 60,83. Peraih nilai 100-nya hanya mencapai 4.051 anak. Sementara Matematika, nilai rata-ratanya justru hanya 40,34 dengan hanya 9,67% murid yang masuk kategori baik. Hanya 271 murid yang meraih nilai 100 di jenjang SMP, MTs, dan sederajat ini untuk nilai TKA Matematika atau tes kemampuan akademiknya. Silakan Anda bisa menyampaikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
3: Wawancara Pro 3.
4: Indonesia itu apa sih?
5: Indonesia keren. Semua ada di sini.
6: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
7: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
8: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
9: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
10: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
11: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
12: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
3: Wawancara Pro 3.
1: Baik, kita masih bahas soal hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 yang hasilnya sudah diumumkan, di mana berbagai kalangan, terutama kalangan dunia pendidikan, menilai cukup memprihatinkan. Karena dari rata-rata matematika untuk jenjang SD hanya menyentuh angka 42,41, sementara SMP lebih rendah lagi di angka 40,34. Nah, bagaimana kalangan pendidik juga melihat hasil seperti ini? Kami sudah bersama juga dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidik dan Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriawan Salim. Anda bisa berkomentar silakannya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Pak Satriawan Salim, selamat pagi.
13: Ya, pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kalangan pendidik melihat hasil TKA seperti ini?
13: Ya, sebenarnya untuk hasil TKA ini mengkonfirmasi ya, misalnya report yang diberikan oleh pihak eksternal ya, maupun internal. Misalnya kalau pihak eksternal kan dari tes PISA dulu ya, 2022, 2018, 2015, 2012, 2009, sampai 2000 pertama kali. Memang hasil PISA kita yang menilai aspek literasi, numerasi, dan sains itu menurun ya, bahkan terakhir 2022 kemarin itu hasil tes PISA anak-anak kita itu nyungsep gitu ya, sepanjang sejarah gitu, misalnya untuk literasi gitu. Nah, rata-rata negara-negara OECD yang mengikuti PISA waktu itu sudah di sekitaran 500-an gitu ya. Nah, sedangkan rata-rata PISA kita, Indonesia itu, masih di kisaran 400-an gitu. Nah, misalnya ya, kalau kita lihat untuk membaca ya, tahun 2022 kemarin itu, kemampuan membaca anak Indonesia kan 352 kalau tidak yeah. salah ya. Sorry, 359 gitu. Nah, sebelumnya 371. Bahkan pertama kali kita ikut tahun 2000 ya, pas milenium, itu juga skornya 371. Kemudian naik. Nah, nyungsep lagi mulai 15 ke atas. 15, 18, dan 2002 kemarin. Bahkan 2002 terendah. Jadi, ibarat diagnosis penyakit, sebenarnya TKA maupun PISA ini sebagai yeah. instrumen untuk mendiagnosis di mana kekurangan, di mana tantangan yang harus kita hadapi gitu ya, dihadapi oleh pendidikan Indonesia khususnya untuk anak-anak kita gitu. Ternyata kan kita makin terbukti diagnosisnya adalah kemampuan memahami teks atau kemampuan literasi dari anak-anak kita memang rendah gitu.
1: Yeah.
13: Bisa dilihat dari bahasa Indonesia. Kemudian juga kemampuan matematika gitu ya, itu juga rendah. Jangankan SD dan SMP ya, yang sebelumnya juga SMA ya, dan madrasah yang setingkat gitu, itu hasilnya juga rendah juga gitu ya, lebih rendah bahkan dari jenjang SD, SMP gitu. Nah, jadi catatannya kemudian adalah setelah TKA ini kita dapatkan hasilnya sebagai gambaran kompetensi anak-anak kita per individu gitu, hasil belajarnya, what next gitu ya,
1: yeah.
13: apa berikutnya kan begitu. Nah, bagi kami banyak yang mesti dibenahi ya berdasarkan rapor TKA tadi gitu. Nah, misalnya adalah kualitas pembelajaran. Nah, berarti kita harus mereformasi ya gitu kualitas proses pembelajaran. Karena kata Bang Dunia kan, anak-anak Indonesia itu schooling without learning gitu.
1: Yeah.
13: Mereka bersekolah tapi mereka tidak belajar. Dalam artian belajar ini dari hasil kajian Bank Dunia misalnya, yang dipelajari itu masih level surface learning ya,
1: yeah.
13: yang permukaan-permukaan saja, belum beranjak kepada kemampuan yang mendalam gitu ya, yang deep gitu. Bagaimana anak-anak ini kemudian diajar untuk berpikir kritis gitu, kemudian mencari solusi, kemudian menghubungkan antara yang dipelajari di kelas dengan realita sosial gitu ya, membangun kesadaran, kemudian berpikirnya kreatif gitu, solutif, bahkan bisa memforecast gitu ya, memprediksi gitu
1: yeah.
13: dan seterusnya. Nah, ini kan kemampuan-kemampuan yang mestinya harus hadir ya dalam proses pembelajaran. Nah, sayangnya ini yang memang belum kita optimalkan gitu, kualitas proses pembelajaran tadi gitu. Nah, jadi nampak dari hasil TKA maupun hasil rapor dari luar negeri tadi, ada PISA, ada juga TIMSS ya, kalau PISA
1: yeah.
13: program for international student assessment. Sebelumnya juga ada TIMSS gitu ya, trend in matematik gitu, nah and science gitu. Nah, sama gitu hasilnya juga menunjukkan anak-anak kita ini perlu pembenahan ya di dalam proses pembelajaran untuk
1: yeah.
13: aspek literasi numerasi, karena ini foundational skill. Jadi kalau mereka tidak memahami misalnya teks sederhana gitu ya, mereka bisa membaca tapi mereka tidak paham apa yang dibaca ya kan. Karena soal-soal TKA saya mungkin agak random gitu ya.
1: Yeah.
13: Soal-soal TKA itu karakteristiknya Mas Zaini itu panjang teksnya.
1: Iya.
13: Yeah. Panjang. Jadi semua mata pelajaran.
1: Jadi harus punya kemampuan literasi yang mumpuni kalau begitu membaca soal itu begitu ya.
13: Nah, betul, bukan hanya kemampuan literasi yang baik, tapi juga harus ada kesabaran.
1: Ya.
13: Nah, sekarang anak-anak kita, ya kan, mereka tantangan dalam proses pembelajarannya adalah berpikir bersikapnya instan. Sikap belajar anak-anak kita instan gitu, semuanya tinggal tanya ke AI gitu.
1: Ya.
13: Ya kan, semuanya tinggal tanya ke Gemini gitu. Jadi bagaimana membangun habitus membaca dengan sabar tadi, text by text, kalimat per kalimat, ya kan, paragraf per paragraf gitu.
1: Yeah.
13: Nah, jadi ini yang di dalam habitus pembelajaran di kelas, mohon maaf sekali lagi, apa namanya, untuk guru-guru kita semua gitu, ya kan, untuk kemudian dibenahi. Bagaimana anak-anak kita mau belajar, mau membaca dengan sabar, dengan tekun, dengan cermat gitu ya. Kalau misalnya tradisi membaca teks, tradisi membaca apa namanya, data-data itu tidak dibiasakan di ruang-ruang kelas bersama guru gitu.
1: Ya, berarti kan ya, ini kan tergantung guru, juga termasuk juga kemampuan gurunya dipertanyakan juga kalau begitu, Pak Satriawan.
13: Ya, memang salah satu ya faktor yang mesti kita sama-sama tingkatkan, kita benahi adalah faktor guru. Karena dari berbagai riset, hasil belajar murid itu dipengaruhi oleh banyak faktor.
1: Ya.
13: Ini memang faktor yang pertama, suka tidak suka gitu ya, yaitu faktor kualitas gurunya, kompetensi guru gitu ya, di dalam mengajar. Tapi selain faktor kompetensi gurunya di dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna, yang berkualitas ya, yang membangun kesadaran kritis, ada juga faktor misalnya dari keluarga.
1: Yeah.
13: Nah, jadi literasi, kemampuan berliterasi, kemampuan bernumerasi gitu ya, ini memang harus dibangun juga di keluarga gitu. Ya, jadi ekosistem belajar anak itu memang ada sekolah, ada rumah, ya ada masyarakat gitu. Jadi di rumah misalnya, apakah orang-orang tua kita gitu, orang-orang tua murid sudah membiasakan anaknya membaca, mendampingi anak untuk membaca gitu kan ya, membacakan cerita misalnya sebelum tidur gitu, sehingga terbangun imajinasi anak. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang menjadi tantangan kita ya di dalam ekosistem pembelajaran di rumah. Nah, di sekolah misalnya bagaimana habitus membaca, memahami teks itu dilakukan oleh guru. Nah, memang ada upaya-upaya ya, sudah 10 tahun sebenarnya kurang lebih, yeah, lebih ya, gerakan literasi sekolah gitu. Tetapi saya melihat gerakan literasi sekolah ini kecenderungannya adalah yang sifatnya seremoni gitu. Misalnya di hari tertentu,
1: yeah,
13: pukul 6.45 sampai pukul 7.15 menit itu membaca gitu ya. Ya sudah, membaca saja gitu, untuk misalnya kepentingannya apa, administrasi,
1: yeah,
13: untuk kepentingan akreditasi.
1: Harusnya sekolah, jadi budaya jadi, itu ya Pak Salim ya?
13: Betul, harusnya itu menjadi budaya gitu. Tidak hanya 15 menit kan,
1: yeah,
13: gitu, mestinya.
1: Setiap saat, nah, kapan jadi, saja, dan waktunya tidak perlu ditentukan. Jadi kalau budaya itu kan sudah jadi kebiasaan begitu Pak Salim.
13: Betul, bagaimana membangun habitus anak untuk membaca, guru untuk membaca, ya berarti kita mesti mendekatkan guru, murid dengan sumber bacaan,
1: yeah,
13: yang berkualitas. Nah, sumber bacaan itu diperoleh dari mana? Di antaranya adalah buku-buku, teks-teks, ya kan, termasuk perpustakaan, fasilitasnya gitu. Nah, saya melihat sekarang dengan adanya media sosial gitu, dengan adanya apa namanya, internet yang sudah menembus batas gitu, menembus ruang-ruang privat kita. Jadi kondisi pembelajaran di kelas itu terdistorsi ya, terdistraksi maksud saya, terdistraksi oleh internet, oleh media-media sosial gitu. Yeah. Nah, ini jadi anak alih-alih membaca, yang terjadi adalah mereka scrolling, mereka bermedia sosial, live streaming di TikTok gitu kan. Padahal misalnya guru sedang meminta anak untuk membaca buku misalnya halaman sekian sampai sekian,
1: yeah,
13: kemudian memberikan pertanyaan yang bisa muncul dari bacaan tersebut misalnya gitu. Ternyata prakteknya karena tidak ada pembatasan yang memadai bagaimana penggunaan HP atau penggunaan gawai di kelas, akhirnya ya proses pembelajaran di kelas itu banyak terdistraksi.
1: Okay.
13: Ya, ada juga saya menemukan teman-teman kita, guru pendidik gitu, yang di kelas juga live gitu ya, live TikTok gitu, kemudian asik mereka.
1: Untuk yeah,
13: mengajarnya kapan, feedbacknya mana gitu. Nah, ini yang saya rasa harus betul-betul sama-sama kita dorong gitu, antara keluarga, rumah ya, kemudian sekolah, termasuk juga alam digital gitu. Karena semuanya saling mempengaruhi nih Mas.
1: Yeah.
13: Sehingga literasi numerasi kita konsisten seperti ini gitu. Nah, ini bahaya bagi bangsa Indonesia ke depan. Bahkan dari salah satu riset ya, membuktikan bahwa ketika anak-anak Indonesia sekarang itu kemampuan berhitungnya lemah gitu ya, kemampuan memahami teksnya juga rendah gitu, itu berdampak terhadap potensial loss secara ekonomi ya, yeah. Sampai 2029 itu diprediksikan ya kan, sampai di angka 1123 triliun kira-kira gitu potensial loss-nya gitu, karena dia tidak bisa membaca teks, memahami teks ya, bukan tidak bisa membaca, tidak memahami teks, tidak bisa berhitung sederhana. Nah, ini kan berdampak kemudian terhadap kompetensi dia ya kan, ketika di dunia kerja
1: yeah.
13: Ya kan, ketika mereka bekerja nanti ya tentu dunia usaha akhirnya tidak bisa menerima gitu kan ya, dan produktivitasnya juga rendah gitu, ketika literasinya rendah, ketika kemampuan bermatematikanya juga rendah. Nah, ini yang saya pikir yeah. Kita darurat. Ya,
1: oke, okay. Pak Satriawan, ini kan bisa dikatakan gambaran bahwa ada ekosistem pendidikan kita yang kacau balau begitu ya. Sebenarnya ujung pangkalnya sampai kacau balau seperti ini di mana sih Pak Satriawan?
13: Ya, kalau dikatakan kacau balau mungkin itu hiperbola ya.
1: Iya.
13: Jadi, tapi ada yang perlu dibenahi ya di aspek tadi kualitas proses pembelajaran gitu. Dan saya termasuk yang tidak menggunakan perspektif apa namanya dikotomis gitu ya, kalau enggak atau berpikirnya biner, kalau enggak iya ya tidak gitu, maksudnya kalau hitam ya putih, enggak seperti.
1: Nah, itu apakah karena memang kebijakan pendidikan kita yang tidak berkesinambungan, kita tidak punya grand design besar pendidikan nasional kita, atau kenapa begitu Pak Satriawan?
13: Iya, kalau berbicara grand design tahun 2024 kemarin ya, di akhir pemerintahnya Pak Jokowi itu sudah mendesain, grand design namanya PJPI ya, Peta yeah. Jalan Pendidikan Indonesia. Gitu, memang kita baru punya tuh Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Nah, tetapi secara makro saya melihat gitu ya, sudah mungkin 38-39 kali Menteri Pendidikan berganti gitu.
1: Kebijakannya ganti-ganti juga begitu?
13: Nah, memang
1: itu jadi masalah juga begitu ya?
13: Tantangan di dalam pendidikan kita ya, yaitu diskontinuitas
1: yeah.
13: Ya kan, jadi keterputusan jadi masing-masing era misalnya gitu ya punya tujuan-tujuan tersendiri gitu ya, yang diorientasikan, yang di kemudian diturunkan menjadi program ya kan, rencana program kebijakan dan seterusnya gitu, sehingga aspek kontinuitasnya itu berkurang
1: yeah.
13: Gitu loh. Nah, harapan kita sebenarnya ada aspek kontinuitasnya itu. Nah, sekarang Pak Muti sebenarnya memberikan kebijakan untuk menjawab persoalan literasi numerasi yang rendah tadi dengan
1: yeah.
13: Cara apa? Yaitu memberikan pendekatan pembelajaran namanya pembelajaran mendalam.
1: Yeah.
13: Ya kan? Karena selama ini gitu, misalnya balik yang tadi dari hasil PISA, dari hasil tadi ya AKM sebelumnya ya, asesmen kompetensi minimum, hasil TIMSS gitu, nilai kita kan terus di bawah nih. Nah, sekarang bagaimana agar pembelajaran di kelas itu berkualitas, ya kan? Yaitu berarti harus membangun kondisi pembelajaran yang mendalam
1: yeah.
13: Dengan cara pendekatan pembelajaran mendalam itu. Apa itu? Pembelajaran mendalam itu, ya kan, dibangun atas tiga prinsip utama.
1: Yeah.
13: Yang pertama adalah bagaimana anak belajar itu bermakna.
1: Okay.
13: Nah, jadi kebermaknaan itu yang harus dibangun oleh guru, ya kan, dengan murid, dengan sumber-sumber pembelajaran. Kebermaknaan. Kita aja mungkin merasa belajar waktu SMA ada yang nggak bermaknanya gitu ya.
1: Yeah.
13: Buktinya banyak yang kita lupa. Ya, karena sekarang bagaimana belajar itu membangun kebermaknaan.
1: Yeah.
13: Yang dipelajari itu berkaitan antara teks di kelas, teori-teori, dengan realitas sosial. Jadi tidak boleh kita mengajar itu, ya kan, berjarak antara teks yang dipelajari di kelas dengan realitas sosial.
1: Yeah.
13: Ya kan, justru harusnya teks yang dipelajari itu kemudian kita gunakan untuk menganalisis realitas sosial atau sebaliknya. Nah, jadi itu. Yang kedua adalah berkesadaran, mindful. Jadi mindful learning. Jadi prinsip yang kedua. Jadi bagaimana anak belajar itu membangun kesadaran kritis, membangun kesadaran untuk apa dia belajar. Ya kan, kenapa yeah. Mereka harus belajar? Nah, ini kan mendalam nih Mas, bukan hanya mohon maaf ya belajar hafalan-hafalan saja, nama-nama ikan saja misalnya gitu. Ya kan, kalau belajar yeah. Hanya menghafal nama-nama ikan, itu yang tadi disebut surface learning tadi. Tapi harusnya dia belajar tentang ekosistem di laut, ikan misalnya. Lalu bagaimana dia mengkorelasikan habitat ikan itu, kehidupan ikan itu misalnya dengan APBN misalnya.
1: Yeah.
13: Kontribusi ekspor-impor. Nah seperti itu. Gitu loh. Nah jadi itu yang dibangun. Yang ketiga, belajar itu harus dibangun di atas prinsip kebahagiaan. Jadi anak-anak bagaimana kita bangun mereka, ya kan, hatinya itu, perasaannya itu dia ingin menuntut ilmu.
1: Yeah.
13: Untuk apa dia ingin menuntut ilmu? Ya bukan untuk mendapat ijazah semata, gitu loh, tetapi untuk belajar tentang kehidupan. Ya kan? Nah, jadi tiga prinsip ini, Mas, yang sekarang yeah. sedang coba dibangun oleh Pak Abdul Muti, ini bukan kurikulum baru, ya kan? Ini bukan kurikulum, ini hanya pendekatan saja untuk melengkapi pendekatan-pendekatan pembelajaran
1: ya.
13: Yang sudah diberikan oleh menteri-menteri.
1: Agar mereka bisa, anak-anak ini bisa berpikir kritis dan juga bisa punya kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Betul. Lah, karakternya lebih bagus begitu ya, Pak Satriawan ya.
13: Betul sekali.
1: Iya. Tapi Pak, keputusan. Ini kan juga perlu mempersiapkan gurunya juga, Pak, untuk menuju ke tiga hal yang mendalam itu bagaimana mempersiapkan gurunya nah. juga, pendidiknya juga kalau begitu?
13: Ini kan kalau bicara guru kita memang menarik ya, nggak selesai-selesai. Karena bagi publik yang isu yang populis itu, gimana gurunya nggak belajar, bisa pinter, kesejahteraannya aja misalnya.
1: Larinya ke situ lagi begitu ya.
13: Tarik tetapi bagi saya adalah yeah. kalau mau berbicara hitam putih biner seperti itu, bagi kami di P2G ada satu dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan
1: terkait yeah.
13: dengan tata kelola guru, yaitu kompetensi dan kesejahteraan. Jadi jangan kita lihat hanya aspek kesejahteraan saja.
1: Misal, yeah.
13: mohon maaf sekali lagi ini otokritik di DKI Jakarta. Ya, guru-guru pegawai negerinya tunjangan kinerja daerahnya tertinggi seantero republik ini, gitu ya, mengalahkan jurnalis, mengalahkan yang lain-lain kira-kira begitu.
1: Yeah. Ya,
13: tetapi apakah hasil belajar, misalnya gitu ya, hasil belajar di DKI itu tinggi? Apakah hasil uji kompetensi guru di DKI itu tinggi? Kalau kita mengaca kepada hasil uji kompetensi guru di DKI Jakarta tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ternyata rata-rata hasil uji kompetensi wartawan, kan juga punya tuh ya,
1: yeah, yeah.
13: uji kompetensi wartawan dan jurnalis, itu hasilnya tidak mengembirakan, enggak lebih dari angka 50 seingat saya.
1: Yeah. 47, uji kompetensi itu ya, Pak Satriawan ya, hasilnya ya.
13: Betul.
1: Yeah.
13: Untuk nasional tahun 2015 ya, itu hasil uji kompetensi se-Indonesia guru-guru itu hasilnya rata-ratanya adalah 56,6. Gitu lah.
1: Yeah.
13: Nah, untuk DKI kemudian sekitar 50-an, saya lupa tadi 50, tapi nggak sampai 60 kira-kira begitu, Mas, untuk DKI Jakarta di tahun 2019 kemudian. Nah, jadi dan ini perlu pertimbangan juga oleh kementerian. Kalau wartawan setahu saya, karena saya sering ditelepon juga kalau wartawan lagi ujian gitu ya.
1: Yeah.
13: Itu ada uji kompetensi setiap tahun, Mas, ya, Mas.
1: Yeah.
13: Nah, di guru itu memang tidak ada, Mas. Jadi terakhir secara nasional di zaman menterinya Anies Baswedan. Uji
1: terakhir itu. Guru. Sudah lama kalau begitu ya, Pak, uji kompetensi itu ya dilakukan ya. Harusnya rutin begitu ya, Pak Satriawan. Untuk mengetahui kualitas guru seperti apa, perbaikannya bagaimana ke depan begitu ya.
13: Betul, 11 tahun yang lalu. Kemudian untuk DKI Jakarta ditambah tahun 2019 terakhir. Habis itu sekarang nggak ada lagi gitu ya.
1: Yeah.
13: Nah, jadi tetapi di sisi lain kesejahteraan juga harus difokuskan gitu. Saya ingin mengatakan bahwa memang ya kan ada variabel-variabel lain selain daripada kesejahteraan yang berkaitan dengan kompetensi guru.
1: Tadi yeah.
13: saya katakan di DKI Jakarta relatif lebih sejahtera, ya kan, sangat sejahtera bahkan gitu untuk guru-guru pegawai negeri sipil karena diukur dari tunjangan kinerjanya yang sangat fantastik dibanding
1: yeah.
13: daerah lain. Lebak itu dia gurunya, kepala sekolah, PNS-nya, pengawas itu nggak ada insentif, nggak ada tunjangan loh, Mas. Itu Kabupaten Lebak itu,
1: yeah.
13: ya kan, yang hanya beberapa puluh kilometer dari Jakarta. Nah, balik yang tadi, jadi kalau kita berbicara kesejahteraan, jangan lupa berbicara juga kompetensi guru.
1: Yeah.
13: Nah, ini yang mesti betul-betul serius ya kan dilakukan oleh pemerintah daerah, nggak hanya Kementerian Pendidikan Mas.
1: Ya.
13: Ini juga tanggung jawab daerah sebenarnya, karena guru itu bukan di bawah Pak Abdul Mukti,
1: ya.
13: Bukan di bawah pemerintah pusat, guru itu di bawah pemerintah daerah.
1: Daerah, ya.
13: Ya kan, kebijakan terkait dengan pembinaannya, kualitasnya, kesejahteraannya, itu juga tanggung jawab yang besar dari Pemda.
1: Oke.
13: Okay. Ya kan. Nah, kecuali mohon maaf ya, kecuali guru di apa sekolah rakyat itu di bawah Kemensos.
1: Oke. Okay.
13: Ya. Yeah. Guru SMA Unggul Garuda itu di bawah Kemdikbud. Tapi guru-guru yang organik ini, yang umum, yang jumlahnya 3,4 juta ini, itu di bawah Pemda masing-masing.
1: Oke. Okay. Nah, sebagai penutup Pak Satriawan, ini karena waktu kita juga terbatas ya. Jadi dari hasil asesmen ini adalah perlu adanya perbaikan dari sisi gurunya, dari sisi pembelajaran kepada siswanya, dari sisi materinya, dan juga dari kebijakan pendidikannya, begitu ya Pak Satriawan ya?
13: Betul sekali, betul
1: ya.
13: Sekali.
1: Baik.
13: Termasuk orang tua tadi.
1: Orang tua juga, begitu ya. Juga
13: harus kita bangun,
1: ya.
13: Habitus membaca tadi.
1: Baik, kalau begitu. Pak Satriawan, kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya pagi hari ini Pak. Ya.
13: Makasih,
1: ya, selamat pagi Pak Satriawan Salim.
13: Pagi.
1: Waalaikumsalam. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidik dan Guru P2G, Satriawan Salim.
3: Wawancara Pro 3.
1: Jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, mendorong pemerintah memperkuat layanan pencatatan perkawinan secara jemput bola bagi masyarakat adat dan penghayat kepercayaan agar hak-hak sipil mereka dapat terpenuhi dengan lebih cepat. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madani, mengatakan pencatatan perkawinan dinilai penting karena menjadi dasar untuk memperoleh berbagai dokumen kependudukan serta memudahkan akses terhadap layanan publik yang disediakan negara. Selain itu, Komnas Perempuan juga meminta penyederhanaan persyaratan administrasi serta koordinasi pemanfaatan data yang sudah dimiliki oleh pemerintah untuk membantu warga yang hingga kini belum memiliki pencatatan perkawinan. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops PB Sumatera Utara mencatat sebanyak 20 rumah mengalami kerusak berat akibat cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Serdang Bedagai pada Kamis yang lalu. Kepala Bidang Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara, Sri Wayuni Pancasilawati, mengatakan cuaca buruk tersebut berdampak pada sejumlah desa di Kecamatan Perbaungan dan Kecamatan Seirampa, namun tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Selain Serdang Bedagai, cuaca ekstrim juga terjadi di Kabupaten Batubara dan Kota Binjai. Sementara pemerintah daerah bersama dengan BPBD terus melakukan pendataan serta penanganan di wilayah terdampak. Badan Energi Internasional, Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, mengabarkan Iran dan Amerika Serikat hampir mencapai kesepakatan terkait dengan nuklir. Menurut Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, pihaknya membantu komunikasi secara terpisah dengan masing-masing pihak dan menilai kedua negara akan segera sepakat terkait dengan isu nuklir. Grossi menambahkan, isu-isu lain dalam kesepakatan tersebut bukan merupakan wewenang dari IAEA, namun secara teknis kesepakatan ini tetap memungkinkan untuk dicapai. Dari dunia olahraga, kiper Ekuador Hernan Galindez menegaskan negaranya harus diwaspadai lawan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya Ekuador bukanlah pemain baru Piala Dunia dan kini lebih berkembang serta jauh lebih kuat. Sebelumnya pada Piala Dunia 2022, Ekuador terhenti di fase grup setelah menempati peringkat ketiga di bawah Belanda dan Senegal. Namun pada Piala Dunia tahun ini, Galindez menegaskan Ekuador siap menghadapi tantangan serta berambisi untuk terus bersaing dan menunjukkan ketangguhannya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
0: Belanda.
1: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
1: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komeng?
1: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
0: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
1: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Wih, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
1: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
0: Yaitu?
1: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Teku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
3: Udah sih, tapi enak. Mas! Tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
5: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
6: Kami hadirkan kembali bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Kota Gunung Sitoli siap menerima pemulangan jemaah haji asal Kota Gunung Sitoli yang tergabung dalam kloter debarkasi Medan pada hari ini. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Ida Rahmi. Ida.
7: Ya, jemaah haji Kota Gunung Sitoli yang tergabung dalam kloter 4 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Gunung Sitoli pada Minggu siang 7 Juni 2026. Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Kota Gunung Sitoli, Abrar Hiam menyampaikan, jemaah haji diperkirakan tiba atau mendarat di Bandara Binaka Gunung Sitoli pada pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Persiapan rombongan penjemputan jemaah haji Kota Gunung Sitoli juga sudah dirampungkan, mulai dari penjemputan menuju Bandara Binaka Gunung Sitoli hingga pelaksanaan acara resmi penerimaan kepulangan jemaah haji di kantor Wali Kota Gunung Sitoli.
8: Jemaah haji kita sehat semua, alhamdulillah sehat. Jemaah haji kita ini tiba di Medan. Jadi istirahat mereka di Medan satu hari, hari Sabtu. Hari Minggu siang, baru terbang ke Gunung Sitoli. Pesawat jam 11. Baru sampai di Gunung Sitoli. Salat zuhur, baru acara di kantor wali kota nanti setengah dua. Jemaah haji kita, Kota Gunung Sitoli kan ada 5 orang sebenarnya. Tetapi karena yang satu orang ini domisili Jakarta, maka dia tidak ke Gunung Sitoli lagi. Begitu sampai Medan, langsung balik Jakarta dia. Jadi jemaah yang ke Gunung Sitoli tinggal 4 orang lagi, sama seperti waktu berangkat.
7: Sementara itu, pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Sibolga yang menaungi jemaah asal Kepulauan Nias yang disampaikan oleh Fadilah Fikri memastikan bahwa seluruh proses pemulangan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 4 yakni Kabupaten Batubara, Serdang Bedagai, Dairi, Karo, Langkat, Kota Tebing Tinggi dan Gunung Sitoli berjalan aman, tertib dan nyaman hingga tiba di daerah asal.
9: Insya Allah sampai sekarang sudah aman. Baik itu berkas ataupun secara semua sudah aman semua. Kalau dari Kota Gunung Sitoli, kita itu bekerja sama dengan IT dan Pemko, yaitu di bagian desa. Kalau di Nia Selatan, bekerja sama Pemkanya di bagian Pemkol dan Kemenak.
7: Untuk wilayah Kota Gunung Sitoli, Sekretaris PD IPHI Kota Gunung Sitoli menambahkan berbagai persiapan dan rangkaian acara kepulangan jemaah haji sudah dirancang guna merawat kemabruran haji sekaligus juga mengajak jemaah haji nantinya yang baru pulang untuk bergabung menjadi anggota IPHI agar nilai-nilai spiritual dan kemakmuran kemabruran haji tetap terjaga. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombano melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Catatan peristiwa.
11: Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Soekarno yang bernama asli Kusno Sosrodihardjo adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1967. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Alex Kawilarang, perintis komando pasukan khusus atau Kopassus, adalah tentara yang tulen jujur, pantang menyerah, dan punya harga diri. Ia wafat pada tanggal 6 Juni tahun 2000. Soal kejujuran dan dedikasi, Alex tak kenal kompromi dan telah teruji. Karir militernya juga cukup mentereng. Ia pernah menjadi komandan penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia hingga DITII.
6: Hari Susu Nusantara 2026 digelar di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. Menjelang pembukaan acara, berbagai kegiatan edukasi telah diikuti peserta yang datang bersama dengan keluarga. Alfred Uter melaporkan selengkapnya. Alfred.
12: Ya, berkara saat ini saya ada di Taman Marga Satwa Ragunan di kawasan Jakarta Selatan menjelang dimulainya Hari Susu Nusantara 2026. Suasana di lokasi terpantau semakin ramai. Sejumlah peserta mulai memadati area kegiatan yang dipusatkan di sekitar gedung serbaguna Taman Margasatwa Ragunan. Tidak hanya orang dewasa pendengar, banyak anak-anak juga terlihat antusias mengikuti berbagai kegiatan yang telah disiapkan panitia. Salah satunya lomba mewarnai bertema peternakan dan susu yang diikuti puluhan peserta sejak pagi hari. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk mengenal dunia peternakan sekaligus pentingnya konsumsi susu sebagai bagian dari pemenuhan gizi. Para orang tua juga tampak mendampingi anak-anak mereka selama kegiatan berlangsung. Salah satunya yang sudah bersama saya, selamat pagi Bu Maca.
10: Pagi, Mas.
12: Bu Maca dari mana dan sejak jam berapa berada di lokasi, Bu?
10: Saya dari sekolah SD Al-Kahfi, Jakarta Timur. Kita tiba di sini sekitar pukul 7 pagi tadi.
12: Apa yang membuat Ibu tertarik mengajak anak mengikuti kegiatan di Hari Susu Nusantara, Bu?
10: Iya, jadi saya tertarik ikut acara ini karena untuk edukasi anak-anak betapa pentingnya minum susu untuk nutrisi ya, menambah nutrisi serta pertumbuhan badan dan tulang gitu. Dan di sini juga saya dapat kabar bisa ikut mewarnai, terus mewarnai tote bag, tas segala macam gitu. Jadi tertarik aja buat anak seru-seruan sekalian mereka tahu nih gimana pentingnya minum susu.
12: Menurut Ibu, seberapa penting mengenalkan kebiasaan minum susu kepada anak-anak sejak usia dini?
10: Penting sekali, karena kalau pagi itu kan anak-anak agak susah sarapan ya, karena masih pagi. Jadi tanpa sarapan dengan minum susu itu saya rasa sudah cukup untuk memenuhi nutrisi pagi.
12: Oke, baik. Terima kasih, Bu Maca.
10: Iya, sama-sama, Mas.
12: Ya, bergerak sementara itu, panitia juga masih terus melakukan sejumlah persiapan menjelang acara utama yang akan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan sektor peternakan dan persusuan nasional. Peserta juga terus berdatangan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang telah disiapkan sepanjang pelaksanaan Hari Susu Nusantara 2026. Dari Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Program kurban digital dan sedekah daging merupakan solusi ketahanan pangan nasional selain bentuk dari ibadah dan solidaritas. Meta Fajar Walinda melaporkan selengkapnya. Meta.
13: Masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, pelaksanaan ibadah kurban kini menjadi berkembang dengan hadirnya program kurban digital, sedekah daging, dan tabar kurban yang memungkinkan distribusi manfaat lebih luas. Tidak hanya menjadi sarana pemerataan perayaan Idul Adha, program ini juga berperan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan bagi masyarakat di wilayah rawan pangan, daerah terpencil, hingga kawasan yang terdampak bencana alam. Lembaga yang menjalankan program tersebut adalah Rumah Zakat Indonesia dan Dompet Duafa. Melalui program Super Kurban, lembaga ini memusatkan penyembelihan hewan kurban di Nusa Tenggara. Daging kurban kemudian diolah menjadi produk pangan siap saji seperti rendang dan kornet yang memiliki masa simpan lebih lama sehingga mudah didistribusikan ke berbagai daerah. Research Mobilization Manager Dompet Duafa Kepri, Muhammad Izzuddin Al-Hafiz mengatakan, program terbaru hewan kurban menjadi salah satu upaya pemerataan distribusi daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Program tersebut

0: sekaligus menjadi solusi pangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, manfaat kurban tidak hanya dapat dirasakan pada hari penyembelihan, tetapi dapat dinikmati sepanjang tahun melalui pengelolaan dan penyimpanan yang tepat.
1: Dan kurban ini kan menjadi agenda tahunan ya. Akan menjadi ciri khas kita, harapannya hadirnya program ini bentuk ikhtiar kita agar pendistribusiannya lebih merata dan lebih luas ketika terjadi bencana alam itu. Ini menjadi solusi pangan kita di dapur umum gitu, kita memberikan makanan sekaligus pangan, jadi connect sambar nenggari menjadi solusi pangan di sana. Karena kita bentuk program, jadi bukan maksudnya menahan, tetapi ini kita punya planning perencanaan, sehingga pendistribusiannya tidak hanya habis sesaat, tetapi panjang dan berdampak bagi orang-orang yang membutuhkan.
0: Tantangan saat ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa program kurban dan sedekah daging merupakan cakupan distribusi yang sangat luas. Tidak hanya menjangkau pelosok Indonesia, tetapi juga membantu masyarakat di luar negeri yang membutuhkan bantuan pangan. Selain menjadi inovasi dalam pengelolaan daging kurban, program ini juga mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan. Melalui semangat berbagi dan solidaritas, ibadah kurban diharapkan mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar, serta menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai wilayah. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Indonesia itu apa sih?
4: Indonesia keren, semua ada di sini.
5: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
8: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
9: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
11: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Main yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil keseluruhan.

biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Kabupaten Aceh Tengah kini memiliki data digital untuk pariwisata. M. Sanusi melaporkan selengkapnya. Sanusi.
1: Ya, baik, terima kasih pendengar RRI di manapun Anda berada. Pada kami laporkan informasi dari wilayah tengah Provinsi Aceh, di mana kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh pasca bencana hidrometeorologi akhir November 2025 lalu dilaporkan sudah semakin membaik. Di April 2026 mendengar, menurut sistem Mobile Positioning Data atau MPD Telkomsel, ada 62.153 kunjungan wisatawan yang menuju ke Aceh Tengah. Capaian ini tentu menjadi indikator kuat bahwa Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh ataupun dikenal dengan Kota Dindakimon, tetap menjadi destinasi wisata yang terus diminati wisatawan setelah daerah tujuan wisata Banda Aceh. Hal tersebut dipaparkan saat pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan kerjasama dan penandatanganan MOU dalam layanan analisa pergerakan manusia dan survei digital yang berbasis data telekomunikasi yang bertempat di Command Center Kabupaten Aceh Tengah. Dapat kami laporkan bahwa informasi yang kami peroleh dari pemerintah daerah, rata-rata lama tinggal wisatawan yang sudah berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah ini tercatat lebih dari 3 hari. Kondisi ini tentu memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, serta peningkatan pendapatan asli daerah. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara singkat bersama Bupati Kabupaten Aceh Tengah.
2: Dan hari ini sudah mulai terjawab bahwa kunjungan paling terbanyak kemarin adalah di bulan April, itu hampir 54.000 kunjungan. Wisatawan dalam negeri, kalau dari luar negerinya sebanyak adalah dari Malaysia. Itu berapa kunjungan tadi? 5.000 kunjungan.
1: Bupati. Dapat kami laporkan di mana Kabupaten Aceh Tengah sendiri juga terus berkomitmen untuk menjadi pelayan bagi tamu wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Menurut informasi yang kami peroleh, bahwa di sejumlah titik ataupun tempat objek wisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini terus dibenah pasca bencana hidrometeorologi dalam rangka menyambut wisatawan asing dan mancanegara. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari wilayah tengah. Muhammad Sanusi kembali ke Provinsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
5: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
6: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
7: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
8: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
8: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
8: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
9: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Nah, nanti kita bahas juga ya mengenai kenaikan harga bahan pokok seperti cabai dan bawang merah serta melemahnya nilai tukar rupiah ternyata juga menekan omset atau pendapatan dari para pedagang warteg. Menghadapi situasi ini banyak para pedagang warteg yang harus memutar otak dengan mengurangi porsi makanan contohnya agar tetap dapat beroperasi tanpa kehilangan pelanggan. Bahkan ada informasi juga bahwa pelanggan warteg pun kelihatannya mulai berkurang karena dari omset saja mereka mengeluh ya terjadi pengurangan omset akibat mungkin karena kondisi yang terjadi sekarang ini. Nah, bagaimana kondisi realnya? Kami sudah bersama juga dengan Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara Kowantara Mukroni. Anda juga bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
9: Wawancara
0: Pak Mukroni, selamat pagi.
10: Pagi, Pak Zaini.
0: Pagi, Pak Mukroni. Jadi kabar para pedagang warteg dengan kondisi seperti ini, cabai naik, bawang merah naik, minyak goreng naik. Bagaimana, Pak Mukroni?
10: Nah, ini kami mau ini buka itu palas dolar, Pak.
0: Oh.
10: biar Pak nanti
0: yeah.
10: Pakai dolar. Enggak, Pak. Ya ini aja, Pak. Sebenarnya sih dulu krisis 98 juga pernah ya.
0: Yeah.
10: Dolar. Cuma ini kelihatannya juga udah undervalued ya, sudah 18 ya.
0: Iya.
10: Yeah. Makanya jadi ya agak beban juga sih karena memang ada beberapa menu di warteg itu Pak Zed kan masih pakai itu ya.
0: Bahan bakunya impor.
10: Iya. Yeah. Misalnya tempe ini kan macam-macam kan malah kalau warteg kalau nggak ada orek tempe itu nggak khas lah namanya warteg. Orek tempe basah, terus keripik tempe macam-macam lah. Nah, ini ya kita kan belum ini ya, belum bisa menyediakan tempe dibuat dari kedelai dari lokal
0: ya. Yeah. 90% lebih dari impor itu kedelainya, Pak ya.
10: Yeah. Jika dolar naik kan ya jelas lah tempe naik, apalagi dibungkus dengan plastik ya, bukan yeah. Dengan pisang kan.
0: Nah, iya sekarang itu pakai plastik ya Pak Mukroni ya tempe itu ya.
10: Iya sekarang karena daun pisang susah Pak.
0: Yeah.
10: Ini petani ini mungkin nggak visible ya, jadi para pengrajin tempe lebih visible pakai plastik.
0: Ya.
10: Ini double Pak ini Pak.
0: Belum lagi minyak goreng juga naik ya Pak Mukroni ya.
10: Kenapa?
0: Minyak goreng juga naik begitu kabarnya ya.
10: Ini HIT kan katanya mau naik, cuma saya
0: yeah.
10: Tapi di pasar sudah 20 Pak itu teman-teman.
0: 20.000. Ini mungkin karena plastik juga Pak, kemasannya naik juga itu kan plastik kan?
10: Bisa itu ya, itu botolnya ya atau pouch-nya ya.
0: Pouch-nya ya betul.
10: Itu. Ya begitu Pak. Jadi saya judulnya lucu nih, Purbaya mau investigasi itu ya.
0: Yeah.
10: Jadi saya di share itu ya alhamdulillah kalau bisa sering makan lah di warteg kan biar.
0: Pak Purbaya kan kabarnya hobi makan di warung itu Pak.
10: Ya banyak kan ya suka pecel ya mungkin pecel ayam pecel lele. Sekali-kali makan orek tempe lah.
0: Ya mampir ke warteg sekali biar Pak Purbaya tahu ya bagaimana kondisi di warteg kenaikan harga bahan makanan ya. Juga seperti apa begitu ya Pak Mukroni ya.
10: Ya kantor saya kebetulan di bawah kan ada warteg namanya Warteg Lumbung Mataram Pak.
0: Ya.
10: Jadi biar nanti saya bisa ketemuin lah, nanti saya bisa berkeluh kesah sama beliau.
0: Tapi Pak Mukroni, kalau kenaikan ya. Harga bahan makanan seperti ini itu dampak yang terasanya seperti apa sebenarnya Pak?
10: Iya tadi Pak, jadi di warteg ini kan kalau kita hitung
0: ya.
10: Harga menu kan ada komponen bahasa ini satu yeah. adalah harga bahan pokok ya, harga bahan pokok
0: bahan makanan ya. bahan bakunya lah ya, begitu ya
10: macam-macam yeah. Yang kedua kan gaji asisten kan.
0: Oh ya
10: yeah. Terus yang ketiga ya operasional dari listrik gas itu kan. Terus yang keempat adalah sewa
0: ya
10: yeah. Kalau gaji asisten misalnya kita keberatan kan kita bisa mengurangin ya
0: yeah.
10: Jangan kita naudzubillah jangan sampai
0: ada pengurangan karyawan warteg lah begitu ya.
10: Terus kalau listrik
0: itu udah pilihan terakhir lah kalau ada pengurangan ya Pak Mukroni ya.
10: Ya tadi Pak kalau ada kenaikan yang tidak seimbang kan posisi kreativitas teman-teman pedagang warteg kan ada macam-macam, yeah, bisa ngurangi karyawan. Nah, terus tadi yang saya sebut itu ada gas, listrik yang bisa menghemat dengan matikan gitu kan,
0: yeah,
10: atau tutup apa enggak buka tidak 24 jam gitu kan, karena itu biaya. Terus sewa, nah, kalau sewa mahal ya kita cari yang lebih murah, kita bisa berjauhlah dengan pusat-pusat, misalnya ke Bekasi, ke itu kan lebih murah daripada di pusat Jakarta itu kan. Nah, ini masalahnya ini kalau harga ini pusing, Pak.
0: Yeah.
10: Misalnya harga hari ini cabai 60, besok 70. Ini kan waktu-waktu itu pusing. Ini gimana ini? Kok dia mensiasati gitu kan?
0: Yeah.
10: Mensiasati dari itu. Oleh karena itu, ya tadi, kalau memang harga melonjak terus kelihatannya tidak turun-turun gitu kan, volatilitas tinggi gitu kan, nah ini tadi dia akan mengambil risiko yang mana? Apakah dia akan mengurangin karyawan atau dia pindah gitu kan? Nah, ini kreativitas. Oleh karena itu ya tadi yang paling sensitif di warteg itu adalah kenaikan harga itu, Pak.
0: Ya.
10: Kenaikan harga itu, Pak Zaini.
0: Jadi pengaruhnya bisa ke omset, karena kalau dari yang saya baca kesaksian ya, dari para pedagang warteg ya, Pak, ada yang pendapatannya biasanya sehari bisa 5 juta, sekarang di bawah itu. Ada yang sehari biasanya 2 sampai 3 juta juga, akhirnya sekarang ini di bawah itu. Itu betul seperti itu, Pak Mukroni?
10: Iya, sebenarnya kalau kita ini kan dibandingkan dengan pandemi, banyak juga sih teman-teman yang merasa bahwa kok enak di pandemi. Kalau saya sih enggak sih ya, karena
0: yeah,
10: kalau pandemi kan sudah distancing sosial ya, orang yeah, bisa beli kan, paling take away gitu kan, atau pakai online. Nah, sekarang ini kan masih banyak orang datang, cuma kan tadi daya beli.
0: Zeni, oh, oke. Okay. Biasanya makan tadi, ayam, sekarang makannya tahu tempe aja begitu. Contohnya begitu ya.
10: Iya, ya, begitu ya, ya, karena kadang-kadang saya, Pak, saya punya uang, ini kan saya di depan itu kan banyak tukang ojek ya.
0: Iya.
10: Nah, tukang-tukang itu tuh bilang, Pak, saya punya uang 10.000. Bu, saya punya sudut
0: pokoknya. Dapatnya apa begitu?
10: Ya, gitu kan. Nah, ya itu. Nah, itu kan ya sudah kita layani. Ya, tadi kan tadinya dulu dapat ayam, sekarang ya cuma hanya tempe. Mungkin ya ada telur separoh lah,
0: yeah,
10: gitu kan. Nah, itu yang dihadapi. Jadi bukan berarti memang nggak ada pelanggan, tapi ya tadi kan,
0: dari porsi yang dijual ya, akhirnya nilainya berkurang, yang harus didapat jadi berkurang. Betul, begitu ya, Pak Mukroni ya.
10: Itu satu. Yang kedua, omset bersih gitu kan.
0: Laba, yeah,
10: juga turun kan tadi. Nah, itu
0: sih Pak Zeni. Baik, ada Pak Ibu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, pagi, Bu.
11: Selamat pagi,
0: pagi Bu Dinda.
11: Salam sehat ya,
0: Bu. Salam saya juga, Bu Dinda. Ada Pak Mukroni dari Kewantara bersama saya.
11: Monitoring dari tadi, tapi baru sempat ini. Baru
0: sebentar. Silakan, Bu Dinda.
11: Ya, narasumber, Pak.
0: Pak Mukroni dari Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara.
11: Pak Mukroni ini. Pak Mukroni ini sering tampil di
10: Pak ini yang sering nampilkan, Bu. Terima kasih.
11: Bicara warteg nih, Pak Mukroni ya. Ini disuka atau digemari berbagai kalangan, karena
0: yeah,
11: saya juga suka kalau walaupun dibungkus ya.
0: Yeah.
11: Itu ada lauk yang saya suka gitu, dan itu enggak ada di
0: yeah,
11: apa rumahan lain gitu kan. Emang sih harganya semuanya serba naik 1.000.
0: Ya, betul betul, Pak, betul ya.
11: Naik 1.000 rupiah tuh, sepertinya kalau yang biasa 10.000 jadi 11, yang biasa 11 jadi 12, seperti itu aja sih sebetulnya. Yeah. Tapi warteg banyak, tapi rasanya tuh kita pilih-pilih sesuai selera gitu.
0: Yeah.
11: Lain tadi, lain rasa, lain masakan, lain rasa juga ya, begitu ya, Pak Mukroni. Tapi tetap semangat, Pak Mukroni, untuk warteg di seluruh Indonesia ya, walaupun harga naik semua. Oke, Bung Zaini.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Dinda. Selamat pagi, Bu. Ya. Nah, mungkin saya menyambung Bu Dinda. Tapi selain informasinya, ada kan katanya mengurangi porsi makanannya atau ukurannya, mungkin tempenya jadi lebih kecil. Atau apalagi nih, Pak, upayanya, Pak, selain itu, Pak?
10: Ya, ya memang kadang gitu kan. Karena memang di warteg itu kan kadang-kadang menyiapkan atau menyediakan nasi yang luar biasa gitu kan.
0: Yeah.
10: Sekarang mungkin dikurangi gitu kan. Terus tadi misalnya cabai gitu kan, sambel ya. Terus untuk sambel-sambel disubstitusi mengganti dengan itu, dengan tomat.
0: Biasanya gitu kan jagoan cabainya kan kalau di warteg itu kayak ya, cabai rawit merah begitu ya, Pak Mukroni ya. Oh, jadi ya, dicampur tomat lah begitu sekarang ya.
10: Kualitasnya masih bagus, cuma mungkin nggak pedes ya.
0: Ya.
10: Cuma kan tadi kan mengurangin naikkan harga supaya belanjanya juga masih terjangkau gitu dan
0: Pak Mukroni, ini kan juga ada informasi ya Pak, sekarang ini kan pegawai kantoran juga lebih memilih membawa bekal dari rumah lah agar lebih irit begitu ya. Nah itu pengaruh nggak Pak untuk warteg-warteg yang memang ada di sekitar perkantoran Pak?
10: Iya, jadi memang dengan kondisi daya beli ya, mereka mungkin menghitung karena kebutuhan, apalagi ini sekarang ini kan sudah ritual, bulan apit ini memang agak menurun Pak.
0: Iya.
10: Orang mengatakan bulan kejepit ya, karena di bulan ini kan banyak
0: keperluan untuk anak sekolah dan sebagainya begitu ya. Iya.
10: Maksudnya kan mereka juga menghitung. Nah, kalau di rumah kan memang sudah masak gitu kan, terus ya tinggal itu, cuma mungkin kan kadang-kala orang bosen kan namanya.
0: Iya.
10: Di rumah kadang-kala dia kadang-kala kalau di stasiun yang di tempat ini kan stasiun kan itu banyak orang-orang yang bawa bekalnya nasi terus dia beli lauk.
0: Gitu oh,
10: kan.
0: Lauknya beli di warteg tetap. Nasinya bawa dari rumah begitu ya.
10: Betul.
0: Iya.
10: Kan untung banyak itu di nasi.
0: Di nasi, betul-betul ya.
10: Jadi itu Pak, yang apa fenomena yang ada di lapangan.
0: Iya. Tapi sampai dengan saat ini ya Pak, dari laporan yang Kuantara terima begitu, belum ada warteg yang tutup kan Pak akibat kondisi seperti sekarang ini begitu?
10: Ya, ada sih.
0: Oh, ada
10: yang
0: juga.
10: Yang ada yang itu mungkin ya, kan ada yang warteg pensi, warteg franchise itu kan,
0: katakanlah yeah.
10: Modalnya terlalu tinggi gitu kan, terus tapi nggak, ya tadi kan karena hitung-hitungannya nggak anu, mungkin banyak tutup gitu kan. Nah, tapi kalau yang konvensional sih kuat, karena yang kan pembagiannya kan ini ya, kalau franchise kan ada yang pengelola, terus ada investor, macam-macam.
0: Ya, yeah. Nah Pak Mukroni tadi kan, Pak Mukroni katakan bahwa ya, ingin mengundang Pak Purbaya lah untuk makan di warteg supaya tahu kondisi di warteg. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke Ketua Purbaya, Pak Mukroni? Suaranya putus-putus nih Pak Mukroni.
10: Halo.
0: Ya, silakan Pak.
10: Ya tadi ada pengaruh.
0: Putus-putus suaranya Pak Mukroni.
10: Halo.
0: Halo, ya Pak. Coba diulangi lagi Pak.
10: Ada pengaruhnya Pak.
0: Yeah.
10: Jadi memang kita nggak separah gitu pandemi kan, karena pandemi kan karena ada disensor, tapi
0: yeah.
10: Sekarang tadi ada penurunan karena memang tadi ada menu-menu yang cukup naik gitu kan, kayak tempe gitu kan, terus plastik gitu kan, gitu. Jadi ada terus yang ini kan semua kita kan dari desa gitu kan, petani apa, kita kan nggak kangkung sebagainya. Nah kalau dolar naik juga ada pengaruh Pak, karena transportasi juga naik kan.
0: Yeah.
10: Bensin, terus apa bahan-bahannya misalnya pupuk kan, terus pakan itu kan, jadi mungkin ini sekarang telur lagi turun ini,
0: yeah.
10: Telur ayam, tapi yang lainnya kan kayak terong itu naik Pak.
0: Naik, jadi, ya betul. Ya,
10: terus apa, jadi memang ada pengaruhnya terhadap penurunan omset, tapi memang tidak fatal ketika pandemi kan, kalau pandemi kan memang karena nggak ada pelanggan yang datang gitu kan,
0: yeah.
10: Sosial itu Pak, itu sih yang sekarang saya pantau dari teman-teman di daerah ya,
0: yeah.
10: Di sekitar Jabodetabek ini.
0: Paling tidak akhirnya pengusaha warteg atau pemilik warteg mesti lebih kreatif lah begitu ya Pak Mukroni ya,
10: betul,
0: mengantisipasi
10: betul.
0: Keadaan seperti ini begitu ya Pak.
10: Betul.
0: Baik kalau begitu kami nantikan perkembangan dari Kuantara. Terima kasih banyak Pak Mukroni untuk yeah. Waktunya pagi ini Pak.
10: Siap.
0: Selamat pagi Pak Mukroni.
10: Pagi Pak Zeni.
0: Tua komunitas Warung Tegal Nusantara Kuantara Mukroni, Anda bisa berkomentar juga, tadi sudah ada beberapa yang kita bahas ya. Selain pengaruh kenaikan bahan pokok seperti cabai, bawang merah dan lain sebagainya terhadap warteg, tadi kita juga sudah membahas tema mengenai hasil dari tes kemampuan akademik atau TKA untuk SD dan SMP, di mana untuk matematika SD hanya menunjuk angka rata-rata 42,41 untuk matematika ya, sementara SMP lebih rendah lagi yaitu di 40,34. Tadi narasumber kita dari berbagai kalangan mengatakan perlu adanya perbaikan ke depan terhadap sistem pendidikan nasional kita seperti apa. Ini sebagai gambaran bahwa ada yang harus diperbaiki, baik dari sisi kurikulum, kebijakan, kemudian kualitas guru, sampai sistem pengajarannya kepada murid dan juga orang tua yang mesti dilibatkan agar kemampuan anak-anak dalam hal kemampuan akademis, kemampuan literasinya juga lebih baik, tidak hanya sekedar bisa membaca, menulis, atau berbicara dan berhitung saja, tapi juga mereka ke depannya bisa diarahkan untuk memiliki karakter yang baik dan juga menggunakan berbagai informasi secara efektif ya untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan Jadi mereka bisa dilatih ke arah sana. Di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
12: Kilas Berita.
13: Komisi 10 DPR RI menegaskan bahwa guru harus menjadi pusat dalam setiap kebijakan pendidikan nasional. Menurut Komisi 10, peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya melalui perubahan kurikulum atau pembangunan sarana, tetapi juga harus didukung oleh peningkatan kesejahteraan, kompetensi, serta pengurangan beban administrasi guru agar mereka dapat lebih fokus pada proses belajar mengajar di kelas. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
12: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
14: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
0: Ada Pak Udin di Boyolali dan juga Mbak Yanti di Toli-Toli ya. Pak Udin, pagi.
15: Pagi ya.
0: Pagi, waalaikumsalam. Pak Udin di Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
15: Kalian berhasil baik.
0: Baik ya, komentar yang mana?
15: Semoga diberikan kesabaran untuk pemilik warteg ya.
0: Amin.
15: Karena itu adalah naik turunnya kalau pengusaha warteg seperti itu.
0: Ya.
15: Kalau naik turunnya pengusaha habis kan di hari Idul Fitri,
0: ya.
15: Naik gitu. Naik kalau biasa turun.
0: Ya.
15: Gitu. Nah, ini kalau gejolak naik turunnya warteg kayak gitu dan itu harus sabar dan pemerintah juga harus bisa memikirkan menstabilkan harganya juga
0: ya,
15: untuk tingkat warteg. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Berikutnya ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi.
16: Pagi, Bung Dayi.
0: Pagi. Terima kasih banyak.
16: Acara.
0: Toli-Toli bagaimana kabarnya pagi ini? Hujan atau bagaimana di Toli-Toli?
16: Oh enggak, panas.
0: Oh panas ya.
16: Alhamdulillah.
0: Oh baik. Mau komentar yang mana, Mbak Yanti?
16: Ya itu memberi support ya, seperti apa UMKM kita itu ya.
0: Ya.
16: Semoga tetap semangat. Yang pasti kualitas tetap dipertahankan ya, Bung Rain ya. Kualitas makanannya itu ya tetap terjaga. Dan benar sih, mungkin kalau daya beli masyarakat itu menurun ya. Saya juga sukanya makannya di warteg daripada makanan yang resto-resto itu.
0: Yeah.
16: Itu kalau kantor perbedaannya sekarang kalau anu sering
0: kata, pokoknya warteg tuh andalan lah begitu ya.
16: Iya, tempat rumah dengan kantor itu enggak jauh jaraknya. Lagi pula di sini kan enggak ada yang namanya macet. Jadi enaknya pulang ke rumah makan ya. Kadang sih kalau lagi kepengen memang makan-makan di luar, ya itu makannya di warteg sih.
0: Ya
16: itu tetap menjaga kualitas aja, pasti terus semangat gitu sih. Dan yang kedua, Bung Ray, ini literasi minim ya untuk itu penurunan nilai TKA kita ya.
0: Di
16: dunia pendidikan, literasi menurun, kualitas SDM, baik murid dan gurunya juga menurun itu, Bung Ray, itu ya. Itu faktor itu semua ya. Terus sarana, prasarana juga emang kurang memadai sih, apalagi di tingkat di daerah-daerah mungkin seperti itu. Yeah. Jadi perlu kolaborasi untuk semua agar kita bisa memajukan
0: pendidikan kita, begitu ya.
16: Iya, yeah. Biar bisa naik gitu. Itu aja.
0: Yeah. Terima kasih banyak, Mbak Yanti. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita pantau juga ya bagaimana perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Tinggal menghitung hari ya menuju ke Piala Dunia. Jadi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo nanti akan mengenakan rencana FIFA. Ini rencana khusus. Jadi rencana tersebut disebut FIFA World Cup Legacy di Piala Dunia 2026. Di mana rencana FIFA World Cup Legacy ini merupakan penghormatan kepada pemain yang tampil dalam 5 kali atau lebih dalam turnamen terbesar FIFA Piala Dunia. Karena itu Messi, Ronaldo dan kiper timnas Meksiko, Guillermo Ochoa akan mengenakan rencana tersebut. Sama halnya dengan Messi dan Ronaldo, Ochoa juga akan sama-sama menjalani edisi ke-6-nya di Piala Dunia 2026.

0: Tentu kami nanti hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini Piala Dunia, termasuk juga analisa untuk tim-tim yang turun di Piala Dunia yang selalu kami hadirkan dari tim kami yang menganalisa seperti apa kekuatan dari tim-tim yang berlaga di Piala Dunia kali ini.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Dengan kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menjelaskan kerugian negara akibat kosmetik impor ilegal dari Tiongkok sebesar 4,78 triliun rupiah. Laporannya disampaikan oleh Saadat Udarain. Ain.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM membeberkan hasil penyegelan gudang kosmetik impor ilegal yang telah beroperasi secara sembunyi-sembunyi selama 2 tahun. Produk yang diselundupkan dari Tiongkok ini telah merugikan negara sebesar 4,78 triliun rupiah. Besaran kerugian negara itu berdasarkan taksiran satu item dari kosmetik impor ilegal ini sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan jumlah kosmetik ilegal yang diamankan di sebanyak 956 item. Dan bila dikalikan jumlahnya mencapai 4,78 triliun rupiah. Kepala BPOM Taruna Ikrar menuturkan minat masyarakat Indonesia terhadap kosmetik impor masih tinggi, khususnya kosmetik impor yang populer di media sosial atau platform perdagangan elektronik alias e-commerce. Ia juga membeberkan kosmetik impor ilegal yang berasal dari Tiongkok ini didominasi jenis kosmetik dekoratif atau rias wajah. Merek produk diantaranya La Meila, SVMI, Saudier, Kiomi, Charzik, Reovian, Himeis, ZYZC, Swinter, Yayasi, Laudais, dan Cekemut. Berikut kutipan dari Kepala BPOM.
2: Berdasarkan undang-undang, ada dua undang-undang yang mengawal tugasnya Badan POM. Undang-undang Kesehatan nomor 17, dan yang kedua kalau yang berhubungan dengan makanan yang dikonsumsi namanya undang-undang. Berdasarkan kemudian peraturan Presiden nomor 80 menugaskan kepada Badan POM tanggung jawabnya pre-market dan post-market. Kalau pre-market itu riset development sampai dengan produksinya. Kalau post-market itu setelah dipasarkan dan dampaknya sampai pada tahap penindakannya. Nah, diputi penindakan ada 4 direktorat.
1: Kosmetik impor ilegal tersebut masuk ke wilayah Indonesia melalui forwarder umum yang diduga melakukan praktik tidak sesuai dengan ketentuan. Dan saat ini BPOM telah menghentikan sementara kegiatan pada sarana tersebut serta mengamankan seluruh produk kosmetik impor ilegal yang ditemukan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya perlindungan masyarakat guna menghentikan peredaran kosmetik impor ilegal agar tidak lebih luas lagi. Demikian dari Tangerang, Satu Darah RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta DIY telah memanggil dan meminta klarifikasi kepada 5 orang sebagai bagian proses pendalaman penyelidikan kasus dugaan malapraktik di RSUD Prambanan. Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda DIY AKBP Verena Sri Wahyuningsi mengatakan, 5 orang yang dimintai klarifikasi adalah orang tua korban, perangkat desa, pihak posyandu, dan tenaga medis di puskesmas terkait. Verena juga menyampaikan Polda DIY akan menjadwalkan agenda klarifikasi kepada beberapa saksi lainnya hingga pekan depan. Berita internasional, Rusia sedang mengkaji pemberlakuan bebas visa untuk Indonesia serta sejumlah negara lain. Menurut Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Chernyshenko, sejumlah negara lain yang turut dipertimbangkan adalah Malaysia, Bahrain, dan Kuwait. Langkah serupa juga sedang dikaji untuk rombongan wisata terorganisasi dari India dan Vietnam dengan pertimbangan akan menggunakan mekanisme yang dipakai dalam kesepakatan antar pemerintah dengan Tiongkok dan Iran. Berita olahraga, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir memuji keberanian pelatih tim nasional Indonesia John Herdman memainkan sejumlah pemain muda saat melawan Oman dalam FIFA Matchday. Erick mengatakan para pemain muda yang dimainkan dalam laga penting itu menunjukkan komitmen pelatih dalam mengembangkan talenta muda Indonesia. Menurutnya langkah tersebut sangat penting untuk menjaga regenerasi timnas Indonesia serta kombinasi pemain senior dan pemain muda dapat menciptakan keseimbangan yang baik dalam skuad Garuda. Erick berharap di bawah asuhan pelatih asal Inggris itu semakin banyak pemain muda yang bersinar sebagai bagian dari regenerasi pemain timnas.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Selamat pagi pendengar Pro3 RRI. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat menjalani aktivitas di akhir pekan. Sabtu 6 Juni 2026. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan dalam setiap perbincangannya nanti, Anda juga bisa bergabung untuk berkomentar ataupun menyampaikan pertanyaan kepada narasumber melalui line telepon kami 021 352 3112, 021 0213844545, 0213862375, 0213866712, ataupun juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 0813993998888.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Catatan Peristiwa.
1: Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Soekarno, yang bernama asli Kusno Sosrodihardjo, adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1967. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Alex Kawilarang, perintis komando pasukan khusus atau Kopassus, adalah tentara yang tulen jujur, pantang menyerah, dan punya harga diri. Ia wafat pada tanggal 6 Juni tahun 2000. Soal kejujuran dan dedikasi, Alex tak kenal kompromi dan telah teruji. Karir militernya juga cukup mentereng. Ia pernah menjadi komandan penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia hingga DITII.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya ketika nilai tukar rupiah terus melemah sementara harga kebutuhan sehari-hari perlahan mulai naik? Bagi sebagian orang, pergerakan kurs dolar mungkin hanya terlihat sebagai angka di layar saja. Tapi ketika dolar Amerika Serikat menembus ke level 18.000 rupiah, dampaknya bisa menjalar ke mana-mana, seperti harga barang, kemudian biaya hidup, bahkan lapangan pekerjaan. Lalu bagaimana sebenarnya kita harus membaca situasi ini? Apakah pelemahan rupiah masih dalam batas wajar atau justru perlu diwaspadai lebih serius? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia FEB UI, Telisa Aulia Valianti.
0: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi Prof. Telisa, salam sehat. Ya.
3: Selamat pagi, salam sehat untuk semua pemirsa RRI Pro 3 iya. FM.
2: Rupiah di 18.000, Prof. Apakah situasi ini berada dalam tekanan? Sebenarnya apa yang harus kita sikapi dari keadaan ini, Prof. Telisa?
3: Ya, pertama-tama memang kita tidak boleh panik, itu nomor satu. Artinya bahwa ini kita tahu ada permasalahan dalam ekonomi yang perlu kita selesaikan. Nah, namun kita tidak boleh panik dalam arti melakukan hal-hal yang bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi artinya bahwa bagaimana kita bersama-sama menghadapi pelemahan rupiah ini, karena walau bagaimanapun memang ekonomi kita kan adalah perekonomian terbuka ya. Jadi karena kita open ekonomi, kita kan bertransaksi dari sisi ekspor impor, kita bertransaksi dari sisi pariwisata dan investasi, kita bertransaksi dari sisi utang luar negeri ya, baik perusahaan maupun publik. Nah, jadi ada kurs itu gimana sih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita, jalurnya lewat apa, itu kan ada jalur-jalurnya. Nah, itu pastinya akan berdampak. Nah, cuma bagaimana kebijakan agar dampaknya itu bisa kita minimalisir dan kita mitigasi bersama. Dan kemudian bagaimana langkah-langkah untuk agar rupiah ini jangan terlalu jatuh terus gitu. Betul. Jadi harus ada sinergi kebijakan untuk itu, dan itu butuh dukungan dari semua pihak, bukan hanya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan atau pemerintah, tapi juga dari perilaku masyarakat kita sendiri. Itu juga akan mempengaruhi seperti itu, karena kan rupiah itu sebetulnya dari permintaan dan penawaran terhadap rupiah dan dolar. Nah, jadi perilaku-perilaku perusahaan, perilaku dari masyarakat sendiri, misalkan kita berjalan-jalan ke luar negeri, kita membeli produk impor, itu juga akan mempengaruhi. Jadi sebenarnya kita juga bisa berperan untuk agar rupiah ini tidak terlalu melemah gitu. Okay. Cuma memang harus disinergikan oleh pemerintah secara komprehensif dan koheren gitu. Itu sih yang paling penting.
2: Ya, sebelum berbicara ke dampak-dampaknya dari pelemahan rupiah ini, tapi sebenarnya apa sih, Prof, faktor yang paling dominan membuat rupiah ini terus tertekan belakangan ini?
3: Ya, yaitu sentimen negatif ya. Jadi gini, Rupiah itu ditentukan dua faktor, nilai tukar rupiah itu fundamental dan non-fundamental. Nah, di dalam fundamental faktor itu ada seperti daya saing kita dari sisi terms of trade, harga ekspor dibandingkan harga impor, terus kemudian net foreign asset kita, seberapa kita punya aset dalam dolar, itu yeah, secara fundamentalnya. Terus kemudian perbedaan pertumbuhan ekonomi antara kita dengan asing atau dengan Amerika ya, dalam hal ini yang sebagai pemilik dolarnya. Mm-hmm. Perbedaan uang beredar di antara kedua negara, perbedaan suku bunga di antara kedua negara, itu faktor-faktor fundamental. Nah, faktor non-fundamentalnya itu adalah sentimen negatif, news-news effect yang negatif, terus kemudian spekulasi. Nah, dua hal ini, non-fundamental ini yang sekarang lebih dominan
2: yeah,
3: dibandingkan dengan yang fundamental faktor. Jadi ada kekhawatiran dari investor-investor, baik investor global yang menanamkan saham di Indonesia ataupun obligasi di Indonesia ataupun FDI. Nah, kemudian dari sisi investor Indonesia sendiri, pengusaha-pengusaha Indonesia yang menaruh duitnya di luar yeah, gitu. Nah, sentimen negatif yeah, ini telah membuat itu dua hal capital outflow. Jadi dolar kita itu kebawa gitu, tergerus.
2: Okay.
3: Jadi kita sekarang cadangan dolar kita ini turun. Nah, itu yang menyebabkan kenapa rupiah jadi melemah.

0: itu makin menimbulkan kekhawatiran lagi, sentimen negatif yang disebut sebagai self-fulfilling panic. Kemudian juga ada flight to quality, ya, mencari aset yang lebih aman dalam kondisi tidak pasti. Investor mencari aset yang lebih aman yaitu US dollar. Akhirnya kan US dollar menguat, jadi rupiahnya melemah, seperti itu.
1: Oke. Mulai ramai juga nih Prof, soal potensi efisiensi hingga ancaman PHK. Sebenarnya seberapa nyata sih resiko ini kalau rupiahnya terus melemah?
0: Nah, jadi gini, berdasarkan penelitian industri manufaktur kita, ya kan penyerap lapangan kerja paling besar itu industri manufaktur.
1: Yeah.
0: Nah, industri manufaktur kita ternyata rata-rata 60-70% tuh masih impor. Nah, disitulah rupiah mempengaruhi. Gitu. Dan ini berbarengan banget dengan energi.
1: Yeah.
0: Ya, jadi bukan cuman rupiah, karena Selat Hormuz kemarin harga minyak jadi naik, logistik jadi naik. Nah, ini kan manufaktur ini menghadapi biaya-biaya, biaya impor, biaya energi. Nah, ini kan naik semua. Nah, ketika cost dari industri manufaktur itu naik, nah mereka kan harus melakukan efisiensi. Nah, salah satu yang mereka pertimbangkan untuk efisiensi ya ujungnya tenaga kerja, kalau mereka nggak sanggup, karena mereka kan harus mempertahankan margin keuntungan. Jadi harus ada yang ditekan. Nah, yang ditekan itu salah satunya cost of labor. Mereka bisa melakukan efisiensi di labor, karena mereka juga demand, karena dunia ini juga melambat dari sisi permintaannya. Karena kondisi global tidak kondusif, permintaan dunia melemah. Nah, demand order kepada produk-produk industri kita juga menjadi melemah juga. Nah, karena produk industri itu melemah, nah akhirnya mereka bisa melakukan penghematan efisiensi tadi, karena mereka menurunkan produksi kan. Nah, itu yang dikhawatirkan bisa menimbulkan PHK. Nah, terus kita juga tahu perusahaan-perusahaan ini punya utang dalam dolar nggak? Rata-rata industri manufaktur
1: akan lebih berat lagi kalau punya utang dolar ya, Prof. Telisa.
0: Betul, dan tidak di hedging. Kalau di hedging masih bisa dimitigasi, tapi kalau tidak di hedging mereka nggak beli forward gitu ya. Jadi kursnya tuh ngikutin yang sekarang, kan mereka jadi bebannya tambah dari beban biaya bunga utang mereka korporasi, beban bunga utang korporasi naik, ya mereka akhirnya melakukan penurunan produksi dan melakukan penurunan kapasitas produksi, yang which means itu bisa menurunkan karyawan, seperti itu, melakukan PHK itu tadi sebagai jalan pilihan gitu.
1: Oke, tapi ada opsi lain tidak, Prof. Telisa, yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam situasi seperti ini? Apakah perusahaan langsung mengurangi tenaga kerja atau mungkin ada pilihan-pilihan lain yang bisa dilakukan?
0: Iya, biasanya mereka bisa melakukan restrukturisasi, ya. Kemudian mereka juga bisa menyuntik modal gitu. Nah, tapi kan dalam kondisi sekarang, apakah mereka bisa mencari investor untuk menyuntik modal ya? Untuk mereka mempertahankan struktur dari keuangannya agar lebih sehat, seperti itu kan. Jadi kalau mereka bisa mendapatkan investor untuk struktur modalnya, ada FDI baru, misalkan ada penanaman modal baru, nah itu bisa terbantu. Nah, tapi kan sekarang masalahnya apakah investor luar mau menanamkan modal dalam kondisi seperti ini ya, wait and see seperti ini, dengan risk sentiment yang meningkat tadi, seperti itu, risk premium yang naik. Nah, nah pilihannya sebenarnya gini, kalau selama dia bisa menjaga demand, ya demand produknya itu bisa terjaga, misalkan gini, daya beli masyarakat domestik nih, domestik lebih pilih produk lokal, nah itu kan bisa terbantu dari sisi order ya. Tapi itu harus ada bantuan kebijakan dari demand side policy pemerintahnya. Kemudian juga dari sisi pajak, mungkin pemerintah bisa mengurangi beban-beban pajak perusahaan, contohnya di restitusi. Kemarin kan banyak perusahaan yang mengeluh restitusinya ditahan gara-gara ada indikasi-indikasi, ada mereka yang bagus pun terbawa gitu dengan mereka butuh cash flow. Nah, kalau mereka nggak punya cash flow, ya mereka jadinya mau bayar tenaga kerja pakai apa? Jadi makanya kebijakan restitusi pajak perlu dievaluasi juga misalkan, dan insentif-insentif pajak itu agar perusahaan cash flow-nya, likuiditasnya bisa dibantu untuk menghadapi naiknya biaya-biaya produksi ini. Nah, kemudian dari sisi logistik harus ada terobosan dari pemerintah untuk menekan. Nah, terus kebijakan PPN juga, PPN ini banyak nih perusahaan-perusahaan yang barangnya dibalikin, yang ke misalkan mereka ekspor ke United Arab Emirates itu dibalikin kemarin. Nah, itu mereka harus bayar PPN lagi dua kali, jadi double. Nah, kayak gitu-gitu mereka butuh bantuan.
1: Biaya tambahan-tambahan.
0: Kalau misalkan ini, iya biaya tambahan. Nah, jadi biaya-biaya tambahan ini bisa dicari mana yang bisa di ini supaya mereka tidak melakukan ke efisiensi tenaga kerja tadi. Jadi membantu dari sisi perpajakan, kemudian dari sisi likuiditas perusahaan, mungkin bisa dilihat juga apakah mereka butuh restrukturisasi dari perbankan misalkan, apabila masih dimungkinkan. Terus dari demand side policy-nya mereka dibantu juga. Nah, itu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya PHK tadi. Dan kalau bisa perusahaan mungkin nggak langsung PHK ya, dia bisa pilih misalkan mengurangi jam kerja dulu. Kayak waktu COVID kan seperti
1: mencari
0: itu,
1: mencari solusi terbaik dulu kerja. Akhirnya tidak
0: pilihan.

0: pilihan terakhir lah. PHK itu pilihan terakhir. Kita bersama-sama gitu loh. Kita juga butuh pahlawan-pahlawan.
1: Betul.
0: Ya CSR perusahaan juga untuk ya, ya karena kalau nanti makin PHK, demand makin jatuh, ya perusahaan sendiri siapa yang beli nanti kalau demand side-nya rendah seperti itu kan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saling supportnya gitu di sini.
1: Oke. Okay. Kebijakan-kebijakan tadi juga masih terus diperlukan sehingga perusahaan juga bisa mendapatkan stimulus dari pemerintah agar tetap terus bertahan dan juga mempertahankan pekerjaannya ya, Prof. Telisa.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Betul. Kalau langkah dari Bank Indonesia, menurut Anda saat ini seperti apa? Apakah sudah cukup untuk menahan tekanan rupiah?
0: Sebetulnya BI udah banyak banget mengeluarkan amunisi-amunisi ya. Ada 7 langkah strategis. Betul. Kemarin Gubernur BI menyampaikan. Jadi mulai dari pembatasan dolar, menaikan suku bunga, BI rate, kemudian menaikan suku bunga SRBI ya. Terus memperkuat yang DHE dengan kebijakan DHE baru bersama pemerintah ya. Terus kemudian melakukan intervensi, triple intervention-nya diperkuat, seperti itu. Jadi sebenarnya langkah secara moneter, tapi moneter ini nggak bisa sendiri masalahnya. Harus dari sisi fiskalnya juga, tadi sustainability fiskal dijaga, dan dari sisi sektoral pemerintahnya sendiri, kredibilitas kebijakannya itu loh. Karena kan belakangan ini ada kekhawatiran Indonesia semakin menjadi state capitalism sehingga private sector itu ketakut naruh duitnya di Indonesia. Makanya muncul rumor-rumor downgrade dan sebagainya. Jadi bagaimana kita lebih menyampaikan lagi bahwa Indonesia itu pro market, meskipun kita menjalankan ekonomi Pancasila untuk kedaulatan negara, tapi kita market itu masih bisa bekerja, karena utamanya kalau sektor keuangan itu kan emang pasar ya. Jadi pasar itu tidak didistorsi dengan intervensi-intervensi yang pro kontraproduktif gitu. Jadi artinya bahwa private sector itu masih bisa aman dan tenang menaruh uang di Indonesia seperti itu. Nah, bahwa Indonesia tuh masih ramah kepada investor gitu. Itu juga yang harus kita munculkan. Dan kemudian kita bersama-sama dengan masyarakat. Jadi masyarakat kan ingin diakui bahwa emang rupiah ini mempengaruhi loh, rupiah ini harus diperhatikan. Jadi pemerintah itu harus menunjukkan gestur sense of crisis. Jadi nggak bisa bilang, oh kita pokoknya baik-baik aja titik. How to? Kita tuh baik-baik aja bahwa kita benar untuk menciptakan optimisme. Pemerintah mungkin komunikasi kebijakan untuk menciptakan optimisme, tapi realistisnya harus ada untuk supaya bahwa pemerintah itu menunjukkan care kepada kondisi masyarakat. Betul. Jadi nggak kayak menutup mata bahwa kita tuh pokoknya fundamental bagus, itu nggak akan ngaruh. Nah itu mungkin bahasanya harus sedikit dirubah bahwa okay, kita akui bahwa memang ini kita realistis sekarang dan kita hadapi bersama bahwa pemerintah sedang melakukan upaya terbaik untuk memitigasi ini. Tapi pertama harus diakui dulu. Seperti Singapura kan gitu, mereka mengakui kok ada ini. Mereka nggak bilang Singapura itu imun terhadap segala krisis, enggak. Mereka bilang ini kita akan melalui bersama. Nah akhirnya kan Singapura malah menguat, bagus. Jadi dari situ kita belajar bahwa komunikasi kebijakan juga penting, yaitu komunikasi yang optimis namun realistis. Jadi optimis tapi tidak mengawang-awang sehingga seakan-akan di grassroots itu kurang diperhatikan gitu. Artinya suara-suara dari bawah itu bahwa kondisi di lapangan tuh seperti ini loh. Jadi jangan seakan-akan bahwa kita hanya lihat makro saja tapi di lapangannya kurang dirasakan. Nah itu gap itu yang harus dipenuhi. Kalau gap itu solid, jadi kalau kita di dalam negeri udah solid dengan masalah gap itu, apa komunikasi kebijakan tadi bahwa realistisnya itu kurang, nah itu yang perlu diperbaiki gitu loh. Nanti kalau itu realistisnya bisa lebih baik, nah itu masyarakat pun lebih ada sense of belonging. Jadi kita lebih bisa bareng-bareng. Nah kita butuh pahlawan devisa, gerakan cinta rupiah, terus local currency settlement, mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar, karena kita bisa pakai yuan, bisa pakai euro dan lain sebagainya. Terus mengurangi yang tidak ada underlyingnya dengan asing, kita kurangi seperti itu.
1: Artinya bersama-sama juga, tidak hanya bergantungan kepada pemerintah tapi masyarakatnya juga harus bisa mulai aktif
0: kalau
1: juga
0: ya. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri terus, misalkan nggak ada kepentingan yang urgent, kita misalkan pariwisata ke luar negeri, nah, harusnya sekarang kita pariwisata di Indonesia ya, kalau memang tidak ada urgensi gitu, kecuali mau sekolah, berobat, itu kan lain ya, pariwisatanya gitu. Karena
1: menguatkan
0: ini kan,
1: lagi di dalam negeri itu, ya, Prof.
0: Iya, karena neraca jasa kita kan memang turun terus, sangat turun banget. Nah itu artinya apa, pengeluaran dolar kita tuh bukan hanya dari capital outflow, tapi juga dari neraca dagang kita yang makin tipis, dan neraca jasa kita yang persisten selalu negatif. Nah salah satunya itu dari jasa perjalanan. Jadi, nah itu juga yang, jadi artinya perilaku kita sebenarnya itu juga mempengaruhi devisa itu sendiri gitu. Nah itu yang, terus ditambah kalau kita misalkan naruh duit di bank-bank luar negeri karena takut naruh di Indonesia, nah itulah kita butuh pahlawan devisa. Nah jadi harapannya pengusaha-pengusaha yang punya banyak dolar di luar itu bisa menaruh di Indonesia, itulah pahlawan devisa. Jadi, nah ini kan kita bersama-sama kita serukan, jadi kita jangan denial terus, tapi lebih banyak lakukan langkah-langkah solusinya.
1: Realistis juga untuk melihat kondisi gitu saat ini ya.
0: Iya, realistis Lisa. Untuk melihat kondisi itu aja. Itu penting banget menurut saya ya. Mengakui realitas dulu satu, sehingga masyarakat pun bisa bersama-sama satu perahu dengan pemerintah.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Nah, kalau untuk masyarakat yang mungkin mulai khawatir ya Prof dengan kondisi saat ini, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengelola keuangan di situasi sekarang? Singkat saja Prof.
0: Itu perlu sangat cermat ya, artinya pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu memang perlu kita cut dan tunda dulu ya. Artinya kita pengeluaran-pengeluaran yang urgent, terus kemudian yang kedua ya tadi ya mengurangi hal-hal yang tidak ada underlying dengan dolar itu maksudnya, atau kita bisa minimalisir, terus kemudian yang ketiga ya kita jangan dulu panik nanti, karena kalau makin panik rupiah makin terpuruk kita makin rugi, karena sekarang sudah ada isu banking crash ya, jangan lalu, nah itu malah akan semakin memperparah keadaan. Jadi kita tenang, kita percayakan juga bahwa pemerintah, tapi kita tetap sambil memberi masukan kepada pemerintah untuk aware dan segera melakukan langkah-langkah yang memang urgent untuk dilakukan gitu. Nah, tapi jangan melakukan banking rush. Itu juga salah satu yang saya ini ke masyarakat buat kita, karena nanti itu akan jelek untuk kita sendiri. Kalau kita melakukan banking rush, kita nanti akan lebih parah lagi seperti itu. Nah, terus kemudian tabungan ya, memang sekarang tabungan itu harus kita jaga, jadi artinya untuk kepentingan-kepentingan yang perlu saja. Jadi kita, dan kemudian diversifikasi, jadi kita mengamankan tuh diversifikasi, jadi jangan naruh aset ini di apa namanya, di aset-aset yang hanya satu aja, itu kan makin beresiko. Jadi ya kita punya tabungan, punya deposito, punya obligasi, punya dolar juga mungkin ya, kadang kan orang pengen punya tabungan dolar juga ya. Nah itu tapi diversifikasi, nanti ada tabungan yuan dan sebagainya jika ada. Nah, tapi untuk masyarakat yang misalkan tabungannya juga tipis, nah ini kan harus mencari kreatif untuk mencari income
1: untuk
0: tambahan.
1: Untuk mencari income tambahan,
0: iya, kita tambah skill, kita nanti harus, karena dalam kondisi sekarang kan harga-harga naik nih, nah untuk memenuhi kebutuhan kita, nah kita mungkin harus lebih upgrading skill kita juga, jadi untuk mencari income tambahan seperti itu.
1: Baik, luar biasa sekali Prof. Telisa atas insight-nya pagi ini, semoga ini juga bisa menguatkan rupiah kita juga atas beberapa pandangan Prof. Telisa, dan juga masyarakat tetap optimis ya kalau rupiah kita bisa membaik. Terima kasih.
0: Optimis namun tetap realistis dan segera mengambil kebijakan.
1: Baik, terima kasih Prof. Telisa atas perbincangan pagi ini. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianti.
2: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Dari kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami terkait dengan harga pasar dan juga ekonomi terkait. Harga bawang merah di pasar Melongwane naik signifikan. Bawang naik dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Selengkapnya bersama dengan Marzuki Mangero. Marzuki.
2: Ya, baik pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Saya berada di Pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana perkembangan harga komoditas bumbu dapur untuk hari ini ada beberapa komoditas bumbu dapur yang mengalami kenaikan, terutama untuk bawang merah yang naik cukup signifikan, di mana bawang merah yang sempat bertahan di angka Rp60.000 per kilogramnya sejak beberapa pekan ini, hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Wawancara kami dengan pedagang Hiordi, salah satu pedagang yang ada di Pasar Melongwane, yang menyebutkan bahwa kenaikan harga bawang merah terjadi karena pembelian dari Manado sebagai salah satu pemasok bawang merah yang ada di Pasar Melongwane juga mengalami kenaikan. Selain itu, karena memang stok bawang merah juga yang masuk di Pasar Melongwane sedikit, sehingga ini juga mempengaruhi naiknya harga komoditas bawang merah yang ada di Pasar Melongwane. Demikian kami kita akan dengarkan kutipan dari pernyataan pedagang terkait dengan kenaikan harga bawang merah.
3: Bawang merah dia naik ini, untuk penjualan daerah laut dia menjadi 10%.
2: Selain itu, beberapa komoditas seperti cabai terpantau masih tinggi, di mana cabai rawit merah hari ini penjualan masih ada di Rp140.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai terjadi beberapa hari yang lalu dan saat ini masih tinggi, yaitu masih Rp140.000 per kilogramnya. Sementara untuk komoditas tomat juga masih tinggi, di mana tomat masih dijual Rp20.000 per kilogramnya, padahal tomat di harga normal ada di sekitaran harga Rp10.000 per kilogramnya. Sementara untuk bawang putih juga terpantau stabil, di mana bawang putih ada di harga Rp55.000 per kilogramnya. Sejauh ini pasokan bumbu dapur di pasar tradisional Melongwane masih dari luar daerah, yaitu Manado dan juga Gorontalo. Sementara untuk pasokan dari petani lokal belum bisa memenuhi kebutuhan pasar, sehingga ketergantungan dari komoditas dari luar daerah masih sangat tinggi. Marzuki Mangero, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, harga komoditas sawit dan karet di Riau membaik. Nilai tukar petani Riau bulan Mei naik jadi 207,41%. Laporannya bersama dengan Alwis Suryatmaja. Alwis.
4: Kepala BPS Provinsi Riau Asyad Riyadi menjelaskan bahwa angka nilai tukar petani Riau pada bulan Mei berada di level 207,41%.
1: Alwis, boleh didekatkan ke sumber suara, Alwis?
5: Dibandingkan dengan kondisi April, ini meningkat 0,59%. Nah, dari angka 207,41 ini ternyata dibentuk dari indeks harga yang diterima petani, 255,98% yang pada saat itu dibandingkan dengan kondisi sebelumnya meningkat 1,65%. Di komunitas penyumbang utamanya adalah adanya peningkatan harga TBS atau kelapa sawit, kemudian harga karet.
4: Kepala Diskominfo Riau, Supriyadi, menyebutkan bahwa selain angka inflasi daerah, nilai tukar petani merupakan instrumen alat ukur yang paling valid bagi pemerintah daerah, mengingat mayoritas penduduk Riau menggantungkan hidup pada sektor agraria.
6: Sektor pertanian dan perkebunan merupakan penopang utama kehidupan masyarakat. Karena itu, data NTP yang dirilis BPS menjadi dasar kami dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran. Kedepan, kebijakan pertanian di provinsi akan kami arahkan lebih spesifik berbasis subsektor dan wilayah, sehingga peningkatan produksi benar-benar sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani.
4: Saya berkomitmen memanfaatkan basis data ini untuk merancang strategi intervensi yang lebih spesifik di masa mendatang. Ini diambil untuk fluktuasi harga pasar tidak sampai mengoreksi daya beli para petani. Demikian, Alwis Suryatmaja menyampaikan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah kering panen atau GKP petani di Kabupaten Lebak. Laporannya disampaikan oleh Jaliah Winarti. Jaliah?
7: Ya,
0: Perum Bulog Kantor Cabang Lebak Pandeglang telah menyerap sekitar 80% target gabah kering panen atau GKP sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari target 24 ribu ton beras telah terrealisasi setara 17 ribu ton beras tahun ini. Realisasi penyerapan terus meningkat seiring musim panen yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Pimpinan Cabang Bulog Lebak Pandeglang Saukani di Warung Gunung mengatakan Bulog memprioritaskan pembelian gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram untuk membantu petani memperoleh dana lebih cepat. Dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan keluarga maupun persiapan musim tanam berikutnya. Berikut petikan wawancara kami dengan Kepala Bulog Cabang Lebak Pandeglang Saukani.
7: Sekarang sudah mencapai kita itu sudah sekarang hampir 17.000 tahun sekarang. Ini kan
1: 17.000 tahun. Jalia, bisa dilanjutkan saja laporannya karena insertnya ya, tidak terdengar jelas.
0: Pelaksanaannya, Bulog bekerjasama dengan sekitar 30 mitra pengadaan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang guna memperluas jangkauan penyerapan hasil panen. Bulog optimis target penyerapan gabah kering panen tahun 2026 dapat tercapai hingga akhir tahun. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu pendengar, harga bawang merah di pasar tradisional Yogyakarta mengalami kenaikan pasca Idul Adha. Informasinya bersama dengan Rohmana. Rohmana.
8: Ya, baik pendengar dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Pasar Legi Batang Puluhan yang merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Terpantau harga sembako di pasar ini cukup stabil mendengar pada akhir pekan ini. Seperti telur, per hari ini dijual seharga Rp25.000 naik dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram. Untuk minyak goreng kemasan dibanderol sekitar Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter, maksud saya pendengar. Selanjutnya untuk gula pasir ini ada sedikit penurunan dari sebelumnya Rp18.000, sekarang dijual Rp17.000 per kilogram. Lalu untuk beras sendiri sedikit meningkat ya, dari sedikit ada kenaikan dari sebelumnya. Seperti beras yang sebelumnya dijual seharga Rp14.000, sekarang naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Dan salah satu pedagang yang tadi sempat saya temui, Erni, mengatakan kenaikan cukup terasa pada aneka bumbu seperti bawang merah dan bawang putih. Bawang merah saat ini dijual Rp16.000 per kilogram untuk kualitas yang bagus. Dari sebelumnya dijual sekitar Rp50.000. Sedangkan untuk bawang putih ada di harga Rp35.000, ini naik sekitar Rp5.000 dari sebelumnya. Sementara pedagang lainnya, Toro yang juga menjual bawang, mengatakan kenaikan harga ini mulai terasa saat Idul Adha kemarin, di mana permintaan dari masyarakat ini juga cukup meningkat. Di lapaknya sendiri, ia menjual aneka jenis bawang dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000-an. Dan harga tersebut pendengar ini tergantung pada kualitas dan besar kecilnya bawang itu sendiri. Dan baik, tadi juga saya sempat berbincang dengan Toro, salah satu penjual bawang di Pasar Legi. Berikut ini pernyataannya.
1: Rohmana, boleh dilanjutkan saja laporannya.
8: Ya, baik, mendengar itu mungkin tadi pernyataan dari Toro, kurang jelas begitu ya. Ya, dari Toro sendiri mengatakan ini meningkatnya harga bawang merah, selain karena permintaan masyarakat yang cukup tinggi pada Idul Adha kemarin, karena untuk memasak daging seperti itu ya, ini juga karena pasokannya yang kurang dari petani sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta, Rohmana melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita. Kilas Berita. Otorita IKN menyatakan ekosistem Forest City atau kota hutan di ibu kota Nusantara mulai terbentuk. Indikasinya terlihat dari semakin seringnya kemunculan satwa liar seperti beruang madu, rusa sambar, lutung merah, dan berbagai jenis burung di kawasan IKN. Kehadiran satwa tersebut menunjukkan proses pemulihan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di tengah pembangunan ibu kota baru terus berjalan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
10: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Pendengar, Badan Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization mendeteksi sinyal kuat kemunculan fenomena El Nino yang berpotensi terjadi dalam waktu dekat. Fenomena ini dikenal sebagai pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang dapat memicu perubahan pola cuaca global termasuk berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah terutama di kawasan tropis seperti Indonesia. Dan kita akan bahas terkait dengan bagaimana sebenarnya kita harus membaca sinyal El Nino kali ini dan seberapa besar dampaknya bagi Indonesia bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr. Ardasena Sopa Heluakan.
10: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Ardasena, salam sehat.
11: Selamat pagi Mbak Fira, salam sehat.
1: Iya, WMO mendeteksi adanya El Nino di Indonesia. Seperti apa BMKG menyikapi prediksi ini?
11: Kami juga sudah menginfokan melalui press release kami pada bulan Maret yang lalu mengenai peluang terjadinya El Nino pada tahun 2026 ini. Dan kemudian kami juga mengupdate informasi bagaimana prediksinya ke depan dari bulan ke bulan. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru. Memang saat ini perkembangan di Samudra Pasifik tengah bergerak atau berevolusi menuju kondisi laut ke arah El Nino, demikian Mbak Firana.
1: Oke, apakah pola El Nino ini memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak Ardasena?
11: Kejadian El Nino itu terjadinya di Pasifik. Kita biasanya mengkategorisasikannya dalam beberapa kategori, El Nino lemah, moderat, kuat, hingga sangat kuat. Walaupun ada misalkan pada saat yang lalu beberapa kejadian El Nino kuat maupun El Nino moderat, tetapi di antara kejadian-kejadian El Nino yang memiliki kategori yang sama pun tidak pernah kejadiannya sama persis, itu yang pertama. Yang kedua juga dampaknya di Indonesia maupun juga dampaknya di tempat lain di dunia juga tidak pernah sama persis. Ada karakteristik umum yang mengkarakterisasi kejadian El Nino itu seperti apa. Misalkan di Indonesia pada umumnya curah hujan itu berkurang atau musim kemarau kita bisa bertambah panjang, tetapi daerah yang terdampak persis itu tidak pernah sama dari kejadian-kejadiannya.
1: Oke, jadi punya karakteristik yang berbeda-beda dan selalu berbeda ya Pak Ardasena. Tapi kalau di Indonesia, wilayah mana saja sih Pak yang biasanya paling terdampak?
11: Ya, pada umumnya kondisi El Nino apabila itu nanti matang dan menguat dan menekan potensi pertumbuhan awan-awan di Indonesia, biasanya daerah yang terkena itu adalah wilayah Indonesia yang mayoritas berada di selatan Katulistiwa ya. Jadi mulai dari separuh selatan Sumatera, lalu sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi bagian selatan, sebagian Papua bagian selatan, dan keseluruhan wilayah kita yang di bagian selatan, semua Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Itu daerah-daerah yang secara karakteristik terdampak atas fenomena El Nino di Pasifik.
1: Hampir seluruh wilayah Indonesia bahkan bisa dikatakan ya, Pak Ardasena.
11: Iya, di bagian selatan Katulistiwa khususnya ya.
1: Iya, oke. Okay. Sekarang kalau seberapa? Iya.
11: Apa wilayah seperti di Sumatera Utara, lalu Aceh, lalu Kalimantan Barat bagian utara biasanya tidak terdampak dan mereka pada kejadian-kejadian El Nino yang lalu malah basah gitu ya.
1: Betul.
11: Jadi, sangat berbeda sekali gitu.
1: Kalau dari potensi kekeringannya seperti apa, Pak Ardasena?
11: Untuk tahun ini kita melihat dampaknya pada kondisi kemarau kita ini membuat musim kemarau kita menjadi lebih kering atau dalam istilah kami di bawah normal, dan juga berpeluang kemarau kita menjadi lebih panjang. Barangkali juga perlu kita sampaikan dulu bahwa sebenarnya El Nino dan musim kemarau itu kan sebenarnya dua hal yang berbeda. Pada saat ini kemarau sudah secara bertahap masuk mulai dari Indonesia bagian timur ya. Lalu tapi dengan datangnya El Nino itu bisa memperkuat efek dari musim kemarau ini dengan menekan potensi pertumbuhan awan-awan sehingga kita kemaraunya lebih kering. Dan selalu di Indonesia itu dampak puncak dari El Nino itu terjadi ketika bertemu dengan musim kemarau gitu. Nanti musim kemarau kita itu akan berakhir pada umumnya tidak pernah sama persis di Indonesia, jadi bertahap itu sekitar bulan Oktober gitu ya, lalu pertengahan mulai masuk musim hujan secara bertahap, namun El Nino-nya masih tetap biasanya berlangsung hingga kuartal pertama tahun berikutnya.
1: Tetapi, cukup panjang ya.
11: Betul, tetapi di Indonesia sudah tidak berdampak lagi karena kita sudah masuk
1: penghujan.
11: Okay. Sementara wilayah-wilayah dunia lain justru baru mulai merasakan dampak dari El Nino ini. Jadi lokasi dan waktu dari El Nino ini beda-beda di dunia.
1: Nah, kita tahu di sektor pertanian kita kan luar biasa sekali ya, Pak Arda Sena. Terkait dengan kekeringan ini, seberapa besar ancaman El Nino terhadap produksi pangan kita dan juga resiko kebakaran hutan dan juga lahan ini kan juga masih berpotensi ya, Pak Arda Sena. Ini seperti apa?
11: Ya, melalui catatan-catatan dampak masa lalu, memang ada tercatat dampak El Nino terhadap pertanian. Namun pada tahun ini kita sudah menginfokan sedini mungkin informasi terjadinya El Nino maupun juga potensi dampaknya kepada mitra kami di pertanian, sehingga tahun ini mereka cukup siap untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini dengan stok beras yang sudah cukup banyak, lalu juga ada upaya mitigasi lainnya untuk penyediaan air gitu ya, itu untuk pertanian. Untuk yang potensi dampak ke kebakaran hutan juga kami sudah melakukan diseminasi dan koordinasi sejak beberapa bulan yang lalu, karena kekeringan ini biasanya memicu kebakaran hutan.
1: Kalau dari untuk mengantisipasi dampak El Nino dari BMKG sendiri, apakah ada sistem peringatan dini, Pak, yang diberlakukan?
11: Ya, kita memonitor kondisi iklim tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang berdampak pada Indonesia. Itu menjadi bagian dari sistem peringatan dini yang kami miliki. Lalu kemudian informasi mengenai kejadian maupun dampaknya sudah kita diseminasikan kepada sektor-sektor terkait, baik secara terpusat maupun juga melalui jaring BMKG di daerah, tenda-tenda, sektor swasta, gitu, dan lain sebagainya. Gitu.
1: Berkolaborasi dengan berbagai pihak agar situasi ini juga bisa dihadapi bersama ya, Pak Arda Sena. Baik, kalau gitu pesannya untuk masyarakat sehingga tetap waspada tapi juga tidak panik menghadapi situasi ini, silakan.
11: Ya, kita sudah sering mengalami El Nino ya, jadi kejadian ini biasanya terjadi 4 hingga 7 tahun sekali siklusnya gitu, dan mungkin sekarang ketika masih ada hujan di beberapa tempat, kesempatan untuk kita memperkuat permintaan air gitu ya, ketika masih ada hujan untuk menghadapi mungkin kemarau yang nanti dan dampak kombinasi dengan El Nino. Lalu nanti biasanya untuk masyarakat-masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan barangkali bisa menggunakan pelindung kepala dan lain sebagainya untuk menghindari paparan langsung pada saat matahari pada saat musim kemarau nanti gitu, dan memperkuat imunitasnya.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Arda Sena atas waktunya pagi ini di RRI Pro 3. Selamat pagi.
11: Selamat pagi.
1: Deputi Bidang Klimatologi Dr. Arda Sena Sopa Heluakan.
12: Wawancara Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stale Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stale Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya, petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10, Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raimon Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari defense-nya, pasti berserangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raimon Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raimon Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita udah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami. Karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026

0: dan tim. Pelatih Cosmogen Emotonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
1: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
0: Sebaliknya pelatih Fofage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
2: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkannya penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari Minggu, itu aja sih.
0: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada Minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasmar Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka malahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah

0: berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan saya di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Indonesia menyapa siang, senang sekali kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk menemani akhir pekan hari Sabtu 6 Juni 2026, kami akan kembali menghadirkan Geliat UMKM Nusantara pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang nanti. Kemudian kami hadirkan juga topik mengenai potensi gelombang PHK akibat pelemahan nilai rupiah, di mana nilai tukar rupiah ini mengalami tekanan dan memunculkan kekhawatiran di berbagai sektor usaha. Kenaikan biaya impor bahan baku dan meningkatnya beban operasional ini berpotensi menekan dunia usaha, terutama industri yang bergantung pada komponen impor. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga di ruang dengar Anda topik mengenai pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi memicu kenaikan harga obat, di mana nilai tukar rupiah ini juga berdampak pada sektor industri yang berpengaruh terhadap potensi harga obat-obatan, mengingat bahan baku farmasi masih berasal dari impor dan kenaikan kurs ini meningkatkan biaya produksi dan juga distribusi. Nanti akan kami bahas selengkapnya mengenai upaya untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang agar terus terjangkau. Kemudian sore nanti juga kami hadirkan update penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia dan berbagai peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar tanggapan Anda ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Ya, itu tadi sejumlah topik-topik yang akan menemani Anda di akhir pekan ini, hari Sabtu 6 Juni 2026, mulai dari siang hingga sore hari nanti. Dan kini saya akan ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah, di mana potensi jagung tongkol mampu meningkatkan ekonomi petani di Toli-Toli. Selengkapnya bersama dengan Datra Hasan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Ketua Kelompok Tani Karya Bersama, Bapak Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Alwi.
4: Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik Pak Alwi, terkait dengan potensi jagung tongkol di Kabupaten Toli-Toli, tentunya apa yang menjadi mungkin bisa disampaikan kepada publik apa yang menjadi potensi dari jagung tongkol yang ada di Toli-Toli ini. Silakan Pak Alwi.
4: Baik Pak, saya atas nama Pak Alwi, kelompok tani karya bersama di Desa Sabang, Kecamatan Galang. Jadi awal mulanya ini Pak, saya cuma hanya iseng saja. Rupanya ini jagung ini sangat cocok dengan lokasi kami di sana. Jadi ini awal ini saya ini cuma hanya supaya ada anggota-anggota yang bisa ikut sama saya. Jadi saya gerakan untuk menanam jagung tongkol.
3: Ya, jadi, tentunya saat ini yang menjadi kendala atau mungkin tantangan untuk bagaimana mengembangkan tanaman jagung tongkol ini, Pak?
4: Oh, baik. Kalau untuk kendalanya, kalau menurut saya pembiayaan, karena banyak yang sudah temui saya itu kepengen mau menanam, cuma kendalanya biayanya begitu. Jadi biar dia bisa buka sendiri lahannya, tapi ini lagi yang dia pikirkan untuk bibitnya itu, karena cukup mahal juga. Yeah. Ya, jadi mudah-mudahan kedepannya ini bisa pemerintah kita ini melirik supaya bisa kita kembangkan ini jagung tongkol ini, karena lahan cukup memadai untuk di daerah Sabang Tende dengan Sabang Lalos ini. Jadi saya ini punya ide ini supaya bagaimana caranya itu lahan yang tertidur bisa dipungsikan.
3: Baik. Sambil, ya. Baik. Pak Alwi, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat agar jagung tongkol ini mungkin bisa menjadi produk unggulan untuk di toli-toli?
4: Iya, baik, Pak. Karena saya punya pikiran ini, jagung tongkol ini sangat cocok. Bagaimana caranya? Jangan cuma bisa dipasarkan di toli-toli. Kalau perlu bisa dijadikan untuk ekspor juga ini, karena saya ini gerakan ini menanam ini karena saya lihat dari informasi di HP apa itu, kan saya suka nonton-nonton itu, makanya saya masuk akal juga, karena produksinya bisa mencapai paling rendah 8 ton dalam per hektar. Jadi mungkin nanti hasilnya ini mungkin ya tidak sampai 8 ton tapi menghampirilah, karena saya lihat itu saya punya jagung itu cukup lumayan lah besarnya tongkolnya apanya. Jadi itu saya sarankan anggota kalau mau buka lahan menanam ini harus disiapkan pupuknya terutama.
3: Baik, terima kasih Pak Alwi atas informasinya bersama kami di kesempatan kali ini. Pendengar dan pemirsa RRinet dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami dengan salah seorang ketua kelompok tadi karya bersama, Bapak Alwi dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Datra Hasan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Toli-Toli saya ajak Anda untuk ke Manado untuk melihat kelompok masyarakat desa pesisir Kapitu Minahasa Selatan yang berhasil mendapatkan tambahan penghasilan dari pangan berbahan baku mangrove. Selengkapnya bersama dengan Audi Kandores.
5: Selama ini kita mengenal mangrove sebagai pencegah abrasi, penyerap karbon polusi, dan tempat berkembang biak satwa laut. Di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, ibu-ibu di Desa Nelayan itu berhasil meningkatkan fungsi mangrove sebagai sumber pangan. Sambil menjaga mangrove tetap lestari di pesisir, warga hanya mengambil buah matang dan daun yang siap pakai. Dari bahan berkelanjutan inilah di tangan ibu-ibu Desa Kapitu, daun dan buah mangrove mereka olah menjadi seduhan, keripik, dan teh. Caranya, buah mangrove jenis Rhizophora dibelah agar propagulnya terpisah, dipotong-potong, kemudian direndam. Selama 3 hari proses perendaman terjadi pergantian air rutin. Setelahnya dijemur sampai kering, kemudian digiling, disaring, hingga menjadi bubuk yang siap dan layak dikonsumsi. Daun mangrove menjadi kudapan keripik juga sama mudahnya untuk pembuatan. Daun jenis Acanthus ilicifolius dibersihkan dari duri, diiris tipis-tipis, diblender sampai halus, kemudian dimasukkan ke adonan yang terdiri dari tepung terigu, tapioka, gula pasir, bumbu kaldu ayam, bawang putih, dan garam. Setelah adonan mangrove mengental, masuk ke wadah plastik, dikukus selama 30 menit, masuk ke freezer pendingin seharian hingga membeku. Selanjutnya adonan beku, diiris tipis-tipis, dijemur selama 3 hari, dan siap digoreng menjadi keripik mangrove yang gurih dan sehat. Kepala Desa Kapitu Alfa Minokan mengaku bangga atas upaya dan kreasi dari kelompok masyarakat desa memanfaatkan mangrove.
6: Sebagai Kepala Desa Kapitu, saya merasa bangga dengan upaya masyarakat yang mengelola mangrove jadi produk bernilai seperti kopi, teh, dan kerupuk. Ini semua dikelola melalui bahan bakunya yaitu mangrove. Inisiatif ini tidak cuma menjaga kelestarian mangrove yang ada, tetapi juga mendukung ekonomi lokal serta memberdayakan masyarakat khususnya peran perempuan di desa.
5: John Sesken Ubis dari kelompok budidaya mangrove menyatakan kurang apalagi manfaat tanaman bakau sebagai pelindung kehidupan manusia serta penopang pangan masyarakat.
7: Mangrove ini sangat berguna bagi orang sebagai masyarakat. Dan sudah lama ada di desa Kapi itu, karena itu mari orang jaga, orang rawat supaya ini dapat memberikan fungsi yang baik bukan hanya kepada kita tetapi kepada anak cucu kita yang akan menikmatinya.
5: Mendapatkan pendampingan non-government organization Manengkel Solidaritas Sulawesi Utara, warga desa Kapitu Minsel membalas kebaikan mangrove dengan terus berupaya melakukan peremajaan dan penanaman di sepanjang pesisir pantai. RRI Manado Audi Kondores terus mengudara untuk Indonesia.
1: Desa Warupele 2, Kecamatan Ineri, Kabupaten Ngada mulai mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan juga sektor peternakan. Informasinya bersama dengan Nikolaus Makumeli.
8: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kampung Bali, Desa Warupele 2, Kecamatan Ineri, Kabupaten Ngada. Desa ini menyimpan berbagai potensi. Seperti di belakang saya ini kita dapat melihat deretan rumah adat yang tentu merupakan salah satu potensi pariwisata di Kabupaten Ngada. Selain potensi pariwisata, di Desa Warupele 2 ini juga tersimpan beberapa potensi-potensi lain seperti potensi pertanian dan peternakan. Terkait potensi apa yang ada, mari ikuti perjalanan kami.

0: Desa Warupile 2, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada terus mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain dikenal sebagai daerah penghasil kelapa, jambu mete, dan mangga, desa ini juga mulai mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan juga sektor peternakan. Sebagian besar masyarakat Warupile 2 berprofesi sebagai petani yang mengelola lahan perkebunan secara turun-temurun. Kepala Desa Warupile 2, Kletus Obaria, mengatakan tanaman kelapa menjadi komoditas yang paling banyak dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Selain itu, jambu mete dan mangga juga tumbuh subur berkat kondisi iklim dan kesuburan lahan yang mendukung pengembangan sektor perkebunan. Pada musim panen, hasil perkebunan masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga dipasarkan ke sejumlah wilayah lain di Kabupaten Ngada. Potensi ini dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa apabila didukung dengan pengelolaan yang lebih baik, peningkatan kualitas produksi, serta akses pemasaran yang lebih luas.
1: Kalau tentang potensi desa ini, ada tiga potensi unggulan, yaitu kelapa, mete, dan mangga. Hanya yang favorit selama ini yang paling pertama kelapa. Kelapa tidak terfokus kumpul pada satu tempat, tapi mereka jual bebas. Harapan kami, moga-moga koperasi desa sudah pasti akan seluruh masyarakat fokus menjual satu tempat yang harga bisa terjangkau.
0: Meski memiliki potensi yang besar, masyarakat mengaku masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan bibit unggul kelapa. Untuk itu, warga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui bantuan bibit kelapa unggulan yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan tahan terhadap berbagai penyakit tanaman. Tantangan lainnya merupakan infrastruktur jalan yang belum mendukung menuju tempat-tempat produksi warga.
1: Infrastruktur selama kami masih mengalami satu kendala, yaitu pembuka akses jalan dari daerah di desa ke potensi-potensi yang ada di sering karena sudah belum akses jalan belum tembus. Kemarin sudah minta proposal ke Pak Bupati, moga-moga tahun ini berinteraksi bisa membuka jalan sehingga dari ada peningkat lewat dana desa.
0: Pemerintah desa dan masyarakat berharap pengembangan sektor perkebunan dan pariwisata dapat berjalan secara beriringan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi warga. Dengan dukungan infrastruktur, promosi wisata, serta bantuan bagi sektor pertanian dan perkebunan, Desa Warupile 2 diyakini memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu desa unggulan di Kabupaten Ngada yang mampu mengintegrasikan potensi ekonomi, budaya, dan pariwisata secara berkelanjutan.
2: Baik, pemirsa, demikian perjalanan kita di Desa Warupile 2, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. Saya Nikolaus Makumeli, sampai jumpa lagi.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas menilai persoalan guru honorer tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengangkatan pegawai, namun berkaitan erat dengan tata kelola guru nasional yang memerlukan reformasi menyeluruh. Pengamat pendidikan Formas Indra Karismiaji mengatakan persoalan guru honorer merupakan bagian dari masalah besar dalam sistem pendidikan nasional. Menurutnya, distribusi dan pengelolaan guru selama ini belum berjalan optimal. Informasi ini dan selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah hari ini. Pelepah pinang yang selama ini kerap dianggap limbah ternyata memiliki nilai ekonomi. Di Kampung Sawang, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Ruli bersama warga memanfaatkan pelepah pinang untuk membuat piring situk, yaitu piring tradisional yang ramah lingkungan. Informasinya bersama dengan Anita Diana.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, jumpa lagi bersama saya Diana dari RRI Loksemawe. Kali ini potensi daerah akan mengangkat bagaimana pembuatan piring dari pelepah pinang. Mari ikuti saya.
3: Kreativitas masyarakat Kampung Gede Sawang di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara terus berkembang melalui pemanfaatan pelepah pinang yang selama ini kerap dianggap limbah, ternyata memiliki nilai ekonomi. Ruli bersama warga memanfaatkan pelepah pinang untuk membuat piring situ.
4: Kami makan di situ ini sebenarnya sudah menjadi seperti tradisi atau budaya. Jadi di acara-acara kenduri blang, di acara-acara kenduri di kebun, kami biasa memanfaatkan pelepah pinang ini untuk makan bersama. Jadi seperti ada kuah blangeng, kami makan di situ. Nah, dari situ kami memikirkan ini sebenarnya bisa kita manfaatkan. Tujuannya adalah untuk bisa kami kembangkan ke masyarakat luas. Nah, jadi BNN Kota Loksemawe hadir memberikan mesin dan kami memproduksikan piring situ ini dan bisa menyebarluaskan dan menjualnya di sosial media sampai sekarang.
3: Piring situ adalah piring tradisional yang ramah lingkungan, pengganti plastik dan styrofoam yang dapat mengurangi limbah organik. Proses pembuatan dilakukan dengan sederhana, berawal dari pelepah dicuci terlebih dahulu, dikeringkan, lalu dicetak dengan menggunakan mesin pres. Bisnis piring situ merupakan program usaha binaan BNN Kota Loksemawe pasca bencana yang mulai dirintis pada tahun 2026.
4: Jadi dari awal itu kita ambil dari masyarakat, masyarakat sudah kumpulkan, dibawa ke sini, kami timbang, dan setelah kami beli dari masyarakat, kami cuci. Setelah steril, kami cuci, kami keringkan, kami jemur satu hari. Nanti setelah kering baru kami proses seperti ini dan dipres. Setelah dipres, ini masih ada tahap selanjutnya, yaitu pemolesan. Jadi pinggirnya itu kami gosok dengan
2: amplas
4: betul. Oh, di amplas tujuannya adalah untuk lebih rapi pinggirannya. Baik.
3: Ruli berharap piring situk di Kecamatan Sawang semakin mendunia, dilirik oleh lembaga serta pemerintah agar diberikan tambahan mesin demi meningkatkan usaha UMKM di Kabupaten Aceh Utara.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian liputan potensi daerah dari RRI Loksemawe tentang pembuatan piring situk dari Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di Kampung Gede Sawang. Saya Diana, terima kasih, sampai jumpa.
1: Ya, demikian pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Sabtu 6 Juni 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya di Pro 3 RI setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RI, Anda juga bisa menyimak secara langsung melalui audio visual melalui RRI Net di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.

0: Pendengar, pemerintah Arab Saudi mengusulkan penerapan skema tanazul hingga 50% jemaah haji Indonesia ke hotel di Mekah lebih awal guna mengurai kepadatan ekstrim di tenda-tenda Mina. Usulan strategis tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Abdul Fattah bin Sulaiman Mashat saat melakukan kunjungan ke kantor daerah kerja Mekah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia sekaligus Naib Amirul Hajj Daniel Anzar Simanjuntak yang menyambut langsung kunjungan tersebut mengatakan bahwa keterbatasan lahan di Mina yang hanya belasan hektar menjadi perhatian utama dari kedua negara. Sebagai kompensasi, otoritas Arab Saudi menawarkan jaminan fasilitas di Mina jika manajemen haji Indonesia mengambil kebijakan memindahkan sebagian jemaah ke hotel asal di Mekah setelah prosesi wajib haji selesai. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan Ibadah Haji 2026 dari Tanah Suci.
0: Direktur Pelayanan Haji Khusus Tuti Ria Ningrum mengatakan penyelenggara haji khusus diatur dalam undang-undang dan setiap tahunnya diberikan kuota 17.000 lebih. Laporannya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Alam.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, penyelenggara haji khusus sesuai dengan undang-undang itu adalah penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Untuk PHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Tuti Ria Ningrum mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 pengguna. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan daripada Tuti Ria Ningrum.
3: Itu pun karena 38 itu tidak dibelikan oleh tidak dibelikan fasilitas oleh PHK. Jadi tahun ini ada kuota itu terbagi ke 7 user. Jadi kuota-kuota yang tadi 17.680 dibagi ke 7 user. Jadi ada user Patuna, user user Patuna itu diberikan kuota 2.205, kemudian user Aruna 3.160, user Idaros 2.097, user Marwah 3.671.
2: Yang pendengar, terkait pembinaan haji khusus itu dilakukan oleh pembinaan terhadap haji khusus dan tahun ini kebijakannya oleh Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan yaitu untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitoha kesehatan BPJS dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus dan ini adalah tahun pertama dalam PIHK dan tahun depan berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
0: Dengar, pastikan Anda terus bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mengoordinasikan fiskal dan moneter di tengah dinamika perkembangan ekonomi. Menurutnya saat ini kondisi fiskal dan moneter harus bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ada sejumlah poin yang dihasilkan dari koordinasi tersebut, diantaranya soal memfokuskan fiskal dan moneter agar bisa seirama demi menciptakan stabilisasi nilai rupiah, serta mendorong agar fiskal dan moneter bisa meningkatkan daya tarik demi mendorong aliran modal masuk. Ia menilai fiskal dan moneter juga harus sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap dijaga dengan meningkatkan remunerasi ataupun bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di sejumlah lokasi prioritas. Pengembangan PSEL menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah nasional untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir yang dapat menghasilkan energi listrik terbarukan dan mendukung pengurangan emisi karbon. Saat ini terdapat sekitar 30 lokasi PSEL yang direncanakan untuk dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan. Pengembangan itu menggunakan pendekatan kawasan perkotaan atau aglomerasi yang menghasilkan sampah di atas 1.000 ton per hari. Berita mancanegara, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengaku telah mencegat rudal balistik dan pesawat nirawak milik Iran, serta melancarkan serangan balasan terhadap radar pengawas Iran di Pulau Kesh. Iran meluncurkan 7 rudal balistik ke arah Kuwait dan Bahrain beberapa jam setelah CENTCOM menembak jatuh 4 drone yang diluncurkan ke Selat Hormuz. Pasukan Amerika Serikat lantas melancarkan serangan terhadap fasilitas rudal pengawas Iran di pesisir Goruk dan Pulau Kesh untuk mencegah serangan maritim susulan. Pihak yang menegaskan, 6 dari 7 rudal yang diluncurkan Iran berhasil dicegat dengan rudal ketujuh gagal mencapai sasaran. Berita olahraga, sebanyak 2.700 pelari dari 14 negara bersaing pada kompetisi lari lintas alam Merbabu Skyrace 2026 yang digelar lereng gunung di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 6 hingga 7 Juni 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan antusiasme peserta terhadap Merbabu Skyrace semakin meningkat dari tahun sebelumnya dan lebih banyak negara yang ikut terlibat. Ajang perlombaan ini menjadi salah satu upaya untuk mengajak masyarakat mencintai alam dan lingkungan. Selain itu, Sumarno juga berharap para peserta dapat menikmati rute dan keindahan alam Gunung Merbabu.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, nggak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

0: Indonesia adalah salah satu pusat dari ekosistem laut dunia karena merupakan rumah dari 76% terumbu karang, hutan bakau, dan ragam jenis spesies laut lainnya. Akan tetapi, kekayaan bahari yang kita miliki ini tidak akan bertahan hingga generasi mendatang apabila kesadaran kita tentang menjaga ekosistem laut dari sampah masih sangat minim. Slogan seperti buanglah sampah pada tempatnya terkadang hanya sebuah tulisan untuk menaikkan nilai kepedulian kita di mata orang lain. Semudah apapun itu, tidak membuang sampah sembarangan adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia di zaman yang serba instan ini. Padahal, tugas kita setelah menikmatinya hanyalah sederhana, menjaga dan melestarikannya.
1: Jaga lingkungan kita dari sekarang. Indonesia menyapa siang.
2: Kementerian Pertanian Kementan mendorong percepatan pembangunan industri persusuan nasional untuk mengurangi ketergantungan impor. Salah satunya melalui finalisasi peraturan presiden tentang percepatan peningkatan produksi susu. Anggota Komisi 10 DPR RI, M. Nur Purnamasidi menegaskan, guru harus ditempatkan sebagai pusat seluruh kebijakan pendidikan nasional. Menurutnya, penyelesaian persoalan guru honorer menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA di IMIPAS berawal dari penelusuran transaksi mobile banking. Penelusuran transaksi tersebut membuka aliran dana yang diduga digunakan untuk praktik pemerasan dan pembagian setoran. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kami hadirkan kembali pendengar Warta Nusantara Siang. Kali ini kita awali dari Kepolisian Resor atau Polres Sumba Timur memperkuat pencegahan kejahatan melalui tim rekasi cepat URC bersama dengan Yunia Boling dari RRI Sumba. Yunia.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Silakan laporannya.
1: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Saya Yunia Puling melaporkan langsung dari Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur. Dan saat ini saya bersama dengan Kapolres Sumba Timur, Bapak AKBP Dr. Gede Harimbawa. Selamat siang, Bapak.
2: Baik, selamat siang. Selamat siang para pemirsa.
1: Izin Bapak, apa latar belakang Polres Sumba Timur memperkuat peran tim reaksi cepat URC dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?
2: Baik, terima kasih. Berkaitan tentang kegiatan tim kami khusus untuk reaksi cepat untuk kasus-kasus konvensional di wilayah Kabupaten Sumba Timur, itu memang sudah terbentuk untuk menjaga harkam timmas di seluruh Kabupaten Sumba Timur dengan 15 polsek yang tergelar di wilayah jajaran. Dan itu sangat efektif dalam rangka untuk memberikan beberapa penanganan-penanganan perkara yang sifatnya konvensional di tengah-tengah masyarakat, dan sangat dirasakan manfaatnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kenyamanan di tengah-tengah masyarakat.
1: Baik, baik. Apa yang berikut jenis kejadian atau tindakan kejahatan apa saja yang menjadi fokus penanganan tim URC di wilayah Sumba Timur?
2: Untuk penanganan kejahatan konvensional yang sering terjadi, karena wilayah kita adalah banyak kasus-kasus tentang pencurian, pengeroyokan, penganiayaan. Namun yang paling tertinggi di sini adalah berkaitan tentang kasus pengeroyokan ataupun penganiayaan yang terjadi di beberapa polsek jajaran. Dan itu memang semua sudah terafiliasi dalam bentuk laporan polisi sesuai dengan formal laporan tertulis dari para korban yang melapor ke kita. Jadi itu segera kita tindak lanjuti sehingga apa yang memang menjadi laporan masyarakat, respon kita juga cepat sehingga bisa bermanfaat untuk kenyamanan masyarakat.
1: Baik, bagaimana mekanisme masyarakat dalam melaporkan kejadian darurat atau gangguan kamtimas agar dapat segera ditindaklanjuti oleh tim URC?
2: Baik, jadi tim ini bekerja kolaborasi, artinya bahwa setiap kegiatan, kejadian atau perkara ataupun yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah masyarakat bisa secara langsung menuju ke Polres Sumba Timur di bawah SPKT untuk melaporkan kejadian yang terjadi dengan membawa alat-alat bukti, keterangan dan sebagainya, keluarga dari pihak korban. Yang kedua, bisa juga apabila jaraknya agak jauh dari Polres, itu bisa cukup dengan menekan call center 110. Nanti dengan 110 ini akan langsung direspon oleh piket yang jaga dan langsung menuju ke TKP apabila itu memang terjadi emergensi di wilayah-wilayah yang letaknya agak berjauhan. Jadi berkolaborasi dengan polsek jajaran terdekat untuk menuju ke TKP. Jadi itu yang cara termudah. Kemudian yang ketiga, bisa juga dengan call WA center yang kita punya untuk di Polres Sumba Timur. Jadi ada beberapa cara yang kita lakukan dalam rangka untuk pemenuhan pengamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan laporan-laporan kejadian yang ada di semua wilayah Kabupaten Sumba Timur. Kemudian dari beberapa laporan yang sudah masuk itu, kita lakukan kolaborasi dengan tim reaksi cepat kita. Jadi itu call center yang ada, SPKT dengan call center yang ada di laporan-laporan yang sudah dimuat dalam laporan polisi yang langsung di Polres Sumba Timur, itu tergelar langsung didistribusi kepada tim reaksi cepat. Sehingga di sini mana yang perlu untuk segera diungkap, langsung dilakukan penyelidikan dan pengungkapan. Sedangkan yang sifatnya harus berdasarkan hasil visum dan sebagainya, kita bantu ke rumah sakit dan penyidik yang menangani juga menindaklanjuti. Jadi kita dua versi, tim lapangan untuk mencari pelaku, sedangkan tim untuk penyelidikan dan penyidikan itu berkolaborasi untuk kelengkapan dari administrasi pelaporan yang dilakukan.
1: Baik, Bapak. Yang terakhir, Bapak, apa harapan dan himbauan Polres Sumba Timur kepada masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan kejahatan di lingkungan masing-masing?
2: Kita sangat mendukung sekali beberapa kejadian-kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat harus segera dilaporkan. Yang pertama melalui cara tercepat 110 yang kita miliki, dan itu respon kita sudah lumayan cepat dan kita sudah menerima beberapa penghargaan untuk pelayanan yang kita lakukan kepada masyarakat. Kedua, kita menuntaskan perkara-perkara yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dari ratusan 140 yang masuk, kita sudah tuntaskan hampir seperempat laporan yang ada, dan sisanya menunggu untuk penuntasan beberapa perkara-perkara yang memang kita menjadi atensi, diselesaikan dengan baik dan diungkap pelakunya. Jadi masyarakat saya harapkan dihimbau untuk juga melakukan penyadaran, mawas diri, dan selalu mengendalikan situasi kondisi di wilayah sekitarnya, dan selalu menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan tempat tinggal maupun aktivitas dimanapun berada, sehingga kepolisian kita selalu bersinergi dalam rangka untuk menciptakan Polri untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Sumba Timur. Demikian.
1: Demikian laporan saya. Kembalikan ke studio dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Laporannya disampaikan oleh Tri Putri Handayani. Tri Putri.
4: Kabupaten Sanggau Kabupaten Tema mengapresiasi gerakan menanam pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digelar di Summer Weekend atas inisiatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan karena alam merupakan rumah besar yang harus dijaga bersama. Selain tanaman pohon, panitia juga membagikan dopres berupa bibit tanaman produktif yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat ketika berbuah dan hasilnya dapat dijual. Ia menilai, jika gerakan menanam dan memanfaatkan tanaman produktif dilakukan secara luas, hal itu berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Susana juga mengajak seluruh masyarakat untuk berkomitmen menjaga lingkungan hidup sejalan dengan program Presiden, serta mendorong agar gerakan serupa tidak hanya dilaksanakan di Summer Weekend, tapi juga diperluas ke seluruh 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau.
5: Tinggal kita, alam menjadi rumah besar kita, ya tentunya gerakan tadi kita lakukan dengan gerakan menanam pohon, artinya upaya tadi juga kita memberikan beberapa dopres dalam bentuk bibit tanaman-tanaman tumbuhnya hasil yang terdepan, dan secara potensi ekonomi ini jika berbuah bisa dijual, tentunya kalau banyak ya artinya bisa meningkatkan kesejahteraan hidup ya. Dan harapan saya pada seluruh masyarakat tentunya mari kita berkomitmen menjaga lingkungan hidup ya sesuai dengan program Bapak Presiden ASRI ya. Dan bukan hanya di Summer Weekend saja tetapi tingkat 15 kecamatan bahkan sampai ke desa ya.
4: Dengan panel juga menekankan, tentunya pengolahan dan pengurangan sampah plastik mulai kebiasaan hidup yang lebih ramah lingkungan, serta penerapan pengolahan sampah yang berkelanjutan. Dia juga mengajak generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan menjadi pelopor dalam menjaga kebersihan serta kelestarian alam demi masa depan yang lebih baik. Tri Putri, dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat persiapan atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Nunukan, Malinau. Selengkapnya bersama dengan Ahmad Ilham. Ilham?
6: Ya, baik pendengar. Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat persiapan atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Utara tahun 2026. Yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau. Persiapan yang matang menjadi fokus utama dalam meningkatkan daya saing atlet untuk menghadapi ajang olahraga di tingkat provinsi. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, Jonet meminta seluruh cabang olahraga untuk meningkatkan intensitas pembinaan atlet. Program pembinaan tersebut dilaksanakan di bawah koordinasi Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Nunukan guna memaksimalkan kesiapan atlet menjelang Porpes 2026. Sementara itu, ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyalurkan dana hibah kepada KONI dan KORMI untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah. Masing-masing organisasi tersebut menerima alokasi anggaran sekitar 3 miliar rupiah untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan.
7: Kita juga ada event olahraga, event kita tahun ini yaitu Porprov ya di Malinau itu sedang kita siapkan. Nah, nanti masing-masing cabur juga akan melakukan persiapan tentu di bawah koordinasi.

0: Pengembangan Olahraga di Kabupaten Nunukan. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Palangkaraya melakukan pengawasan rutin di 10 kabupaten kota untuk memberikan edukasi terhadap bahaya penggunaan formalin dan borak pada pangan. Laporannya disampaikan oleh Sabella Indahsari. Sabella.
2: Iya, saudara pendengar, dalam upaya memberdayakan masyarakat yang menyasar sekolah, pasar, dan desa di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BP POM Palangkaraya terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penggunaan bahan berbahaya pada pangan seperti formalin dan borak. Menurut Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BP POM Palangkaraya, Astri Talenta Betaria, penyalahgunaan formalin dan borak pada pangan masih menjadi perhatian, dan meski demikian hasil pengawasan rutin menunjukkan tren penurunan dalam kasus penggunaan kedua bahan berbahaya tersebut yang ada di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah hingga tahun 2026 ini. Hal ini akibat kesadaran masyarakat akan penggunaan borak dan formalin pada makanan telah semakin baik.
3: Di Provinsi Kalimantan Tengah itu sudah kita lakukan pengawasan secara rutin, dan puji syukurnya sampai dengan tahun 2026 ini penggunaan itu semakin menurun setiap tahunnya. Karena bagaimana kita melakukan pengawasan baik dari segi pemberdayaan kepada masyarakat sampai ke tingkat individu, kemudian kita lakukan pengawasan rutin oleh Balai Besar POM Palangkaraya, itu pengawasan secara global di keseluruhan wilayah Balai Besar POM Palangkaraya itu kita 10 kabupaten kota. Sedangkan 4 kabupaten yaitu Kota Waringinbara, Slamandau, Sukamara, dan Suryan itu wilayah lokal POM.
2: Sementara itu, Astrid juga menambahkan BP POM secara konsisten melakukan pengawasan di 10 kabupaten dan kota yang menjadi wilayah kerja mereka. Dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat melalui program prioritas nasional dengan tujuan meningkatkan kemampuan konsumen dalam mengenali pangan yang aman untuk dikonsumsi. Melalui sekolah, pasar, dan desa, BP POM Palangkaraya berupaya membentuk konsumen cerdas sehingga mampu mengenali ciri-ciri pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin, borak, rodamin B, dan metanil yellow. Dari Kota Cantik Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabella Indahsari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup KLH hari ini menyelenggarakan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Laporannya bersama dengan Hana Syarif. Hana.
4: Pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup atau LH memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan di Bupeta Cibubur, Jakarta Timur. Dan Menteri LH Jumhur Hidayat memimpin langsung acara peringatan tersebut. Dan dalam peringatan ini, Jumhur mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih didominasi sistem pembuangan yang tercampur di TPA dengan metode open dumping. Dan praktik tersebut dinilai tidak hanya menimbulkan persoalan kebersihan, tetapi juga berdampak pada pencemaran lingkungan, peningkatan emisi gas metana, serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas hidup. Dan mari kita simak penjelasan dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berikut ini.
5: Pastinya akan concern terhadap tentang pemuliakan bumi atau lingkungan. Jadi soal zero emission, kita sedang bekerja ke sana. Mudah-mudahan gotong royong ini bisa terjadi dengan baik. Salah satunya bagaimana menghilangkan open dumping, sampah, kemudian men-treatment metan dari palm oil, mil sepulin dari sawit, ya, dan banyak-banyak lain sumber metan yang menimbulkan emisi, serta penggunaan bahan baku fosil yang sudah mulai digantikan dengan surya, dengan listrik dan sebagainya. Itu bagian daripada kita sangat serius untuk keep up dengan pasal mengurangi emisi tersebut.
4: Pendengar, kemudian menurut Jumhur juga, gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah memiliki dampak pemanasan global yang jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Dan oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat upaya penanganan sampah secara menyeluruh guna mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Ia juga menyoroti kondisi TPA di berbagai daerah yang telah mengalami kelebihan kapasitas, dan kondisi ini dipicu oleh pola pengelolaan sampah yang masih mengandalkan sistem kumpul, angkut, dan buang tanpa proses pemilahan sejak dari sumbernya. Selain itu, penggunaan lahan uruk terbuka serta belum optimalnya penangkapan dan pemanfaatan gas metana turut memperburuk kondisi pengelolaan persampahan nasional. Akibatnya banyak TPA di kabupaten dan kota mengalami overload dan menjadi salah satu sumber emisi terbesar dari sektor

0: sektor persampahan di Indonesia. Pemerintah juga menilai kondisi tersebut sebagai bagian dari darurat sampah yang memerlukan langkah penanganan lebih serius dan berkelanjutan. Dari Jakarta Timur, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen untuk menurunkan angka stunting secara berkelanjutan. Laporannya bersama dengan Kiswanti Ruslia. Kiswanti?
2: Iya, baik pendengar, dapat kami sampaikan bahwa saat ini keberhasilan pemerintah Kota Makassar dalam menurunkan angka stunting kembali mendapat pengakuan, di mana capaian ini bahkan mengantarkan pemerintah kota meraih penghargaan atas kinerja dalam percepatan penanganan stunting, di mana penghargaan ini juga sudah diberikan langsung dan yang menerima penghargaan tersebut adalah Wali Kota Makassar di Kota Kendari beberapa hari lalu, di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nur Saidah yang mengungkapkan bahwa untuk tren penurunan kasus stunting di Makassar ini menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun 2025 lalu. Dikatakan untuk berdasarkan data yang diterima Dinas Kesehatan dari pengelola program, angka stunting pada 2025 mengalami penurunan sekitar 1,7% dibandingkan tahun 2024 atau di tahun 2000 sebelumnya. Dan jumlah untuk saat ini jumlah kasus stunting di Makassar tercatat berada pada kisaran 2.500 anak. Dan untuk data terbaru di tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan Kota Makassar masih terus melakukan evaluasi dan juga pendataan untuk mengupdate atau mencari informasi terbaru tentunya dari pihak-pihak seperti rumah sakit dan juga pengelola program dari stunting ini. Berikut pernyataannya.
3: Upaya pemerintah kota mendapat penghargaan karena memang kita sudah menekan angka stunting di Kota Makassar. Mudah-mudahan ini bisa terus-terus kita pertahankan baik kolaborasi antara STAP ini.
4: Oke, terjadi penurunan bukan di stuntingnya datanya?
3: Alhamdulillah data yang kami terima kemarin dari teman-teman pengelola program tahun 2025 terjadi penurunan kurang 1,7% dari total 2.500-an ya stunting yang ada di Kota Makassar. Ini kami belum dapat data update lagi untuk 2026 yang baru ya, mungkin sebentar lagi kami dilapori oleh teman-teman pengelola terkait dengan upaya yang dilakukan untuk tetap menekan angka stunting ini tidak seperti tahun-tahun kemarin.
2: Iya, dan dapat kami sampaikan juga bahwa Dinas Kesehatan Kota Makassar ini berharap agar kolaborasi antar organisasi perangkat daerah atau OPD ini bisa tetap solid sehingga target penurunan stunting dapat dicapai secara berkelanjutan, di mana memang ya, Dinas Kesehatan Kota Makassar menilai salah satu yang menjadi upaya akhirnya stunting di Kota Makassar bisa turun yaitu karena kolaborasi antara SKPD dan tentunya juga beberapa program yang terus dijalankan di Kota Makassar. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ini baru enak.
6: Mulai yang semalam di New York.
7: Luar biasa.
8: Aku baru aja di interview di
9: Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
10: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara Siang. Badan Pusat Statistik BPS Tolitoli menyampaikan pendataan secara door-to-door sensus ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan dilakukan oleh 226 orang petugas lapangan. Informasinya bersama dengan Ruth Damayanti. Ruth?
2: Ya, baik rekan Safira, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli menyampaikan bahwa pada bulan ini pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk tahap pendataan secara door-to-door akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus nantinya. Kepala BPS Tolitoli Muhammad Zain mengatakan, saat ini petugas pendataan yang direkrut oleh BPS tengah mengikuti pelatihan terkait mekanisme pendataan sensus ekonomi dan akan berlangsung hingga 13 Juni 2026 sebelum nantinya mereka akan melakukan pendataan secara door-to-door sesuai dengan wilayah penugasan di Kabupaten Tolitoli.
3: Untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026, untuk pelaksanaan pendataan lapangan secara door-to-door direncanakan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026. Semua petugas yang mulai minggu ini dilatih, calon petugas lapangan untuk Kabupaten Tolitoli sekarang dalam proses pelatihan sampai dengan tanggal 13 Juni 2026. Nanti tanggal 15 akan turun lapangan ke wilayah tugas yang sudah ditetapkan oleh BPS wilayah tugas masing-masing di seluruh wilayah Kabupaten Tolitoli. Jumlah petugas yang kami gunakan untuk pelaksanaan kegiatan lapangan sensus ekonomi 2026 ini sebanyak sekitar 226 tugas, terdiri dari 197 petugas lapangan dan 29 pengawas lapangan.
2: Muhammad Zain berharap semua pihak, terutama pelaku usaha dan masyarakat, dapat memberikan data yang akurat kepada petugas pendata dan menerima mereka dengan baik. Selain itu, dirinya menekankan bahwa petugas sensus ekonomi akan dibekali dan dilengkapi atribut pengenal sensus ekonomi beserta rompi sensus ekonomi. Dari Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Ruth Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Laporannya bersama dengan Namira Kaguma. Namira.
4: Ya, pendengar, beberapa saat lalu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah melakukan rapat evaluasi dengan DPR RI, Bank Indonesia, serta kementerian terkait mengenai perkembangan ekonomi. Dalam keterangannya, Purbaya memastikan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan fiskal dan moneter semakin selaras dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurut Purbaya, sinkronisasi kebijakan menjadi penting agar dampaknya lebih terasa bagi perekonomian. Ia menilai sinergi antara pemerintah dan bank sentral juga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap rupiah. Berikut pernyataan Purbaya beberapa saat lalu.
5: Memperkuat koordinasi supaya kebijakan makroekonomi, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah ke rupiah.
4: Ya, pendengar, tadi Purbaya juga mengatakan kondisi fiskal Indonesia saat ini masih berada dalam keadaan yang baik. Karena itu, pemerintah akan terus menjaga kinerja fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Selain menjaga stabilitas nilai tukar, kebijakan yang selaras diharapkan menjadi manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, pelemahan rupiah dapat meningkatkan daya produksi pelaku usaha yang masih bergantung pada bahan baku impor. Karena itu, stabilitas rupiah dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan pelaku usaha kecil. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan atau berdagang. Laporannya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni?
6: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Dan menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Bahkan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat. Bahkan Dinas Perhubungan telah memasang spanduk berisikan himbauan di sejumlah jalur pedestrian, termasuk melakukan patroli guna memastikan pedestrian aman dari parkir liar. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar.
0: Sosialisasinya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan pejalan kaki. Ya, kalau kemudian ada bangkitan tarif yang perjalanan, ada pusat perbelanjaan, dan lain-lain, apa tugas kita? Salah satunya, pengaturan, mengakui marka dan rambu. Makanya, kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren, pimpinan kita Pak Wali selalu menyampaikan hal yang sama. Namun, kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya. Edukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lain.
6: Dan Zeno juga berpesan kepada masyarakat untuk taat dalam berkendara, salah satunya dengan tidak parkir di tepi jalan, terutama di jalur padat sehingga tidak memicu kemacetan. Bahkan ia juga menjelaskan bahwa ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas sangat diperlukan sehingga tidak bisa meminimalisir risiko kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Tengah mendukung hilirisasi produk perkebunan kelapa di wilayah Kabupaten Parigi Mutong. Laporannya bersama dengan Susanti Akataba. Susanti?
7: Baik, Safira dan pendengar, Ketua Apindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra menyambut positif langkah pemerintah pusat dalam memprogramkan hilirisasi kelapa dalam di Kabupaten Parigi Mutong melalui pembagian bibit kelapa kepada petani sebagai upaya meningkatkan produksi bahan baku. Meski demikian, peningkatan produksi kelapa dalam dinilai belum cukup untuk mendukung hilirisasi apabila tidak diikuti dengan kesiapan SDM, baik di tingkat petani maupun tenaga kerja yang akan terlibat dalam industri pengolahan kelapa. Dikatakan ketersediaan SDM yang kompeten masih menjadi salah satu pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modal. Kondisi ini menjadi tantangan karena kebutuhan tenaga kerja industri belum sepenuhnya dapat dipenuhi SDM lokal. Akibatnya sejumlah perusahaan masih harus mendatangkan tenaga ahli dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan usaha. Situasi ini dinilai dapat mengurangi peluang tenaga kerja lokal untuk terlibat secara maksimal dalam pengembangan industri. Selain itu, peningkatan kapasitas petani juga dinilai penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Hilirisasi kelapa membutuhkan pasokan bahan baku yang tidak hanya mencukupi dari sisi kuantitas, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan industri. Dan berikut pernyataan Wijaya Chandra.
8: Harus berani naik kelas. Mau kerja, SDM itu ditingkatkan dulu. Jangan mau kerja, SDM tidak ada. Ya, ketika SDM kita tidak terpenuhi, terus SDM dari luar dipakai supaya usaha itu bisa jalan dan bisa berkembang, banyak yang protes.
7: Dan pendengar, Wijaya Chandra menambahkan peningkatan keterampilan petani melalui pelatihan dan pendampingan menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program hilirisasi kelapa dalam. Dengan kesiapan SDM yang memadai di seluruh rantai produksi, program hilirisasi kelapa di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas, menarik investasi, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso menetapkan status siaga kekeringan dan ribuan warga Bondowoso saat ini tercatat terdampak. Laporannya disampaikan oleh M. Samsudi. Samsudi?
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bondowoso menetapkan status siaga kekeringan seiring masuknya musim kemarau. Status ini ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Bondowoso yang mencakup 9 kecamatan, 13 desa, 20 dusun, dan 1.700 lebih kepala keluarga yang berpotensi terdampak kekeringan. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah penanganan, baik untuk kebutuhan darurat maupun jangka panjang.
10: Selain distribusi air bersih, kita juga memberikan bantuan berupa galon air. Dan kemudian untuk ke depan, kita sudah melakukan pemetaan terkait daerah yang rawan kekeringan yang nantinya kita akan koordinasi dengan instansi teknis untuk bisa diintervensi program pengadaan air bersih. Juga kita melakukan
9: Ya, sementara itu untuk penanganan darurat, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Dan distribusi air bersih ini direncanakan sebanyak beberapa kali. Ya, distribusi air bersih direncanakan sebanyak 28 kali dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Selain distribusi air bersih, BPBD juga menyalurkan bantuan berupa tandon air kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk membantu warga menampung pasokan air selama musim kemarau berlangsung. Di sisi lain, BPBD juga telah melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan program penanganan jangka panjang. Dan hasil pemetaan itu akan dikoordinasikan dengan instansi teknis untuk mendapatkan intervensi program penyediaan air bersih. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kilas Berita. Kilas Berita.
12: Dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Andri Lubis mengatakan, bidang ortopedi Indonesia berkembang pesat dengan cakupan layanan yang semakin luas. Ia menjelaskan, ortopedi saat ini memiliki 9 subspesialis yang menunjukkan perkembangan ilmu dan teknologi tinggi. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan masa lalu ketika masyarakat Indonesia lebih mengenal ortopedi sebagai penanganan cedera tulang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
11: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: Info Haji.
14: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
15: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
13: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
16: Memastikan ya bahwa semua layanan
17: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
13: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
11: Warta Nusantara.
1: Setelah sempat ditutup sementara karena masalah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sejumlah SPPG di Kabupaten Buol saat ini mulai kembali beroperasi. Laporannya bersama dengan Renaldi. Renaldi?
18: Baik, terima kasih. Pak Fira, pendengar RRI Pro 3 di mana saja berada. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Buol Sulawesi Tengah, Tuhon Ismanlaya, mengungkapkan bahwa mayoritas SPPG yang sebelumnya sempat disuspek akibat permasalahan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, kini telah kembali beroperasi penuh. Dari total unit yang terdampak, sebanyak 7 SPPG dipastikan sudah aktif melayani operasional kembali. dan sementara dua unitnya hingga saat ini masih dalam status suspensi sementara. Dan pendengar, selain mengaktifkan kembali dapur yang sempat ditutup, pihak mitra pengelola saat ini tengah berbenah untuk membuka beberapa titik SPTG baru di Kabupaten Bol. Proses renovasi dan peningkatan kelengkapan peralatan sedang digenjot agar program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Dan menurut Teho, komunikasi dengan para mitra yang berniat membuka dapur baru terus berjalan positif.
19: Semenjak suspen beberapa SPTG di Bol mengenai karena IPAL kemarin, jadi saat ini sudah beroperasional kembali, sudah ada 7 kembali sudah beroperasi penuh sekarang ini. Ada 7 dari, jadi masih ada 2 lagi yang dalam sementara keadaan suspen. Nah, di saat tinggal yang belum operasi ini hanya tinggal 2, Pak. 2 SPTG lagi yang belum operasi. Apa? Jadi tentunya setelah mengalami suspen kemarin dalam jangka waktu tertentu, tentunya pihak pengelola SPTG sudah melakukan evaluasi penuh dalam hal ini. Baik dari segi sistem, segi tata kelola, itu sudah dilakukan evaluasi, dan tentunya harapan kami ya sejalan dengan evaluasi yang sudah dilakukan, produksi maupun pengadaan MDG yang diterima oleh pihak sekolah maupun penerima manfaat ini harapannya bisa lebih baik dari sebelumnya, dari sebelum suspend begitu, Pak.
18: Dan menurut keterangannya, Tuho Nisman Laya berharap masa suspensi kemarin dapat menjadi momentum evaluasi total bagi seluruh pengelola SPTG yang ada di Kabupaten Bol, Sulawesi Tengah, baik dari segi sistem maupun tata kelola. Dari Bol, Sulawesi Tengah, Renali Pro 3 terus mengulang untuk Indonesia.
1: Polres Maros mengajak warga untuk meningkatkan budaya tertib berlalu lintas dalam operasi patuh 2026. Laporannya bersama dengan Kristianto.
20: Polres Maros menggelar latihan praoperasi sebagai persiapan pelaksanaan operasi patuh 2026 yang akan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni mendatang. Kegiatan yang berlangsung di aula promoter Polres Maros itu diikuti seluruh personil yang terlibat guna menyamakan persepsi serta meningkatkan kesiapan petugas di lapangan. Kapolres Maros AKBP Donglas Mahindrajaya melalui Wakapolres Kompol Ahmad Rusma mengatakan operasi patuh 2026 difokuskan pada upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas melalui penegakan hukum, edukasi, dan langkah preventif.
21: Target operasi ini adalah untuk tindakan-tindakan preventif, kemudian represif dalam bentuk tilang baik dengan etle maupun manual. Itu kita sangat berharap bahwa pelanggaran lalu lintas menurun, dan insya Allah kalau menurun tentu kecelakaan lalu lintas juga akan mengikuti.
20: Sementara Safri menuturkan operasi yang dilakukan ini merupakan hal positif dan bermanfaat bagi pengendara.
22: Kita sebagai warga ya harus lebih tertib administrasi, terutama kelengkapan surat-surat kendaraan, terus kelengkapan motor seperti kaca spion dan knalpot yang seharusnya mungkin standar lah untuk dipakai di motor.
20: Polres Maros menghimbau pengguna jalan untuk selalu melengkapi dokumen kendaraan menggunakan helm berstandar SNI, memakai sabuk pengaman, serta menghindari pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan di jalan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP ke-11 kali pada tahun ini kepada Pemprov Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya bersama dengan Delvin Wandi.
23: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI Dr. Budi Prijono dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
24: Meskipun
2: hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025, BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
23: Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Juliano Meleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPKRI dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPKRI perwakilan NTT pada hari ini harus kita maknai sebagai cermin bersama. Cermin untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, maupun konstitusional. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh dan berkelanjutan.
23: Meski mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, DPRD menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport, kemudian 10 unit kendaraan roda 2.
2: Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di Katun Combat 24S, nah itu sekarang udah naik 5 kali.
0: KPK menyita sejumlah aset mantan Wakil Menteri IMIPAS terkait pengurusan izin tinggal WNA. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada UMKM. Rusia tengah mengkaji pemberlakuan bebas visa untuk Indonesia serta sejumlah negara lain. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset bernilai tinggi saat menggeledah rumah mantan Wakil Menteri IMIPAS berinisial SK terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset bernilai sangat tinggi saat menggeledah rumah tersangka, Wakil Menteri IMIPAS nonaktif Silmi Karim. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menemukan dan menyita berbagai barang yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK. Barang bukti yang disita antara lain 2 unit mobil bermerek Porsche, 10 unit kendaraan roda 2, serta 7 unit sepeda, serta sejumlah perhiasan. Kendaraan roda 2 yang diamankan terdiri atas berbagai jenis, mulai dari Vespa, motor gede, hingga Harley Davidson. Selain aset kendaraan, penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang. Uang tersebut terdiri atas rupiah dan sejumlah valuta asing.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport, kemudian 10 unit kendaraan roda 2, seperti Vespa, motorsport, hingga Harley. Kemudian ada 7 unit sepeda. Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita beberapa perhiasan dan sejumlah uang tunai, baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing, mulai dari dolar Amerika, euro hingga yen.
3: Sementara itu, kuasa hukum Silmi Karim yaitu Sahala menyayangkan framing atas pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan.
4: Bahwa kami ingin menyampaikan suatu pandangan pendapat sehubungan beberapa hari ini tentang Bapak Silmi. Ada hal yang perlu kami menyayangkan, suatu narasi framing OTT. Kalau bicara OTT, tentunya peristiwa yang pada hari Rabu pagi. Tetapi timbul suatu pemberitaan mencari-cari Bapak Silmi. Ini menjadi pertanyaan, yang OTT siapa, yang dicari siapa?
3: KPK sebelumnya telah menetapkan Silmi Karim dan 7 pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan WNA. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung secara sistematis selama beberapa tahun dan menghasilkan aliran dana hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berdampak bagi para perajin batik di Pekalongan, di mana ketergantungan bahan baku impor menyebabkan lonjakan biaya produksi. Laporan selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
5: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual.
2: Obat sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali
6: dari
2: awal. Iya. Dari awal harga Rp35.000, sekarang sudah sampai Rp40.000.
5: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
7: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
5: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Agustin Irdiani menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Palawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Victor mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
9: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi launching terkait dengan mobilisasi sampah plastik dan di hari lingkungan, ya, memperingati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
8: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
10: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah UAE. Ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementing agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
8: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan, Akademisi, serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, bahwa pendengar, penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, yaitu penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK yang diselenggarakan oleh PHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Untuk PHK sendiri, setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi atas ketujuh penggunanya. Untuk saat ini, PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada para pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan Tuti Rianingrum.
13: Di totalnya semuanya 17.680. Tadi kan saya sampaikan jemaahnya 16.573 dan petugasnya 1.107. Yang menarik, jemaahnya sebetulnya kuotanya hanya 16.573, tetapi realisasinya itu lebih banyak. Realisasi jemaah tahun ini adalah 16.596. Karena memanfaatkan kuota petugas yang tidak terserap, karena menurut aturan, jadi boleh kalau kuota petugas tidak terserap maka boleh dimanfaatkan oleh jemaah.
12: Yang mendengar terkait dengan pembinaan haji khusus itu dilakukan oleh pembinaan terhadap haji khusus, dan tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh akan dilakukan bahwasanya kebijakan untuk melihat calon jemaah haji khusus dengan cara menyetor istitoha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dapat dilakukan saat pendaftaran haji khusus, dan ini adalah tahun pertama dari PHK, dan tahun depan akan berharap akan terjadi lebih baik. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci beralih ke tanah air. Kementerian Haji dan Umroh Kota Madiun menyebutkan jemaah haji kloter 22 asal Kota Madiun akan tiba pada Minggu 7 Juni mendatang. Di mana dari 227 jemaah haji yang berangkat, sebanyak 225 jemaah kembali, sedangkan 1 jemaah meninggal dunia serta 1 jemaah dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, Arab Saudi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Aris Deka. Aris Deka.
14: Ya, Safira dan pendengar, sebanyak 227 jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal Kota Madiun dijadwalkan tiba di tanah air pada Minggu 7 Juni 2026 dini hari. Dari total 227 jemaah yang diberangkatkan, 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah, mengatakan, secara umum, kondisi jemaah asal Kota Madiun dalam keadaan sehat. Namun, 1 jemaah atas nama Yeti Tresnogati saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, Arab Saudi, sehingga belum bisa dipulangkan. Pihaknya terus memantau perkembangan kesehatan Yeti, dan jika kondisi kesehatan belum memungkinkan untuk pulang bersama kloter ini, jadwal kepulangannya akan ditanazulkan atau diikutkan pada kloter berikutnya. Sementara itu, jemaah haji lain, Haji Curianto, meninggal dunia di Tanah Suci usai menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Warga Jalan Pagu Indah, Kelurahan Manisrejo, Kota Madiun itu meninggal pada 30 Mei 2026 lalu. Dati mengatakan untuk memastikan kelancaran proses penjemputan dari Surabaya menuju Kota Madiun, pihak Kemenhaj dan pemerintah Kota Madiun telah menyiagakan armada operasional. Fasilitas penjemputan tersebut terdiri dari 5 unit bus untuk jemaah, 2 unit truk pengangkut koper, dan 2 unit ambulans, serta pengawalan dari patwal.
15: Tanggal 6, insya Allah jemaah haji kita itu turun sekitar pukul 22.35, itu landing, dan setelah itu proses 1 jam di bandara, masuk ke embarkasi, 1 jam lagi proses untuk pengurusan keimigrasian, itu insya Allah 1 jam. Setelah itu berangkat ke Madiun. Nah, ke Madiun insya Allah jam 2 itu, jam 2 dini hari tanggal 7, sudah sampai ke Madiun, langsung seremoni, sujud syukur, seperti itu, sudah. Setelah itu, nanti keluarganya akan mengambil koper, jam-jam, dan tas kabin.
14: Menjelang ketibaan di tanah air, pendengar, Datik menekankan agar para jemaah tetap menjaga kondisi kesehatan dan selalu mengikuti arahan dari ketua kloter. Ia juga mengingatkan agar jemaah memperhatikan regulasi barang bawaan yang kini diterapkan dengan sangat tertib. Demi keselamatan penerbangan, jemaah dilarang keras membawa air zam-zam di dalam koper besar maupun kecil. Datik juga berharap seluruh proses perjalanan pulang ini berjalan aman dan lancar. Seluruh jamaah diberikan kesehatan dan keselamatan, serta kembali dengan menyandang predikat haji mabrur. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya ke daerah lainnya, PPIH Debarkasi Batam mengingatkan kepada jemaah haji agar tidak membawa barang-barang berlebihan saat kembali ke tanah air. Sebab haji yang mabrur adalah oleh-oleh terbaik yang dimiliki jemaah. Sarah Melina Husen menyampaikan laporan selengkapnya. Sarah?
16: Ketua PPIH Debarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jemaah haji yang kembali ke Indonesia agar tidak membawa oleh-oleh berlebihan. Hal ini merupakan perjalanan spiritual yang puncaknya kedekatan seorang hamba kepada Allah. Karena itu jemaah diharapkan pulang dengan membawa peningkatan kualitas keimanan dan akhlak, bukan sekedar tambahan barang bawaan. Jemaah juga dihimbau untuk mematuhi ketentuan bagasi dan tidak membawa barang titipan yang tidak diketahui isi maupun asal-usulnya. Selain berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan, hal tersebut juga mengganggu kelancaran proses pemulangan jemaah ke Indonesia.
17: Intinya niatnya harus diikhlaskan Allah. Jadi dia tidak ada mimpikan yang lain, hanya ibadah untuk mencapai ridha Allah. Dan intinya insya Allah berangkat dengan aman, kemudian melaksanakan ibadah dengan lancar, kemudian kembali membawa pendidikan haji mabrur. Untuk itu niatkan ikhlas, tidak karena siapa-siapa, tapi haji ini hanya karena Allah. Ikhlaskan, dan dia juga dengan apa ya, dengan yang ikhlas juga sudah merenakan kalau dia tinggal gitu.
16: Syafi melanjutkan, gelombang kedua mulai bergerak dari Makkah menuju Madinah setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Di Madinah, jemaah akan melanjutkan ibadah termasuk melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi dan berziarah ke sejumlah lokasi bersejarah. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Batam juga terus berlangsung. Salah satu kelompok yang dijadwalkan akan pulang kembali ke Indonesia adalah jemaah haji asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang tergabung dalam kelompok terbang 5 Debarkasi Batam. Kloter 5 ini akan mulai diberangkatkan dari Arab Saudi pada 6 Juni 2026 pukul 07.05, maksud kami 7.55, waktu setempat menggunakan Saudi Arabia Airlines. Kemudian, rombongan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam nanti malam pada pukul 21.20. Setelah itu, jemaah kloter 5 ini akan memasuki proses debarkasi, diistirahatkan di Asrama Haji Batam Center, dan melanjutkan perjalanan pulang menuju Provinsi Riau pada tanggal 7 Juli.
0: Sarah? Ya, kami coba hubungi kembali Sarah Melina Husen dari RRI Batam terkait dengan kepulangan jemaah haji. Tapi kita, ya, informasi dari Sarah akan kami hadirkan di kesempatan berikutnya, pendengar. Tetaplah, ya.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Rusia tengah mengkaji pemberlakuan bebas visa untuk Indonesia serta sejumlah negara lain. Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Chernyshenko menyatakan bahwa sejumlah negara lain tersebut, diantaranya Malaysia, Bahrain, dan Kuwait, di mana langkah serupa juga sedang dikaji untuk rombongan wisata terorganisasi dari India dan Vietnam. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 memasuki hari kelima babak semifinal di Istora Senayan Jakarta, berlangsung dari siang hingga malam nanti. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Nur Diansyah. Nunu?
18: Ya, terima kasih Safira. Mendengar hari kelima babak semifinal Indonesia Open 2026 sudah berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Jonathan Christie, setidaknya Indonesia diwakilkan 4 pemain andalannya akan bermain hingga malam nanti. Jonathan Christie akan menghadapi wakil Taiwan, Tony Chapon Terarat Sapul, menjadi laga pertama untuk hari ini. Dilanjutkan dengan laga ganda putri, Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum menghadapi wakil Cina sekaligus ganda putri nomor 1 dunia, Liu Shengshu Tan Ning, dan ditutup dengan perang saudara di sektor ganda putra, yakni Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menghadapi Raymond Indra, Nicholas Joakil. Pertandingan dari wakil Indonesia sendiri itu diperkirakan akan mulai pada pukul 15.20 hingga malam nanti. Nah, pendengar, setidaknya sudah berlangsung 2 pertandingan hari ini, di mana pertandingan pertama dibuka dari sektor ganda putri. Akane Yamaguchi menghadapi Sim Yujin, yang mana Akane Yamaguchi memenangkannya dengan mudah dengan skor akhir 21-14, 21-7. Saat ini masih berlangsung pertandingan antara An Seong menghadapi Chen Yufei. An Seong merupakan ranking 1 dunia, sementara Chen Yufei merupakan ranking 4 yang mengalahkan Putri Kusumawardhani di babak perempat final. Saat ini kedudukan sementara dipimpin oleh An Seong dengan skor 21-17, dan di game kedua yang masih berlangsung saat ini 11-4, di mana An Seong berhasil merebut interval. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan hari ini, Anda dapat menyaksikannya melalui saluran televisi ataupun melalui kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta yang bila diperhatikan sejak pagi tadi sudah dipadati oleh masyarakat dan cukup macet. Meski demikian, Anda tetap dapat menikmati jalannya pertandingan hingga malam nanti bila Anda tertarik datang ke Istora Senayan Jakarta. Dari Istora Senayan Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
2: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
3: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 waktu Indonesia Barat.

0: Rakyat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menindak 1.210 kapal yang terlibat praktik ilegal, unreported, and unregulated fishing sepanjang periode 2021 hingga Mei 2026. Dari upaya tersebut, negara berhasil menghindari potensi kerugian hingga Rp16,6 triliun. Anggota Komisi 10 DPR RI M. Nur Purnamasidi menegaskan, guru harus ditempatkan sebagai pusat seluruh kebijakan pendidikan nasional. Menurutnya, penyelesaian persoalan guru honorer menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan hari ini. Kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut mengalami tren penurunan dalam beberapa hari terakhir. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat menjalani aktivitas di akhir pekan meskipun kita sedang dihadapkan pada dinamika ekonomi yang masih saja terjadi. Memasuki pertengahan tahun ini, pergerakan nilai tukar rupiah menunjukkan tekanan yang cukup kuat. Setelah menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, sejumlah analis memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih akan berlanjut seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global dan tingginya kebutuhan valuta asing di dalam negeri. Situasi ini tentu tidak hanya menjadi perhatian pelaku pasar keuangan, tapi juga mulai merambat ke sektor real. Sejumlah laporan menunjukkan pelemahan rupiah turut menekan kinerja beberapa sektor termasuk properti. Di satu sisi, pelemahan rupiah bisa berdampak pada kenaikan biaya pembangunan, terutama untuk material yang masih bergantung pada impor. Tapi di sisi lain, daya beli masyarakat juga berpotensi tertekan, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan untuk membeli hunian. Lalu bagaimana sebenarnya kita membaca kondisi ini dan sejauh mana pelemahan rupiah berdampak pada sektor properti secara keseluruhan? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat bisnis properti perumahan, Jehansyah Siregar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Jehansyah, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Kabar hari ini baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, tapi rupiah kita belum membaik ya, Pak Jehansyah.
2: Iya, suasana mendung ya.
0: Iya, oh, mungkin bisa digambarkan secara keseluruhan dulu ya. Di tengah kondisi rupiah yang sedang tertekan, sebenarnya bagaimana sih situasi sektor properti saat ini?
2: Ya, tertekannya rupiah ini kan sudah menjadi fakta ya, tapi kan kita lihat terakhir hari ini, kemarin juga laporan dari Pak Menteri Keuangan tetap mengatakan fundamental ekonomi kita kuat, baik-baik saja begitu ya, tapi yeah, rupiah pada kenyataannya sudah tembus 18.000. Nah, jadi boleh dikatakan ini ekonomi sulit lah ya, saya belum berani mengatakan krisis ekonomi, belum. Nah,
0: jadi situasinya memang masih sulit ya. Kalau properti bagaimana ya, Pak?
2: Iya, nah jadi sektor properti itu adalah salah satu sektor real yang langsung terdampak dia kalau ada kesulitan ekonomi. Jadi nggak harus sampai krisis pun dia udah langsung terdampak. Mengapa? Karena dia sangat bergantung pada kondisi makroprudensial ekonomi ya. Jadi makroekonomi, kalau ada misalnya suku bunga meningkat, ini gara-gara BI kan naikkan BI rate bunga, 50 ya, poin jadi 5,25 ya. Yeah. Nah, itu kan akhirnya menyebabkan kredit perbankan itu lebih selektif lagi, suku bunga meningkat, dan akhirnya perbankan juga nggak berani juga terlalu banyak mengalokasikan kredit di sektor properti. Nah, di sisi lain masyarakat juga mengalami ekonomi sulit juga. Kalau tadi kan karena kebijakan moneter ya, yeah, nah ini karena kondisi real di masyarakat, pendapatan menurun, harga barang naik ya. Ya mudah-mudahan walaupun Pak Menteri Keuangan mengatakan inflasi tetap 2 sekian ya, tapi pada faktanya harga barang-barang udah naik ini sekarang ya. Nah, akhirnya masyarakat tidak lagi mengalokasikan uang yang cukup besar ya bagi buah keluarga untuk membeli rumah, mencicil dan sebagainya, itu menjadi prioritas. Jadi tunda dulu dah KPR gitu.
0: Ya, jadi kondisinya memang sekarang sudah ada kenaikan ya Pak di sektor properti.
2: Kalau kenaikan suku bunga udah pasti.
0: Sudah pasti ya.
2: Kalau KPR baru ya, kalau KPR yang lama juga ini akan terdampak kan, tidak semua KPR itu fixed rate ya. Nah, dia akan floating ya, tentu dia akan naik. Nah, ini akan menyusahkan, mudah-mudahan jangan sampai terlalu tinggi naiknya sehingga gagal kredit ya, gagal bayar nanti. Jangan sampai nanti bisa ya disita dan sebagainya ya.
0: Oke, okay. Menghindari resiko-resiko juga ya, Pak Jehansyah.
2: Iya, nah ini juga pemerintah harus pikirkan bagaimana para debitur yang sedang dalam perjalanan mencicil. Makanya saya katakan tadi sangat rentan. Perjalanannya panjang ini, 10 tahun itu sampai bahkan ada yang 20 tahun ya. Dan itu menyangkut ekonomi yang cukup signifikan dari pendapatan keluarga-keluarga itu.
0: Oke. Okay. Jadi kalau Pak, biasanya material apa sih yang paling sensitif terhadap perubahan nilai tukar seperti sekarang? Apakah ada komponen-komponen tertentu yang memang sangat terpengaruh seperti itu, Pak Jahansyah?
2: Nah, ini kita sudah masuk di sisi produksi ya. Yeah. Tadi kan di sisi demand. Mm-hmm. Sisi produksi pada dasarnya, ya itu sangat mudah untuk beralih ya. Tidak berketergantungan banget ya. Misalnya material bata, semen itu masih produksi Indonesia. Mm-hmm. Nah, tapi kalau zinc alum atau baja ringan, yeah, itu impor. Mm. Nah, itu yang akan naik ini. Termasuk itu dengan segala produknya, mulai dari reng sampai bondex, spandex, ya kan. Mm-hmm. Tapi saya yakin nanti juga masyarakat akan membuat pilihan dia kembali ke kayu, menggunakan struktur besi gitu. Mm-hmm. Ya, yang mungkin nggak terlalu naik gitu.
0: Artinya ada penyesuaian juga ya dari sektor properti untuk bagaimana memutar otak agar produksinya juga tidak terlalu mahal ya dari sisi produksi, Pak Johan ya?
2: Iya, kalau okay, dari sektor konstruksi dia masih banyak option ya dibanding tahu tempe ya.
0: Iya, tahu tempe juga terdampak sih, tapi nanti kita akan perbincangkan di kesempatan ya selanjutnya.
2: Maksudnya kalau tahu tempe, kedelainya nggak bisa ada opsi lain.
0: Iya, karena memang impor ya sebagian besarnya. Ya. Oke. Okay. Kalau misalnya dari sisi masyarakat, apakah sekarang ini sudah mulai terlihat, Pak, adanya perubahan perilaku? Misalnya tadinya ingin beli, sekarang malah jadi menunda, seperti itu, Pak Jahan.
2: Ya, saya membaca ya, saya nggak mendapat data primer, saya membaca dari banyak pengamat properti, ya sudah mulai ada penurunan-penurunan itu, dan itu sudah sejak belum sampai sekarang 18.000, sejak mulai 16.500.
0: Sudah membaca adanya kenaikan ya?
2: Kan awal-awal tahun ini kan udah mendekati 17.000, itu kan udah mulai itu.
0: Iya, sejak Mei lalu.
2: Dan badai PHK juga, walaupun dibantah pemerintah mengatakan itu pengalihan sektor pekerjaan ya, dari sektor industri yang padat karya ke padat modal dan sebagainya lah banyak. Nah, tapi pada faktanya itu terjadi pengurangan-pengurangan minat untuk KPR properti.
0: Apakah ini juga menggeser perilaku masyarakat seperti biasanya memilih yang lebih besar, sekarang ukurannya lebih kecil, kemudian mereka juga sekarang jadi berhati-hati ya, atau justru berani untuk membeli properti?
2: Nah, pilihan-pilihan selain KPR itu adalah pertama tinggal di rumah orang tua atau mertua. Jadi yang namanya beban psikologis itu agak dikorbankan sedikit lah. Ya. Kemudian menabung untuk ada namanya menabung material. Dia bekerja sama dengan toko material. Nah, dia mulai nabung aja. Kalau ada uang, tabung dengan harga
0: baru dicicil.
2: Semen.
0: Ya. Jadi menyusul ya propertinya sedang bisa beli apa, kemudian dicicil, uangnya ada, cicil lagi gitu ya, Pak Jahansyah.
2: Membangun sendiri namanya istilahnya.
0: Walaupun waktunya cukup panjang juga ya sepertinya. Kalau
2: iya, jadinya lebih lama, tapi si uang tadi itu terjaga dia nilainya. Jadi bukan hanya KPR gitu ya opsinya.
0: Nah, di tengah dengan turunnya minat masyarakat untuk membeli properti, bagaimana dari sisi pelaku usaha, apa yang dilakukan, Pak?
2: Nah, ini pelaku usaha jelas menghadapi tantangan yang berat ya. Tanpa adanya kesulitan ekonomi ini saja juga peminat KPR itu sudah mulai jenuh ya. Tapi pengusaha kan selalu mencari celah-celah lokasi ya biasanya yang paling jadi perhatian. Nah, ditambah lagi dengan kesulitan ekonomi ini, pengusaha itu sulit mendapat kredit konstruksi. KPR juga akan, bank juga akan selektif, kan kuncinya di bank, bukan pengusahanya. Jadi pengusaha dengan si calon debitur tadi sudah siap-siap KPR, ya mau datang ke bank berdua ini, banknya agak-agak ogah buka pintu gitu kan. Kalaupun dia akan selektif sekali, apalagi ini ada kasus di Bekasi kemarin itu ya, yang masalah KPR BTN itu. Nah, dia akan selektif sekali menganalisis kreditnya itu, rumahnya itu. Kalau lokasinya, kualitasnya itu mungkin ada kurang-kurang sedikit, dia nggak akan kasih itu.
0: Okay.
2: Ya, jadi makin berat ke kredit konstruksi susah, kredit properti susah, KPR.
0: Jadi gimana untuk survive, Pak?
2: Untuk survive ya tadi ya, diharapkan ini pemerintah kan ini kalau kita lihat wacana besarnya lah, narasi besarnya kan mau berganti dari apa menjadi state kapitalis gitu ya, ekonomi pasal 33. Nah ini harus pemerintah itu turun, segera menguasai lahan dalam skala besar, tugaskan BUMN, ya. Nah nanti baru si developer-developer, sekarang selama ini kan developernya itu bertarung sendiri di daerah.
0: Oke, berarti butuh mendapat juga pendampingan lebih lagi dari pemerintah ya untuk sektor properti ini.
2: Iya, jadi si developer itu nggak bertarung bebas lagi mendapatkan tanah dan perizinan, tapi dipayungi oleh BUMN-BUMN misalnya Perumnas, misalnya PT.PT menguasai skala apa lahan skala besar 300 hektar, 500 hektar kan. Nah, si pengembangnya ikut di dalamnya gitu.
0: Dilibatkan juga ya di sana. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Nah, di tengah situasi yang tidak bisa diprediksi juga akan berujung sampai kemana, tapi apakah sebenarnya masih ada, Pak, peluang di sektor properti ini?
2: Peluang kalau melalui mekanisme liberal itu nggak ada.
0: Oke.
2: Okay. Mekanisme liberal ya, market ya, karena kan market tadi itu sangat prudent. Kalau dia terganggu dengan iklim moneter yang tidak kondusif, dia akan langsung rontok. Itu sistemnya sangat-sangat makro gitu loh. Nah, kalau di sistem itu ya, nah makanya sistem-sistem alternatifnya itu ya sistem yang public sector ataupun society sector.
0: Okay.
2: Jadi sektor masyarakat tadi kan yang saya katakan apa dari saudara, orang tua dan sebagainya tadi maupun si pemerintah ini. Nah, tapi ini saya juga mengkritisi nih pemerintah sampai sekarang belum memberikan program-program di mana pemerintah hadir sebagai payung gitu ya.
0: Oke. Okay. Baik, baik. Masih dinantikan ya bagaimana bantuan dari pemerintah di sektor properti untuk lebih diperhatikan lagi. Tapi Pak, pesannya mungkin untuk masyarakat yang saat ini mungkin masih ragu ya untuk membeli rumah, apa yang bisa menjadi pertimbangan utama mereka agar tidak salah langkah, Pak Jehan?
2: Yang paling positif tadi ya itu tabungan material bangunan.
0: Oke. Okay. Itu ya, jadi solusinya.
2: Jadi dia ngapung aja dulu semen, seng, dan sebagainya. Nah, si toko materialnya juga ekonominya berputar. Nanti setelah 30% dari harga yang disepakati, si toko material bisa menyediakan bahan bangunannya secara utuh. Nah, itu salah satu. Nah, satu lagi itu tadi. Kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun. Itu yang harus disediakan oleh BUMN.
0: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Jehan atas pandangannya ya. Saya ini di RRI Pro 3. Selamat siang, Pak. Selamat akhir pekan.
2: Selamat pekan.
0: Pengamat bisnis properti perumahan Jehan Syah Siregar.
1: Wawancara Pro 3.

0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang kuat. Menurutnya, situasi ekonomi saat ini membutuhkan sinergi antar otoritas. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar terkait dengan perbincangan pelemahan rupiah yang ternyata berdampak pada sejumlah sektor di tanah air. Termasuk kali ini saya juga akan ajak Anda mengetahui ya bagaimana rupiah berdampak pada harga tempe dan juga tahu ya. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa juga mengakui mendapatkan informasi dari pedagang tahu dan juga tempe di dalam negeri bahwa memang sudah tergerus keuntungannya karena nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia mengungkapkan pelaku usaha tahu dan juga tempe saat ini menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku impor. Kita akan coba cari tahu lebih lanjut bersama dengan Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan juga Tahu Jawa Barat, Muhammad Zamaluddin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Pak Zamal.
2: Siang.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik-baik
1: saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Boleh disampaikan dulu mungkin diceritakan bagaimana aktivitas para perajin tahu tempe di beberapa waktu belakang ya di tengah pelemahan rupiah, silakan.
2: Untuk sekarang kita masih produksi secara normal. Jualan juga belum ada kenaikan, cuman kalau kedelai udah naiknya udah tinggi sih sekarang ini.
1: Sejak kapan dirasakan ada kenaikan harga kedelai, Pak?
2: Kalau kenaikan harga kedelai dirasakannya dari sebelum puasa.
1: Dari bulan apa? Februari ya atau Maret?
2: Februari udah naik.
1: Februari sudah naik. Kemudian harganya semakin melonjak atau bagaimana?
2: Ya terus semakin naik. Karena kan kalau kedelai ini naiknya nggak gede, 100 seperti okay. Itu.
1: Tapi memang kalau untuk produksi tahu dan juga tempe, berapa persen sih Pak kebutuhan untuk kedelai impor, Pak?
2: Kalau 100%-an.
1: Oh, berarti semuanya memang diproduksi dari kedelai impor?
2: Impor.
1: Dari mana ya, tuh Pak?
2: Karena lokalnya nggak ada.
1: Impor dari?
2: Amerika.
1: Oh, Amerika, dari Amerika.
2: Ada Kanada juga ada.
1: Okay.
2: Jadi Amerika sama Kanada yang dipakai.
1: Amerika dan juga Kanada. Kalau di tengah pelemahan rupiah saat ini bagaimana Pak? Untuk harga belinya ya?
2: Ya harga beli mahal, naik. Kemarin aja naik 100 rupiah lagi.
1: Ini
2: Tadi yang Kanada naik lagi 100.
1: Oke, berdampak tidak pada penjualan? Misalnya harganya lebih mahal atau mungkin mensiasati dengan ukurannya diperkecil seperti itu, Pak?
2: Kalau untuk sekarang sih belum. Belum ada apa? Belum diperkecil, belum menaikkan harga. Nah itulah yang jadi masalah untuk pengrajin sekarang ini.
1: Okay.
2: Jadi mereka ya menjerit lah.
1: Belum ada kenaikan untuk harga jualnya, tapi kan harganya naik terus. Ini bagaimana untuk memperoleh keuntungannya, Pak?
2: Ya berkurang, ada yang merugi juga ada.
1: Oh oke, okay. Ada cerita mungkin dari perajin di wilayah Jawa Barat, silakan.
2: Karena yang tahu ini kan susah untuk naikin harga, jangankan gede gitu kan, 50 rupiah aja per piece, kita susah kalau nggak semuanya barang naik.
1: Oh.
2: Makanya waktu tahun 2023 kita demo produksi itu, demo mogok, kita ingin naikin harga.
1: Tapi pertimbangannya gitu. Belum bisa ya, akhirnya harganya tetap di harga pada umumnya, tidak ada kenaikan di harga jual ya?
2: Ya untuk sekarang sih belum ada kenaikan.
1: Oke. Okay. Kalau produksi sendiri berapa banyak Pak untuk wilayah Jawa Barat?
2: Jawa Barat ribuan pengrajin tahu. Satu Jawa Barat.
1: Terus kiasatnya gimana Pak di tengah kenaikan harga tapi harganya nggak dimahalin gitu? Itu gimana?
2: Belum ada. Kita belum ada apa?
1: Tapi
2: ada kenaikan, belum.
1: Akhirnya rugi dong
2: belum
1: Pak.
2: Belum diperkecil. Ya ada yang rugi, ada yang ya kalau berkurang sih udah pasti keuntungan. Yang merugi udah sampai merugi udah ada.
1: Kalau dari konsumen sendiri Pak, apakah sudah ada yang mulai apa namanya menanyakan gitu ya dari harga kemudian?
2: Sudah ada.
1: Nah
2: sudah.
1: Itu seperti apa Pak?
2: Mulai ada yang menanyakan. Ya itu kita kan harus kompak semua kalau mau naik semua. Karena kalau 1-2 nggak bisa untuk naikin harga sendiri. Kita harus kompak naik semua. Kalau untuk tahu tempe seperti itu biasanya.
1: Ada ribuan ya di Jawa Barat. Totalnya berapa Pak pastinya?
2: Kalau yang ada di grup sih sekitar 700-an sih.
1: 700 perajin tahu tempe di Jawa Barat. Ini kompak ya untuk tidak menaikkan harga dulu ya?
2: Ya belum menaikkan harga dulu. Karena ya ini kan belum tentu kita sampai berapa naiknya, belum tahu. Nah kalau kita naikin harga sekarang terus besok-besoknya naik lagi, nah itu yang kita bingungnya.
1: Makanya
2: kita nunggu pemerintah untuk bisa menstabilkan harga dulu.
1: Jadi khawatir karena besok harganya akan naik, jadi tahan dulu karena takutnya nanti khawatir naik lagi ya. Membingungkan juga ya, untuk pembeli ya. Aja. Jadi bingung pembelinya ya, juga
2: sekarang
1: ya.
2: Sekarang naik lagi terus belum stabil.
1: Kalau untuk produksi ada yang dikurangi tidak, Pak?
2: Kalau untuk belum sih nggak ada yang dikurangi.
1: Masih tetap normal-normal saja ya.
2: Masih normal saja, kualitas sama dengan ukuran juga ya sama, semuanya sama. Yang beda aja kita keuntungannya aja. Ada yang berkurang, yang berkurang banyak, ada yang merugi.
1: Selain harga kedelai, ini kan plastik juga masih mahal ya Pak. Tahu, tempe, ini kan beberapa tidak pakai daun pisang. Nah itu bagaimana Pak di tengah kenaikan beberapa harga komoditas?
2: Kalau plastik itu udah dari apa? Sebelum puasa kita udah mulai naik. Habis lebaran naiknya paling tinggi. Itu karena dampak perang itu mungkin. Tapi sekarang plastik udah mulai agak turun. 20% lah dari kenaikan kemarin kan naiknya hampir 100%. Sekarang udah turun 20%-an lah. Ya lumayan.
1: Lumayan ya.
2: Cuman
1: untuk
2: produksi ini kita belum ada kestabilan di harga kedelai yang kita bingung itu.
1: Itulah sebagai bahan baku utama. Apalagi Indonesia penduduknya tiap hari makan tahu dan juga tempe ya diolah berbagai macam
2: ya,
1: olahan.
2: Karena lokal yang sekarang ini banyak ya udah nggak ada di pasaran.
1: Baik. Nah kalau dalam situasi
2: lokal.
1: Iya, kalau dalam situasi seperti ini, apa dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh para perajin, Pak?
2: Ya, kita dukungan dari pemerintah yang menstabilkan harga dulu lah, biar kita jelas mau naik-naik atau enggak apa-apa sih kalau kita mah. Yang penting stabil dulu harga kedelainya, biar kita tahu apakah kita harus menaikkan harga atau enggak. Karena kalau kita naikin hari ini, besoknya kedelainya
1: naik lagi,
2: tuh yang jadi bingungnya. Kasihan ke konsumen juga kan.
1: Baik, tapi sudah ada komunikasi belum dengan pemerintah, misalnya pemerintah daerah dari dinas perdagangannya mungkin Pak?
2: Kalau yang datang mah udah dari Disdagin, dari DKPP, cuma yang jadi masalah tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada.
1: Tapi intinya sudah disampaikan ya?
2: Ya, saya udah menyampaikan.
1: Keluhan dari perajin?
2: Keluhan, semuanya udah disampaikan, keluhan-keluhan tuh. Cuman ya itulah, belum ada tanggapan sama sekali dari pusatnya.
1: Mungkin apa harapannya ke depan sehingga produsennya juga tetap produksi tahu tempe tetap terus berjalan di tengah kondisi saat ini, silakan Pak Zamal.
2: Ya, saya ingin pemerintah seperti dulu lagi, Pak, mengaktifkan lagi pajale, padi jagung, kedelai. Sekarang kan cuma padi jagung, kedelainya hilang di Bulog. Kalau Bulog jualan lagi, ya insya Allah lah, kedelai dari dulu juga kalau Bulog jualan kan stabil waktu zaman dulu juga seperti itu. Terus. Ya swasembada kedelai terus, yang ininya apa, pertanian kedelainya digalakkan lagi gitu kan. Karena kan kedelai lokal bagus, dulu juga ada yang banyak dipakai itu dari Cianjur, Ciranjang, sama apa, Situbondo, terus Galunggung. Itu
1: lebih dilibatkan lagi ya untuk bersama dengan.
2: Karena kualitasnya lebih bagus dari impor itu.
1: Baik. Kalau begitu kita harapkan semoga produsen tahu tempe tetap terus berjalan di tengah ketidakpastian saat ini, tapi tetap terus bertahan ya Pak. Terima kasih Pak Zamal atas waktunya. Selamat siang Pak.
2: Siang, makasih sama-sama.
1: Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan juga Tahu Jawa Barat, Muhammad Zamaluddin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Jelang Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan bahwa perlawanan terhadap korupsi merupakan salah satu tugas berat yang harus dimulai dari jajaran pemerintah yang tengah diberi amanat. Mensesnek menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali mengingatkan komitmennya terkait pemberantasan korupsi kepada jajarannya. Ia mengatakan peringatan Presiden tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran pejabat di seluruh kementerian dan lembaga dalam Kabinet Pemerintahan saat ini. Karena selain Kepala Negara, Presiden Prabowo juga merupakan Kepala Pemerintahan. Oleh karena itu, Mensesnek juga mengajak semua pihak untuk meninggalkan praktik-praktik yang mengarah pada pelanggaran-pelanggaran norma hukum, terutama tindak pidana korupsi. Kita ke informasi lainnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa meminta percepatan pelayanan impor di Pelabuhan Tanjung Priok menyusul adanya penumpukan dokumen dan kontainer yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan disampaikan oleh Eliana Zahra. Rara.
1: Ya, pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa hari ini melakukan peninjauan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menyusul informasi mengenai penumpukan kontainer dan dokumen impor yang berpotensi menghambat kelancaran distribusi barang. Menurut Purbaya, berdasarkan informasi yang diterimanya beberapa hari lalu, sempat terdapat sekitar 3.000 dokumen yang belum sesuai diproses dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Dalam peninjauan tersebut, Purbaya meminta percepatan pelayanan melalui penambahan personel. Ia juga meminta proses pelayanan dilakukan secara optimal hingga jumlah dokumen dan kontainer yang menunggu penyelesaian dapat kembali ke tingkat normal. Pendengar, selain proses pelayanan dokumen, Menteri Keuangan juga menyoroti keberadaan sejumlah barang yang telah selesai diproses namun masih berada cukup lama di kawasan pelabuhan. Pemerintah akan mengkaji regulasi yang diperlukan terkait kondisi tersebut agar kapasitas pelabuhan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa.
2: Tapi harus supaya dalam konteks jangan tiba-tiba semua bayar, jangan tiba-tiba supaya tindaknya berlipat-lipat dan kita akan melihat berapa hari yang wajar, tapi yang nggak wajar berapa hari yang nggak wajar melihat.
1: Ya, pendengar, Purbaya mengatakan peningkatan aktivitas impor tidak boleh menjadi hambatan bagi kelancaran logistik nasional. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan logistik tetap terkendali seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan perdagangan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut sejumlah komoditas yang ditemui saat peninjauan antara lain bahan baku kulit, blender, matras, karet, marmer, dan obat-obatan. Purbaya juga mengatakan pemerintah akan memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI dalam proses pengawasan impor termasuk untuk mencegah praktik under invoicing. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Palestina, kelompok Arab dan organisasi kerjasama Islam OKI memperingatkan adanya penguasaan atau aneksasi Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Mereka menilai Israel memanfaatkan ketidakstabilan regional untuk mempercepat perubahan di wilayah tersebut. Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansur mengungkapkan bahwa kondisi di tepi barat Yerusalem Timur dan jalur Gaza sangat berbahaya. Mansur juga memperingatkan adanya upaya Israel melakukan perubahan besar di balik situasi konflik. Ia menambahkan bahwa langkah tersebut mencakup kemungkinan aneksasi wilayah Palestina yang dapat menghancurkan peluang solusi dua negara. Berita olahraga, sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Sementara itu, Timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zain.
2: Salah. Rudy Garcia. Garcia dong, nggak kena Zain itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyambut positif pernyataan Presiden yang membuka ruang dukungan bagi aparat penegak hukum. Ketua KPK Setio Budianto menilai pernyataan Presiden menunjukkan komitmen dan ketegasan pemerintah dalam mendukung proses penegakan hukum. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan koordinasi fiskal dan moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas rupiah. Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat pasar keuangan domestik. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH berhasil mengamankan aset dan keuangan negara secara akumulatif sebesar Rp371,1 triliun. Data tersebut diperoleh sejak Satgas dibentuk pada Februari 2025 hingga April 2026. Dan tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang mendengar Pro 3 RRI. Kembali di hari Sabtu ini, kita akan ajak Anda untuk mengetahui berbagai kisah inspiratif di siang ini bersama dengan beberapa UMKM dalam Geliat UMKM Nusantara.
6: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
7: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
8: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
9: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, UMKM menjadi wadah bagi banyak orang untuk berkarya dan juga mandiri termasuk penyandang disabilitas. Di tengah berbagai tantangan usaha, mereka terus menunjukkan kreativitas, inovasi, dan semangat untuk mengembangkan usahanya. Melalui keterampilan dan ketekunan, mereka tidak hanya mampu membangun usaha yang berdaya saing, tapi juga menginspirasi masyarakat bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Lalu seperti apa perjalanan pelaku UMKM disabilitas dalam membangun usaha dan membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi? Di Geliat UMKM kali ini, saya sudah bersama dengan narasumber, yakni pemilik Dan Nusantara Food Jakarta, Iin Nurjana, dan juga pemilik kedai Bilitas Surabaya, Andi Fuad Rahmadi. Selamat siang, Ibu Iin dan juga Pak Andi.
1: Siang, Mbak.
2: Ya, selamat siang, Kak.
0: Iya, sudah bergabung ya, Bu Iin dan juga Pak Andi. Salam sehat. Ya. Kabarnya bagaimana hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Alhamdulillah, baik. Oke, sebelum ke Pak Andi, saya coba ke Bu Iin dulu ya, bergantian ya, Pak Andi.
1: Iya.
0: Oke, Bu Iin mungkin boleh cerita dulu ya, Dan Nusantara Food ini bergerak di bidang apa dan seperti apa usahanya, silakan.
2: Ya, jadi untuk Dan Nusantara Food, tetapi karena saya seorang difabel, kita ada apa namanya, nama dengan Diva Dan Nusantara gitu. Kalau untuk sosial medianya memang Dan Nusantara Food. Untuk nama, untuk brand UMKM kita adalah Diva Dan Nusantara, itu adalah UMKM untuk disabilitas. Mm-hmm. Yang bergerak untuk menyediakan cemilan-cemilan, Kak. Mm-hmm. Gitu.
0: Okay.
2: Ya, kita ada cemilan yang kita juga sebenarnya cemilan itu kita ada kolaborasi dengan teman-teman disabilitas juga. Mm-hmm. Yang mau dia menaruh untuk makanannya, tetapi dia mungkin tidak bisa untuk sisi packaging ataupun apa, nanti bisa kita bantu gitu.
0: Oke, jadi cemilan ada banyak sekali variannya. Nanti saya akan coba kulik, tapi kita jeda dulu ya, Pak Iin, Bu Iin dan juga Pak Andi. Kita ada informasi berikut ini.
3: Catatan peristiwa.
4: Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Soekarno, yang bernama asli Kusno Sosrodiharjo, adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1967. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Alex Kawilarang, perintis komando pasukan khusus atau Kopassus, adalah tentara yang tulen jujur, pantang menyerah, dan punya harga diri. Ia wafat pada tanggal 6 Juni 2000. Soal kejujuran dan dedikasi, Alex tak kenal kompromi dan telah teruji. Karir militernya juga cukup mentereng. Ia pernah menjadi komandan penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, hingga DITII.
0: Kami lanjutkan kembali Geliat UMKM Nusantara, masih bersama dengan owner dan Nusantara Food Jakarta, Bu Iin Nurjana, dan juga owner kedai Bilitas Surabaya, Pak Andi Fuad Rahmadi. Saya lanjutkan kembali dengan Ibu Iin. Tadi disampaikan ini memang ada beragam sekali cemilan yang difasilitasi oleh Dan Nusantara Food. Ini dari teman-teman disabilitas, betul ya, Bu Iin ya?
2: Betul.
0: Oke. Kalau Bu Iin sendiri awalnya bagaimana sih tertarik masuk ke dunia UMKM ini?
2: Ya, jadi karena keberadaan kita yang ini apa namanya, yang memang kita agak sulit gitu ya. Hmm. Kemudian juga disabilitas yang memang sulit untuk mencari pekerjaan, kemudian juga stigma ganda di masyarakat sebagai perempuan disabilitas. Hmm. Sehingga memutuskan untuk kita bisa tetap mandiri, baik kita secara ekonomi maupun juga kita secara kemarin secara personal gitu. Akhirnya memutuskan untuk kita membuka usaha UMKM gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya karena faktor itu sih gitu yang menyebabkan kita gimana kita agar tetap bisa berdaya, kita tetap bisa mandiri, tetapi juga kita tidak menggantungkan kepada orang lain gitu. Mm-hmm. Nah akhirnya saya memutuskan untuk membuka Diva dan Nusantara, walaupun mungkin kita masih baru juga sih sebenarnya gitu ya. Gitu sih Kak.
0: Oke, nanti saya akan lanjutkan kembali. Saya ke Pak Andi, mungkin boleh cerita dulu ya, awal mulanya kedai Bilitas di Surabaya seperti apa, kemudian ini apa saja yang dijajakan, seperti apa? Silakan Pak Andi.
1: Iya Mbak, Mbak Safra izin. Jadi pertama kali itu kan memang saya kan juga punya ini Mbak, punya asrama disabilitas. Hmm. Dan juga kita juga apa tuh melatih anak disabilitas untuk bisa apa tuh produktif. Jadi kalau di kedai Bilitas ini, jadi kami ini menampung beberapa teman-teman disabilitas, baik intelektual maupun apa itu mental dan juga daksa. Jadi kita kami memberikan pelatihan kami dan kami juga memproduksi apa ya produk-produk di kedai Bilitas. Okay. Jadi itu sih konsepnya di kedai Bilitas. Jadi yang kami produksi itu ada donat, pokoknya kuliner nih Pak, sama kerajinan tangan.
0: Oh, jadi tidak hanya kuliner tapi juga ke craft ya? Kerajinan tangan yang dihasilkan oleh teman-teman disabilitas. Oke, Pak Andi mungkin bisa cerita juga titik awal hingga akhirnya memutuskan untuk membangun usaha ini. Ini bagaimana?
1: Begini Pak, karena pertama saya merasa sih ketika teman-teman ini selesai sekolah baik SMA maupun pada waktu itu tahun 2016 sih Mbak, saya berpikir teman-teman ini mau dikemanakan gitu loh, karena memang peluang kerja bagi mereka ini kecil pada waktu itu, tidak seperti sekarang yang betul-betul terbuka. Nah di saat itu saya tuh berpikir ketika anak-anak ini selesai sekolah ataupun kuliah, anak ini mau dikemanakan? Nah begitu ada, saya berpikir bagaimana anak-anak ini dengan kemampuan dan hambatannya kita bisa memberdayakan mereka sampai di titik menghasilkan suatu ekonomi.
0: Gitu, Pak. Oke, kalau kedai Bilitas ini sudah berapa lama Pak Andi berdiri?
1: Kita sudah mulai konsep 2016 dan berjalannya secara masif tahun 2019.
0: Oke, jadi sama-sama ya, awalnya adalah bagaimana untuk mewadahi teman-teman disabilitas agar punya ruang untuk berkarya dan juga menghasilkan ekonomi ya, harapannya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke, saya kembali ke Bu Iin ya. Untuk produk-produknya boleh disampaikan apa saja, kemudian dijual di mana saja, silakan.
2: Ya, untuk produk yang ada di Nusantara itu kami cemilan. Itu makanan-makanan ringan sih sebenarnya gitu ya, terdiri dari kita ada bakso goreng, basreng, kemudian juga makaroni goreng makreng, kemudian juga ada pisang dengan berbagai rasa, kayak pisang rasa matcha, coklat, keju, vanila gitu ya, kemudian juga kita ada bawang goreng juga gitu. Nah itu sih produk yang kami perjualbelikan di Padan Nusantara. Nah produk itu juga sebenarnya belum 100% saya produksi sendiri, tetapi itu kita berkolaborasi dengan teman disabilitas yang lain juga gitu. Nah itu ini salah satu dari produk kita gitu.
0: Oh iya.
2: Jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman disabilitas yang lain juga yang memang dia mau menaruh dagangannya gitu di kami gitu ya, jadi kita terima juga.
0: Okay.
2: Tapi memang kita butuh proses juga untuk bisa masuk gabungan ke kami. Kita lihat juga gitu ya, apakah satu tujuan gitu untuk produknya gitu. Jadi seperti itu Kak.
0: Ya, jadi pendengar juga bisa lihat ya, ini ada beberapa produk yang ditampilkan di layar RRI.net. Bisa disimak beberapa produk yang dijual oleh Diva dan juga Nusantara di Jakarta ya, oleh Bu Iin. Baik, tentu dalam menjalani UMKM ini kan pasti ada tantangannya. Apa sih Bu yang dirasakan selama ini? Ada cerita mungkin di balik usaha yang dijalani?

0: ada event, kita apa ikut berdampingan dengan event. Nah, kadang memang kita agak kesulitan di aksesibilitas gitu. Nah, juga itu menjadi tantangan tantangan kita sih gitu. Cuman mungkin dari sisi yang lain, karena juga kita juga ada memperkerjakan teman disabilitas juga. Nah, itu memang ada keterbatasan juga, tetapi memang itu menjadi suatu kebanggaan juga buat kita.
1: Betul.
0: Dan kita bisa mengajak juga untuk teman disabilitas bisa membantu kami gitu ya dalam proses berjalannya di Padang Nusantara ini gitu.
1: Oke, luar biasa sekali teman-teman disabilitas ini bisa menunjukkan ya bagaimana mereka mampu juga untuk seperti teman-teman yang lainnya ikut bazar, kemudian berjualan dan juga bertemu dengan konsumen. Tapi Bu, di Diva Nusantara ini sudah ada berapa banyak disabilitas yang diberdayakan ya dalam UMKM ini?
0: Ya, kalau untuk yang kolaborasi kita udah ada beberapa ya, karena juga dari nama kita juga ada Nusantara, dan Nusantara itu sebenarnya memang ada juga ya artian Nusantara, jadi kita memang berkolaborasi dari semua orang dari se-Indonesia juga sih gitu, jadi memang ada sudah banyak juga sih gitu yang memang mau berkurasi dengan kita gitu, maksudnya mau memasukkan produknya ke kami gitu.
1: Akhirnya tertarik kalo juga ya.
0: Iya, betul sekali. Okay. Ya. Karena kan kadang disabilitas itu mungkin dia bisa produksi, tetapi untuk pemasaran dia mengalami kesulitan gitu ya. Kemudian untuk promosi dia juga mengalami kesulitan. Nah, itu dari Diva dan Nusantara kita membantu hal itu.
1: Akhirnya
0: gitu.
1: Difasilitasilah oleh Diva Nusantara. Baik, Pak Andi, kalau dari Pak Andi sendiri, ini kan dari 2016 usahanya, tentu ada berbagai tantangan yang dihadapi, apalagi kita juga pernah menghadapi pandemi COVID. Ini seperti apa tantangan yang dirasakan oleh Pak Andi sendiri?
2: Ya, sebenarnya kalau misalkan permasalahan dari semua UMKM sebenarnya sama saja sih Mbak, terkait dengan pemasaran. Karena Mbak, teman-teman itu sebenarnya semua bisa produksi, tapi untuk pemasaran ini memang kita kesulitan. Jadi itu yang memang pertama sih Mbak. Kemudian kami ini berusaha bagaimana caranya. Jadi kami ini juga produk-produk yang kita hasilkan ini bagaimana caranya bisa masuk ke segmen tertentu gitu sih Mbak. Jadi kita Karena memang bagaimanapun teman-teman ini bisa produksi setiap hari, tapi tugas kita bagaimana bisa memasarkan itu setiap hari sehingga pendapatan itu tetap ada. Jangan sampai mereka tuh produksi terus tapi tidak laku gitu loh.
1: Betul.
2: Itu permasalahannya.
1: Balik lagi ke pemasaran. Kemudian apa yang dilakukan untuk memasarkan itu lebih luas, Pak Andi, sehingga teman-teman ini tetap bisa berjualan tiap hari?
2: Jadi begini Mbak, kalau di Surabaya itu ada namanya aplikasi Epeken yang dibentuk oleh Pemkot Surabaya. Jadi setiap ASN di lingkungan Pemkot itu wajib membeli produk UMKM. Kalau kepala dinas tuh wajib berbelanja sebesar 2 juta per bulan.
1: Ada kebijakan dari pemerintah ya untuk bagaimana membeli hasil dari teman-teman disabilitas ya.
2: Betul, kemudian kita juga bekerja sama dengan hotel dan restoran.
1: Itu sih Mbak. Nah, ini juga di layar Anda, pendengar di RRNet, Anda bisa saksikan ya beberapa produk yang dihasilkan oleh Kedai Belita Surabaya. Ini menarik sekali. Ada beberapa donat. Ini menggiurkan sekali, Pak Andi ya. Ada donat coklat, kemudian beberapa produk lainnya juga ini ada ditampilkan di layar RRNet. Dan, Pak Andi, kalau misalnya di Kedai Belita sudah ada berapa banyak teman-teman yang diberdayakan?
2: Kita punya tiga outlet Mbak Safir. Jadi setiap outlet, kalau yang di outlet utama kita berdayakan sebesar, jadi ada 2 non disabilitas, 10-nya disabilitas. Jadi setiap outlet kita ada disabilitasnya dan non disabilitas.
1: Baik, luar biasa sekali. Bu Iin dan juga Pak Andi, saya juga akan ajak pendengar juga ke ruang gatekeeper. Ada informasi dari rekan saya Ade Kurnia di ruang gatekeeper. Iya, silakan Ade.
3: Iya, Safira, selamat siang Bu Iin dan Pak Andi.
2: Yeah.
3: Ini ada beberapa komentar dari pendengar kita melalui pesan WhatsApp untuk Bu Iin dan Pak Andi. Ini yang pertama itu ada pendengar kita di 081399 sekian. Beliau mengatakan, saya sangat mengapresiasi semangat Bu Iin dan Pak Andi yang terus berkarya dan menghasilkan produk berkualitas. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk sukses. Kemudian ada juga komentar dari Pak Diki, ini yang mengatakan bahwa masyarakat perlu memberikan dukungan nyata dengan menggunakan produk UMKM disabilitas agar usaha mereka terus berkembang. Sukses selalu untuk Bu Iin dan Pak Andi.

0: Kemudian terakhir juga ada dari Ibu Dina yang mengatakan bahwa keberhasilan Bu Iin dan Pak Andi ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya dan berkontribusi bagi perekonomian. Semoga semakin banyak ruang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha dan menunjukkan potensi terbaiknya. Demikian, Sandira.
1: Ya, terima kasih Ade. Itu tadi ya beberapa tanggapan dari pendengar kami yang sudah masuk melalui WA. Sangat menginspirasi sekali ya, bagaimana cerita teman-teman disabilitas bisa terus berkarya, mendapatkan wadah, kemudian aksesnya juga ada. Kalau bicara tantangan juga tadi sudah dilalui ya, beberapa tantangan akhirnya bisa survive hingga saat ini. Kalau dari pencapaian mungkin yang paling membanggakan hingga sejauh ini, apa mungkin Bu Iin?
2: Pencapaian dari Diva dan Nusantara, ya kita alhamdulillah kita bisa menggaet mengkurasi UMKM teman-teman disabilitas dari seluruh Indonesia. Kemudian juga kita bisa memperkerjakan teman disabilitas gitu ya. Walaupun memang mungkin kita belum bisa sepenuhnya menggaet seluruh disabilitas dan juga memang belum 100% mungkin hanya baru part time gitu ya kita pekerjakan, tetapi saya sudah merupakan satu tujuan dari memang berdirinya Diva dan Nusantara selama ini adalah memang dari disabilitas, oleh disabilitas, dan untuk disabilitas nantinya gitu.
1: Luar biasa. Pak Andi mungkin silakan.
3: Ya. Jadi sebenarnya sama seperti gue sih, Mbak. Cuman memang kalau di kami ini maka bagaimana tetap tujuan kita ini membentuk lingkungan yang inklusif. Artinya disabilitas dan non-disabilitas itu bisa bergaul bersama dalam satu lingkungan. Betul. Nah, kalau di kami ini memang begitu. Jadi kita bersyukur kita bisa menggabungkan mereka dalam satu dunia kerja, dalam satu kelompok di mana disabilitas dan non-disabilitas berkumpul kerjasama. Kemudian alhamdulillah di tahun kemarin kita juga menjadi pemenang di mendapatkan medali di Asia Tenggara di semi nasional di Malaysia waktu itu, Mbak, 3 hari. Indonesia dapat medali itu, Mbak. Itu
1: bahkan sudah disabilitas. Sudah sampai luar negeri loh, Pak Andi ya.
3: Ya, alhamdulillah, Mbak.
1: Ini juga tentu bagi kita semua yang mendengarkan ini jadi semangat sendiri ya untuk bagaimana kita yang berprestasi di dalam negeri dan juga luar negeri. Baik, kalau misalnya pendengar nih mau beli produk-produknya Bu Iin dan juga Pak Andi, ini harus kemana? Ke Bu Iin dulu mungkin ya?
2: Ya, kita ada Instagram di Danusantara Food. Kemudian juga sebenarnya ada Shopee Food juga, tapi memang belum aktif karena memang kita baru gitu, jadi baru mulai nih gitu untuk online-nya gitu, untuk dagang online-nya seperti itu. Nah juga memang satu tambahan lagi, kita sebenarnya juga sempat untuk yang dan Nusantara Food-nya itu kita sempat ekspor juga ke Malaysia waktu itu, ya cuman memang waktu itu kita belum 100% untuk disabilitasnya gitu.
1: Tapi tetap membanggakan juga sih Bu Iin, produknya sudah sampai sana.
2: Ya, sudah kita jadi kita dibantu dari rekan di Malaysia, ada rekan yang di Malaysia, dan kemudian juga kita taruh di salah satu supermarket di sana
1: gitu. Oh, sudah masuk ke dalam supermarket bahkan ya produk-produknya.
2: Ya betul, ya betul. Wow. Nah sekarang kita sedang kembangkan yang di Indonesianya dan khusus disabilitasnya dengan nama Diva dan Nusantara.
1: Luar biasa. Ke Pak Andi mungkin. Bagaimana kalau kita mau produknya nih, mau beli kemana nih?
3: Ya maksudnya jadi memang sama seperti yang lainnya. Jadi ada Instagramnya di kedai_disabilitas. Itu yang paling umum sih.
1: Instagram ya, tapi kalau untuk offline store-nya ada mungkin?
3: Ada, tapi sementara masih di Surabaya sih, Mbak.
1: Oh, di mana saja tuh? Mungkin ada pendengar kita yang dari Surabaya mau mampir nih, Pak Andi.
3: Boleh, di Jalan Sampurna, Tambak Sari, sama di Keputih.
1: Nah, tuh pendengar yang di wilayah Surabaya atau mungkin Anda yang akan berkunjung dalam waktu dekat ke Surabaya bisa mampir ya ke tempatnya Pak Andi, ataupun yang di Jakarta bisa ke Bu Iin. Mungkin terakhir ya, Bu Iin dan juga Pak Andi, pesan untuk pendengar yang mungkin punya keterbatasan tapi juga pengen memulai usaha, apa yang disampaikan oleh Bu Iin dan juga Pak Andi? Bu Iin dulu ya mungkin.
2: Ya, untuk teman-teman disabilitas, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa takut, dan juga kita bisa gali kekurangan kita untuk menjadi suatu kelebihan kita gitu, untuk tetap bisa menciptakan kemandirian gitu.
1: Baik, Pak Andi silakan.
3: Ya, jadi Tuhan itu menciptakan manusia tidak mungkin tidak ada satupun yang tidak ada manfaatnya, Mbak. Ya. Pasti mereka bisa. Iya.
1: Itu sih. Itu ya. Saja ya. Oke. Okay. Ya. Luar itu biasa juga. Sekali. Kisah inspiratif dari dua UMKM yang memberdayakan teman-teman disabilitas untuk memiliki ruang, bagaimana mereka bisa berdaya hingga akhirnya memiliki nilai ekonomi untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Terima kasih ceritanya Ibu Iin dan juga Pak Andi siang ini dari Pro 3. Selamat siang, sukses selalu ya.
2: Ya. Terima kasih banyak, Kak.
1: Terima kasih, selamat siang.
3: Ya, selamat.
1: Waalaikumsalam. Ya, itu tadi pendengar ya, kita baru saja mendengarkan kisah dari owner Diva dan Nusantara Jakarta, Ibu Iin Nurjana, dan juga owner Kedai Belita Surabaya, Pak Andi Fuad Rahmadi, bahwa memang ini kisah ini bisa menjadi semangat ya bagi kita semua, bahwa keterbatasan ini bukan alasan untuk berhenti, tapi justru bisa menjadi kekuatan untuk terus melangkah, mendapatkan bagaimana kita bisa berdaya saing dan juga setara di mata manusia lainnya. Terima kasih, kita akan jeda setelah informasi berikut ini.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
7: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.
8: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti ragam kuliner Nusantara.
9: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
10: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
9: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
10: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
9: Kuliner Nusantara,
10: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Siang-siang saya akan ajak Anda ya untuk melirik salah satu kuliner Nusantara yang ada di tanah air, di mana kuliner Nusantara ini tidak hanya menjadi kekayaan budaya Indonesia, tapi juga menghadirkan peluang usaha yang terus berkembang di tengah perubahan tren dan juga persaingan industri yang semakin ketat. Nah, di balik kesuksesannya, terdapat perjalanan para pelaku usaha kuliner untuk menjaga cita rasa, kemudian berinovasi, dan membangun kepercayaan pelanggan. Lantas bagaimana strategi mereka untuk mempertahankan usaha dan mengembangkan kuliner mereka, kemudian juga bisa terus bertahan hingga saat ini? Saya akan coba ajak berbincang pemilik Bakmi 5 Basodara, Pak Darman. Selamat siang, Pak Darman.
1: Ya, siang.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Bakmi 5 Basodara, ini di wilayah mana, Pak Darman?
1: Di daerah Gamping, Sleman, Jogja.
0: Oh, di Jogja ya. Boleh diceritakan dulu, kuliner Bakmi 5 Basodara ini seperti apa konsep usahanya?
1: Konsepnya, ya kayak warung pinggir jalan, Mbak.
0: Oh, jadi ini... Kedai pinggir jalan ya?
1: Ya, kaki lima.
0: Kaki lima? Oke.
1: Okay. Di kios.
0: Oh, ada kios atau kaki lima nih, Pak Darman?
1: Di kios. Di.
0: Kios. Oke, okay. Sudah berapa lama Pak Darman menekuni usaha ini?
1: Sudah hampir 10 tahun.
0: Wow, dari 2016 ya berarti ya?
1: Iya,
0: 2016. Okay. Tapi kenapa sih Pak memilih bakmi sebagai menu utamanya? Apakah ada cerita khususnya Pak di balik ini?
1: Enggak, kalau di Jogja kan familiarnya bakmi. Sebenarnya namanya aja sih.
0: Apa yang membedakan Pak akhirnya dengan bakmi lain?
1: Oh. Kalau saya kan ini jebolan resto.
0: Oh. Jadi Pak Darman dulunya bekerja di resto. Kemudian ya, akhirnya membuka usaha sendiri, memilih menjual bakmi gitu ya. Jadi resepnya dari tempat kerja terdahulu ya?
1: Ya, betul.
0: Jadi awal merintisnya seperti apa Pak? Boleh diceritakan juga ya ke pendengar Pro 3?
1: Bukannya dulu tahun 2016.
0: Iya. Kemudian tempatnya masih tetap di situ juga selama 10 tahun atau berpindah-pindah?
1: Sudah pindah sekali sekarang.
0: Sudah berapa kali pindah-pindah, Pak?
1: Baru sekali.
0: Oh, baru sekali ya?
1: Iya.
0: Oke. Ini kan bicara soal bakmi, banyak sekali saingannya. Untuk agar ini tetap langgeng usahanya itu bagaimana, Pak?
1: Kalau di tempat saya ini variannya banyak sih, Mbak. Enggak bakmi
0: aja. Oh, oke. Okay. Ada apa aja? Silakan disampaikan mungkin. Variannya apa-apa saja?
1: Ini kayak Chinese food kayak gitu, Mbak. Bukan bakmi Jawa.
0: Oh ya. Kalau di Jogja biasanya bakmi Jawa, kalau ini lebih ke Chinese gitu ya?
1: Ya, betul.
0: Oh, tapi bakmi 5 Basodara, ini kan bahasa... Mana ya? Basodara tuh bukan dari Yogyakarta kan? Betul ya, Pak?
1: Bukan.
0: Nah, jadi pernah bagaimana
1: tinggal
0: nih?
1: Di Manado dulu.
0: Oh. Kenapa namanya Basodara, Pak?
1: Saudara, ya karena saudaranya berlima sih, Pak.
0: Jadi usahanya dibangun sendiri atau berlima?
1: Sendiri.
0: Oh, tapi ya, kembali lagi ke Pak Darman, ini 5 bersaudara, akhirnya pakai bahasa ya, Manado, basaudara. Apakah ada keturunan dari Manado juga, Pak Darman?
1: Nggak ada.
0: Mungkin karena namanya unik ya, jadi dipakai... Ya, Bakmi 5 Basodara. Ada berapa varian menu Pak yang ditawarkan di Bakmi 5 Basodara?
1: Hampir 100-an sama minuman sih, Mbak.
0: Hah? 100-an, Pak?
1: Sama minuman.
0: Oh, sama minuman. Oke. Okay. Kalau dari makanannya?
1: Ya, sebenarnya ini nasi goreng. Mie goreng cuma banyak variannya gitu.
0: Oke, okay, Chinese food ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Kita lanjutkan lagi, tapi nanti kita jeda dulu ya, Pak Darman, jangan diputus. Ada informasi dari rekan saya di ruang gatekeeper. Baik. Ya, pendengar, kita jeda kilas berita berikut ini.
2: Kilas berita.
3: Kekayaan kopi Indonesia kembali mendapat pengakuan di tingkat internasional. Sejumlah biji kopi Nusantara masuk dalam daftar kopi terbaik versi Taste Atlas. platform kuliner global yang kerap mengulas makanan dan minuman khas dari berbagai negara. Masuknya kopi Indonesia dalam daftar tersebut menunjukkan bahwa cita rasa kopi lokal semakin dikenal dan dihargai oleh penikmat kopi dunia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, saya lanjutkan kembali kuliner Nusantara bersama dengan pemilik Bakmi 5 Basudara Yogyakarta. Pak Darman masih bersama kami ya?
1: Ya, siap.
0: Oke, kalau Bakmi 5 Basudara ini produknya 100% homemade atau seperti apa Pak bakminya?
1: Oh, kalau bakminya beli yang udah instan nih Mbak.
0: Gimana?
1: Yang kering, udah beli yang kering.
0: Oh, beli jadi, yang kemudian bagaimana ya, Pak Darman?
1: Ya pabrikan kayak gitu.
0: Oh pabrikan, oke. Sudah ada langganan ya di sana ya?
1: Ya udah.
0: Oke, jadi menu-menunya apa saja Pak yang menjadi keunikan ataupun menjadi apa penjualan yang terbanyak di mana Pak? Menu apa saja?
1: Nasi goreng biasanya.
0: Oh justru nasi gorengnya bukan bakminya ya yang lebih laris?
1: Iya.
0: Harganya nasi dari goreng, berapa Pak?
1: Dari 17 sampai 45.
0: 17 sampai 45.000. 45.000 itu untuk menu apa, Pak Darman?
1: Menu porsi biasanya ayam goreng mentega.
0: Oh, jadi ada menu-menu lauk pauk ya, seperti itu ya.
1: Ya.
0: Yang dijual di Bakmi 5 Basudara. Baik. Ya. Ini kan usaha dari 2016 betul ya, Pak Darman?
1: Iya.
0: Ada pasang surutnya pasti. Boleh cerita dong bagaimana untuk menghadapi apa pasang surut terutama ketika pandemi ini kan beberapa tenan ataupun penjualan sepi ya. Ini bagaimana Pak?
1: Masih itu kan ada online sih terbantu sama
0: online. Oh oke okay. Terbantu dari online jadi usahanya tetap terus berjalan ya. Ini diuntungkan juga. Kalau Pak Darman sudah punya karyawan?
1: Sudah ada.
0: Oke okay. Berapa banyak Pak Darman?
1: Baru ada 4.
0: Ada 4.
1: Ya.
0: Pak, ini Yogyakarta persisnya di mana ya Pak?
1: Persisnya di Gamping, desanya desa ini Kelurahan Trihanggo.
0: Itu
1: Kecamatan Gamping.
0: Gamping, wilayah Gamping. Itu jauh tidak dari pusat kota Yogyakarta?
1: Dari Tugu ya sekitar 15 menit bisa nyampe.
0: Oh, dekat ya.
1: Ya, okay. Jalan Gulian, Jalan Kabupaten.
0: Ya. Kalau untuk wisatawan, apakah banyak juga yang berkunjung ke sana, Pak Darman?
1: Paling ini online sih, Mas.
0: Oh, kembali lagi ya. Ternyata penjualan lebih banyak dari sisi online daripada datang langsung gitu ya?
1: Ya, karena tempatnya ini sempit juga, Mbak.
0: Oh, oke. Ya, baik. Kalau Pak Darman dari empat karyawan tadi, ini cukup sibuk di hari-hari apa? Biasanya weekend bagaimana penjualannya?
1: Kalau hari Minggu libur sih Mbak.
0: Oh Minggu libur?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau sehari bisa berapa banyak Pak yang dijual?
1: Kalau ramai itu biasanya hari Senin sama Selasa. Ya,
0: oh.
1: Bisa nyampe 100.
0: Justru paling banyak di hari biasa ya, di weekday? Baik.
1: Ya, soalnya di pinggiran, Pak. Kalau hari Minggu kan biasanya pada ini, di kota.
0: Oh, iya, oke, baik. Kalau begitu, apa mungkin harapannya Pak Darman ke depan? Apakah ingin punya cabang atau buka usaha lebih luas lagi, silakan?
1: Pengennya sih ya lebih besar lagi, ya.
0: Ada rencana dalam waktu dekat, Pak?
1: Kenapa?
0: Ada rencana dalam waktu dekat untuk buka cabang?
1: Belum ada.
0: Belum ada ya?
1: Sistemnya masih kurang.
0: Oke, baik. Mungkin kalau misalnya ada pendengar yang mau datang ke tempatnya Pak Darman, ajakannya silakan seperti apa? Silakan datang ke mana? Kemudian kalau online bisa dicari di mana?
1: Bisa dicari di Google Maps, Mbak. Tinggal diketik aja ntar.
0: Ya.
1: Bisa kelihatan langsung.
0: Oke, baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Darman ya atas ceritanya siang ini di RRI Pro 3. Sukses selalu. Nanti kapan-kapan kita mampir ya. Kalau misalnya ke Jogja, kita mampir ke Bakmi Lima Basudara di Pak Darman. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, selamat siang Pak Darman.

0: itu tadi ya cerita dari Pak Darman tentang bagaimana usaha kuliner Bakmi Lima Baso Dara. Mungkin Anda juga punya cerita di wilayah Anda bagaimana tentang kuliner di wilayah Anda. Silakan bergabung bersama kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Tapi kita jeda setelah informasi berikut ini.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.

Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengan Anda, dan kita akan jelang dinamika olahraga sore bersama rekan saya, Rudy Zain.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Kanada bermain imbang dengan Irlandia dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih membutuhkan tambahan pemain. Timnas basket putri Indonesia U18 lolos ke FIBA U18 Women's Asia Cup Division B. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Tim Nasional Kanada ditahan imbang 1-1 saat melawan Irlandia jelang Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 Kanada gagal menutup rangkaian uji coba dengan kemenangan. Dalam laga persahabatan di Montreal pagi tadi, Le Jose hanya mampu bermain imbang satu sama melawan Irlandia meski tampil dominan sepanjang pertandingan. Dalam jalannya laga, Kanada langsung menguasai permainan sejak menit awal. Keunggulan tuan rumah lahir di babak pertama melalui gol bunuh diri pemain Irlandia. Tendangan sudut Skipin Eustachiuk mengenai Troy Parrott sebelum membentur Jack O'Brien dan berbelok masuk ke gawang sendiri. Irlandia yang terus ditekan akhirnya mencuri gol balasan pada menit ke-60. Jutsio Ogbene menyambar bola muntah hasil penyelamatan kiper Kanada terhadap tendangan penalti Troy Parrott. Bahkan menjelang laga usai, Irlandia hampir membawa pulang kemenangan lewat aksi Mason Media. Namun peluang emas tersebut gagal berbuah gol. Pelatih Kanada Hesse Maas memilih melihat sisi positif dari hasil ini. Ia mengatakan hanya perlu membereskan beberapa hal dari performa timnya.
2: Jelas kami berharap bisa mencetak lebih banyak gol dan meraih kemenangan. Tetapi saya pikir, energi dari awal pertandingan, cara bermain setelah pertandingan, ide-ide dalam pertandingan, semuanya sangat bagus. Kami membiarkan peluang mencetak gol di babak kedua lepas begitu saja. Tetapi secara keseluruhan, ini adalah penampilan yang bagus. Tapi kami hanya perlu memperbaiki beberapa hal.
1: Di sisi lain, kiper Kanada Maxime Crépeau mengakui timnya kurang beruntung di laga ini.
2: Setiap detail kecil akan membuat perbedaan, dan ini akan terasa dan terlihat seperti pertandingan Piala Dunia, dan kita akan melakukan beberapa penyesuaian kecil di lini pertahanan dan serangan. Kami sangat tidak beruntung karena tidak mendapatkan gol kedua, tetapi kami perlu memanfaatkan peluang kecil dan mengakhiri pertandingan saat dibutuhkan.
1: Kanada tergabung di grup B bersama Bosnia Herzegovina, Qatar, dan Swiss. Mereka akan memulai kiprah melawan Bosnia di Toronto sebelum melanjutkan ke Vancouver melawan Qatar dan Swiss. Meski berstatus tuan rumah bersama, Kanada masih dibayangi catatan buruk. Dalam dua penampilan sebelumnya pada 1986 dan 2022, mereka selalu kalah dalam 6 pertandingan yang dijalani. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar jelang Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 kini sudah di depan mata. Selain nama-nama besar, ada sejumlah tim debutan yang mampu mencuri perhatian. Luna Elia melaporkan.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sementara itu Piala Dunia 2026 kini sudah di depan mata. Selain nama-nama besar, ada sejumlah tim debutan yang mampu mencuri perhatian. Indra Virgiantara menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
3: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
2: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
4: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
2: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
5: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi!
2: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiaplah. Pasang telinga dengan...
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan bahwa Timnas Indonesia masih membutuhkan banyak pemain pelapis. Pernyataan ini disampaikan Erick Thohir usai menyaksikan laga Indonesia kontra Oman tadi malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan Jakarta. Menurut Erick Thohir, dengan berbagai permasalahan yang dihadapi tim dan pemain saat ini, skuad Garuda dinilai masih membutuhkan tambahan pemain untuk memperkaya talent pool Timnas Indonesia.
1: Dua namanya udah muncul, empat nama masih tersembunyi.
2: Ya kembali, pemain kan kadang-kadang dengan keterbatasan umur, bisa juga cedera yang tidak diinginkan, ya kita harus antisipasi. Seperti Milano kan sampai sekarang belum bisa kembali merumput. Marcelino yang kita harapkan bisa, usianya masih muda, belum bisa kembali. Terus juga kemarin J cedera, Messiger juga belum kembali. Jadi ya memang kita memang perlu 2x11, 3x11 untuk sebagai pelapis yang selalu kita sampaikan. Kayak tim Jepang sendiri kan tebal sekali, 5x11 kali mereka bisa main di tingkat-tingkat yang sangat tinggi saat ini.
0: Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan 3-0 atas Oman dalam laga FIFA Matchday pada bulan Juni tadi malam. Walau hanya merupakan pertandingan persahabatan, tetapi kemenangan ini menjadi bersejarah bagi Indonesia karena berhasil mematahkan kutukan 38 tahun tidak pernah menang atas Oman.

0: Dari kabar lapangan bulu tangkis, turnamen Indonesia Open 2026 hari ini memasuki babak semifinal pada hari kelima di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana update terkini di lapangan? Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Ya, Nurdiansyah.
1: Di pendengar, saya berada di Istora Senayan, Jakarta. Hari kelima babak semifinal Indonesia Open 2026 sedang berlangsung sejak siang tadi. Dua pertandingan dari sektor tunggal putri sudah selesai dimainkan. Juara dunia 2025, Paris, sekaligus ranking 1 dunia terdahulu, Akane Yamaguchi, akan menantang tunggal putri nomor 1 dunia sekarang, An Seong, pada partai final Indonesia Open yang akan berlangsung besok siang. Akane Yamaguchi menang secara impresif saat menghadapi wakil Korea Selatan, Kim Yujin, dengan hasil akhir 21-14, 21-7. Ia mengatakan bahwa An Seong selesai pertandingan, maksud kami, Akane Yamaguchi mengatakan bahwa An Seong merupakan pemain yang hebat. Akane menyampaikan dirinya akan fokus pada pemulihan diri sebelum menghadapi An Seong di partai final besok.
0: Halo, Nurdiansyah.
1: Ya, sementara An Seong sendiri skor akhir 21-17, 19-21, 23-21 saat menghadapi wakil Cina Chen Yufei. Wakil yang sekaligus mengalahkan putri Kusuma Wardani di perempat final kemarin. An Seong tampil gila di game ketiga, di mana ia sempat tertinggal 10 poin dengan kedudukan 7-17. Pemain asal Korea Selatan itu mampu mengejar dan memaksa pertandingan hingga ke setting atau juice, hingga akhirnya ia merebut game untuk kemenangannya. Pendengar, saat ini tengah berlangsung laga tunggal putra antara Chou Tianchen dan Victor Lei, di mana saat ini kedudukan sementara dipimpin oleh wakil Kanada Victor Lei dengan skor sementara 7-5. Untuk tuan rumah sendiri, tuan rumah Indonesia sendiri, ada 4 wakil yang akan bermain pada hari ini, yaitu Jonathan Christie, ganda putri Rachel Fetty, ganda putra Sabareza, dan ganda putra Raymond Joaquin. Mereka semua dipastikan akan bermain di sore hari nanti. Sementara Indonesia sendiri sudah memastikan satu tempat di final dari sektor ganda putra, di mana pasangan Sabareza akan menghadapi pasangan Raymond Joaquin di sore malam nanti. Sabar dan Reza jelas mengincar kemenangan revans atas kekalahan mereka di Indonesia Masters 2026 Januari lalu. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Istora Senayan, Jakarta, Nurdiansyah, Wati Gerari, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar basket nasional. Tim basket putri Indonesia U18 memastikan diri lolos ke FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah mengalahkan Thailand 67-53 pada SIBA Qualifier 2026 di Filipina tadi malam. Kemenangan itu menjadi yang ketiga secara beruntun setelah sebelumnya menundukkan Singapura 66-49 dan Vietnam 81-32. Pelatih Bambang Asdi Amin mengatakan keberhasilan tersebut diraih berkat kontribusi merata seluruh pemain dalam tim dan Indonesia masih menyisakan satu pertandingan melawan Filipina pada Sabtu malam sebelum tampil di FIBA U18 Women Asia Cup Division B 2026 di Thailand 13 hingga 19 Juli mendatang.

Dengan disampaikan kabar dari Timnas Basket Putri Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang telinga,
2: dengarkan komentator idola. Apakah kalian sering bersin? Pernahkah kalian berpikir kenapa tubuh kita butuh sesuatu yang namanya bersin? Kira-kira apa ya alasannya? Bersin adalah salah satu cara terbaik bagi tubuh untuk membersihkan jalur yang dipakai untuk kita bernafas dan dapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu fase sensitif di saat suatu iritan seperti mukus dari hasil pilek, bakteri, debu, atau polutan masuk ke lapisan hidung kita dan memberikan stimulasi kepada mukosa hidung yang akan disampaikan ke sneezing center di batang otak. Dan fase kedua, di saat kalian akan menarik nafas yang besar sambil menutup mata, kemudian otot dada akan mengencang dan tekanan pun akan berkumpul. Lidah akan menekan bagian atas mulut, memaksa nafas keluar secepat mungkin melalui hidung, dan bersin. Tetapi, bersin juga bisa dipicu oleh stimuli lain selain yang melibatkan saluran hidung. Stimulan fisik atau mekanik di zona inervasi dari saraf trigeminal juga bisa menyebabkan refleks bersin. Contohnya, saat mencabut rambut alis atau suntikan pada mata saat persiapan operasi. Apakah kalian tahu? Kecepatan bersin bisa berada di antara 150 km per jam dan 1045 km per jam, hampir 85% dari kecepatan suara. Tetapi, bersin juga memiliki beberapa komplikasi. Bayangkan saja di saat kalian sakit dan bersin di publik, lalu menginfeksi orang-orang di sekitar kalian. Maka dari itu, tutupilah bersin kalian. Selain itu, kalau kalian sengaja menutup hidung di saat bersin atau mampet

0: karena ada lendir, tekanan intranasal bisa mencapai 176 mm merkuri dan pada beberapa penelitian dapat menyebabkan kehilangan pendengaran karena fraktur pada foot plate. Pneumocephalus, yaitu keberadaan udara atau gas di dalam rongga tengkorak, seperti pada trauma pada kepala ataupun wajah, bahkan glaukoma, perdarahan pada retina, dan fraktur pada pasien dengan osteoporosis. Oke, terlepas dari komplikasi yang seram-seram namun harus kalian ketahui ini, ada beberapa orang yang bersin di saat keluar rumah dan terkena sinar matahari loh. Mereka disebut photic sneezers, yang mana photic berarti cahaya. Itu hanyalah sifat turunan dari orang tua, hasil dari saraf kornea yang sensitif saja.
1: Sehat itu murah, tapi jadi mahal ketika kita sakit. Maka dari itu, jaga kesehatan Anda.

0: Petenis unggulan ke-8 Mira Andriva hanya membutuhkan waktu 76 menit untuk memastikan tempatnya di final Grand Slam pertama dalam karirnya di Roland Garros. Capaian ini sekaligus mengakhiri rentetan kemenangan 17 pertandingan unggulan ke-15 Marta Kostyuk dengan skor 6-1, 6-3. Tuan rumah Tiongkok mengalahkan Thailand untuk keluar sebagai pemenang dalam pertandingan pertama Volleyball Nation League 2026 setelah kalah 2 set langsung dari Republik Ceko. Tim tuan rumah menemukan ritme yang lebih baik di lapangan dalam pertandingan kedua mereka. Penjaga gawang Timnas Indonesia, Emil Audero, bersyukur dapat membantu skuad Garuda Merah Putih dengan kemenangan 3-0 atas tim nasional Oman pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Emil menilai hasil tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga progres positif yang telah dibangun tim sejak Maret lalu. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Selamat sore pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali sore ini kami Anda mendengarkan dialog interaktif yang akan membahas isu-isu hangat dunia olahraga nasional. Timnas Indonesia memulai FIFA Matchday pada Juni 2026 dengan hasil yang membanggakan. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, skuad Garuda berhasil mengalahkan Oman dengan skor meyakinkan 3-0 melalui gol Justin Hubner, kemudian Ole Romeni dan Ragnar Oratmangun. Kemenangan ini memiliki makna yang sangat istimewa. Selain menunjukkan perkembangan permainan tim asuhan John Hartman, hasil tersebut juga mengakhiri penantian panjang selama 38 tahun untuk kembali mengalahkan Oman sejak Kings Cup 1988. Performa Garuda dalam beberapa pertandingan terakhir juga mulai menumbuhkan optimisme di kalangan pendukung. Kehadiran sejumlah pemain baru, peningkatan kualitas permainan, serta atmosfer positif di dalam tim menjadi perhatian para pecinta sepak bola nasional. Lalu bagaimana kelompok supporter melihat perkembangan Timnas Indonesia saat ini? Apakah kemenangan atas Oman menjadi bukti nyata kemajuan Garuda? Dan apa harapan supporter untuk perjalanan tim ke depan? Dan sore ini kami akan memperbincangkan hal itu bersama dengan Ibu Erika Agustina. Beliau adalah caretaker Ketua Umum Saya Garuda Indonesia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mbak Erika, selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore, Mas Rudy.
0: Iya, melihat kemenangan 3-0 semalam atas Oman di FIFA Matchday bulan Juni 2026. Untuk kelompok atau melihat dari perspektif supporter kita, gimana atas kemenangan telak 3-0 ini?
2: Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat dulu ya untuk timnas kita yang sudah bisa berhasil mengalahkan Oman setelah 38 tahun. Mm-hmm. Itu luar biasa. Tentu saja kemenangan ini sangat berarti ya menurut dari kacamata kami supporter. Bukan hanya karena skornya yang 3-0, yeah, tapi karena kemenangan ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia kita sedang berada di jalur perkembangan yang benar, Mas Rudy.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan? Jadi kami melihat pertandingan itu sebagai bukti bahwa Indonesia sekarang tidak lagi hanya menjadi tim yang apa ya, yang berjuang untuk bertahan, tapi mulai mampu, kalau lihat dari permainan semalam, kita sudah mulai mampu mengendalikan pertandingan, mm-hmm, dan mendominasi lawan yang secara historis cukup menyulitkan kita gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dan yang membuat kami bangga itu adalah cara tim meraih kemenangan tersebut gitu. Jadi bukan kemenangan yang hanya didapat dari karena keberuntungan, yeah, tapi kalau kita lihat semalam itu hasil dari organisasi permainan yang baik, mm-hmm, disiplin dan kerjasama tim yang solid gitu. Jadi kami sebagai supporter, kemenangan ini tentu saja memberi rasa optimisme bahwa Indonesia benar-benar sedang naik level. Seperti itu, Mas Rudy.
0: Artinya ada perbedaan mencolok ya. Penampilan timnas sekarang atau terutama tadi malam 2x45 ketika mungkin kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu. Atau nilai lebih apa yang bisa Anda sampaikan dari sudut pandang supporter ini, Mbak Erika?
2: Ya, jadi kalau kita lihat semalam tentu saja ya apa ya perkembangan paling terlihat itu kan ada di mentalitas pemain ya. Kalau dulu kita menghadapi tim yang secara ranking lebih tinggi karena dan Oman sama Indonesia cukup jauh ya. Oman kan di 70-an ya kalau tidak salah gitu rankingnya. Itu kita seringkali melihat pemain itu masuk terlihat gugup atau terlalu menghormati lawan gitu. Jadi sekarang kita melihatnya itu para pemain itu masuk ke lapangan dengan kepercayaan diri yang jauh lebih tinggi. Seperti itu Mas Rudi. Jadi selain itu apa ya, kualitas penguasaan bola juga kalau Mas Rudi tadi malam nonton gitu ya. Itu luar biasa semalam itu gitu. Timnas kita nggak buru-buru membuang bola ketika ditekan, lalu para pemain kita tuh terlihat lebih tenang gitu ya, dalam baik membangun serangan, membangun serangan dari belakang maupun pada saat kita sedang diserang, itu pemain-pemain belakang kita tuh luar biasa gitu, tenangnya gitu. Dan kalau kita lihat juga ya, kedalaman skuad terutama juga jauh lebih baik ya, Mas Rudi ya, gitu. Seperti itu.
0: Selain aspek mentalitas tadi, kemudian juga mungkin performa permainan yang diperlihatkan oleh timnas kita, apa yang membuat supporter merasa optimis terhadap masa depan timnas Indonesia saat ini?
2: Ya, jadi kalau bagi saya ya, yang paling menarik itu kan adalah tadi malam itu terlihat bahwa hasil semalam itu adalah kerja kolektif seluruh tim. Bahwa semua pemain yang tadi malam seluruh squad itu benar-benar memberikan yang terbaik dalam pertandingan semalam. Itu membuat kami itu ada agak sedikit berbeda dengan pertandingan-pertandingan di pelatih sebelumnya ya. Mohon maaf nih gitu. Tapi memang tadi malam itu jauh berbeda Mas gitu. Jadi tentu saja ada pemain-pemain yang tampil menonjol gitu ya dan menjadi sorotan, tapi yang membuat saya terkesan itu justru bagaimana setiap lini bekerja sebagai satu kesatuan gitu. Ini sangat berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Semangat juang para pemain juga luar biasa, lalu kemudian mereka juga tetap fokus sampai di akhir gitu ya. Jadi kita sangat optimis lah melihat ada perbedaan, apalagi pelatih John Hartman itu sepertinya sudah mulai bisa menemukan apa namanya identitas atau karakter timnas pemain-pemain timnas kita gitu. Seperti itu Mas.
0: Mbak Erika, tadi Mbak katakan kedalaman skuad kita yang sudah mulai mumpuni saat ini ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dan memang ada beberapa nama yang menonjol malam tadi, Emil Audero, kemudian Justin Oleromeni, Ragnar Oratmangun. Tetapi catatan kami juga melihat adanya rotasi posisi yang cukup banyak di situ. Misalnya ini ya, seperti Doni Tri masuk awal di kanan kemudian dipindahkan ke kiri. Terus Calvin Verdonk pun juga kami lihat menutup lubang di sebelah kanan tadi. Sehingga permainan itu bergerak terus. Nah, Anda melihat apakah itulah yang disebut dengan kedalaman squad kita, tetapi bagaimana dari sisi stamina pergerakan mereka yang cukup tinggi dalam penampilan malam tadi?
2: Saya yang melihat tuh begini Mas, tadi malam ya kalau kita lihat itu menunjukkan bahwa banyak pemain kita yang sebenarnya bisa bermain di berbagai macam posisi. Ya kan? Lalu kemudian dan itu dilihat dengan jeli oleh pelatih kita yang baru, John Hartman. Jadi dia mencoba rotasi dengan mungkin ada beberapa hal baru gitu ya. Dan tapi percobaan dia berhasil. Menurut saya seperti itu. Jadi kedalaman squad itu adalah selain bahwa mereka juga bisa menampilkan sisi-sisi yang dulu kita belum bisa lihat gitu loh. Ya tadi seperti Mas Rudi bilang, Verdonk tiba-tiba menggantikan posisi walaupun masih di kiri ya, tapi dia lebih ke depan gitu ya. Lebih ke apa namanya forward ya gitu ya. Ke flank, sisi
0: central,
2: flank.
0: Central lalu midfielder kemudian, bahkan semalam itu.
2: Bahkan Doni Tri. Itu diletakkan di sebelah kanan oleh ini padahal kan dia pemain kaki kiri ya gitu ya Mas Rudi ya. Jadi banyak sekali percobaan-percobaan
0: di back tengah juga.
2: Yes, yang tengah juga gitu ya, lini tengah. Tadi malam juga apa namanya Nathan juga ya kita lihat bermain juga sangat sangat apa ya, sangat bagus gitu. Jadi saya melihat itu benar-benar dan itu hampir semua dicoba. Ya kan, hampir semua pemain dicoba. Sadil juga dimasukkan, ya kan, tadi malam ya untuk diberikan kesempatan. Dan yang paling menarik adalah Matthew Baker, itu debut semalam kan. Dia baru 17 tahun kan ya Mas ya. Gitu. itu dan dia diberi kesempatan dan cukup bisa mengimbangi gitu senior-seniornya. Yeah, not bad yeah. gitu Mas.
0: Anda melihat seperti dengan itu. Dimasukkannya Matthew Baker, ini banyak yang bertanya-tanya, senekat itukah pelatih kita menempatkan di barisan pertahanan, terutama di babak kedua kerap kali barisan pertahanan kita pun ikut maju ke depan, Rizky Ridho dan lain-lain sebagainya. Dari pandangan supporter, deg-degan nggak melihat posisi pertahanan kita seperti itu?
2: Kalau saya ya, saya secara pribadi, saya memang menunggu sekali gitu loh debutnya Matthew Baker ya, karena kita itu butuh kita kan butuh regenerasi ya Mas. Ya. Tapi ternyata kita tidak perlu khawatir di lini belakang kita itu ternyata tidak berhenti menelurkan pemain-pemain belakang yang sangat-sangat bagus gitu. Jadi belum habis eranya Justin Hubner, tiba-tiba sudah ada dan Jesus ya, sudah ada lagi Matthew Baker. Jadi kita nggak perlu khawatir, saya rasa ya, kita tidak perlu khawatir dengan lini belakang kita. Apalagi penjaga gawang kita juga kelas semua ya Mas. Semua main di Abel Aldero, lalu kemudian si siapa namanya Martin Paz gitu ya. Itu luar biasa, ditambah Nadeo gitu. Jadi menurut saya itu luar biasa sih Mas malam itu. Jadi kita nggak juga ini, nggak deg-degan juga karena kita kan posisi juga sudah menang ya kan gitu loh. Justru saya menunggu tadi malam itu dan ternyata tidak mengecewakan juga gitu, dengan hanya beberapa menit dia diberikan kesempatan dia gunakan itu gitu dengan baik gitu.
0: Menang telak
2: itu. Mentalnya juga luar biasa sih.
0: Menang telak 3-0 dengan gol-gol yang luar biasa tadi malam itu ya. Dan formasi 3-4-3 John Hartman bahkan di netizen menyebutnya ini formasi 3-4-3 hybrid karena berubah-ubah terus komposisi pemainnya. Nah, tapi dari kesemuanya jalannya pertandingan ini, kalau dari perspektif supporter ada celah nggak yang mungkin harus perlu dioptimalisasi lagi?
2: Oh ya, tentu saja pastinya tim ini kan masih punya ruang untuk berkembang ya kan gitu loh. Jadi kalau menurut saya yang paling utama adalah tetap penyelesaian akhir kita masih bisa harusnya lebih tajam ya Mas gitu loh. Walaupun tadi malam sudah cukup baik, tapi masih karena kita punya beberapa peluang lagi tadi malam itu yang harusnya bisa lebih dari 3-0 ya gitu ya gitu. Jadi dalam beberapa momen Indonesia sebenarnya punya peluang untuk mencetak gol lebih banyak, tapi ya tentunya belum bisa dimaksimalkan dengan baik gitu. Nah, kemudian juga konsistensi permainan juga perlu dijaga kan gitu. Nah, itu yang saya lihat sempat ada di momen kemarin itu agak sedikit, terus kita diserang terus ya itu sama Oman gitu ya. Nah, itu sempat sedikit kehilangan fokus walaupun akhirnya kembali, tapi itu kan berbahaya kalau kita melawan tim-tim seperti Jepang nanti pada saat Piala Asia ya Mas gitu. Lalu kemudian seperti Qatar gitu, begitu lengah ya kita bisa dihukum gitu kan gitu loh. Nah, terakhir kedalaman squad juga harus tetap harus terus diperkuat ya. Kalau Indonesia ingin bersaing di level Asia yang lebih tinggi, kita membutuhkan lebih banyak pemain yang siap tampil kapanpun dibutuhkan tanpa mengurangi kualitas permainan tim seperti itu, Mas.
0: Kalau saya sempat deg-degan itu waktu babak kedua Oman beberapa kali mencoba untuk serangan balikin ya, sampai saya bertanya, ini kita yang mengendur atau mereka yang berkembang ini? Gimana menurut Anda ini, Mbak?
2: Kalau saya melihatnya gini, Mas, satu kan pada saat sudah mulai ada pergantian pemain dari dari timnas itu ada beberapa, kalau saya melihat chemistry pemain itu ada beberapa yang belum dapat, benar nggak Mas Rudi?
0: Iya, ada miskomunikasi gitu beberapa kali itu.
2: Yes, jadi saya lihat ada. Nah, ini kan chemistry ini yang terus harus ditingkatkan gitu loh. Jadi menurut saya ya, kalau nanti John Hartman sudah mendapatkan pemain-pemain squad yang memang menurut dia itu saya rasa sebaiknya jangan lagi diganti-ganti, tapi ditingkatkan chemistry-nya. Karena sometimes pemain kan tentu ada up and down ya kan gitu loh. Tapi untuk bisa karena ini kan kita ini kan kalau terlihat tadi malam ya Mas bahwa kita benar-benar bermain secara kolektif dan kolektivitas inilah yang membuat kita menang sebenarnya. Bukan karena kita pakai striker murni, bukan karena coba Mas lihat ya, dan memang setelah kalau kita lihat John Herman sedikit banyak ada persamaan dengan Sintayong ya. Dia tidak menggunakan striker murni.
0: Striker-striker
2: semalam itu. Yes, gitu loh. Jadi bukan pure number nine yang dia, sehingga tidak jadi semua pemain bisa membuka peluang untuk mencetak gol. Dan ini yang terjadi dulu kan sebenarnya gitu. Karena memang dan ini berjalan baik strategi ini gitu. Nah itu yang kami harapkan sebenarnya, karena memang kita kan belum punya pemain striker murni number 9 yang benar-benar.
0: Tapi kalau ngeliat penampilan Ole semalam, sudah sah belum?
2: Predator gitu ya, Mas. Gitu.
0: Ngeliat penampilan Ole semalam, sudah sah belum sih supporter menghadiahi julukan number 9, the real number 9 kita?
2: Gini-gini, sebenarnya pada dasarnya Ole itu memang bukan, basicnya kan memang bukan number 9 murni
0: utama,
2: ya Mas.
0: Iya,
2: gitu.
0: Iya.
2: Dia false 9 kan, sama
0: betul,
2: kayak Rafael Strik dulu ya.
0: Pergerakannya
2: gitu.
0: Kemana-mana dia.
2: Betul, hanya karena memang harus ada itu gitu, jadi dia diposisikan seperti itu gitu. Tapi kalau tadi malam lihat, dia justru banyak pergerakan, dia narik pemain, yang lain bisa masuk. Itu kan terlihat semalam ya Mas ya. Karena kalau dia dijadikan semua tertumpu kepada Ole, pada saat Ole ditutup oleh beberapa pemain, itu yang terjadi pada saat waktu kita lawan Cina dan Jepang di putaran round 4 Piala Dunia ya. Itu terjadi sehingga tidak bergerak Oleh dan akhirnya tidak ada yang bisa mengalihkan pemain belakang dari tim yang lawan gitu Mas.
0: Yang penting kita harapkan
2: jadi tadi
0: nanti,
2: malam itu cantik lah kalau menurut saya sih sebagai supporter ya kita melihatnya.
0: Baik, mudah-mudahan gitu. Tanggal 9 nanti juga membuahkan hasil yang sama menghadapi Mozambik dalam FIFA Matchday kedua.
2: Ya,
0: ini kita butuhkan dukungan supporter semuanya, masyarakat kita Indonesia, pendengar, pemirsa RRI.net untuk memberikan dukungan penuh untuk timnas kita nanti. Mbak Erika, terima kasih banyak
2: Mas
0: untuk
2: Rudy.
0: Waktunya. Sudah berbincang sore hari ini bersama kami. Sehat
2: terima
0: selalu.
2: Kasih
0: salam
2: banyak,
0: olahraga,
2: Mas Budi. Terima kasih, salam olahraga.
0: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami, caretaker Ketua Umum Sayap Garuda Indonesia, Erika Agustina.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Timnas bola basket U18 Putri Indonesia memastikan tiket ke FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 dengan membukukan kemenangan ketiga beruntun pada kualifikasi Asia Tenggara Qualifier 2026 setelah menundukkan Thailand 67-53. Kemenangan tersebut memastikan Indonesia menggenggam tiket ke ajang berikutnya meski masih menyisakan satu laga melawan Filipina pada malam nanti. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro 3 dan RRI.net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kini kami undang Anda untuk berpartisipasi memberikan dukungan kepada timnas kita atau juga bagaimana Anda memberikan pendapat atas permainan yang luar biasa yang disajikan oleh timnas kita malam tadi dalam FIFA Matchday di bulan Juni 2026 yang mengalahkan Oman dengan skor 3 0. Setelah terakhir kali dalam Kings Cup tahun 1988, Timnas Indonesia kala itu mengalahkan Oman. Jadi 38 tahun penantiannya, dan malam tadi 5 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih John Hartman memulai langkah baru ke depan dan meninggalkan optimis yang besar bagi masyarakat kita terhadap sepak bola tanah air. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat sore Pak Udin.
9: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Udin? Boyolali sore ini cuaca di Boyolali gimana nih Pak? Masih adem ya?
9: Ya, paling baik yang cuaca Boyolali ya panas ya.
0: Panas ya?
9: Kayaknya okay. El Nino pemanasan global gitu ya.
0: Iya. Baik. Apa yang mau disampaikan Pak? Atau mau berikan pendapat yang mana ini?
9: Ya, alhamdulillah Indonesia menang gitu. Dan itu adalah sesuatu yang membanggakan untuk Indonesia. Gitu. Dan semoga nanti pemainnya dapat pujian dari Pak Presiden gitu ya. Biar tambah plus lagi karena 17 tahun kan.
0: Yeah.
9: Dan bisa, dan ini yang dikalahkan tuh itu
0: Oman.
9: 70-an loh peringkat.
0: Iya, 77 atau 78 gitu. Sementara kita sebelum melawan Oman masih 122. Begitu menang, naik ke 118.
9: Iya. Iya, nah, alhamdulillahnya di situ. Dan semoga nanti bisa terus-menerus menang. Dan sepak bola Indonesia jadi seperti bulu tangkis yang selalu membuat nama Indonesia harum. Terus terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kami akan hadirkan sebuah informasi di mana Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mendorong pemerintah Provinsi Maluku mengoptimalkan pengelolaan potensi maritim untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Abdullah Leorima melaporkan selengkapnya.
10: Atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kunjungan rutin biasa.
11: Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ripka Haluk mendorong pemerintah daerah Maluku fokus menurunkan angka kemiskinan ekstrim serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan indeks pembangunan manusia. Menurutnya, Maluku memiliki potensi besar di sektor maritim yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional. Potensi perikanan, budidaya kelautan, hingga komoditas bernilai tinggi seperti mutiara perlu dikembangkan secara optimal agar memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat.
10: Saya juga sebagai wakil menteri dalam negeri memiliki tugas untuk saya melakukan pendampingan kepada teman-teman pemerintah daerah di wilayah timur Indonesia.
11: Gubernur Hendrik Leorisa dalam pertemuan bersama Wamendagri memaparkan capaian pembangunan yang menunjukkan tren positif. Ia menegaskan komitmen mendukung agenda pembangunan nasional di mana dari 68 indikator proyek strategis nasional, Maluku telah merealisasikan 60 indikator atau 88%.
12: Intinya adalah memang kita menyadari bahwa kondisi yang kita hadapi saat ini bukan kondisi yang biasa, bukan kondisi yang mudah, kondisi yang penuh dengan tantangan. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap bekerja keras, kolaborasi, dan bersinergi dengan semua pihak. Dan Ibu Wakil Menteri sendiri telah menawarkan asistensi dan pendampingan nanti untuk membantu pemerintah untuk provinsi, khususnya di wilayah koordinasi Ibu Wakil Menteri, yaitu di wilayah Timur Indonesia.
11: Diketahui kunjungan Wamendagri Dr. Ripka Haluk ke Maluku merupakan kunjungan kerjanya yang pertama. Agendanya memantau pelaksanaan program pembangunan daerah, memperkuat sinergi pusat daerah, serta mendorong percepatan program strategis nasional. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menargetkan perbaikan sarana-prasarana serta fasilitas atau revitalisasi sedikitnya 71.744 sekolah pada tahun ini demi kelayakan kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan peserta didik. Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan bahwa revitalisasi sekolah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat infrastruktur pendidikan di seluruh daerah, termasuk wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ia juga meminta kepada kepala sekolah penerima bantuan untuk mengelola anggaran secara transparan dan bertanggung jawab karena revitalisasi merupakan amanat publik untuk meningkatkan kualitas ruang belajar serta keselamatan peserta didik. Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meluruskan narasi yang berkembang di media sosial dengan menegaskan bahwa fenomena bedding atau penurunan suhu udara pada malam hingga pagi hari bukan merupakan kejadian cuaca ekstrim. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani menjelaskan bahwa rasa dingin yang menguat pada malam hingga pagi hari terjadi karena radiasi balik dari bumi dapat langsung dilepaskan ke atmosfer akibat tidak adanya awan, dan kondisi tersebut kemudian diperkuat oleh rendahnya kelembapan udara serta meningkatnya pengaruh aliran massa udara yang kering dari Australia. BMKG juga menegaskan fenomena bedding tidak terjadi secara merata di seluruh Indonesia, tetapi hanya di wilayah yang kondisi langitnya cerah, kelembapan udara rendah, serta curah hujannya yang mulai berkurang. Informasi mancanegara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan pertemuan tatap muka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Langkah tersebut merupakan upaya baru untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 4 tahun. Zelensky menyampaikan usulan tersebut melalui surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Putin. Dalam surat itu, Zelensky menyatakan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui dialog langsung antara Ukraina dan Rusia. Ia menilai tidak tepat jika hanya menunggu perhatian Amerika Serikat kembali terfokus pada perang di Eropa, karena menurutnya upaya mencari perdamaian harus terus dilakukan meskipun Washington saat ini banyak disibukkan oleh perkembangan situasi di Iran. Informasi dari dunia olahraga, Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengimbau timnas U18 Putri Indonesia tetap fokus menghadapi Filipina pada laga terakhir FIBA usia di bawah 18 tahun Women's Asia Cup SIBA Qualifier 2026 meski telah memastikan tiket ke Divisi B Piala Asia 2026. Ia mengatakan, semangat juang para pemain dan pelatih telah mampu menunjukkan permainan yang baik selama kualifikasi. Namun hal tersebut bukanlah pencapaian akhir, karena masih ada satu pertandingan yang harus diperjuangkan. Menurutnya, keberhasilan timnas U18 Putri menjaga tradisi lolos ke FIBA U18 Women's Asia Cup patut diapresiasi. Tetapi para pemain tidak boleh kehilangan fokus pada setiap laga yang dihadapi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga dapat mengakses portal resmi serta WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan seni pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, bangunan SPPG yang telah selesai tersebar di 30 provinsi di Indonesia, diantaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan koordinasi fiskal dan moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas rupiah. Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat pasar keuangan domestik. Maskapai berbiaya rendah asal Tiongkok, Spring Airlines, resmi membuka penerbangan langsung menghubungkan Jakarta-Guangzhou di Tiongkok. Penerbangan pertama akan dilakukan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Guangzhou Baiyun International Airport pada 16 Juni 2026 mendatang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat menjadi tekanan serius bagi dunia usaha. Hal itu berpotensi mengganggu penyerapan tenaga kerja apabila berlangsung dalam jangka yang panjang. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Erwin Aksa mengatakan, pelemahan rupiah dapat memberikan dampak langsung terhadap sektor industri yang masih bergantung pada impor. Kenaikan kurs dolar Amerika Serikat otomatis meningkatkan biaya produksi dan mempersempit margin usaha. Seberapa besarkah risiko pelemahan rupiah saat ini dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor industri? Dan langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mencegah pelemahan rupiah berujung pada peningkatan angka PHK? Itulah yang akan kami hadirkan dalam perbincangan kami sore hari ini terkait dengan dampak pelemahan rupiah terutama dalam sektor industri. Yang paling dikhawatirkan adalah munculnya pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor saat ini. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus di strategi seperti apa untuk mencegah pelemahan rupiah berujung pada peningkatan angka PHK. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber kami di sore hari ini. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami. Dapat Anda berikan pendapat Anda, sorotan Anda terkait dengan pelemahan rupiah saat ini dan juga bagaimana strategi yang tepat menurut Anda untuk dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor industri yang ada. Karena tadi disampaikan bahwa bukan tidak mungkin kondisi pelemahan rupiah ini akan betul-betul dapat atau berupa pukulan bagi sektor industri yang berbasis ekspor tentunya. Dan tentu hal ini juga akan memberikan dampak terhadap margin usaha serta memberikan dampak yang paling mengkhawatirkan adalah pemutusan hubungan kerja. Kami tunggu partisipasi Anda di 021-352-3172. 384-4545-386-2375. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia, Muhammad Rusdi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rusdi, selamat sore.
2: Sore, Mas Rudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Pak. Kondisi rupiah kita saat ini atau pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Bagaimana Pak dampak nyata kondisi rupiah bagi pekerja saat ini Pak?
2: Ya, yang pertama tentunya ada dampak ya. Hmm. Ada dampak negatif dan juga ada beberapa yang katanya juga positif. Negatif karena memang bagi sebagian industri kimia, kemudian juga kemudian seperti apa namanya keramik dan yang mereka basisnya adalah menggunakan bahan-bahan impor
0: ya.
2: Dan juga dengan harga gas industri yang masih relatif mahal gitu kan.
0: Iya.
2: Ini tentunya ada dampak lah gitu kan. Ini pasti dampaknya ada Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya gini, sebelum terkait rupiah juga secara umum, basis rupiah di APBN kan juga hitungannya juga 16.500.
0: Iya.
2: Kalau kasih 18.000.
0: Iya.
2: Tentunya juga dampak bagi negara dampaknya. Nah, satu sisi juga bagi ekspor komoditas justru ini menguntungkan. Ya, komoditas nikel, batu bara dan juga CPO.
0: Iya.
2: Ini tentunya mereka sangat tenang gitu kan. Dan bahkan secara umum katanya surplus perdagangan kita nih dengan kondisi dolar naik gitu kan, makin naik dolar makin menguntungkan. Nah, sehingga di tengah dua mata sisi uang ini gitu kan, ini yang perlu pemerintah punya inisiatif lebih lah. Satu sisi pemerintah dan juga sebagian perusahaan, terlebih misalkan gagasan Pak, rencana Pak Prabowo,
0: yeah,
2: bahwasannya ekspor komoditas itu satu pintu gitu kan, melalui BUMN dan seterusnya, tentunya negara akan menyerap uang dari kondisi seperti inilah gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kemudian negara dapat uang, kemudian juga sebagian perusahaan komunitas itu mendapat uang gitu kan. Terus satu sisi ini perusahaan-perusahaan yang memang berdampak negatif dengan adanya pelemahan rupiah ini dampaknya seperti apa? Nah, ini yang coba kita rumuskan gitu kan. Artinya satu sisi kita nggak perlu terlalu khawatir ya dengan adanya pelemahan rupiah ini, tapi satu sisi sudah pasti ada dampaknya tuh. Tinggal adalah bagaimana pemerintah inisiatif memetakan perusahaan-perusahaan yang memang berdampak negatif gitu kan, ini kemudian di backup. Nah, kalau ini terjadi maka saya pikir kita nggak perlu terlalu khawatir lah.
0: Okay.
2: Dengan adanya pelemahan rupiah ini gitu kan. Nah, yang berikut lagi adalah terkait PHK misalkan. Memang pasti ada dampaknya ketika rupiah menurun. Termasuk kemarin ketika ada perang Iran ya.
0: Yeah.
2: Nah, cuma dampak apa namanya penyebab PHK bukan hanya itu. Penyebab PHK dan juga kroposnya perusahaan karena memang daya beli kita yang menurun serta permintaan demand terhadap bahan-bahan produk industri itu yang menurun karena daya beli menurun tadi gitu. Nah, daya beli menurun ini kan 10 tahun terakhir ini sejak Pak Jokowi menjadi presiden, kelas menengah kita turun dari 23% menjadi 17%. Itu sederhana karena di era Pak Jokowi upah itu dihantam. Nah, bagaimana ke depan itu? Nah, kita ingin ketika ada kondisi seperti ini, bukan kemudian Pak Prabowo mengulangi kesalahan yang sama, menekan kembali upah murah dalam rangka ingin memberikan kemudahan bagi perusahaan gitu kan. Ini logika yang salah. Satu sisi perusahaan butuh insentif, iya. Tapi insentif itu bukan dengan kebijakan upah murah, bukan dengan fleksibel bermarket yang hari ini mudah PHK dan mudah rekrut, mudah PHK, upah murah. Nah, satu sisi kami juga sudah dialog dengan teman-teman Apindo, dengan Pak Bob Azam, Pak Subhan Gatot, ya. Yang menjadi problem di Indonesia dalam konteks ketenagakerjaan maupun juga iklim investasi dan juga industri nasional itu sebenarnya regulasi pemerintah yang nggak jelas, yang kemudian juga membiarkan biaya tinggi terjadi. Nah, sehingga debatnya selalu dibenturkan upah murah, upah Indonesia dianggap tinggi, kemudian itu menjadi penyebabnya, yang kemudian lahirlah berbagai kebijakan seperti omnibus law yang membuat kesejahteraan buruh Indonesia makin rendah, perlindungan makin rendah. Nah, momentum adanya lagi di rupiah makin melemah gitu kan. Ini momentum untuk mengevaluasi seluruh kebijakan ekonomi kita, baik fiskal, moneter maupun juga kebijakan perburuhannya agar jangan salah langkah. Nah, ini adalah suatu fakta bahwasannya ekonomi kita lemah. Tapi kemudian lemahnya itu jangan dibebankan kepada seolah-olah buruh yang harus dikorbankan. Nah, itu kami nggak mau tuh, Pak.
3: Nah, itu.
0: Ya, kalau memang masalahnya ada pada ketidakpastian regulasi dan tingginya biaya operasional tadi, dan menurut Anda langkah apa ini yang perlu dilakukan pemerintah untuk memangkas beban tersebut? Tetapi jangan dijawab dulu nih Pak Rusti ya, kita jeda sebentar untuk ikut informasi, nanti kita lanjut lagi Pak perbincangan kita sore ini. Ya. Dan pendengar tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau Aspek Indonesia, Muhammad Rusti, akan kami lanjutkan sesaat lagi.
1: Kata Tokoh Dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Muhammad Rusti. Beliau adalah Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau Aspek Indonesia. Pak Rusti, terima kasih masih bersama kami, Pak.
2: Ya, ya, ya. Menurut kami ya, sebagai terobosannya adalah kami juga diskusi ya, diskusi kami dengan teman-teman Apindo, bahwasannya mereka memahami apa yang menjadi harapan buruh. Bagaimana mendorong upah layak itu kemudian berdampak pada daya beli. Satu, kemudian mendorong kualitas jaminan sosial selain melindungi pekerja, buruh, anaknya, keluarganya, dan juga masyarakat dari sejak lahir sampai dengan meninggal. Satu sisi juga instrumen jaminan sosial ini juga berdampak kepada terkumpulnya dana jaminan sosial yang kuat yang akan membuat mendorong perekonomian kita menjadi kuat lah, sebagaimana Jepang dan juga Norwegia dengan dana jaminan sosial yang kuat, bunga bank itu bunganya itu rendah, cuma 4% lah gitu kan. Saat ini kan Indonesia 12%, 4% lah segala macam. Nah, satu sisi gitu kan, diskusi kita adalah bagaimana pemerintah berupa apa namanya menjawab masalah buruh, tapi juga menjawab masalah pengusaha. Nah, satu yang kita dorong adalah sama-sama misalkan reformasi pajak. Ketika memang benar-benar gagasan pemerintah itu ingin satu pintu terhadap ekspor komoditas segala macam yang tentunya akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara, memang sudah selaknya itu pungli-pungli dihabisin yang enggak resmi, dan yang resmi pun juga misalkan dikaji ulang yang membuat perusahaan makin berat lah gitu kan. Perusahaan mau naikin upah buruh, tapi ketika banyak pungli, bunga bank tinggi, biaya logistik tinggi, mereka berat. Nah, mereka mau naikin biaya upah itu ketika tadi tuh bunga bank bisa bisa dikurangi, kemudian ya, pajak yang memang bisa dinegosiasikan ulang, dinegosiasi ulang. Nah, tentunya dengan momentum harga komoditas ini makin kuat gitu kan. Nah, ini buat siapa keuntungannya? Tentunya ya saya pikir dengan menyelamatkan perusahaan juga menyelamatkan buruh. Karenanya momentum revisi undang-undang naker ini, kan mandat dari putusan MK 68 ini, selambat-lambatnya Oktober sudah ada undang-undang naker baru. Nah, kami mendorong undang-undang naker baru ini pembahasannya bukan hanya undang-undang naker, tapi juga dibarengin dengan undang-undang BPJS, SJSN, serta kebijakan perpajakan. Ini harus bareng gitu kan.
0: Nah, itu bagaimana pemerintah mampu mengintegrasikan reformasi pajak yang tadi Anda sebutkan dan juga penguatan jaminan sosial agar

0: dan melihat statement Pak Prabowo bahwasanya ekor kenapa investor asing itu lebih memilih Vietnam? Karena ekor kita 6,57, Vietnam cuma 3,5. Dan itu sekali lagi adalah di problem perizinan kebijakan negara. Dan saya kita dukung ya dari ASPI Indonesia dan juga kalangan buruh mendukung upaya Pak Prabowo ini ingin mereformasi nih. Mereformasi korupsi merajalela, kemudian juga, dan kita juga sedang menunggu rencana Pak Prabowo meluncing ya adanya Satgas Mitigasi PHK. Nah ini juga penting, jangan sampai nanti ramenya pas sudah terjadi PHK.
1: Okay. Nah,
0: kita berharap ketika dengan adanya dampak pelemahan rupiah ini, nah ini Satgas Mitigasi PHK yang sudah digaungkan oleh Pak Prabowo sejak Mei ini harus segera di launching agar benar-benar kita bisa membackup perusahaan-perusahaan memang yang sudah bermasalah akibat dampak pelemahan rupiah ataupun dari dampak-dampak lainnya.
1: Iya. Tapi kalau saat ini apakah sudah ada laporan terkait dengan pemotongan jam kerja di lapangan, Pak? Terutama sektor-sektor yang berbasis impor tadi.
0: Terjadi, ya misalkan ada beberapa perusahaan yang memang tutup ya, kayak seperti PT Sakti. Sakti ini adalah sebelumnya PT Sanyo yang berada di daerah Janaya Bogor. Kemudian ya beberapa kalau otomotif ya mereka pengurangan karyawan kontrak ya, karena memang daya beli rendah di menurun.
1: Yeah.
0: Artinya pelemahan rupiah ini ya kita sedikit yakin bahwasannya kata pemerintah fundamental ekonomi kita cukup kuat gitu kan. Tapi tetap ada dampaknya loh. Kita juga enggak menutup mata ketika ada problem pelemahan rupiah ini. Nah, tinggal dibuktikanlah bahwasannya fundamental ekonomi kuat. Dan ketika ada surplus perdagangan dari sektor komoditas ya ini harus disubsidi lah gitu.
1: Oke. Tapi posisi pekerja sejauh mana memahami hak mereka ketika terjadi pengurangan tenaga kerja ini, Pak Rusdi?
0: Ya kalau di perusahaan-perusahaan, kalau PHK ya, kalau perusahaan-perusahaan yang besar atau multinasional, relatif nggak ada masalah. PHK ini kan masalah ketika terjadi bagi apa namanya perusahaan-perusahaan yang di beberapa sektor-sektor seperti menengah ke bawah atau sektor tekstil garment yang kadang-kadang PHK-nya nggak normal, ya haknya mereka harusnya mendapatkan 10 kali upah, tapi dinego oleh perusahaannya hanya 5 kali upah karena memang tipologi dari perusahaan-perusahaan sebagian perusahaan tekstil garment sepatu ini, mereka hanya perusahaan maklon artinya adalah bisa mereka produksi Nike, Adidas sepatunya.
1: Yeah.
0: Tapi kan perusahaan yang di sini nggak dapat order langsung dari Nike. Mereka
1: tangan kedua
0: dari brand itu ke Korea dulu, ke Taiwan dulu, baru ke Indonesia. Dan mereka memang hanya mencari upah murah dan lahan murah. Nah ini ngaco nih memang ini. Bagi perusahaan yang kayak gini ngaco. Dan kita berharap ke depan, kita berharap ya, kita dapat order di sektor tekstil garment itu bukan dari calo tuh. Dari calo Taiwan, calo Korea, tapi bisa langsung dari brandnya. Nah kita berharap lah, artinya sesungguhnya yang kurang bersaing itu bukan tanda petik ya, hanya buruhnya, tapi juga perusahaan-perusahaan kita juga kurang bersaing di global gitu.
1: Oke. Tapi kondisi seperti itu, kondisi seperti itu yang ada negosiasi dengan pekerja untuk memperingan pesangon tadi itu, apakah memang manajemen perusahaan itu sudah terbuka terkait dengan keuangan mereka ini, Pak Rusdi?
0: Ya, tipologi tadi saya bilang ya, kalau tipologinya dari perusahaan tekstil garment ini banyak yang nakal ya, Pak.
1: Oh, oke,
0: okay. Banyak yang nakal ya, gitu kan. Dengan alasan macam-macam lah, ya dengan alasan macam-macam, dan kemudian tidak sedikit juga ada sedikit oknum ya dari kalangan pekerjaannya, yang pekerjaannya juga mungkin nggak ada serikatnya atau serikatnya lemah segala macam. Ini PR kita juga nih. Tapi memang tadi problemnya tipologi sebagian industri kita itu
1: maklun.
0: Bukan industri nasional, tapi itu industri yang kalau. Nah ini yang ke depan kita berharap besar ya. Pak Prabowo juga serius membangun industri nasional. Betul-betul industri nasional yang berbasisnya adalah sumber daya alam, gitu kan. Dan yang lebih penting juga adalah yang menyebabkan satunya PHK di sektor tekstil garment itu kebijakan impor yang brutal oleh Menteri Perdagangan.
1: Okay.
0: Banyak pakaian dari Cina, baju segala macam yang masuk sini tanpa pajak segala macam. Nah itu yang membuat PHK.
1: Okay.
0: Sekali lagi problem problemnya banyak di negara.

0: nih. Nah, kita berharap Pak Prabowo beresin satu-satu nih.
1: Oke.
0: Ya, gitu.
1: Terakhir Pak Rusdi, jadi solusi alternatif dari serikat sebelum pemutusan hubungan kerja itu apa? Nasib pekerja kontrak khususnya di tengah situasi sulit apa yang disarankan dan usulan konkret agar pabrik tidak mudah untuk mengurangi pekerjanya? Sebagai penutup perbincangan kita, silakan Pak.
0: Pemerintah segera launching target mitigasi PHK ya, dan bekerja secara efektif mendata seluruh rencana perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan PHK dan diskusikan apa problemnya, apa problem mereka mau PHK. Ya, beberapa sudah bagus ya, pemerintah ada yang misalkan men-take over, dibeli atau segala macamnya. Kalau memang dikasih kemudahan insentif, ya silakan dikasih, diberikan lah bagaimana terjadinya kemudahan PHK. Dan kami dari buruh juga akan tanda petik ya, kita akan kompromi. Kalau memang jalan terakhir itu adalah misalkan ada PHK, ya kita akan terima. Dan kalau memang bisa dicegah misalkan, ya dengan kompromi-kompromi lah, kita juga dari buruh bisa kompromi lah. Tapi satu sisi juga jangan sampai,
1: baik,
0: ya ini kan masih berlaku dana omnibus law dan turunannya yang memang sangat mudah memphk orang
1: ya,
0: dengan kompensasi yang murah. Nah, kita nggak mau tuh ya, dengan alasan macam-macam sebenarnya dia ingin memphk, mengurangi pekerja tetap diganti dengan pekerja magang. Nah, ini terjadi. Ambil contoh di perusahaan Ramayana saya sebut misalkan, itu perusahaan rata-rata adalah peserta magang dari sekolah segala macam. Mereka bukan lagi karyawan lagi tuh. Mereka memphk sebagian karyawan anggota kami misalkan, tapi asumsi mereka merekrut pekerja magang. Ini juga terjadi di hotel segala macam. Nah, karenanya pemagangan, kalaulah dia masih bersifat apa namanya lulusan sekolah, program-program pendidikan, kami masih setuju. Tentunya ya ada jeda waktu aja 3 bulan segala macam. Tapi kalau pemagangan ini adalah upaya upaya dari politik upah murah dan juga bagian dari perubahan modern, ini kami tolak lah.
1: Oke. Iya. Pak Muhammad Rusdi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI sore hari ini.
0: Ya,
1: Pak, sehat selalu Pak. Salam sehat.
0: Oke. Ya. Pak, yo, sehat selalu.
1: Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia, Muhammad Rusdi.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore untuk hari ini 6 Juni 2026. Nanti kami akan lanjutkan kembali perbincangan kami terkait dengan potensi pemutusan hubungan kerja akibat dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sudah menyentuh 18.000 lebih. Disampaikan tadi, perlu ada langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk mampu melindungi usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan juga melindungi para pekerja dari dampak PHK. Untuk itu adanya satu kebijakan melihat kembali baik itu kebijakan dari sisi pajak dan juga insentif bagi para pekerja untuk menjadi sebuah stimulus dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini. Nanti kami akan melihat lebih dekat bersama dengan pihak dari ketenaga kerjaan sebenarnya bagaimana saat ini potensi atau bahkan mungkin di 2026 yang perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan pemutusan hubungan kerja dan juga tekanan yang berpotensi juga akan dialami atau terjadi penambahan PHK ke depannya. Dan kini sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Profesor Anwar Sanusi. Prof. Anwar Sanusi, selamat sore.
5: Selamat sore, Mas Rudi. Selamat sore seluruh pendengar RRI Pro 3 FM dimanapun juga berada.
1: Ya, baik. Prof, mohon dikoreksi kalau salah. Hingga akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 23.470 pekerja di Indonesia yang telah resmi terkena PHK. Dan untuk saat ini dan potensi kedepannya, apa yang sudah dilakukan sebagai peta risiko PHK yang dipantau oleh pemerintah saat ini, Prof?
5: Ya, kalau pertama terkait dengan data, betul. Artinya data itu adalah kita ambil dari data klaim jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Dan tadi pertanyaan berikutnya, apa yang antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah ya? Melihat terutama kita kan PHK ini kan suatu proses ya, yang artinya yang proses akhir dari sebuah hasil akhir dari sebuah proses yang memang sudah ada sebelumnya. Dan ini tentunya itu kita lakukan pemantauan, terutama adalah bagaimana kita bisa mencari solusi untuk keluar dari potensi PHK itu terjadi. Tentunya yang secara normatif yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengintensifkan adanya dialog-dialog sosial antara pengusaha kemudian juga dengan pekerja dengan difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini ada Kemenaker Dinas Ketenagakerjaan untuk mencari satu terobosan atau solusi selain dari PHK. Dan inilah yang memang sebagai hal terkait dengan tindakan preventif lah yang harus kita lakukan. Tentunya tindakan-tindakan lain yang kita lakukan karena memang terkait urusan ketenagakerjaan ini kan urusan yang memang terkait dengan berbagai kebijakan-kebijakan sektoral yang memang dampak akhirnya adalah menyangkut masalah ketenagakerjaan. Sehingga tentunya kita melakukan koordinasi langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi tentunya potensi terjadinya PHK. Meskipun yang namanya situasi eksternal ini kan juga sampai saat ini masih bisa kita katakan satu hal yang sangat serius, terutama dampak dari adanya ketegangan politik yang sangat serius. dan itu mempengaruhi perekonomian secara global yang akhirnya berdampak kepada sektor ketenagakerjaan di Indonesia.
6: Baik.
5: Dan ini antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah tentunya. Bagaimana? Artinya pertama tentunya yang PHK ya kita harapkan tidak terjadi. Yang kedua, potensi-potensi yang masih dimungkinkan adanya penciptaan lapangan pekerjaan ini kan juga harus kita upayakan semaksimal mungkin.
6: Penyerapannya ya, baik.
5: Iya.
6: Ya. Baik, Prof. Kalau tadi dikatakan bahwa PHK itu adalah pilihan pahit, pilihan paling terakhir, Prof, yang harus dilakukan karena ya mungkin dalam kondisi yang dialami oleh sebuah perusahaan. Tetapi bagaimana, Prof, memastikan bahwa PHK itu betul-betul menjadi pilihan yang paling terakhir?
5: Ya, kan begini ya, Mas. Artinya di dalam sebuah proses dialog ini kan tentunya dua pihak mengajukan argumentasi masing-masing ya.
6: Ya.
5: Artinya ada di situ tentunya pertama di apa namanya pertimbangan dari kesehatan organisasi. Jadi kesehatan bisnis itu tentunya ya harus terbuka. Mereka menghadapi persoalan apa yang misalnya terkait dengan persoalan keuangan yang rumit dan itu tidak bisa dipecahkan lagi selain dari kita melakukan layoff ya, melakukan pengurangan dari tenaga kerja.
6: Oke.
5: Okay. Tapi yang lain juga dari pekerja sendiri pun kita juga terbuka untuk membuka berbagai alternatif. Kecuali PHK, ada nggak yang namanya solusi-solusi yang lainnya? Dulu kita belajar, Mas Rudi ya, pada saat COVID-19 itu kan ada beberapa solusi. Solusi misalnya, ya ini kan memang ini kita belajar dari pengalaman waktu yang lalu ya.
6: Mm-hmm.
5: Solusi misalnya bagaimana kita mengurangi jam kerja, kemudian melakukan shifting. Nah itu. Kemudian ada nggak solusi yang lain? Nah ini yang memang tentunya dua-dua belah pihak kita harus melakukan satu proses dialog yang tentunya koridor regulasi pun juga harus diperhatikan itu.
6: Ya, Prof tadi katakan bahwa dialog ini adalah satu langkah yang salah satu cara untuk bisa memastikan atau mengetahui bahkan untuk melakukan langkah-langkah preventif tadi, Prof ya, sebagai strategi kedepannya. Tetapi paling tidak, Prof, potensi tambahan PHK dengan kesulitan perusahaan yang sudah didialogkan dua pihak atau bahkan juga bersama dengan pemerintah dalam hal ini, ada berapa proyeksi kisaran yang mungkin dikhawatirkan akan terjadi untuk waktu
5: kalau
6: dekat ini, Prof?
5: Ya, jadi gini ya, artinya kita kalau jumlahnya kita belum bisa memberikan angka pasti ya.
6: Oke.
5: Okay. Namun demikian kan kita melihat beberapa bidang-bidang yang memiliki potensi ya, terutama bidang-bidang yang memang cukup mengandalkan satu kan adanya satu material dari
6: luar
5: negeri ya, impor.
6: Mm-hmm.
5: Yang kedua, produk-produknya ini adalah produk pasarannya banyak yang ada di luar negeri.
6: Oke.
5: Okay. Ya ini kan juga kita lihat bahwa pasar luar negeri pun kan juga belum menunjukkan adanya sebuah kebangkitan yang memang itu bisa memberikan katakanlah efek yang sangat cerah atau optimistik di masa yang akan datang. Nah ini yang memang kami melihat beberapa hal tersebut yang sebagai sebuah antisipasi. Kami tidak bisa menyampaikan ya sampai sekarang, oh ini berapa, ini berapa. Tentunya,
6: tapi sektor manufaktur mungkin ya, terutama yang berbasis bahan baku import itu berpotensi. Ya. Nah, kemudian tadi kan dikatakan juga mengoptimalisasi serapan, membuka lapangan kerja baru. Bagaimana untuk bisa keseimbangan tadi dari angka proyeksi dan juga lapangan kerja yang disediakan nanti ini, Prof?
5: Ya begini Mas ya, kalau kita kan berbicara semuanya terkait dengan data ya. Data ini kan kita melihat ada beberapa hal yang memang masih memberikan alternatif yang sangat optimistik ya.
6: Mm-hmm.
5: Misalnya perdagangan, kemudian kita lihat pertanian, industri pengolahan pun ini pun juga memiliki semacam katakanlah dari data yang Sakernas kemarin. Ini kan sesuatu yang cukup bisa memberikan ruang. Kemudian terutama adalah misalnya yang terkait dengan kebijakan-kebijakan program strategis nasional. Kami melihat ya Mas, misalnya ada kebijakan revitalisasi tambak Pantura, kemudian kooperasi ya, termasuk kemarin yang sudah jalan meskipun saat ini ya semuanya menjadi pelajaran bagaimana sebetulnya MBG, ini kan kalau dari sisi fakta, ini penyerapan angkatan kerjanya
6: cukup besar,
5: lumayan ya, sangat besar, dan itu... Dan itu meskipun kami pun istilahnya juga menghitung istilahnya ada dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dan ini kita sedang mengkalkulasi ya. Dengan adanya dapur baru kan ada yang pelaku-pelaku lama yang mungkin bergeser lah. Jadi ada shifting yang itu yang memang harus kita hitung. Misalnya warung-warung sekolahan ini kan juga ada pengaturan. Makanya ini menjadi kemarin saya dengar ya dari kebijakan nasional ini akan coba untuk melibatkan ya dan ini kalau dari sisi target sebetulnya kan masih ada ruang untuk pembukaan-pembukaan dari dapur-dapur baru yang itu bisa menyerap kembali dari tenaga kerja. Nah ini yang kami melihat ada sisi yang optimis ya, mudah-mudahan ini menjadi hal yang ke depan mudah dengan kita berharap ya mudah-mudahan ekonomi kita ini semakin ya istilahnya setelah kondisi saat ini ada kebangkitan dan semakin baik dan itu tentunya sangat kita harapkan.
6: Ya, artinya kan tetap ada strategi lain atau alternatif lain yang menjadi prioritas ini Prof ya, bahwa masih ada optimistik untuk penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor baru tadi karena melihat dari bulan sampai bulan Mei kan 23 ribu lebih dan potensi nanti manufaktur pun bukan tidak mungkin masih akan menjadi ancaman. Tetapi Prof, ada nggak insentif bagi perusahaan yang dalam kondisi seperti ini pun mereka masih bertahan, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja Prof?
5: Iya, beberapa kali ya gini Mas, artinya insentif terkait dengan kita melihat ya flashback dari beberapa kebijakan yang sudah kita lakukan. Ketika kita mengalami satu tekanan ekonomi yang cukup serius, kan beberapa kali kita memberikan kebijakan seperti bantuan subsidi upah. Kemudian kalau yang saat ini sedang berjalan adalah bagaimana kita istilahnya selain tentunya memberikan pengalaman kepada fresh graduate, tapi juga ini bagi perusahaan-perusahaan mereka akan terbantu dengan adanya tenaga-tenaga kerja yang memang meskipun mulai proses magang, mereka terlibat di dalam aktivitas pekerjaan di perusahaannya. Nah, tapi tadi ya terkait dengan apakah ada insentif yang lainnya, saya rasa apapun pilihan, apapun usulan, tentunya kita akan kaji dari sisi dampaknya ya.
6: Baik.
5: Dampak terutama tadi untuk melakukan tadi untuk menahan ya. Ini kan sesuatu yang memang menurut saya ya sangat bagus ya. Itu bagian yang harus kita apresiasi di tengah tentunya tekanan yang tidak mudah seperti kondisi saat ini.
6: Baik. Prof. Anwar Sanusi, terima kasih Prof. untuk waktunya. Ya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI sore hari ini Prof. Sehat selalu Prof. Selamat sore.
5: Selamat sore.
6: Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja RI, Profesor Anwar Sanusi.
7: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Menteri Pembangunan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat tahap kedua telah mencapai progres pembangunan tertinggi. Menteri Dodi mengatakan pemerintah akan terus melakukan pengawalan intensif terhadap seluruh pekerjaan pembangunan. Ia menyebut berbagai kendala yang dihadapi penyedia jasa juga terus dipantau agar tidak menghambat progres yang sedang berjalan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Dan kini kami akan hadirkan program Haji dalam Info Haji bersama reporter kami langsung dari Tanah Suci.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Pasar Kakiyah di Mekah, Arab Saudi menjadi pusat belanja untuk jemaah Indonesia. Pasar ini menyediakan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Alam.
12: Saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dan kami informasikan pendengar Pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan diperjualbelikan di Pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta serta tasbih. Para pembeli ketika bertransaksi di Pasar Kakiyah ini bisa menawarkan harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih murah dibandingkan membeli dari satuan. Berikut wawancara kami dengan salah satu pembeli jemaah haji Indonesia asal Surabaya, Pak Suparman.
13: Dari Surabaya.
14: Pak, belanja apa aja Pak di pasar ini Pak?
13: Ini tadi belanja gamis untuk ibu-ibu. Untuk anak-anak ini ada gantungan kunci atas B. Sama tadi coklat juga.
14: Seberapa banyak Pak belanjanya?
13: Ya banyak sih, cuma untuk coklatnya 2 kilo sama di kamisnya ada 3 atau berapa.
12: Dan pendengar dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia terpantau di Pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Banyak dari jemaah haji Indonesia yang membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pasca rangkaian Armusna, jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri memanfaatkan waktu selama berada di Kota Mekah dengan memperbanyak ibadah sunnah dan ziarah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Stasiun Produksi Kediri, Heri Susanto.
15: Jemaah haji kloter 111 dari Kabupaten Kediri memanfaatkan waktu selama berada di Kota Mekah dengan memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Selain melaksanakan sholat wajib berjamaah, jemaah haji juga mengisi hari-hari mereka dengan sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, serta melakukan tawaf sunnah. Ketua kloter 111 jemaah haji Kabupaten Kediri, Siti Marfuah, menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan rangkaian ibadah wajib haji, jemaah memaksimalkan kesempatan beribadah di Masjidil Haram. Jemaah juga memanfaatkan waktu luang untuk mengikuti kegiatan ziarah ke sejumlah tempat bersejarah di sekitar Mekah seperti Goa Sur dan Goa Hiro, yang merupakan dua tempat paling bersejarah dalam Islam, yaitu masing-masing memiliki peran penting di awal perjalanan Nabi Muhammad SAW.
16: Dan kemarin untuk kloter 111 kami ziarah ke Goa Sur dan Goa Hiro, kemudian nanti malamnya insya Allah kloter 111 juga akan melaksanakan umrah sunnah. Nanti kami akan mengambil mikot di Tanim, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul untuk umrah sunnah.
15: Kegiatan ziarah tersebut tidak hanya menjadi sarana menambah wawasan sejarah Islam, tetapi juga memperkuat pemahaman jemaah haji, terutama terhadap perjalanan dakwah Rasulullah SAW dan rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi, mengatakan ibadah di Masjidil Haram merupakan idaman bagi seluruh jemaah haji.
17: Ibadah yang bisa dilaksanakan di Mekah tentu di luar musim haji adalah yang paling favorit adalah kita melaksanakan umroh. Umroh yang nanti yang biasanya para jamaah ini akan mengambil mikot yang biasa dari Tanim, kemudian mikotnya dari Cirona, atau mungkin mengambil mikot yang lain yang disesuaikan dengan memang kondisi di sana. Sehingga ada pengalaman dari para jemaah ini melaksanakan umroh bermacam-macam mikot.
15: Siti Marfuah menambahkan, diperkirakan jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri akan berangkat ke Madinah sekitar tanggal 20 Juni 2026. Seluruh jemaah haji saat ini dalam kondisi sehat, dan petugas haji juga mengingatkan agar jemaah memperbanyak konsumsi air putih, beristirahat yang cukup, serta tidak beraktivitas di luar jadwal yang telah ditentukan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menilai usulan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait jabatan non-operasional Polri diisi oleh kalangan sipil sah, tetapi harus melihat keperluannya di lapangan. Ia menilai bahwa adanya sebuah usulan memang bisa datang dari mana saja. Terlebih kini DPR RI sedang membahas revisi terhadap Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Namun jika ingin menyampaikan, menurut Mensesnek, usulan tersebut juga perlu disalurkan melalui mekanisme yang telah diatur. Beralih ke informasi lainnya, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menginginkan adanya penguatan regulasi yang mengatur lama barang berada di pelabuhan. Namun aturan yang dimaksud harus tetap adil, tidak serta-merta melipatgandakan denda secara mendadak kepada semua pihak, tetapi ditentukan berdasarkan batas waktu hari yang wajar. Menkeu mengatakan tumpukan barang selama berbulan-bulan di pelabuhan Tanjung Priuk sengaja ditinggalkan oleh importir karena biaya denda penumpukan lebih murah dibandingkan mereka harus menyewa gudang di luar, sehingga kapasitas pelabuhan menjadi penuh dan menurunkan kinerja logistik. Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bersedia bertemu langsung dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Menurutnya pertemuan itu dapat terjadi jika kedua negara berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Ia menyebutkan akan merasa terhormat untuk bertemu dengan Khamenei dan tidak keberatan melakukan pembicaraan secara langsung apabila kesepakatan berhasil dicapai. Trump juga menyampaikan komentarnya di tengah upaya diplomatik yang terus berlangsung untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya pertemuan tingkat tinggi dapat menjadi bagian dari langkah menuju penyelesaian konflik yang lebih luas. Informasi dari dunia olahraga, Biro Investigasi Federal atau FBI Amerika Serikat menyatakan akan mengerahkan sistem untuk mendeteksi dan melumpuhkan drone pada semua fasilitas terkait penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026. FBI telah bekerja sama dengan mitra federal dan juga penegak hukum di kota tuan rumah untuk memastikan fasilitas deteksi, pelacakan, dan mitigasi tetap ada di setiap lokasi. Badan tersebut menyampaikan bahwa melindungi ruang udara di atas lokasi kegiatan Piala Dunia sama pentingnya seperti melindungi darat. Dinas Penerbangan Federal, yaitu FAA, juga telah memastikan pihaknya bersama Departemen Keamanan Dalam Negeri dan juga Departemen Kehakiman akan memberlakukan pembatasan penerbangan sementara di atas stadion yang menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia 2026 dan titik konsentrasi para penggemar sepak bola di seantero Amerika Serikat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Dan juga dapat mengakses portal resmi kami serta WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
1: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
0: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026,
0: Swiss!
1: Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
0: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
1: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
0: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
2: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikom, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrela Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kita facerri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Catatan peristiwa.
6: Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Soekarno yang bernama asli Kusno Sosrodihardjo adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1967. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Alex Kawilarang, perintis komando pasukan khusus atau Kopassus, adalah tentara yang tulen jujur, pantang menyerah, dan punya harga diri. Ia wafat pada tanggal 6 Juni 2000. Soal kejujuran dan dedikasi, Alex tak kenal kompromi dan telah teruji. Karir militernya juga cukup mentereng. Ia pernah menjadi komandan penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, hingga DITII.
5: Indonesia menyapa sore.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Indonesia Menyapa Sore. Sesaat lagi kami hadir dalam sesi Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI, di mana reporter kami dari berbagai daerah akan menyampaikan informasi terkini ke ruang dengar Anda. Silakan untuk Anda juga dapat terus berbagi informasi yang Anda miliki, dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami, baik berupa foto ataupun video di 081-399-399-888. Dan berikut kami hadirkan Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI.
5: Warta Nusantara.
7: Dari 412 desa dan 12 kelurahan, ada sekitar 270 koperasi desa, Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang telah terbentuk di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dari RRI Cirebon, Aura Aulia melaporkan. Aura.
8: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP di seluruh desa dan kelurahan sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Dan hingga saat ini sekitar 270 KDKMP telah terbentuk dan beroperasi di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan bahwa jumlah tersebut akan terus bertambah hingga menjangkau seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon sendiri memiliki 412 desa dan 12 kelurahan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong pembentukan KDKMP di wilayah yang belum memiliki koperasi tersebut. Menurutnya masih ada sekitar 140 hingga 150 desa dan kelurahan yang menjadi target pengembangan KDKMP berikutnya. Berikut adalah keterangan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman.
9: Dan untuk KDKMP ini sudah di Kabupaten Cirebon kurang lebih 270 KDKMP yang sudah akan nanti beroperasi di Kabupaten Cirebon. Kebetulan desa di Kabupaten Cirebon keseluruhan jumlahnya ada 412 desa dan 12 kelurahan. Tentunya kalau KDKMP 270 kurang lebih 140-an lagi yang nantinya akan dibangun di Kabupaten Cirebon tentunya.
8: Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung penuh berbagai program prioritas pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP juga menjadi salah satu program strategis yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa melalui pengelolaan usaha berbasis komunitas. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Festival Sokaraja 2026 diselenggarakan di Dalem Jernih, Kecamatan Sokaraja untuk memberdayakan UMKM lokal dalam ruang publik bersejarah di Banyumas. Dari RRI Purwakarta, Fahriansyah melaporkan. Fahriansyah, silakan.
1: Pendengar, Festival Sokaraja 2026 berlangsung meriah di kawasan Dalem Jernih, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, mulai dari pagi hari tadi hingga malam nanti. Ratusan warga tampak sejak mengikuti rangkaian kegiatan pembuka yang diawali dengan laku-melaku Ning Sokaraja sebelum memadati area festival hingga sore hari ini. Mengusung tema menghidupkan kembali memori dengan kreasi masa kini, festival ini menjadikan bangunan bersejarah Dalem Jernih sebagai ruang publik yang dihidupkan kembali melalui kegiatan seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Berbagai tenan pasar lama juga menghadirkan kuliner tradisional, kerajinan desa, serta produk unggulan UMKM lokal. Ketua Panitia Festival Sokaraja, Rati Alifah, mengatakan festival ini juga menjadi ruang ekspresi budaya masyarakat. Festival ini juga menghadirkan pelatihan digital bagi pelaku UMKM. Materi yang diberikan meliputi penguatan branding, desain konten menggunakan Canva, hingga pembuatan video promosi produk melalui platform digital. Berikut pernyataan dari Rati Alifah.
2: Jadi untuk tujuannya dari Festival Sokaraja ini adalah pemberdayaan ruang publik, yaitu bangunan historikal dari Dalem Jernih Sokaraja. Tujuannya untuk memperkenalkan bangunan sejarah kepada kaula muda sebenarnya, remaja-remaja yang ada di Sokaraja sendiri, khususnya di Kabupaten Banyumas.
1: Ya pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas mengapresiasi penyelenggaraan Festival Sokaraja karena dinilai mampu mendorong pemajuan kebudayaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku UMKM, seniman, dan komunitas budaya menjadi bagian penting dalam menciptakan dampak ekonomi di tingkat lokal. Rangkaian Festival Sokaraja juga akan ditutup pada malam hari nanti dengan pertunjukan video mapping yang memadukan cahaya, cerita lokal, dan arsitektur Dalem Jernih yang bersejarah. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pemenang lomba serta penampilan seni kentongan khas Sokaraja sebagai acara penutup festival. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahriansyah melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hadapi tekanan ekonomi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka ribuan lowongan kerja padat karya dengan gaji UMP Jakarta. Penta Medita melaporkan. Penta.
3: Baik, terima kasih Rudi dan selamat sore pendengar. Memang pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta ini membuka sekitar 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya dengan gaji sebanyak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta. Adapun pendengar, langkah ini diambil untuk membantu masyarakat dalam memperoleh penghasilan di tengah tekanan ekonomi saat ini. Dan demikianlah disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
4: Untuk mengantisipasi terhadap tekanan ekonomi yang ada. Sehingga dengan demikian, pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka padat karya. Skema padat karya supaya orang bisa bekerja. Dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan. Dan mereka digaji setara dengan UMP di DKI Jakarta ini.
3: Ya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta sendiri memang melakukan program ini sebagai bantalan sosial khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Dan melalui program padat karya ini, masyarakat nantinya akan memperoleh upah dan diharapkan hal ini bisa membuat daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik. Dan pada tahap awal, program padat karya ini akan dijalankan selama 3 bulan ke depan. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta sendiri memang bisa saja memperpanjang pelaksanaan program padat karya jika memang dinilai efektif untuk membantu masyarakat. Dan adapun syarat utama untuk mengikuti program padat karya ini ialah memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Provinsi DKI Jakarta. Rudi dan juga pendengar, untuk saat ini demikian yang dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Penta untuk laporan Anda di sore hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Peredaran narkotika di Lampung terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. BNNP Lampung, menemukan maraknya penggunaan sistem mapping dalam transaksi narkoba, di mana pembeli hanya menerima titik koordinat untuk mengambil barang yang telah disembunyikan di lokasi tertentu. Dari RRI Bandar Lampung, Agung Ghazaldi melaporkan. Agung.
5: Ya, pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Lampung mengungkap adanya tren baru dalam peredaran gelap narkotika yang dinilai semakin menyulitkan upaya penindakan. Pelaku kini banyak memanfaatkan sistem mapping atau penentuan titik lokasi penyimpanan barang melalui media digital tanpa melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Lampung Abdul Zain Fatir dalam dialog bersama RRI mengatakan, modus tersebut berkembang seiring meningkatnya pemanfaatan media sosial dan platform komunikasi digital oleh jaringan peredaran narkoba. Menurutnya, metode tersebut membuat transaksi narkoba semakin sulit dideteksi karena tidak terjadi kontak langsung antara penjual dan pembeli, barang biasanya disembunyikan di lokasi tertentu sebelum diambil oleh pemesan. BNNP Lampung mencatat modus tersebut sudah ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk di Bandar Lampung. Bahkan masyarakat beberapa kali melaporkan adanya paket mencurigakan yang ditemukan di lingkungan pemukiman.
6: Pun sudah mulai saya bilang ya, ada tren yang baru tidak menggunakan kurir, gunakan titik mapping. Tidak terjadi transaksi secara langsung tetap muka. Ini mereka yang tren terbaru ini anak-anak mungkin anak-anak muda yang begitu kenal dengan media sosial misalnya atau menggunakan marketplace pokoknya media-media yang sifatnya online komunikasi. Yang pernah kita temukan ternyata ada juga yang prosesnya mapping, jadi mereka bertransaksi secara online, kemudian nanti diberikan titik akses map. Nah, kemudian setelah transaksi terjadi dikirim titik mapnya, nanti yang pembeli tadi datang ke titik map itu untuk mencari barang.
5: Selain perubahan modus transaksi, Abdul Zain mengungkapkan perekrutan kurir narkoba masih menjadi persoalan serius. Faktor ekonomi disebut sebagai alasan utama yang dimanfaatkan bandar untuk merekrut pelaku baru. Tak hanya itu, BNNP Lampung juga menemukan kasus perekrutan kurir melalui hubungan personal, termasuk melibatkan pasangan.

0: Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Jakarta, Rizky Basuki. Rizky.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Predikat tersebut menjadi yang ke-9 kali secara berturut-turut sejak tahun 2017 lalu. Hal itu pun menuai apresiasi dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin. Khoirudin menyatakan, DPRD DKI Jakarta punya peran penting menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI. Melalui fungsi pengawasan, kata Khoirudin, DPRD DKI Jakarta akan mengawal seluruh rekomendasi BPK RI agar dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI. Demikian disampaikan Khoirudin kepada wartawan di Jakarta hari ini.
2: Bahwa transparansi, akuntabilitas dari pengelolaan keuangan dan kebijakan sangat bagus. Sehingga telah 7-9 kali mendapat peringkat ini. Seberharap ini akan berdampak kepada sejahtera masyarakat. Dan kami di DPRD sangat terbantu dengan hasil pemeriksaan data ini. Karena kami tinggal membaca laporan dan kami tidak lanjuti. Ya, agar seluruh rekomendasi bisa segera diselesaikan. Dan ini tentu akan berdampak kepada warga Jakarta.
1: Lebih lanjut, Khoirudin menyatakan DPRD DKI memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset daerah, khususnya fasilitas sosial dan fasilitas umum. Sebab hal itu merupakan kewajiban para pengembang menyerahkan ke pemerintah daerah. Bahkan sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan itu, DPRD DKI Jakarta telah membentuk panitia khusus atau pansus pasos pasum. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar korf dan penanaman pohon di 2 lokasi pada Jumat lalu. Kegiatan ini diikuti seluruh organisasi perangkat desa atau OPD hingga pihak swasta. Bayu Satria dari RRI Stasiun Produksi Waikanan melaporkan. Bayu.
3: Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup nomor 9 tahun 2026 tentang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar aksi kurte. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan, Ketut Artike, mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini mengusung tema saatnya bekerja untuk iklim. Di Kabupaten Waikanan sendiri, kegiatan kurte dilaksanakan di kawasan Islamic Center dan Tugu Ria Kudu. Dan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan sampah, gulma, sedimen, dan gorong-gorong, serta penanaman sejumlah pohon. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dan menurutnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan, karena momentum ini jadi ajakan untuk memperkuat aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim melalui kolaborasi berbagai pihak.

0: Camat, Kepala Kantor, Lurah, seluruh perusahaannya ada dalam wilayah Kabupaten Garut Tangerang untuk melakukan aksi bersih-bersih serta menanam pohon di wilayah kerja masing-masing. Pemanasan yang jadi tahun ini adalah saatnya bekerja untuk iklim. Dua tangan, kegiatan kurti dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu ada yang dua titik, yaitu di Islamic Center serta Tugu Ria Kudu yang melibatkan seluruh OKD. Selain itu, dilaksanakan juga di kantor masing-masing agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.
1: Dan sebagai informasi, puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup secara nasional dilaksanakan pada pagi tadi, dan pemerintah Kabupaten Waikanan mengikuti kegiatan tersebut melalui telekonferensi bersama Presiden. Dari Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: Berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.

Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, dan kami masih akan lanjutkan informasi lainnya yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI yang akan disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air pada kesempatan sore hari ini.

0: Pasca Lebaran Idul Adha 2026, jasa rias pengantin atau MUA atau makeup artist di Kabupaten Kaur banjir orderan. Rohil Minata dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan melaporkan selengkapnya.
1: Tren pernikahan usai Lebaran Idul Adha tahun ini membawa berkah melimpah bagi para penyedia jasa rias pengantin atau makeup artist yang kebanjiran pesanan dari calon mempelai. Fenomena melonjaknya permintaan ini bahkan membuat jadwal kerja para perias penuh hingga bulan November 2026 mendatang. Meskipun tarif jasa mengalami kenaikan signifikan akibat naiknya harga kosmetik premium dan biaya operasional, minat konsumen tetap tidak surut. Banyak calon pengantin rela merogoh kocek lebih dalam demi mendapatkan visual terbaik di hari bahagia mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa kualitas riasan kini telah menjadi salah satu prioritas utama dalam anggaran sebuah pesta pernikahan. Para MUA mengaku harus menambah asisten dan mengatur strategi manajemen waktu yang ketat guna memenuhi seluruh permintaan klien. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang MUA di Kabupaten Kaur, Sri Repi, melonjaknya pesanan ini juga didorong oleh tren gaya rias modern yang terus berganti dan menuntut para perias untuk selalu memperbarui keahlian mereka. Pengaruh media sosial membuat calon mempelai semakin selektif dalam memilih MUA yang memiliki portofolio sesuai dengan konsep pernikahan impian mereka.
2: Sangat-sangat banyak sekali. Sepertinya polanya sama setelah Lebaran Idul Fitri, setelah Idul Adha, penuh ini jadwalnya. Ini sudah full sampai dengan November 2026. Yang lainnya tinggal ngisi-ngisi Desember, sudah ada.
1: Ditambahkan Repi, perias dengan reputasi tinggi menjadi sangat diburu tanpa mempedulikan nominal harga yang ditawarkan. Diakui Repi, dirinya telah menaikkan tarif jasa MUA-nya 300-500 ribu dari sebelumnya karena harga makeup dan transportasi yang sudah berubah terpaksa harus dinaikkan tarifnya. Peningkatan omset yang drastis ini menjadi bukti nyata bahwa momentum pasca Lebaran selalu menjadi puncak panen rezeki bagi industri kreatif. Kreativitas dan adaptasi cepat terhadap tren global terbukti ampuh menjaga eksistensi para perias di tengah ketatnya persaingan bisnis.
3: Demikian RRI SP Bintuhan, Rohil Minata Pro 3 RRI terus mengedara untuk Indonesia.
0: Rencana strategis pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Sintang mendapatkan sambutan positif dari kalangan pendidik. Dari RRI Sintang, Danindra Sita melaporkan.
4: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak termasuk sekolah-sekolah yang akan terdampak. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik menyatakan kesiapan dan dukungannya terhadap program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah dengan fasilitas yang lebih modern dan terintegrasi. Ia menuturkan, pembangunan sekolah nasional terintegrasi akan membawa banyak manfaat, mulai dari sisi fasilitas peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik, serta penerapan teknologi pembelajaran yang lebih maju.
5: Kami sangat menyambut dan menerima, karena dengan adanya sekolah nasional terintegrasi nanti, semua fasilitas akan dilengkapi oleh pemerintah, dan tentu saja SDM dari guru-guru itu akan ditambah supaya SDM semakin mantap. Dan bukan hanya SDM, tentu saja teknologi yang nantinya akan diterapkan kepada anak-anak kami.
4: Di sisi lain, Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong mengatakan, pihak sekolah siap mendukung dan menjadi bagian dari program sekolah nasional terintegrasi tersebut. Menurut Asong, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga harus didukung dengan peningkatan mutu tenaga pendidik serta sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Gagasan pembangunan sekolah nasional terintegrasi diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang.
6: Oh, sangat-sangat menyambut baik. Harapan kami program sekolah terintegrasi itu bisa terwujud. Maka ini akan menjadi pusat pembelajaran untuk seluruh sekolah. Sehingga nanti kualitas yang tinggi dari sekolah yang akan kita dapatkan itu akan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sintang.
4: Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Sintang Edi Sunaryo. Ia menyampaikan program yang digagas pemerintah pusat tersebut dinilai menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menciptakan pusat pembelajaran modern di Kabupaten Sintang. Tak hanya itu, Edi juga menuturkan, keberadaan sekolah terintegrasi akan membuka peluang besar bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah, mulai dari sisi metode pembelajaran, kualitas guru hingga pemanfaatan teknologi pendidikan yang lebih maju.
7: SMP 2 ini pada prinsipnya kita siap untuk menjadi sekolah terintegrasi. Tentunya juga diharapkan juga nanti peningkatan-peningkatan kualitas pembelajaran, seperti peningkatan mutu guru yang paling utama ya, sumber daya manusianya, sehingga kita harapkan nanti apa yang diinginkan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik.
4: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang nantinya diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan daerah, sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar pentas hiburan Kulon Progo Fair bagi masyarakat dengan mengangkat potensi daerah. Dari RRI Yogyakarta, Harun Susanto melaporkan.
8: Itu sampai malam minggu ya, tentunya Kabupaten Kulon Progo yang sudah belasan tahun tidak pernah ada hiburan atau apapun yang tentunya sangat berdampak dalam artian UMKM, kunjungan masyarakat luar. Nah, maka dari itu kami berinisiasi mengadakan hal ini adalah pesta rakyat.
9: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar Kulon Progo Fair di alun-alun Wates Kulon Progo pada Sabtu hari ini. Dalam gelaran langka ini, Pemkab Kulon Progo mengandeng perusahaan swasta sebagai sponsor utama. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, keterlibatan sektor swasta ini merupakan stimulus positif untuk memperluas investasi sekaligus memberi hiburan pada masyarakat. Acara yang digratiskan tersebut akan diisi dengan senam massal, pentas musik, dan juga pasar UKM. Dengan keterlibatan UKM, harapannya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat kecil.
8: Tentunya hari ini kami hadir bersama masyarakat, pemerintah Kabupaten Kulon Progo pengen saatnya kita bersama-sama membangun Kabupaten Kulon Progo. Dalam artian membangun adalah mensejahterakan semuanya.
9: Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman menjelaskan, skema gratis sengaja diterapkan demi mendongkrak animo masyarakat. Cara ini juga menjadi upaya untuk menarik calon investor karena Kulon Progo Fair diproyeksikan sebagai wadah promosi.
10: Ya kita optimalkan dan kita pengennya ya memang kita jangan ke pendapatan dulu lah, bagaimana masyarakat itu bisa menikmati hiburan yang mungkin sudah lama tidak ada. Itu saya kira lebih penting itu, baru nanti selanjutnya kita pikirkan untuk kedepannya.
9: Di acara ini, lanjut Sutarman, akan disediakan stand gratis yang diikuti oleh pelaku UKM. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perajin batik di Pekalongan menjerit biaya produksi naik akibat pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Miftah Hudintedi dari RRI Semarang melaporkan.
11: Dengan adanya dolar naik, untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan.
12: Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual.
13: Obat sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali. Dari awal harga Rp35.000, sekarang udah sampai 40.
12: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
11: Untuk perputarannya juga ya, untuk masuknya dalam penjualannya ke kita itu lebih sulit karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
12: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita.
15: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat tahap 2 telah mencapai progres pembangunan tertinggi. Menurutnya, 5 lokasi tersebut untuk kategori zona hijau dan menjadi yang terdepan di antara 93 lokasi yang sedang dibangun. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
14: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
16: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
17: Kabar Tanah Suci.
18: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
19: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
20: Sendiri.
19: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
20: Insya Allah, insya Allah.
17: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
21: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
22: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
17: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Kalimantan Selatan mengumpulkan sekitar 2 ton sampah melalui kegiatan aksi bersih-bersih serentak dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang dilaksanakan di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar. Pelaksanaan hari harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhanur Yomil, mengatakan gerakan bersih-bersih lingkungan ini juga dilakukan serentak pada 13 kabupaten kota sebagai bagian dari gerakan kebersihan ruang publik daerah. Subhan menjelaskan, kegiatan utama difokuskan pada kawasan Jalan Protokol Ahmad Yani sebagai lokasi pelaksanaan Car Free Day yang menjadi pusat kegiatan pembersihan sampah oleh perangkat daerah sesuai pembagian lokasi yang ditetapkan oleh DLH. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meluruskan narasi yang berkembang di media sosial dengan menegaskan bahwa fenomena bedidding atau penurunan suhu udara pada malam hingga pagi hari bukan merupakan kejadian cuaca ekstrim. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani, menjelaskan, rasa dingin dan menguat pada malam hari hingga pagi hari itu terjadi karena radiasi balik dari bumi dapat langsung dilepaskan ke atmosfer akibat tidak adanya awan. Kondisi tersebut kemudian diperkuat oleh rendahnya kelembapan udara serta meningkatnya pengaruh aliran massa udara kering dari Australia. BMKG juga menegaskan bahwa fenomena bedidding tidak terjadi secara merata di seluruh Indonesia, melainkan hanya wilayah yang kondisi langitnya cerah, kelembapan udara rendah, dan curah hujannya mulai berkurang. Informasi mancanegara, Perdana Menteri Irlandia Michael Martin mengatakan Irlandia memberlakukan larangan kunjungan para menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich ke Irlandia. Menteri Kehakiman Irlandia Jim O'Callaghan menyetujui pencekalan tersebut sebagaimana dikonfirmasi Perdana Menteri Martin saat menghadiri KTT Uni Eropa Balkan Barat di Tivat, Montenegro. Martin mengatakan, tindakan dan pernyataan kedua pejabat itu sama dengan keinginan untuk melihat penghapusan warga Palestina dari Palestina dan ia menambahkan perlu dilakukan tindakan lebih lanjut di tingkat Uni Eropa. Menurutnya Irlandia akan mengangkat masalah ini dengan anggota Uni Eropa lainnya, mencatat bahwa tindakan mereka membenarkan sanksi di seluruh Uni Eropa meskipun mendapatkan konsensus di dalam blok tersebut masih belum pasti. Informasi dari dunia olahraga, tunggal putra Kanada Victor Lai membuat kejutan dengan melaju ke final Indonesia Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ke-6 asal Taiwan Chou Tin Chen di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta hari ini. Victor mengalahkan Chou melalui pertarungan 3 game 21-19, 19-21, dan 21-19 untuk memastikan tempat pertama di partai puncak sektor tunggal putra. Kemenangan itu menjadi salah satu kejutan besar pada Indonesia Open 2026. Victor yang datang sebagai pemain kuda hitam mampu menyikirkan Chou, pemain berpengalaman yang juga pernah menjadi juara Indonesia Open pada 2019.

Demikian Warta Berita sore ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kvalifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
4: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
5: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
4: Hah? Parang?
5: Iya.
4: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
5: Betul.
4: Dan apa maksudnya ini?
3: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
6: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
8: Indonesia menyapa sore.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Kali ini kami akan hadirkan kembali informasi yang disampaikan reporter kami, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyampaikan sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan saat ini telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana atau destana. Emil Akbar dari RRI Malang melaporkan.
1: Sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan kini telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana atau destana. Yang terbaru adalah desa Ngadirejo Kecamatan Tutur dan desa Gerbo Kecamatan Purwodadi. Kedua desa ini ditetapkan sebagai destana di Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melalui Kepala Pelaksana BPBD Gatot Subroto yang hadir dalam acara pembinaan desa Kelurahan Tanggap Bencana di Pendopo Desa Gerbo Jumat pagi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan, keberadaan destana tak lain untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, baik pra pada saat bencana maupun setelah bencana terjadi.
2: Dari 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, 75 desa dan kelurahan tersebut berada di wilayah rawan bencana. BPBD Pasuruan telah melaksanakan 30 desa yang sudah dibentuk desa tangguh bencana. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pembinaan desa tangguh bencana di 3 wilayah, antara lain di desa Ngadirejo dan desa Cowek Kecamatan Purwodadi. BPBD Pasuruan bekerjasama dengan salah satu konsorsium kondusif yang merupakan kepanjangan tangan daripada siap siaga.
1: Sementara itu, Camat Purwodadi Sugiarto menjelaskan ada 2 desa yang kini telah ditetapkan sebagai destana, yakni Desa Gerbo dan Desa Cowek. 2 desa tersebut diketahui berada di wilayah rawan bencana tanah longsor maupun tanah gerak. Usai ditetapkan, pihak kecamatan sampai desa dan dusun harus saling berkoordinasi, utamanya dengan melakukan penguatan di semua lini.
3: Terkait dengan desa tangguh bencana di Purwodadi, saat ini sudah terbentuk 2 desa, yaitu desa Gerbo dan juga desa Cowek ya. Jadi memang dari 2 desa ini ya, gimana ini untuk memperkuat ketahanan masyarakat ya di desa dalam menghadapi resiko ya bencana, baik sebelum ya dan pada waktu terjadi dan juga pasca terjadinya bencana.
1: Dengan bertambahnya jumlah desa tangguh bencana, diharapkan ada greget dari desa-desa lain, khususnya dalam komitmennya menciptakan lingkungan yang siap menghadapi bencana apapun, baik dalam hal SDM maupun sarana-prasarana yang dimiliki. Emil Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program pengelolaan sampah plastik sungai diharapkan tidak hanya berfokus pada pembersihan sungai, tetapi juga edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. Dari RRI Surabaya, Agustin Irdiani melaporkan.
1: Program pengelolaan sampah plastik yang resmi diluncurkan bertepatan dengan rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia kemarin diharapkan memperkuat kolaborasi multipihak dalam mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah. Selain pembersihan sungai, edukasi menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mengurangi dan juga memilah sampah dari sumbernya. Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Sri Muwarni Nurfadila Astuti, mengatakan selain kegiatan pembersihan sungai, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari program agar kesadaran dalam mengelola sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan sehari-hari.
2: Kami mengapresiasi dan kami terus mendorong upaya-upaya untuk melakukan mengelola sampah oleh masyarakat setiap orang ya, karena sesuai dengan
1: komitmen serupa juga disampaikan tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah TKNPSL bersama UNDP Indonesia. Kedua pihak berupaya mendukung pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di sungai agar tidak berakhir mencemari laut. Koordinator Sekretariatan TKNPSL Ahmad Bari Rambe menjelaskan program ini tidak hanya berfokus pada pengangkatan sampah plastik tetapi juga mencakup pengelolaan sampah organik dan pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar pengurangan sampah dapat berlangsung secara berkelanjutan.
3: Berkomitmen dalam rangka mendukung pemerintah, ya, pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sampah di sungai terutama agar menjadi lebih bersih dan bersinambungan. Jadi program ini bukan hanya mengambil sampah yang plastik saja, tapi juga sampah organik juga. Jadi sampah-sampahnya akan dikelola, ya, di recycle dan yang bernilai nanti akan dimanfaatkan. Nah, sementara sampah-sampah yang sisa nanti tentu akan dilakukan.
1: Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, program ini diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran lingkungan, serta mendorong aksi nyata pengurangan sampah plastik di tingkat nasional. Pengembangan kemitraan multipihak dan pengelolaan sampah berbasis komunitas juga menjadi bagian kunci untuk menciptakan sungai yang lebih bersih dan berkelanjutan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Kiki Warsi menekankan pentingnya penghentian deforestasi untuk menyelamatkan hutan yang masih tersisa di Provinsi Jambi. Dari RRI Jambi, Sri Wahyuni melaporkan.
4: Masalah kesehatan pada lansia masih didominasi oleh penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, hingga stroke. Selain itu, gangguan kesehatan seperti demensia, depresi, hingga penurunan kemampuan fisik juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan pengobatan dan perawatan jangka panjang bagi kelompok usia lanjut. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Lansia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indah Nugraheni Mardika, mengatakan berbagai penyakit tersebut menjadi tantangan kesehatan yang banyak ditemukan pada lansia di Indonesia. Kondisi ini turut berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan dan
5: KKI Warsi Jambi menekankan pentingnya menghentikan deforestasi dan mempertahankan hutan alam yang masih tersisa di Provinsi Jambi. Senior Advisor KKI Warsi, Rudi Saf, mengatakan dari sekitar 2,1 juta hektar kawasan hutan yang tercatat, hutan alam yang benar-benar tersisa diperkirakan hanya sekitar 900 ribu hektar. Menurut Rudi, sekitar 1,2 juta hektar lainnya memang masih berstatus kawasan hutan, namun vegetasi yang timbul di dalamnya bukan lagi hutan alam, melainkan setelah berubah menjadi perkebunan sawit, tanaman akasia maupun penggunaan lainnya. Rudi menjelaskan hutan alam yang tersisa sebagian besar berada di kawasan Taman Nasional Hutan Lindung dan area restorasi. Namun demikian, ancaman kerusakan masih terus terjadi, termasuk di kawasan konservasi akibat perambahan dan aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti.
6: Kalau kita lihat lebih detail, bahkan di dalam Taman Nasional pun hutannya sudah terjadi deforestasi. Tanda kutip terjadi penghancuran hutan. Contoh yang kami temukan adalah contoh paling nyata itu sekarang peti ya, emas tanpa izin. Itu merambah masuk ke dalam hutan lindung, ke dalam taman nasional, dan mereka menghancurkan hutan. Itu karena penambangannya dilakukan secara terbuka di permukaan bumi.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, mengatakan selain menjaga hutan, timbulan sampah khususnya yang menghasilkan dan gas metana juga menjadi perhatian serius karena menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk mulai mengelola sampah masing-masing agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan iklim.
7: Perubahan iklim itu sudah diketahui salah satu faktor penyebabnya adalah timbunan sampah karena gas metan yang dihasilkan dari sampah menimbulkan gas rumah kaca. Maka kami menghimbau kepada masyarakat agar jika ingin berpartisipasi untuk iklim, untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang drastis, maka marilah kita urus sampah masing-masing supaya tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan kita, terutama iklim.
5: Ia menilai selain timbulan sampah plastik, aktivitas peti menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian lingkungan karena merusak tutupan lahan dan mencemari sungai. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya bencana ekologis di masa mendatang. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Singkil mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Dari RRI Stasiun Produksi Singkil, Salihin melaporkan.
8: Pada masyarakat, pada perusahaan, agar tidak melakukan pembakaran lahan atau memperluas lahan dengan cara
9: Kepolisian Resort Polres Sesingkil Aceh mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat serta perusahaan perkebunan agar tidak membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Hal tersebut selain untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Aceh Singkil yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu keselamatan publik. Juga perilaku membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar merupakan tindakan yang dapat melanggar undang-undang. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kapolres Sesingkil AKBP Joko Triyono. Dikatakannya pembakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi dapat melanggar undang-undang. Untuk itu, AKBP Joko Triyono mengimbau kepada seluruh masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama menyikapi musim kemarau yang akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2026 berdasarkan hasil prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sebab, ia juga menegaskan pelaku yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar dapat dipidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan dikenakan sanksi sebesar 5 miliar rupiah.
8: Sesuai perkiraan BMKG bahwa di bulan Juni, Juli Agustus ini prediksi akan terjadi kemarau. Oleh sebab itu kami menghimbau pada masyarakat, pada perusahaan agar tidak melakukan pembakaran lahan atau memperluas lahan dengan cara membakar. Karena kegiatan tersebut melanggar beberapa undang-undang, ancaman hukumannya bisa 15 tahun.
9: Kemudian ketika disinggung soal wilayah yang rentan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau tiba, AKBP Joko Triyono menjelaskan, terdapat pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, meliputi Kecamatan Singkil, Singkil Utara, Singkohor, dan Kecamatan Kota Baharu. Kemudian juga terdapat beberapa wilayah di Kecamatan Suro, Simpang Kanan, dan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil.

0: Kolaborasi spesial bersama komunitas muda Green Generation Surabaya ini bertujuan memperkuat kesadaran generasi muda dalam menjaga lingkungan dan mengelola sampah. Selain sesi edukasi interaktif, acara ini juga mengagendakan serah terima fasilitas kebersihan secara simbolis kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelola Taman Prestasi. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Glenn Eskew, dalam sambutannya mengatakan tempat pembuangan sampah botol plastik yang berada di Taman Prestasi dikemas secara menarik dengan dibuat berbentuk hewan kanguru, sesuai ciri khas negara Australia sebagai negara kanguru.
1: Fasilitas ini didesain dalam bentuk kanguru, satwa yang identik dengan Australia sebagai negara kanguru.
0: Sementara Ketua Green Generation Surabaya, Nanda Oliveira, mengatakan acara tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan, khususnya terkait kesadaran dalam membuang sampah plastik.
2: Makanya kenapa kita mengajak Konjen untuk melakukan hibah tempat sampah plastik ini dengan khas kanguru bentuknya. Jadi sebagai ikon dari Taman Prestasi juga. Jadi teman-teman yang mungkin datang ke Taman Prestasi ini bakal minum botol plastik yang dimasukin ke situ. Dan kayak itu bisa tempat foto juga karena bagus, lucu gitu.
0: Taman Prestasi dipilih sebagai lokasi acara karena di tempat tersebut masih belum ada fasilitas pembuangan khusus untuk botol plastik. Dan pihaknya membuat tempat pembuangan dengan visual yang menarik. Melalui acara tersebut, diharapkan mampu memberikan edukasi lingkungan, workshop kreatif, dan praktik upcycling untuk mendukung gaya hidup masyarakat yang berdasarkan dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan di Kota Pahlawan. Faiz Putra melaporkan.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Sore, termasuk kami masih akan lanjutkan program Kentongan di malam hari ini. Dan setelah tadi mengikuti beberapa informasi yang disampaikan reporter kami, dan malam ini kami juga akan ajakkan untuk menyimak perbincangan terkait dengan curah hujan yang tinggi di wilayah Sulawesi Tengah yang terjadi sejak akhir Mei hingga awal Juni ini, bahkan telah memicu banjir di beberapa daerah. Di antaranya adalah di Kabupaten termasuk di Buol, kemudian Donggala, Poso, Parigi, Motong, dan Sigi. Dan akibat banjir yang terjadi, ratusan rumah warga terendam material lumpur, fasilitas ibadah juga terdampak, serta sejumlah infrastruktur vital seperti jembatan dan akses jalan Trans Sulawesi mengalami kerusakan hingga sempat terputus. Dan menanggapi situasi yang meluas ini, nanti kami akan berbincang sebetulnya bagaimana peta penanganan darurat dan strategi distribusi logistik yang tentu dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, yang juga dilakukan oleh pemerintah provinsi. Nanti kami akan mencoba untuk dapat tersambung bersama dengan narasumber kami terkait dengan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah dilanda banjir akibat curah hujan yang tinggi sejak akhir Mei lalu. Anda mungkin yang berada di wilayah Sulawesi Tengah juga dapat memberikan informasi terkini seperti apakah ataupun situasinya, apakah memang masih terdapat yang Anda ketahui daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan penanganan lebih lanjut akibat dampak dari curah.

0: hujan yang tinggi, banjir, lumpur yang terjadi di sana. Kami tunggu di telepon di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712, serta melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan nanti dalam perbincangan kami ingin mengetahui seperti apa secara umum kondisi banjir di Sulawesi Tengah sampai dengan malam hari ini. Kemudian ya, beberapa wilayah kabupaten yang terdampak dan mana wilayah yang masih dirasa cukup cukup mendapatkan perhatian lebih, mungkin dengan dampak yang diberikan. Nanti kami akan mencoba berbincang. Jadi tetaplah bersama kami, masih dalam rangkaian program Kentongan di Indonesia Menyapa Sore.
1: Indonesia adalah salah satu pusat dari ekosistem laut dunia karena merupakan rumah dari 76% terumbu karang, hutan bakau, dan ragam jenis spesies laut lainnya. Akan tetapi, kekayaan bahari yang kita miliki ini tidak akan bertahan hingga generasi mendatang apabila kesadaran kita tentang menjaga ekosistem laut dari sampah masih sangat minim. Slogan seperti buanglah sampah pada tempatnya terkadang hanya sebuah tulisan untuk menaikkan nilai kepedulian kita di mata orang lain. Semudah apapun itu, tidak membuang sampah sembarangan adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia di zaman yang serba instan ini. Padahal, tugas kita setelah menikmatinya hanyalah sederhana, menjaga dan melestarikannya.
2: Jaga lingkungan kita dari sekarang.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Silakan pendengar, kami tunggu mungkin telepon Anda yang dapat memberikan informasi terkait dengan cuaca di kota Anda ataupun yang di Sulawesi Tengah khususnya, karena beberapa wilayah kabupaten terdampak banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi yang terjadi sejak akhir Mei lalu sampai dengan awal Juni ini. Bahkan seperti di beberapa wilayah yang tadi kami telah sampaikan juga masih terdapat dampak dari banjir yang terjadi, termasuk di Buol, kemudian Donggala, Poso, Parigi Mutong, dan Sigi. Dan beberapa fasilitas umum seperti tempat ibadah, kemudian sejumlah infrastruktur vital, jembatan dan akses jalan Trans Sulawesi juga mengalami atau terkena dampak, bahkan hingga sempat terputus. Dan nanti kami masih mencoba untuk dapat tersambung, mudah-mudahan malam hari ini kami dapat tersambung untuk menghadirkan perbincangannya untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana. Kemudian daerah mana saja yang masih bisa dikatakan mendapatkan dampak yang cukup tinggi atau cukup parah. Dan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan penanganan atau langkah-langkah awal agar dapat meredam atau tidak menjadi hal yang nantinya akan berkepanjangan. Dan siapa saja mungkin yang koordinasi di lapangan terkait dengan masyarakat di sana, sejauh ini apakah memang ada masyarakat yang mengungsi, kondisi mereka bagaimana, distribusi logistik juga seperti apa. Dan memang hal ini juga terus menjadi perhatian kami. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, Asbu Dianto.
3: Wawancara Pro 3.
0: Pak Budianto, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam.
0: Iya, kami ikut prihatin, Pak, ya, dengan peristiwa banjir akibat curah hujan yang tinggi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah. Kondisi terkini bagaimana, Pak?
4: Ya, memang saat ini terjadi bencana hidrometeorologi terkait bencana banjir yang menjadi penyebab kerusakan fasilitas umum serta infrastruktur yang ada di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, Pak.
0: Jadi total ada berapa kabupaten, Pak, yang terdampak ini, Pak?
4: Saat ini dalam waktu berdekatan ini ada 4 kabupaten.
0: Ya.
4: Ada Parigi, ada Sigi, ada Mrol dan Kabupaten Buol, Poso.
0: Donggala juga, Pak, ya,
4: informasi kami terima. Ya. Kejadiannya.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa kabupaten ini. Dan dari beberapa kabupaten tadi akibat dampak curah hujan yang tinggi ini, Pak, wilayah mana yang mungkin mendapatkan atau yang kondisinya masih cukup parah saat ini, Pak? Atau paling parah bahkan?
4: Ya, yang informasi yang kami dapat dari di Kabupaten Pari, Kabupaten Buol.
0: Buol.
4: Kabupaten Buol yang terjadi hari Jumat itu meliputi ada 4 kecamatan.
0: Oke. Okay. Seperti apa kondisi yang disebutkan kategori parah di Buol ini, Pak?
4: Bagaimana?
0: Ya, seperti apakah kondisinya? Ketinggian airnya mungkin atau bagaimana, Pak, di sana?
4: Di sana banjir menyebabkan terendamnya beberapa ratusan rumah warga serta fasilitas umum.
0: Di 4 kecamatan itu ya, Pak, ya?
4: Iya, terdampak di 4 kecamatan.
0: Iya. Sejak Jumat sampai sekarang masih, atau kemarin sampai dengan malam ini masih belum surut ini, Pak?
4: Hari ini sudah mulai surut. Hari ini sudah mulai surut. Tapi ada menyebabkan beberapa kerusakan, baik rumah warga maupun fasilitas umum seperti jembatan dan rumah-rumah ibadah.
0: Oke, yang sempat terdampak juga itu ya. Nah, kondisi warga masyarakat yang rumahnya terdampak di 4 kecamatan itu bagaimana, Pak? Mengungsikah? Dan kalau mengungsi, di mana di titik pengungsiannya, Pak?
4: Hanya mengungsi sesaat saja kemarin waktu air naik. Mereka mengungsi dan sekarang sudah kembali ke rumah.
0: Sudah kembali ke rumah, oke.
4: Okay. Iya, itu membenahi dan membersihkan rumahnya sendiri. Hanya saja ada jalan terputus dan jembatan. Serta tanggul sungai yang jebol.
0: Iya, iya. Langkah darurat apa ini, Pak?
4: Ini kami masih...
0: Yang dilakukan, bagaimana? Langkah darurat yang dilakukan oleh pihak provinsi.
4: Saat ini sedang melakukan asesmen dulu, melakukan asesmen dampak akibat banjir tersebut. Kalau yang di Parigi kami sudah melakukan penanganan dengan mengirim bantuan alat berat dan alat-alat banjir untuk menangani kejadian-kejadian banjir kemarin.
0: Kalau di kabupaten lain, Pak, mungkin seperti Donggala, Buol, apakah alat berat atau jalur aksesnya itu mudah ditembus?
4: Sementara masih bisa ditembus. Hanya saja kalau yang jembatan putus memerlukan waktu untuk berputar ke arah yang berbeda.
0: Berbeda. Nah, untuk khususnya untuk Buol yang jembatan terputus tadi atau mungkin daerah lainnya juga. Dengan kondisi akses yang sulit, koordinasi ataupun distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat di sana bagaimana ini, Pak Spinianto?
4: Ya, sekarang ini kami masih berkoordinasi terus dengan BPBD Kabupaten. Sampai artinya masih bisa tertangani oleh Kabupaten.
0: Untuk seluruh beberapa kabupaten yang terdampak ini, Pak, ya, masih bisa ditangani? Termasuk bantuan masih dasar hidup mereka, juga alat-alat berat ini masih bisa diterjunkan? Oke. Okay.
4: Iya, masih bisa tertangani. Kalau di Parigi kami bantu alat berat di daerah khususnya Parigi bagian selatan.
0: Parigi
4: yang
0: bagian
4: kemarin
0: selatan.
4: Sempat memutus akses jalan nasional.
0: Iya.
4: Demikian juga yang merendam beberapa sawah akibat jebolnya tanggul sungai sehingga merendam dan merendam sawah merusak hasil pertanian.
0: Oh, iya. Kebutuhan yang paling mendesak, Pak, yang sangat dibutuhkan mungkin saat ini baik oleh warga masyarakat sendiri ataupun mungkin juga oleh tim di lapangan untuk bisa mempercepat distribusi bantuan apa saja nih, Pak Spudianto?
4: Salah satunya yang di Kabupaten Sigi yang terhambat sangat terhambat adalah persoalan air bersih.
0: Air bersih.
4: Karena memang jalur distribusi air bersih itu terganggu. Sehingga kami menambah armada mobil tangki. Yang sudah ada di Kabupaten Sigi, dua kami menambah lagi satu.
0: Oke.
4: Okay. Demikian juga di Kabupaten Tojo Una-Una, kami menurunkan bantuan perbaikan pipa distribusi.
0: Dan cukup itu, Pak, ya, untuk beberapa tangki untuk kebutuhan warga masyarakat terdampak ini, Pak?
4: Cukup. Yeah. Kami... milik kabupaten 2, milik provinsi 1.
0: Kalau untuk makanan juga tetap terpenuhi, Pak, untuk masyarakat terutama mereka yang di tengah kepungan banjir ini, Pak.
4: Masih. Masyarakat sudah masih bisa terpenuhi semua.
0: Iya.
4: Dan kami juga masih punya stok logistik untuk bisa disalurkan kalau memang keadaan mendesak. Di gudang kami masih siap 200 paket.
0: Oke. Nah, terkait dengan jembatan yang putus tadi, Pak, ini kan akhirnya menghambat proses distribusi bantuan ya. Nah, solusi sementara agar aktivitas distribusi ataupun aktivitas harian warga ini tidak lumpuh total bagaimana ini, Pak?
4: Ya, pertama dilakukan asesmen bersama-sama dengan dinas teknis untuk mengasesmen apakah layak, masih layak atau harus memang lalu lintas dialihkan atau dibangunkan jembatan darurat kembali. Kami masih melakukan asesmen bersama dinas teknis.
0: Iya, iya. Kalau kondisi akses jalan Trans Sulawesi, kabarnya juga sempat tersendat ini, Pak ya, karena ada luapan banjir di sana dan juga jebolnya tanggul tadi itu. Nah, kondisi terbaru bagaimana nih, Pak?
4: Sudah normal kembali, Pak. Setelah surut banjir, lalu lintas di jalan Trans itu di daerah Parigi bagian selatan itu sudah
0: itu, ya?
4: Bisa terakses. Ya.
0: Oke, yang tadi itu sempat dikirimkan alat berat di sana ini, Pak ya. Artinya sekarang sudah bisa dilalui kembali ya, terutama di Parigi Selatan.
4: Baik, oke.
0: Ya. Iya. Mengantisipasi, Pak. Ya, gimana?
4: Iya, kebetulan saya juga baru dari arah Parigi bagian utara ini, tapi masih di perjalanan.
0: Oke. Okay. Hasil
4: banjir juga.
0: Iya. Yeah.
4: Dengan membuat tanggul sungai.
0: Oh.
4: Karena takut ada luapan berikut.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Sudah menghantam ke rumah-rumah warga di sekitar desa Toribulu.
0: Jadi demikian. Tadi sudah didirikan tanggul darurat ini, Pak ya, untuk menghalau.
4: Iya.
0: Kalau memang masih ada potensi banjir susulan atau curah hujan masih tinggi, Pak. Iya. Kalau informasi dari BMKG bagaimana, Pak, untuk beberapa hari ke depan apakah potensi curah hujan juga masih tinggi, Pak, di Sulawesi Tengah?
4: Betul. Potensi hujan masih besar sekali di wilayah Sulawesi Tengah khususnya.
0: Masih cukup tinggi nih, Pak.
4: Iya. Makanya kami menghimbau ke masyarakat untuk mengantisipasi dengan cara membersihkan saluran air bersih dan drainase di sekitaran rumah.
0: Kalau
4: kemudian
0: mungkin
4: tidak
0: di
4: membuang sampah ke sungai, selokan maupun saluran air.
0: Iya. Kalau warga yang mungkin tinggal di sepanjang bantaran sungai, Pak, ini bagaimana? Atau mungkin bawah di lereng-lereng perbukitan ini kan juga cukup berpotensi ya, nih berbahaya ya.
4: Berbahaya,
0: Himbauan apa yang sudah Bapak sampaikan untuk masyarakat itu, Pak?
4: Iya. Termasuk itu semua menyiapkan dokumen-dokumen penting, jangan sampai begitu longsor dokumen semua rusak. Jadi siapkan tas siaga serta memantau potensi cuaca dan peringatan dini pemerintah.
0: Okay.
4: Dan untuk segera mengungsi ke tempat aman apabila terjadi bahaya akibat longsor dan banjir. Itu kami sudah melakukan himbauan itu.
0: Yeah. Kalau tanggul-tanggul yang didirikan ini, Pak, ini juga disebar ke beberapa titik yang memang masih memiliki potensi banjir susulan ini, Pak.
4: Betul. Jadi ada beberapa tanggul yang jebol, tanggul sungai jebol, itu harus segera kami tutup supaya apabila ada hujan atau banjir susulan itu tidak lagi masuk ke pemukiman warga, Pak.
0: Berapa personel ini, Pak Asbudi, yang diturunkan ini, Pak, dari BPBD Sulawesi Tengah ini, Pak?
4: Kami kalau yang 24 jam siaga di posko.
0: Oh.
4: Di Kabupaten Sigi ada 3 personil. Di Parigi ada 4. Sesungguhnya kan di kabupaten itu ada BPBD juga, BPBD kabupaten. Jadi kami hanya membackup, membantu tim di kabupaten.
0: Iya. Pak Asbudianto, dukungan apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh BPBD Sulawesi Tengah? Mungkin dari pemerintah pusat agar penanganan yang dilakukan ini semakin cepat ini, Pak.
4: Iya. Kami butuh sebenarnya beberapa perahu, bantuan berupa perahu-perahu karet. Sehingga kalau terjadi banjir kami bisa cepat mengungsikan masyarakat. Itu bisa tersebar di beberapa kabupaten, bisa disebarkan di beberapa kabupaten. Kami sangat butuh bantuan itu.
0: Baik. Ya, terakhir sebagai penutup perbincangan, apa yang bisa Bapak sampaikan khususnya bagi masyarakat di Sulawesi Tengah ataupun pendengar kami yang juga mengikuti perbincangan ini? Silakan, Pak Asbudianto.
4: Itu himbauan kami untuk selalu waspada dan selalu memperhatikan peringatan dini dari pemerintah. Itu saja.
0: Baik.
4: Karena biasanya banjir ini selalu berulang.
0: Ya.
4: Jadi walaupun sudah terjadi, ini tetap kita harus waspadai karena dia bisa saja berulang lagi.
0: Ya, ya. Baik, kalau begitu Pak Budianto, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sekali lagi kami ikut prihatin. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan segera kembali normal. Amin. Terima kasih Pak Budianto. Sehat selalu Pak.
4: Amin.
0: Selamat malam.
4: Amin. Ya. Malam.
0: Demikian tadi Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah Budianto. Kami berbincang, sejumlah daerah di Sulawesi Tengah dilanda banjir akibat curah hujan yang tinggi sejak akhir Mei lalu. Bahkan ada 4 atau beberapa kabupaten yang memang terdampak, diantaranya adalah Parigi, terutama bagian selatan, kemudian Sigi, Buol, Donggala juga demikian. Dan tadi pun sudah dilakukan langkah-langkah antisipasi, yaitu diantaranya adalah mendirikan tanggul darurat ketika curah hujan masih tinggi, karena koordinasi dengan BMKG bahwa curah hujan di wilayah Sulawesi Tengah juga masih akan terjadi atau berpotensi cukup tinggi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Sore.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menginisiasi gerakan Revolusi Putih untuk meningkatkan konsumsi susu dan populasi sapi perah nasional. Gerakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemenuhan gizi anak sekaligus mendorong peningkatan produksi susu dalam negeri. Menurut Sudaryono, peningkatan konsumsi susu menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah informasi yang juga disampaikan oleh reporter kami dari Bogor, di mana meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia atau lansia menjadi tantangan tersendiri bagi sektor kesehatan. Berbagai penyakit kronis hingga kebutuhan perawatan jangka panjang menjadi perhatian untuk memastikan lansia tetap sehat dan mandiri. Ade Sri Wahyuni melaporkan selengkapnya.
8: Dominasi oleh penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, hingga stroke. Selain itu, gangguan kesehatan seperti demensia, depresi, hingga penurunan kemampuan fisik juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan pengobatan dan perawatan jangka panjang bagi kelompok usia lanjut. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Lansia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indah Nugraheni Mardika, mengatakan, berbagai penyakit tersebut menjadi tantangan kesehatan yang banyak ditemukan pada lansia di Indonesia. Kondisi ini turut berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan dan pendampingan dalam kehidupan sehari-hari.
9: Kalau kita lihat berbagai penyakit dengan prevalensi tertinggi pada lansia, antara lain adanya hipertensi, kurang aktivitas fisik, termasuk juga dia obesitas juga banyak, diare masih ada, demensia juga mulai ya, demensia ini di usia lebih dari 70 tahun mencapai 6,73%. Kemudian diabetes mellitus, pneumonia, ISPA, penyakit jantung dan stroke, termasuk masalah kesehatan jiwa dan juga depresi pada lansia. kebutuhan akan pengobatan jangka panjang pada lansia itu meningkat dan tentunya berakibat pada biaya pengobatan juga meningkat. Sehingga lansia juga membutuhkan perawatan jangka panjang karena tingkat kemandiriannya juga cenderung menurun.
8: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bogor terus memperkuat layanan perawatan jangka panjang bagi lansia yang mengalami keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, layanan perawatan jangka panjang menjadi salah satu fokus dalam upaya meningkatkan kualitas hidup lansia. Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan sangat penting bagi lansia yang membutuhkan bantuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
10: Dari data tersebut, lansia yang terdata di kita di Kota Bogor di tahun 2025 ternyata ada 2.145 lansia yang memiliki ketergantungan sedang, berat, dan total. Ini menjadi fokus perhatian kita bersama karena pasti di antara lansia-lansia ini ada lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang dan membutuhkan caregiver gitu ya untuk PJP-nya ini. Nah, yang sudah dapat PJP ini baru 37, tapi memang targetnya 20% ya. Dan alhamdulillah kita sudah 22% lansia dengan ketergantungan sedang, berat, total ini sudah mendapatkan perawatan jangka panjang.
8: Melalui penguatan layanan kesehatan dan perawatan jangka panjang, diharapkan para lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, mandiri, dan sejahtera. Dukungan keluarga, tenaga kesehatan, serta masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan lansia yang tetap produktif dan berkualitas.
11: Dari Bogor, Adesri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca kebakaran Puskesmas Tiro di Kecamatan Banyakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengalihkan layanan kesehatan masyarakat ke fasilitas terdekat. Dari RRI Stasiun Produksi Kediri, Ayu Citra melaporkan.
12: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini langsung bergerak cepat demi memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan pasca kejadian kebakaran yang menimpa Puskesmas Tiron di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan bahwa saat ini Pemda setempat mulai menerapkan skema pelayanan darurat dan mengalihkan layanan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Apalagi memang kondisi kerusakan bangunan akibat kebakaran itu tergolong cukup parah sehingga pelayanan di gedung Puskesmas Tiron tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang dekat.
13: Karena gedung yang terbakar nggak mungkin kita pakai karena kerusakannya yang cukup parah. Kita pelayanan untuk pasien hari ini dialihkan ke Pustu di Banyakan. Tapi total 80% kepada ruangan terdampak kebakaran. Pasti kebakaran kemarin kita sangat terdampak.
12: Dr. Khotib menambahkan, guna mengatasi terganggunya layanan kesehatan bagi masyarakat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri langsung mengalihkan tenaga kesehatan itu ke Puskesmas Pembantu atau Pustu. Bahkan juga menata ulang sistem layanan di wilayah Kecamatan Banyakan, mengingat jarak dari Puskesmas Tiron menuju Pustu Banyakan sekitar 2,6 km atau menempuh waktu 4 menit. Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kaleb Untung mengemukakan dari catatan Satpol PP setempat hingga saat ini memang peristiwa kebakaran di wilayahnya banyak dipicu oleh sejumlah faktor, baik faktor alam maupun kelalaian manusia.
14: Kalau berbicara kebakaran di musim kemarau memang tidak hanya di satu sektor wilayah darahnya, hanya lahan kebun saja tidak, tapi juga kebakaran hutan di wilayah darah di Sibarat Kabupaten Kediri atau Sisi Timur Kabupaten Kediri, kemudian juga kebakaran-kebakaran yang mungkin disebabkan oleh kelalaian kita.
12: Selain itu, dari kebakaran tersebut di wilayah Kabupaten Kediri ini juga tampak di beragam bangunan hingga lahan pertanian, seperti perkebunan tebu milik warga maupun di bawah naungan pabrik gula. Ayu Citra melaporkan.
0: Dan pendengar, informasi dari Kediri tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Sore. Sesaat lagi rekan saya, Lukman Tara, akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Saya Rudi Sen undur diri, sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personil dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami untuk ibu-ibu yang suka anak-anak ini ada gantungan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga.
13: Sekarang banyak Pak belanjanya?
12: Ya banyak sih, cuma untuk coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
11: Gitu. Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sa'adatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
15: Sekarang berjumlah terjadi 453 dan kembali 351 yang satu 49 di sana dan yang satu pulang juga di sana. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
16: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
17: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
16: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
18: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
19: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smashnya sangat-sangat kencang.
18: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ros, Feby Setianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah berarti tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
2: Iran!
1: The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil.
1: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
2: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
1: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara.

membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Indonesia Menyapa Malam kali ini kita awali dari Indonesia dan Rusia yang berkomitmen memperluas kerjasama kemaritiman dan konektivitas yang disepakati melalui konsultasi bilateral yang dipimpin oleh Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Dewan Maritim Rusia Nikolai Petrushev di Moskow. Di mana kemitraan strategis ini berfokus pada empat area utama, yaitu pengembangan galangan kapal, pelabuhan hijau, logistik maritim, dan peningkatan kapasitas SDM.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian The National Maritime Institute, Pak Siswanto Rusdi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Siswanto, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Apa kabar? Salam kenal.
0: Kabar sehat. Pak Siswanto sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Siswanto, seberapa besar nilai strategis kerjasama maritim Indonesia-Rusia dibandingkan mungkin dengan kerjasama dengan mitra tradisional ya, seperti Jepang, Korea, ataupun Tiongkok ini?
2: Jadi begini, Rusia ini dengan segala hormat kepada Rusia bukan pemain utama dalam bisnis maritim.
0: Yeah.
2: Galangan, pelabuhan. Rusia mungkin kalau ada 10 dia nomor 9-nya. Gitu. Artinya Rusia bukan dalam dalam kapasitas untuk digandeng gitu. Tapi sudah digandeng ya mau apa lagi gitu.
0: Yeah. Tapi keunggulan teknologi maritim Rusia apa, Pak, yang mungkin bisa dapat ditransfer ke Indonesia?
2: Ya, Rusia itu kan terkenal misalnya kapal-kapal militer, gitu, ya. Kapal perang. Gitu. Untuk kapal-kapal komersial, kapal niaga, orang lebih banyak mengorder ke Jepang, Korea Selatan, ke Cina. Gitu. Nah, kita saja untuk kapal-kapal angkatan laut, kita carinya ke Italia sekarang, kan tidak ke Rusia. Gitu. Artinya memang perlu ditingkatkan kalau memang perlu, tapi menurut saya juga

0: mungkin nanti kalau dipaksakan apa dari sisi keekonomisan juga belum tentu ada manfaatnya, Mas Lukman.
1: Ya, tapi kan ini sudah terjadi gitu ya, sudah kerjasama ini, dan ada 4 sektor kalau tidak salah gitu ya. Dan apa Pak, kalau yang memang dari ada pengembangan galangan kapal, pelabuhan hijau, logistik maritim, dan peningkatan kapasitas SDM, apa yang mungkin bisa dioptimalkan
0: jadi,
1: dari...
0: Jadi gini, tadi yang saya sebut itu galangan kapal.
1: Oke.
0: Nah, kalau pelabuhan hijau, seingat saya, tidak ada perusahaan Rusia yang mengelola pelabuhan di luar Rusia.
1: Oke.
0: Seperti misalnya PSA dari Singapura. Dia mengelola pelabuhan-pelabuhan di berbagai macam tempat di dunia. Kemudian ada Hutchison, dia juga begitu. Gitu. Perusahaan Rusia tidak dikenal di dalam pengelolaan pelabuhan. Jadi mungkin kalau yang dimaksud pelabuhan hijau ini mungkin teknologi kelistrikan atau teknologi apa. Mungkin Rusia punya teknologi itu. Gitu. Tetapi kalau dalam artian mengelola pelabuhan, dikerjasamakan dengan Rusia, menurut saya kurang pas.
1: Nah, ini apa Pak yang mungkin bisa dioptimalkan? Apa peningkatan kapasitas SDM atau apa? Kalau tadi galangan kapal kurang, pelabuhan hijau juga mungkin kurang, tapi bagaimana dengan logistik maritim dan juga peningkatan kapasitas SDM ini?
0: Ya, kalau apa ya? Kalau peningkatan ini bisa lah ya. Peningkatan SDM ini kan apa ya? Mungkin apa Rusia ini kan dia banyak menjadi eksportir BBM ke Eropa, mulai dari gas, minyak, batu bara gitu loh. Nah, mungkin kita bisa belajar bagaimana efisiensi ekspor Rusia. Tetapi perlu dicatat juga, ekspor Rusia kan sebetulnya lebih banyak melalui pipa kalau energi kan. Minyak, kemudian gas, itu kan dialirkan melalui jaringan pipa. Karena gini, Rusia itu satu negara yang lautnya itu agak apa gitu loh ya, agak dicekik oleh musim dingin gitu. Jadi laut Rusia itu, pelabuhan Rusia itu banyak beku kalau sudah masuk musim dingin, dan itu udah sulit dimasukkan kapal dari manapun gitu loh, kecuali di pelabuhan-pelabuhan Vladivostok misalnya, itu ada musim panas, ada pelabuhannya cenderung tidak beku gitu, tapi pelabuhan yang lain sebagian besar beku ketika musim dingin, dan ketika musim dingin berakhir pun masih sulit untuk diakses oleh kapal-kapal niaga.
1: Kita ketahui kan Rusia kalau tidak salah ini sedang juga mendapatkan sanksi internasional gitu ya, Pak Siswanto. Betul. Ya. Nah, apakah terdapat risiko ini terhadap investasi, transfer teknologi, dan yang tadi keempat itu dapat dijalankan di Indonesia?
0: Betul. Kita kan kemarin sudah bersepakat membeli minyak dari Rusia. Nah, tetapi kan mungkin dalam beberapa waktu ke depan belum bisa diproses gitu loh. Nah, salah satu proses ekspornya ya, pemasukannya dari Rusia, salah satu sebabnya itu adalah masih diberlakukannya larangan terhadap kapal pengapalan minyak Rusia oleh Amerika dan sekutunya gitu loh. Itu yang satu. Yang kedua, armada kapal. Mau pakai armada siapa gitu loh. Minyak Rusia itu kalaupun diekspor ke Cina atau ke India, itu kan pakai armada pihak ketiga gitu. Misalnya armada Cina, armada Iran, atau armada siapa. Tapi armada ini langsung dikategorikan sebagai dark fleet. Armada hitam, armada kelam, armada yang ilegal gitu. Jadi ini yang membuat proses dagang dengan Rusia agak sedikit rumit, Mas Lukman.
1: Agak rumit ya?
0: Iya, jadi misalnya kita mau impor nih minyak sudah ditandatangani, tapi belum tentu bisa dikeluarkan dari Rusia itu minyak.
1: Karena harus pakai pihak ketiga itu tadi ya?
0: Harus pakai pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini kan nanti dia harus sembunyi-sembunyi, matikan ais kapal, gini, ditangkap oleh otoritas. Entah di Indonesia, entah di Malaysia, gitu. Barangnya kita yang impor, gitu.
1: Nah, ini bagaimana kalau kita lihat tadi ya, bicara tadi ada sanksi internasional terhadap Rusia, dan apakah juga ada risiko kerjasama ini menimbulkan persepsi keberpihakan Indonesia terhadap salah satu blok kekuatan dunia ini?
0: Kalau ini menurut saya tidak, ini kan murni dagang ya, ini kan murni dagang. Cuman kendalanya teknis sekali gitu, mau di mana kapalnya dicari.
1: Nah, ini bagaimana kalau menurut Pak Siswanto, pemerintah ini bisa mengantisipasi risiko pembengkakan biaya ataupun keterlambatan proyek ini, kalau harus melibatkan pihak ketiga tadi?
0: Ya, ya memang ini apanya ya, memang disinilah yang menjadi masalah. Rusia itu memang dia penghasil minyak, tapi kan kita baru belakangan ini beli dari dia kan.
1: Yeah.
0: Kita biasanya kan membeli dari Afrika, dari Nigeria, Angola gitu loh. Nah, ini kan dari pengapalan dari sana kan relatif aman gitu loh. Tidak ada sanksi-sanksi gitu loh, karena Amerika dengan Afrika kan baik-baik saja gitu. Tetapi Amerika dengan Rusia kan lain cerita gitu loh.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jadi persoalannya itu kalau kita mencari kapal dari Uni Emirat Arab atau Teluk gitu, yang kawan-kawannya Amerika, sekarang kan terkunci gitu loh, di Selat Hormuz, belum bisa keluar gitu loh. Jadi memang agak sedikit apa ya, kerjasama Indonesia, maritim Indonesia, Rusia, empat pilar tadi yang disebut itu memang momentumnya kurang tepat gitu loh, kalau menurut saya ya Mas Sukman.
1: Nah, kalau saya coba buka data ini ya Pak Siswanto ya, dan kelebihan maritim Rusia ini kan bertumpu pada penguasaan wilayah perairan terluas di dunia, kekuatan armada kapal, selam nuklir, dan inovasi teknologi senjata hipersonik gitu ya. Ini bagaimana untuk di tanah air, apakah hal itu juga memang sudah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak atau seperti apa ini?
0: Nah, sebetulnya kalau memang kita mau mengembangkan mesin-mesin ternak kapal bertenaga nuklir mungkin yang cocok gitu loh. Sekarang kan dunia sudah mulai memakai hidrogen.
1: Yeah.
0: Kemudian sudah mulai memakai angin gitu loh Mas Sukman. Jadi kapal-kapal itu mulai dipasangin tiang untuk menangkap angin ya, ada layar gitu loh. Nah, di Rusia itu sudah lama pemecah-pemecah es, kapal-kapal pemecah es itu bertenaga nuklir gitu loh. Karena kan Rusia terkenal dengan polar navigation-nya ya. Jadi kalau pakai BBM gitu loh, pakai solar agak kuat, agak kurang gitu. Jadi Rusia memiliki teknologi yang canggih untuk kapal pemecah es bertenaga nuklir. Nah, ini bisa kita belajar, tetapi mau dipakai di mana di Indonesia? Gitu. Kita kan negara kepulauan yang sepanjang tahun perairan kita itu bisa dilayari. Gitu. Nanti kalau kita pakai mesin tenaga nuklir, ya kalau tidak bermasalah, kalau bermasalah kan terjadi radiasi atau apa segala macam gitu loh. Karena kan banyak juga kejadian kapal apa itu kan bocor radiatornya atau apa sehingga mempengaruhi lingkungan. Jadi menurut saya kalau teknologi kapal ya cocok lah kita bekerja sama dengan Rusia Mas Rukman.
1: Baik. Nah, kalau tadi ya, kita ketahui juga kan visi Indonesia ini kan sebagai poros maritim dunia gitu ya, Pak Siswanto. Bagaimana kerjasama ini juga bisa mendukung gitu, atau memperkuat konektivitas antar pulau ini?
0: Kalau yang jelas kan begini ya, dari tadi saya bilang tuh begini Mas Rukman. Rusia itu dengan kita itu kan dari sisi perdagangan ya, kita kan lebih banyak ke Eropa Barat, ke Amerika gitu. Nah, ke Rusia itu kan kita baru mencoba mengimpor BBM. Nah, paling begini ya, kita teknologi perkapalan tadi ya yang bisa kita kerjasamakan dengan Rusia. Kemudian mungkin permodalan Mas Rukman. Ada beberapa perusahaan BUMN Rusia itu raksasa dunia, Rosneft, Gazprom gitu. Nah, jadi menurut saya mungkin ini bisa didekati untuk memperkuat konektivitas kita di dalam negeri. Artinya mungkin mereka bisa kita undang sebagai investor.
1: Baik. Pak Siswanto, jangan diputus, boleh Pak kita jeda sejenak, kita ikuti kilas berita dari Ruang Gatekeeper.
0: Boleh, boleh, siap. Ya.
2: Kilas berita.
3: PBB mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,9 triliun rupiah untuk membantu 1,4 juta orang yang terdampak krisis di Lebanon. Koordinator kemanusiaan PBB di Lebanon, Imran Riza, mengatakan operasi kemanusiaan masih membutuhkan dukungan pendanaan yang besar untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Siswanto, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak. Kita undang pendengar, boleh Pak Siswanto?
0: Boleh, boleh.
1: Ya,
0: boleh.
1: Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, kalau dari segi aspek kerjasama, Pak Siswanto, kalau kita ketahui kan tadi ya, bagaimana Indonesia sebelumnya juga memiliki mitra tradisional seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, atau Tiongkok ini. Apa yang bisa dipelajari dari kerjasama sebelumnya dengan negara-negara lain ini, dengan Rusia ini, Pak Siswanto?
0: Nah, jadi begini, dulu di zaman tahun 60-an memang kita intensif sekali berhubungan dengan Rusia. Kapal-kapal selam kita, kapal-kapal apa kita itu datangnya dari Rusia gitu loh. Nah, sekarang setelah zaman berubah seperti ini, kita mulai melirik yang lain untuk persenjataannya, terutama untuk angkatan laut kita ke Amerika, kita ke Jerman, kita ke Belanda dan seterusnya gitu. Nah, yang perlu kita pelajari dari apa ini adalah bahwa teknologi Rusia itu, kalaupun nanti kita kerjasama, itu bagaimana memadukannya dengan apa yang sudah ada di dalam khazanah kita gitu. Kita beli kapal Belanda, tentu kan perintilannya itu kan juga harus yang support dengan Belanda Kita beli Italia, harus support gitu. Jadi ini yang kita harus belajar juga kalau kita kerjasama dengan Rusia, support nggak apa yang kita miliki gitu, ada dalam khazanah kita gitu.
1: Kita sama pendengar dulu ya, Pak Siswanto, sudah ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Ya, Indonesia bagusnya melihatnya ke SDM-nya ya, kalau dilihat. Kalau kapal Rusia itu kelihatin mesinnya gitu, tapi kalau Indonesia ngeliatin SDM-nya gitu, bagus gitu. Jadi untuk memajukan, jadi segala sesuatunya diolah dari masyarakat Indonesia gitu. Nah, itu harapan saya seperti itu. Jadi kita tidak usah ngeliat, kalau ngeliat dari Rusia emang ngeliat mesinnya, tapi kalau ngeliat dari Indonesia ya bagusnya lihat SDM-nya, bagusnya lebih diunggulkan lagi. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Siswanto, silakan.
0: Jadi memang, Rusia ini termasuk salah satu negara maju ya, Mas Lukman.
1: Iya.
0: Jadi saya sepakat dengan Bapak yang dari Boyolali gitu ya. Kita ya sebanyak mungkin menimba ilmu, terutama teknologi rekayasa gitu loh. Kalau sekarang istilahnya rekayasa ya, teknologi. Nah, jadi kita perlu banyak-banyak belajar. Misalnya mungkin kita belajar tentang permesinan, terutama mesin-mesin kapal, kemudian teknologi-teknologi radar gitu loh. Rusia menurut saya salah satu yang terbaik untuk dua hal tadi.
1: Nah, kalau kita lihat ya dari atau di tengah persaingan geopolitik global ini, Pak Siswanto, bagaimana Indonesia bisa menjaga keseimbangan hubungan dengan Rusia tanpa mengganggu kemitraan maritim dengan negara lain ini seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok ataupun negara-negara barat. Tapi ditahan dulu Pak Siswanto, kita ke Sorong dulu, ada Pak Daniel. Selamat malam Pak Daniel.
5: Selamat malam Pak Lukman dan Pak siapa?
1: Pak Siswanto ya.
5: Selamat malam Pak Dan.
1: Ya, silakan.
5: Kalau menurut saya sangat setuju untuk kerjasama itu. Dan bila perlu persenjataannya juga diperlengkapi lagi supaya pertahanan Indonesia lebih kuat. Karena kita tahu ke depannya nanti bagaimana. Kan uranium banyak di Freeport, jadi ini perlu untuk dipergunakan itu. Persenjataan nuklir itu perlu untuk pertahanan negara.
1: Terima kasih. Silakan ditanggapi Pak Siswanto.
0: Ya, memang kalau sudah urusan nuklir, Rusia memang tidak kaleng-kaleng. Nah, ini bagaimana nih? Bahkan sebetulnya begini. Ini gagasan saya ya Mas Lukman. Ada beberapa kapal Rusia itu kan dipakai tenaga nuklir ya. Nah, mungkin bisa ditarik ke Indonesia untuk dijadikan pembangkit listrik. Jadi kapalnya dipatok di pelabuhan atau di pulau gitu loh, tapi dibikin jaringan untuk listrik di daerah-daerah yang belum dilistriki. Nah, itu jauh lebih karena kan begini. Pembangkit listrik nuklir itu kan panjang usia kerjanya gitu. Nah, mau ditarik. Kita dulu pakai Karadeniz dari Turki, kita itu kapal listrik, kapal generator gitu. Kita sewa dari Turki. Pernah masuk ke kita. Nah, sekarang kan ada beberapa kapal Rusia yang didokumisi dari angkatan lautnya, tetapi reaktornya masih bisa dimanfaatkan. Kalau menurut saya di daerah-daerah yang sulit dialiri, ya kita pakai ex-Rusia ini. Ini bisa mungkin menjadi salah satu pemikiran gitu loh, Mas Lukman gitu loh, yang lebih konkret menurut saya. Kalau sekedar belajar itu konkret juga, tetapi kan kita butuh SDM-nya, kemudian butuh lingkungan tempat dia praktek gitu loh, Mas. Nah, jadi menurut saya seperti itu.
1: Kalau tadi menjaga keseimbangan hubungan, Pak Siswanto.
0: Kalau menurut saya kita bebas kok. Gitu.
1: Okay.
0: Artinya kita kan berpandangan kan bebas aktif gitu. Tidak jadi kita dekat dengan Rusia nggak jadi masalah. Negara lain itu juga tahu kok. Gitu. Artinya itu menjadi sepenuhnya hak kita sebagai negara yang berdaulat gitu loh. Menurut saya nggak perlu khawatir. Silakan bekerja sama dengan siapa saja. Ya, tetapi ya itu tadi. Kita tetap berpegang kepada bebas dan aktif tadi.
1: Tapi banyak yang bertanya begini Pak Siswanto, sejauh mana Indonesia juga memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam kerjasama ini sehingga memperoleh nilai tambah industri bukan hanya menjadi pasar bagi produk dan teknologi Rusia?
0: Nah, ini memang pertanyaannya berat ini Mas Lukman gitu loh. Karena kan daya tawar ini kan sebetulnya kalau di masyarakat akan banyak bilang kita memiliki daya tawar kan. Tetapi ketika kita bernegosiasi, negosiator kita tahu nggak kondisi ini gitu. Misalnya gini, kita memiliki SDM yang bagus-bagus gitu loh. Kita memiliki juga beberapa industri dasar yang bagus-bagus gitu loh. Tetapi ketika berunding, ini naik nggak ke meja perundingan gitu loh. Jadi kita bukan hanya menampung teknologi atau SDM gitu loh. Ini juga harus dimunculkan, diadu dengan tawaran-tawaran mereka gitu loh. Nah, ini yang menurut saya sebetulnya daya tawar kita kuat, tetapi tim perundingan kita ini diharapkan tahu ini gitu loh, sehingga bisa menekan pakai kami saja, kami punya gitu-gitu loh.
1: Iya, baik. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi tadi ya, di mana dari kesepakatan ini kan ada 4 sektor, kalau tidak salah ya tadi ya, galangan kapal, pelabuhan hijau, logistik, maritim, dan juga peningkatan kapasitas SDM. Dan yang paling memungkinkan untuk yang dioptimalkan ini tadi ya, peningkatan kapasitas SDM atau juga terkait dengan teknologi ini, penerapan teknologi ini ya, Pak Siswanto ya.
0: Betul sekali Mas Lukman, betul.
1: Nah, kalau bicara tenaga nuklir itu tadi sendiri, kalau memang disinggung terkait dengan nuklir, seberapa regulasi dan kesiapan infrastruktur Indonesia untuk memadai, untuk mengadopsi teknologi nuklir terapung ini?
0: Nah, ini sebetulnya kita kan sama nuklir dan sama Rusia ini kan dari tahun 60-an. Yeah. Bung Karno mengirim banyak mahasiswa kita sekolah nuklir kan Mas Lukman ke negara-negara Eropa Timur waktu itu ya, salah satunya ke Rusia. Kan kita punya reaktor Siwa Besi di Serpong sana gitu kan. Jadi artinya teknologi nuklir itu sudah menjadi satu mimpinya Bung Karno gitu. Nah, entah bagaimana ini tidak terwujud gitu loh. Jadi regulasi saya kira sudah siap juga. Kita punya Bapeten, kita punya Batan gitu loh. Dan beberapa rumah sakit sudah menerapkan teknologi kesehatan nuklir gitu loh. Sebetulnya kita siap gitu loh.
1: Meskipun pelaksanaannya ada pro dan kontra ya Pak Siswanto ya, terkait dengan aspek keselamatan, keamanan, dan penerimaan masyarakat tentunya.
0: Betul, terutama nih penerimaan masyarakat gitu loh. Masyarakat kan lihat nanti wah nanti kalau bocor gimana gitu loh, yang nggak nuklir aja bocor gitu ya kan. Ya, jadi kan ini yang begini-begini ini padahal regulasi juga sudah ada gitu, sudah berlapis-lapis juga gitu loh maksudnya. Nah, yang tinggal ini bagaimana kita membuat satu yang konkret gitu loh ya. Kemudian ya mari kita lihat nih anunya nih, bagaimana pengawasannya, bagaimana perawatannya gitu-gitu loh Mas Lukman. Kalau ini sudah ada gitu, sekarang kan kita nggak punya tapi berwacana, ini yang menjadi masalah. Gitu. Nah, menjelang itu menurut saya ya itu tadi, kita mencoba menjembatani, oke lah kita nggak perlu bikin reaktor nuklir untuk listrik, kita datangkan aja kapal-kapal ex-Rusia yang memiliki reaktor nuklir untuk mengaliri ribuan pulau kita yang belum terlistrik.
1: Baik. Pak Siswanto Rusdi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pendengar, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian The National Maritime Institute atau NAMARIN, Pak Siswanto Rusdi. Dan nanti kami lanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Jelang warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat ada The Rain, Terlatih, Patah Hati.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui percepatan berbagai program strategis di sektor real, mulai dari pangan, perikanan, hingga hilirisasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melalui keterangan Badan Komunikasi Pemerintah mengatakan langkah ini penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi makro di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan. Ia menyebut stabilitas ekonomi nasional tidak bisa dijaga oleh satu institusi saja, karena itu pemerintah memperkuat koordinasi lintas lembaga agar kebijakan moneter dan fiskal berjalan seiring dan saling mendukung.

Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Pertanian memperkuat tata kelola program cetak sawah di wilayah Kalimantan melalui workshop penyusunan rencana kerja dan rapat koordinasi persiapan konstruksi. Guna memastikan perluasan areal tanam berjalan efektif demi mendukung percepatan swasembada pangan. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto mengatakan kegiatan yang diikuti 112 peserta se-Kalimantan tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh pihak yang terlibat. Mulai dari pengawas lapangan, konsultan perencana, penyedia jasa konstruksi hingga pelaksana kegiatan cetak sawah di berbagai daerah di Kalimantan. Ia menyebutkan pemerintah telah memperoleh berbagai catatan penting dari pelaksanaan cetak sawah pada tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait sejumlah titik kritis yang berpotensi menghambat pekerjaan, sehingga perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, Yoon Suk-yeol, diperiksa penyidik atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi hak-hak pilih hak lain terkait pesan-pesan yang membenarkan upaya memberlakukan darurat militer yang gagal pada 2024. Yoon yang saat ini ditahan di pusat penahanan Seoul tiba di kantor penasihat khusus di Gwangcheon, tepat di selatan Seoul, yang merupakan pertama kalinya ia diperiksa oleh tim penasihat khusus sejak tim tersebut dibentuk pada 25 Februari lalu. Ia diduga mengarahkan Kementerian Luar Negeri dan Kantor Keamanan Nasional untuk mengirimkan pesan kepada negara-negara sekutu, termasuk Amerika Serikat, yang menggambarkan deklarasi darurat militernya sebagai tindakan yang sah. Penyelidikan yang masih berlangsung saat ini disebut berfokus pada motif Yoon di balik pengiriman pesan tersebut serta kondisi yang melatar belakangi pengirimannya. Kita beralih ke informasi olahraga. Rivalitas dua tunggal putri papan atas dunia, An Se-young dan Akane Yamaguchi, kembali tersaji pada final BWF World Tour Super 1000 Polytron Indonesia Open 2026 setelah keduanya memastikan tiket partai puncak di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta hari ini. Final tersebut menjadi panggung lain dari persaingan panjang An dan Akane yang dalam beberapa musim terakhir kerap menghadirkan duel berintensitas tinggi. Akane lebih dulu memastikan tempat di final setelah mengalahkan wakil Korea Selatan Shim Yu-jin 2 game langsung, 21-14, 21-7, yang sekaligus menggagalkan peluang Korea Selatan menciptakan final sesama wakil mereka di sektor tunggal putri. Sementara itu, An harus melalui jalan yang jauh lebih dramatis untuk mengamankan tiket final setelah menang atas tunggal putri Tiongkok Chen Yufei melalui pertandingan 3 game 21-17, 19-21, dan 23-21.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad, mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana!
1: Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba.
2: Aduh, salah.
1: Black Stars masuknya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
2: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
1: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
2: Iya.
1: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
2: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
1: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
2: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
1: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mistar dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
2: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
1: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
4: Catatan peristiwa.
5: Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Soekarno yang bernama asli Kusno Sosrodihardjo adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1967. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Alex Kawilarang, perintis komando pasukan khusus atau Kopassus, adalah tentara yang tulen jujur, pantang menyerah, dan punya harga diri. Ia wafat pada tanggal 6 Juni tahun 2000. Soal kejujuran dan dedikasi, Alex tak kenal kompromi dan telah teruji. Karir militernya juga cukup mentereng. Ia pernah menjadi komandan penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia hingga DITII.
4: To the point.
6: Pendengar, kita memasuki segmen To The Point, di mana To The Point kita pada malam hari ini dalam sepekan 11 pejabat ditangkap KPK dan Kejagung. Masih di awal bulan Juni, namun dalam waktu sepekan ini publik sudah disuguhi rentetan pejabat teras yang bergantian memakai rompi tahanan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Kejaksaan Agung tampaknya sedang gencar memburu para pelaku korupsi tanpa ampun. Tak heran jika pekan ini menjadi minggu yang paling buruk bagi para koruptor, sekaligus menjadi angin segar yang dinantikan oleh masyarakat. Gebrakan KPK dan Kejagung kompak ya menyeret para pejabat dari lingkungan kementerian hingga badan nasional. Gebrakan pertama datang dari KPK yang menggelar operasi tangkap tangan atau OTT besar-besaran pada 2 hingga 3 Juni 2026, di mana operasi senyap tersebut menyasar dugaan skandal pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing dan tenaga kerja asing atau TKA. Hampir bersamaan dengan aksi KPK, Kejaksaan Agung juga melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus juga menangkap tersangka korupsi di Badan Gizi Nasional atau BGN. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pegiat anti korupsi dan juga pimpinan KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang. Pak Saud, selamat malam.
7: Selamat malam, dengan siapa nih?
6: Dengan Lukman, Pak Saud.
7: Mas Lukman, apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat, tapi negara kita gimana, Pak Saud? Sebelum kita, saya menggali lebih dalam, saya mau tahu tanggapan dari Pak Saud sendiri ini. Sepekan atau seminggu ini ada 11 pejabat yang ditangkap, bagaimana Pak Saud?
7: Ya, itu pastilah banyak indikasi ya, itu indikasi apa gitu. Jadi, kalau umpamanya kita bicara negara hukum yang sehat itu ya, negara hukum yang bukan berarti tidak menangkapin pejabatnya kalau korupsi kan gitu. Jadi artinya ini indikasi bahwa memang ada tata kelola yang harus kita perbaiki. Iya kan? Iyalah, itu kan itu bagaimana ceritanya itu. Kalau kemarin kan orang ngurus pasport aja kita nanti kan ngirim ya, masukin uangnya di akun kan.
6: Iya.
7: Kalau kita mau bikin pasport ya, kan belakangan ini masukin uangnya, bikin aja di dikirim uangnya bahwa kita udah bayar, baru nanti pasport dikasih ke kita kan.
6: Iya.
7: Ya artinya setelah kemudian kita memberikan syarat-syarat terlebih dahulu lah mengenai KTP dan seterusnya. Jadi sistemnya sebenarnya kan sudah ada gitu loh. Sistemnya bahwa setelah uang itu langsung ke bank, bank nanti ada tanda bukti, udah. Kalau harga pasportnya 1 juta ya 1 juta. Kalau kemudian PNBP ini kan di imigrasi itu PNBP, penerimaan negara bukan pajak ya. Yeah. Kalau udah ditafsir sekian gitu. Nah kemudian PNBP itu kan bisa dibuat ketentuannya, tapi kenapa kemudian ada pihak swasta yang pihak agen yang mengurus sehingga kemudian sehingga itu menjadi pintu gitu loh.
6: Iya, masih ada celah gitu ya.
7: Iya. Jadi sistem yang mau dibikin kayak gimana juga akan ada terjadi masalah gitu.
6: Tapi sehingga, ini merupakan penegakan hukum yang semakin efektif atau justru menunjukkan bahwa sistem pencegahan korupsi yang gagal ini, Pak Saud?
7: Iya, itu bisa menggambarkan banyak hal ya, seperti yang saya bilang tadi. Bisa jadi yang seperti Mas Lukman bilang tadi bahwa penegakan hukumnya baik, menunjukkan ada upaya perlindungan terhadap perlindungan hukum yang diberikan terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara lain yang mau tinggal di Indonesia. Ya bahwa ada perlakuan itu, tetapi kita bisa menjadi gambaran lain bahwa sebenarnya ini kan ada kata yang saya bilang di bagian depan, adanya tata kelola pemerintahan yang tidak baik, sehingga kok banyak masyarakat terkait gitu. Jadi sebenarnya keberhasilannya itu untuk pemberantasan korupsi dan seterusnya, ya nggak juga diukur dari sisi OTT atau menangkap sampai 11 orang. Mau nangkap 100 orang, 200 orang juga kalau tata kelolanya nggak diperbaiki ya tetap aja Mas Lukman.
6: Iya
7: kan? Iya, ini 1000 orang kita penjarain sama aja, penjara udah penuh itu kan gitu.
6: Iya. Sayangnya publik gitu sering melihat OTT dan penangkapan ini sebagai sebuah keberhasilan gitu ya, pas out ya.
7: Iya, tapi itu kesalahan besar kita gitu loh. Sementara pesan dari presidennya kan sudah jelas kan gitu ya, gue kejar lo ya Mas lo kan gitu. Jadi dalam perspektif hukum pidana ya oke aja lah bahwa itu nanti akan ada proses peradilannya. Tapi kan kita sudah melihat, apalagi kalau penindakan di KPK itu kan selalu prudent ya, hati-hati gitu. Sehingga penetapan tersangka, ya kita berharap itu bukan proses akhir gitu loh. Iya kan Mas ya?
6: Iya. Kita undang pendengar boleh Pak Saud yang bergabung sama kita. Silakan pendengar, kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Pak Saud, kita ketahui banyak pejabat sudah melalui seleksi ketat gitu ya untuk mencapai posisinya gitu ya. Memiliki gaji tinggi, bahkan juga diawasi sistem digital, tetapi tetap nih terjerat korupsi. Di mana letak kegagalan reformasi birokrasi kita, Pak Saud?
7: Ya, sebenarnya berkali-kali kan kita bilang sebenarnya bukan tidak ada standar, bukan tidak ada kursus administrasi, bukan mereka tidak pernah diajarin. Kalau katakanlah eselon 1 itu kan, dirjen itu eselon 1 itu ya. Itu kan dia udah pernah ikut Lemhanas itu di situ ya. Udah bicara
6: kurang apa coba gitu ya.
7: Iya, bagaimana bicara ideologi politik sosial, terus kemudian kaitannya pertumbuhan ekonomi, terus kemudian kalau di Lemhanas itu ada studi-studi yang namanya diskusi kelompok, kalau kita bahas hukum itu terkait dengan sosial budaya, terkait dengan perilaku, pertumbuhan ekonomi, harga diri bangsa dan seterusnya, itu kan komprehensif kan gitu ya. Makanya selalu kan dibilang itu studinya komprehensif integral gitu kalau di Lemhanas itu kan. Tapi kan nyatanya itu nggak nyambung ke bawah gitu. Oke lah kalau untuk level menteri kan kita tahu mereka politik semua, nggak ngerti juga mereka tuh pernah yang diajarkan bagaimana sebenarnya komprehensif integral itu seperti apa gitu. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, seperti kalau kita ambil cuma Silmi Karim lah. Silmi Karim itu kan pernah dia di mana di PT Krakato Steel ya kalau nggak salah. Nah di sana dia kan prudent tuh. Saya dengar bagus. Terus kemudian setahun terakhir menjelang masa itu dia pindah ke Dirjen Imigrasi. Jadi di sana ketika dia baik di BUMN, baik ada perusahaan-perusahaan lain juga dia pernah itu. Jadi itu yang selalu saya bilang, tugasnya KPK itu sebenarnya menjaga orang baik. Asumsinya baik, memang dia baik, masa lalunya juga baik. Tapi begitu ada kesempatan dia ngambil juga kan. Nah jadi makanya ya itu yang saya bilang, menjaga orang baik itu tetap baik. Dan apa namanya, bagaimana penindakan harus dilakukan, ya itu juga nanti kita lihat. Habis ini KPK jangan didiemin, ikutin lagi itu seperti apa gitu. Apa tata kelolanya konsisten. Tapi kan saya selalu bilang, ya oke, kita datang, KPK datang, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Iya Pak, ini modelnya Pak, udah disepakati, terus kita percaya, ya kan. Baru ada yang namanya model-model pencegahan yang dilakukan oleh KPK itu kan, ada website-nya itu, dan kemudian setiap instansi dinilai apakah comply atau apakah patuh dengan yang dibuat oleh KPK. Iya, begitu kita pulang mah dia terkambuh lagi kan gitu.
6: Iya kan? Ya, baik. Kita sapa pendengar dulu boleh ya, Pak Saud ya. Ada yo. Pak Niko Beni di Makassar. Selamat malam Pak Niko.
8: Selamat malam Pak Lukman. Apa kabar Pak Lukman?
6: Alhamdulillah sehat. Silakan Pak Niko.
8: Pak Lukman, ini menarik ini.
6: Yeah.
8: Satu minggu terakhir ini kan kita dikagetkan oleh aksi heroiknya kejaksaan.
6: Dan KPK, Pak. Ya.
8: Yeah.
6: Yeah. Kejaksaan dan KPK ini.
8: Kejaksaan dan KPK. Pertanyaan saya, apakah benar ini aksi heroik ini menindaki pelaku koruptor dengan berbagai macam informasi, kemudian tiba-tiba terjadi penangkapan itu dengan segala macam informasi yang berkaitan dengan MBG.
6: Ya,
8: MBG. Nah ini perlu kita apresiasi, tapi juga muncul pertanyaan bagi saya, Bang Lukman. Muncul pertanyaan, apakah benar ini mau dilakukan penegakan hukum atau hanya sekedar aksi heroik biasa saja? Untuk menyenangkan hati masyarakat, untuk menyenangkan para konten-konten kreator kita yang selalu mengkritis itu. Nah, okay. Itu menjadi pertanyaan. Yang kedua, kalau benar-benar ini kita mau melakukan penegakan hukum, khususnya saya ingin saran dulu, MBG ini dibubarkan saja dan pengelolaan dana keuangan negara itu, menurut saya adalah, dikelola oleh dinas sosial, kemudian uangnya diberikan kepada orang tuanya saja.
6: Baik.
8: Itu tidak ada korupsi.
6: Ya, baik.
8: Kami tangkap. Yang ketiga, yang terakhir.
6: Ya.
8: Reformasi KPK dan kejaksaan ini harus dilakukan lagi sehingga kita kembali lagi ke amanat daripada reformasi 98, Bung Arfan.
6: Baik, ya. Terima kasih.
8: Terima kasih, Bung Arfan.
6: Ya, Pak Niko di Makassar. Pak Saud Sitomorang. Ya, ada Pak Lamhot di Riau. Selamat malam, Pak Lamhot.
9: Selamat malam, Bang Engguman.
6: Ya, silakan.
9: Ini menanggapi masalah kasus korupsi. Saya gini bertanya-tanya. Pejabat ini apakah korupsi itu ibarat kata sudah kebiasaan satu sisi. Kedua, masalah MBG ini, tolonglah DPR berbicara masalah ini. Masa nggak bisa diminta pertanggungjawaban dari seorang presiden yang menunjuk seseorang itu. Kedua, ketiga, apa tujuan Indonesia ini untuk memberantas korupsi? Apakah cukupkah hanya KPK itu saja?
6: Baik.
9: Apakah ada lain lagi selain KPK sama kejaksaan? Oke, terima kasih Bung Lu.
6: Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi Pak Saud, silakan.
7: Tadi yang dari Makassar siapa ya?
6: Pak Niko.
7: Ya, Pak Niko sama Pak Lamhot ya.
6: Iya.
7: Terima kasih ya. Hebat kita nih Pak Niko sama Pak Lamhot malam-malam mikirin Indonesia nih kita. Orang biasanya malam minggu kayak gini.
6: Senang-senang ya.
7: Ngopi-ngopi di kafe kita mikirin Indonesia. Ya. Jadi gini ya. Ya saya pikir memang kembali lagi yang disampaikan oleh di Makassar tadi ya.
6: Pak Niko ya.
7: Nah, Pak Niko kan udah jelas itu bahwa apa yang MBG ini sebenarnya, ini kan banyak nih pisaunya, banyak nih pisau mata tiga nih. Mata satunya itu mengatasi kurang gizi, mata duanya itu kondisi fiskal kita, mata tiganya itu apa namanya, rupiah yang terus menurun dan seterusnya. Jadi kayak trusula yang bisa kalau kita kita selesaikan, bisa menyelesaikan banyak hal gitu kalau dikelola dengan baik, sama yang disampaikan oleh Pak Alamo tadi juga. Jadi DPR-nya ya harus berani berdiskusi, sangat selektif. Kalau Pak Lukman tadi kan, kalau Pak Niko tadi kan bilang kan kepada Pak Lukman, dia bilang ya udah kalau bisa itu uangnya udah kasih aja kepada yang butuh. Nanti silakan dia, mereka mau masak apa di rumah dan dia beli belanja di warung di rumah. Sebenarnya itu memang lebih masuk di akal sebenarnya model kayak gitu. Ya kan, kemudian dia bisa fleksibel. Karena kalau makan ini kan sebenarnya kita tahu kapan kita lapar, apa yang harus kita

0: makan bergizi 1 triliun per hari ini. Walaupun saya nggak dalam posisi politisi ya, saya hanya melihat dari isu korupsinya gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Lahmud juga tadi. Terus bagaimana tanggung jawab kita sama-sama gitu. Di tujuan berantas korupsi itu apa sebenarnya gitu kan pertanyaannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan yang disampaikan Pak Niko Pak Lahmud itu gambaran bahwa semua kita memikir pikiran yang sama, ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ada sesuatu yang harus kita ubah gayanya, ada sesuatu yang kita harus ubah efisiensinya dan seterusnya. Karena dan kalau kita makainya itu pakai akal sehat, pakai teori, itu lebih enak. Jadi kita akan lebih transparan. Nah, nggak ada 1.500 juta. Tiap daerah tuh macam-macam tuh. Ada yang 300 juta, ada yang 500 juta, ada yang kemarin 1,5 M satu titik tuh. Saya jadi maksudnya itu kan tidak transparan. Tidak akuntabel, terus kemudian konflik kepentingan, ada kaitan dengan parpol dan seterusnya. Jadi ketika kemudian KPK dan kejaksaannya bisa menangkapi simptom-simptomnya gitu ya, gejala-gejalanya gitu. Tapi penyebabnya kita nggak selesaikan. Jadi ada sakit kepala, kasih minum obat apa gitu. Tapi
1: akhirnya
0: kan
1: tadi ada dugaan gitu ya, kasus ini hanya menyenangkan aja.
0: Penyebabnya itu kompleks gitu kan. Ya tadi soal tata kelola, terus pengadaan barang yang nggak sesuai, tidak comply. Bahkan dia nggak ngerti kalau dia belanja barang tanpa ada direncanakan lebih dulu itu salah gitu. Ya itu nggak ngerti. Padahal itu beberapa diantaranya itu perwira tinggi tuh yang di apa tuh?
1: BGN.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Ya. Oke lah kalau yang pimpinannya mungkin dia biasanya cuma ngurus puluhan miliar, tiba-tiba ngurus
1: triliunan.
0: 1 triliun dia bingung, akhirnya beli sepatu, beli kaos kaki sepasang berapa ratus juta gitu. Jadi memang saya berpikiran begini loh, ada banyak tata kelola kita yang harus diperbaiki dan sebenarnya bukan mereka tidak punya ilmu, bukan mereka tidak punya pengawas, karena itu udah setahun berarti semuanya itu udah diawasi, sama dengan tadi kalau kita bicara di imigrasi di sana juga ada penerimaan negara bukan pajak, di situ BPK, BPKP juga mengaudit mereka gitu. Tapi apakah mereka, masa mereka sekian tahun tidak mendengar bahwa ada sesuatu di luar dari yang formal dikutip gitu.
1: Padahal sudah ramai jadi, riak-riak itu ya.
0: Iya, jadi dan sekali lagi kembali lagi kalau memang sudah niatnya korupsi, kita hanya bertanya, ini memang butuh, memang rakus, atau karena lingkungan, atau memang apa namanya, apa memang karena lingkungannya gitu ya, atau memang butuh ya untuk kombinasinya. Ya memang butuh kayaknya gitu. Dia butuhnya sampai beli motor mewah sampai 3 biji.
1: Baik.
0: Bukan gitu karena dia lapar gitu. Beda. Jadi sangat paradoks. Yang satu kurang gizi, yang satu kurang kebanyakan beli mobil gitu.
1: Kurang harta menurut dia gitu ya. Kita ke pendengar lagi gitu, ya. Kita ke pendengar lagi ya. Pak Saud. Ada Pak Dalijan di Bantul yang sudah menunggu. Pak Dalijan, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Pak. Mas Lukman ya?
1: Iya, Pak.
2: Selamat malam Mas Lukman, selamat malam Pak Saud. Salam sehat.
0: Malam Pak.
1: Malam. Iya
0: Pak, kabarnya Pak.
2: Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Bapak sehat, mantap keluarga.
0: Sehat Pak, alhamdulillah sehat Pak.
2: Kami begitu. Begini Pak, saya itu pernah lewat RRI ini kan waktu itu, kalau nggak salah Mas Fajar, temanya juga membahas MBG ini. Waktu itu kan saya bilang itu lebih baik dibagi duit, kalau yang membutuhkan apa itu gizi ya nanti biar beli sendiri, kalau yang misalnya nggak butuh gizi, wong soalnya kalau biasanya itu makanannya lebih bagus, sudah lebih bagus. Kalau misalnya dikasih duit kan untuk anak-anak untuk beli pakaian atau buku seragam itu kan lebih meringankan. Terus apalagi itu saya kalau ngobrol sama tetangga, teman-teman itu pokoknya seudahnya, wah lah kalau ini lahan korupsi ini gitu.
1: Ada pertanyaannya tidak? Oh tidak. Waalaikumsalam. Dari Bantul kita ke Aceh, ada Pak Ramli. Selamat malam Pak Ramli.
3: Selamat malam Pak
1: Ramli. Silakan Pak Ramli.
3: Malam Pak.
1: Halo Pak Ramli, silakan. Halo, terputus ya, nampaknya.

0: Amparam di Aceh. Tapi mungkin bisa ditanggapi Pak Saud, silakan sebagai closing statement.
1: Padali tadi ya.
0: Padalijan.
1: Padalijan, Padalijan dari Bantul. Wah, ini enak di Bantul, banyak tempat wisata loh sekarang di Bantul. Makan tiwul enak di Bantul, Pak. Jadi ya memang begitu ya, sebuah kita kan dari awal tuh menduga bahwa ini pasti nggak ada yang terkejut lah di antara kita ya. Nggak, yang terkejut tuh berarti nggak punya perhatian terhadap Indonesia itu orang yang terkejut. Buat, seperti kayak Pak Dalijan tadi kan sudah pernah membahas ini. Dari awal kita udah, wah ini bakal rame nih kan gitu kan. Jadi yang solusi yang paling baik tadi itu sudah di kayak seperti bos zaman dulu itu kan, uang itu udah diberikan gitu. Nanti dia yang membeli dan gunakan, dan setiap orang kalau dimasak sama ibunya kan kadang punya makanan yang berbeda-beda kan, nggak mesti harus dikasih daging juga kalau dimasak orang lain dengan dimasak ibu sendiri di rumah. Ibu di rumah itu pengertiannya bisa jadi yang masak juga pembantu kalau yang punya pembantu. Jadi maksud saya memang itu yang saya bilang tadi, kita harus pakai teori dengan soal MBG ini. Karena bagaimanapun kan seorang ibu tuh jelas lah, kalau seperti cucunya Pak Mahfud gitu tiba-tiba dikasih terus keracunan kayak gitu, gimana kebayangnya? Mama cucunya nggak dimakan juga salah, temannya sekelas makan, sendi semua makan, tapi nggak bisa juga kita bilang, Pak, nah nanti kalau dikasih jangan dimakan ya, nanti makanan yang ibu bikin aja gitu kan, nggak, jadi kan sia-sia gitu. Nah jadi makanya banyak teori yang harus dipakai sebenarnya. Tapi kalau kita bisa mau komprehensif berpikir, tadi kan yang saya bilang itu kalau bicaranya Lemanes kan komprehensif integral, semua teori di bawah, ya kan, supaya nggak hanya bicara teori ngasih makan bahwa orang kurang gizi kalau dikasih makan pasti lapar, pasti dimakan sama dia walaupun mutunya rendah, nggak bisa begitu. Nyatanya kan sekarang orang yang nggak butuh juga dikasih. Iya kan, orang yang punya makanan di rumah lebih baik, yang lebih segar. Jadi itu sebabnya tadinya banyak harapan dan diubahnya strategi ini lebih selektif, lebih efisien diberikan kepada orang-orang yang kemudian memang sangat membutuhkan. Jadi sekali lagi ini yang saya bilang bahwa ada tata kelola yang harus diperbaiki dan ya pendekatannya itu nggak boleh konflik of interest. Karena kan dikaitkan dengan politik, ada orang-orang tertentu yang bisa mendapat dapur dan seluruhnya. Ada wawancara di satu stasiun itu, ternyata beberapa di antaranya memang anaknya juga ikut di situ, terus temannya anaknya ikut di situ gitu. Nah itu kan kita nggak ngerti pengadaannya kayak gimana. Terus kemudian kita bisa dengar ibu-ibu kemarin, surat izin saya udah diambil sama anak kepala badan, ibu bayar dulu 500, itu kan video yang viral. Nah itu maksud saya gini, ketika kemudian gitu dimulai kan sebenarnya di dalam teori manajemen itu kan ada yang namanya teori kepatuhan dan risiko ya. Nah semua risiko-risiko itu pernah dibahas nggak lebih dulu, risiko-risiko itu? Kalau kita pernah bahas risiko, kita akan tahu pintu-pintunya gitu. Karena uang yang begitu besar itu berimplikasi pada banyak kondisi di kita yang mau dibangun. Jadi kesetiakawanan sosialnya jadi jelek. Malah kan coba kita lihat deh, tiap hari kan itu di TikTok itu, tiap hari itu ngeledek presiden semua kan itu. Iya kan? Ngeledek gitu, bukannya bersyukur gitu. Ngeledek, tapi karena memang faktanya begitu gitu. Apa aja yang diomongin presiden sekarang kayaknya itu disalahin sama orang. Jadi itu kan bukan beliau tuh semua kebijakannya salah, enggak. Satu aja salah dari 100 kebijakan itu Anda bisa membuat Anda kehilangan kepercayaan dan harga diri dan seterusnya. Karena memang manajemen tuh begitu. Kalau kita pimpinan yang tertinggi, kita salah pakai baju aja rakyat bisa nggak suka kan? Pakai baju kerajaan yang salah gitu diledekan gitu. Jadi maksud saya ini yang mungkin mari kita buka pintu hati kita dan kita juga tidak memaksa apa yang kita sampaikan. Artinya jalan pikiran saya pribadi ternyata mirip dengan yang disampaikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, karena itu demokrasi kayak begitu, semua orang harus ngomong, semua orang harus didengar, Tapi kan lembaga-lembaga demokrasi kita nggak berfungsi. Tadi kan sudah disebutkan sama sama Pak Lamhot bahwa gimana nih DPR kok diem aja gitu.
0: Baik.
1: Gitu Mas Lukman.
0: Ya, baik. Pak Saud Sitomorang, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
1: Ya, selamat malam. Ya, kirim salam ya teman-teman di sana.
0: Amin. Ya. Dengar pegiat anti korupsi yang juga pimpinan KPK periode 2015-2019 Pak Saud Sitomorang, dan nanti kami akan lanjutkan untuk to the point kita pada malam hari ini bersama dengan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Profesor Joermansyah Johan. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888, di mana kita membahas terkait dengan 11 pejabat ya ditangkap aparat penegak hukum, yaitu KPK dan Kejagung ya, dalam sepekan pejabat ditangkap KPK dan Kejagung. Dan kita ketahui yang memang menjadi sorotan dari 11 pejabat ini ada 2 kasus ya, di mana memang diantaranya terkait dengan keberadaan BGN dan juga di imigrasi gitu ya. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Profesor Joermansyah Johan.
2: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Johan, selamat malam.
3: Iya, malam Mas Lukman. Ya.
0: Kabar sehat ya, ya Prof?
3: Nih? Iya, baik-baik. Ya, ini ada lagi kasus korupsi 11 pejabat katanya ya. Banyak banget.
0: Dalam sepekan ini, Prof. Nampaknya ini rekor gitu ya. Seminggu ada 11 pejabat gitu ya. 11 pejabat ditangkap dalam sepekan. Namun dari perspektif ilmu pemerintahan nih, Prof. Apakah ini juga menunjukkan pengawasannya efektif atau justru kegagalan sistem pemerintahan dalam membangun integritas aparatur?
3: Nah, ini kita harus lihat secara komprehensif memang. Yeah. Jadi nggak bisa sepenggal-sepenggal, nggak bisa lihat aspek pengawasan saja, tapi juga harus lihat soal kebijakan ya, yang terkait dengan apa namanya ya, dengan publik lah gitu ya, dan juga bisa kita lihat lagi soal integritas dari pejabat ya, kompetensi dari pejabat. Nah, itu bisa diteropong dari aspek-aspek itu ya, termasuk juga kelemahan hukum, hukum sistem hukum kita ya, tata kelola yang juga bermasalah, yang tidak transparan, tidak akuntabel tata kelolanya nih, tertutup ya, dan kemudian juga sistem sistem digitalisasi yang masih bisa diakali gitu ya, oleh para pejabat-pejabat kita. Jadi ini kompleks, kompre dan kompleks, penyebabnya nggak tunggal gitu loh Mas Lukman.
0: Kita sapa pendengar dulu boleh ya Pak atau Prof? Ada silakan, Pak Arman di Kaltim. Pak Arman, selamat malam. Halo Pak Arman.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Oke, terima kasih nih. Saya ingin nanggapin ya yang ketangkap itu ya.
0: 11.
4: Astagfirullahaladzim. Sebenarnya itu Bung Jenny ya.
0: Dengan Lukman.
4: Oh, Bung Lukman. Ya. Sebenarnya itu data itu sudah ada itu Bung Lukman.
0: Ya.
4: Tinggal gerakannya aja lagi. Dan untuk diketahui, yang saya ketahui ya, Kejagung itu mempunyai target, KPK mempunyai target, jadi per tahun itu dapat target. Nah, jadi sebenarnya kalau mereka-mereka itu paham yang korupsi-korupsi itu dengan target-target mereka, dan nama-nama mereka saat menjabat itu sudah diketahui, sudah keciuman lah. Nah, mereka nggak akan bertindak. Tapi kan namanya orang hukum kan mereka diam. Kalau tidak dilakukan, tidak akan ditindak. Tapi sudah diketahuin, diincar seperti itu. Demikian, mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi Pak Arman di Kaltim ini, Prof.
3: Iya. Ya kalau penegak hukum ya tentu dia bekerja profesional lah ya. Jadi dengan cara-cara yang juga profesional, misalnya ada laporan ya kepada jaksa, kepada kejaksaan, kepada KPK ya kan, ada misalnya orang dalam lapor ya kan, menginformasikan itu kan ada modelnya namanya whistleblower ya, atau penyepluitnya. Dia gelisah nih melihat ada skandal korupsi besar-besaran diketahui, lalu kemudian pegawai yang masih bermoral bagus, tidak korup ya, kemudian secara terdiam-diam rahasia dia bisa menyampaikan kepada aparat penegak hukum itu. Biasa kalau modal KPK dia dapatnya dari laporan-laporan masyarakat.
0: Iya, ya, baik. Kita ke Jogja, Prof. Ada Pak Sarjio di Jogja. Pak Sarjio, selamat malam.
2: Malam, Mas Lukman.
0: Malam.
2: Selamat malam, Pak Johansa.
3: Yo, selamat malam ya, Pak. Gimana nih, ya?
2: Ya, ini yang baru, yang 11 itu kaitan dengan MBG juga ya?
0: MBG dan imigrasi itu.
2: Imigrasi,
3: MBG 3. Imigrasinya 8.
2: Kebetulan tempat saya itu ada MBG, tapi MBG-nya itu bikin musik, bikin goyang itu.
0: Oh, sound horek berarti.
3: Lagu MBG, bikin goyang.
2: Jadi saya itu sampai berpikir, aduh, kelihatannya siapa saja, ini pendapat pribadi saya ya, orang yang alim, orang baik saja, betul-betul kuat menghadapi materi. Oh, ada materi yang di depannya itu, yang dulu menghadapi uang hanya 1 juta, 2 juta, sampai 50 juta, terus ketemu uang miliaran atau triliunan itu, tidak akan mampu untuk mengelak seperti itu. Karena kesempatannya ada, godaannya banyak sekali. Baik. Itu saya pikir, jangan-jangan saya juga seperti itu besok kalau jadi pejabat. Jadi pejabat gimana, umurnya sudah 70.
0: Iya, iya, iya.
2: Saya kira menurut saya kesempatannya yang itu yang buat jadi orang yang perlu dipikir betul.
0: Iya.
2: Karena orang integritas masing-masing itu tolak ukurnya apa? Jangan sampai tidak ada integritas, tidak tolak ukur karena pertemanan yang baik ya, atau mungkin karena sesuatu apa ya, balas budi dan sebagainya, sehingga itu menimbulkan persoalan-persoalan tersendiri. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Ditahan dulu Prof ya. Kita ke Pontianak. Ada Pak Susanto. Malam Pak Susanto, silakan.
5: Selamat malam Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ah, dengan Prof Johan.
0: Ya.
5: Johan. Jadi begini Pak. Saya pertama-tama mau apa nih, yang saya soroti kalau kejaksaan ini itu kan memang sudah apa namanya, memang sudah basic mereka itu, memang barang itu sudah terincar memang. Yeah. Cuma yang jadi masalah ini dari BGM ini. Jadi, nah, jadi ini saya dari awal sudah ragu Pak, sudah ragu memang. Sebab apa? Ini menghadap sekolah ini bukan 100-200 yang mau dikasih makan. Nah sekarang, ya ternyata memang terbukti memang tidak bisa, katanya yang terdepan ya, yang tertinggal dan lain-lain lah. Sedangkan dalam kota aja itu belum tentu terisi semua. Nah, sampai dapur-dapurnya dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum itu berapa ratus juta harga anunya itu, biayanya. Nah sekarang saya pikir saya ada tiga case kemungkinannya akan mengalihkan ke kebocoran biaya ini. Pertama, kalau memang masih mau dilanjutkan, jadi ini harus dikirim ke per kabupaten, kemudian itu ke sekolah masing-masing. Jadi nasi itu tidak basi dimakan.
0: Halo, Pak Susanto. Sayang sekali terputus ya tadi sampai nasi basi tadi. Tapi mungkin bisa ditanggapi. Ini kaitannya kalau Pak Sarjo ini mungkin dengan integritas gitu ya, Prof ya. Yang mungkin kalau integritasnya terjaga gitu ya, dan mau ketemu uang berapa miliar pun ya akan tetap gitu ya. Bagaimana Prof? Silakan.
3: Iya, saya kira memang betul. Tapi kalau kita lihat kan ada kecenderungan orang nggak berintegritas, nggak kompeten, duduk dalam jabatan gitu ya kan, karena balas budi. Karena dulu ikut membantu ya kan, dalam atau pertemanan juga bisa pertemanan sama pemegang kekuasaan kan. Nah lalu dia diangkat dalam jabatan sehingga dia lack of competence, juga lack of integrity. Nah, lalu mengelola satu program besar skalanya nasional dan ratusan triliun. Ya,
0: nah, tapi ada juga loh, orang, Prof, yang kemarin ini kan wakil menteri.
3: Nah, itu jadi ada dua kasus nih kan, yang 8 atau yang 3. Kalau yang 3 itu kecenderungannya, analisisnya lebih kena lack of competence, kurang berintegritas, ya. Kemudian mengelola satu sistem yang besar tanpa persiapan yang matang, ya. Itu udah lama disuruhkan orang, kemungkinan akan ada bancakan, itu pasti terjadi, ya kan? Transparansinya juga kurang. Nah, yang kalau kasus para birokrat di Kementerian Imigrasi, yang kita lihat tentunya orang-orang imigrasi ini kan sekarang sudah makin baik lah dari segi pelayanan publiknya, ya. Kecepatan mengurus paspor, segala macam, transparansinya. Tapi bahkan melibatkan seorang wamen, ya, yang juga dulu pernah jadi dirjen imigrasinya. Nah, ini kalau kasus ini lebih kepada faktor pengawasan yang lemah. Jadi karena mereka itu lebih melakukan ekstorsi namanya, pemerasan. Jadi pekerja asing itu kalau tidak dikasih uang, itu dipersulit perizinannya. Nah, ini kan berarti seorang profesional, integritasnya kan sudah, kompetensinya dapat lah dia kan, karena sudah berkarir. Tapi ada persoalan kontrol yang lemah nih, sehingga bobol. Dan diketahui ini praktek dari 2022, konon kabarnya, ya kan, sudah 4 tahun, ya sudah hampir 150 miliar yang dikumpulkan. Nah, jadi itu kontrolnya kemana aja, pengawasan mana aja. Atasan langsung menterinya misalnya, ya kan, kok menterinya nggak tahu, ya kan. Menterinya kan harus punya kaki tangan itu di dalam jabatan-jabatan basah yang ada potensi untuk misuse of authority atau power. Nah, jadi ini juga kesalahan atau kelalaian pengawasan atasan langsung menterinya. Ya, kalau saya juga termasuk itu, dan lembaga inspektorat jenderalnya juga nggak jalan.
0: Baik, iya. Prof. Johar Mansa Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, ya, Prof.
3: Yuk, amin. Terima kasih, sama-sama.
0: Pendengar, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Profesor Johar Mansa Johan melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini, di mana 11 pejabat ditangkap dalam sepekan. Pendengar, seluruh rangkaian ibadah haji telah dijalankan oleh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah dengan lancar, di mana saat ini keberadaan mereka masih di Tanah Suci untuk menunggu dan proses persiapan pemulangan ke tanah air. Kami hadirkan feature atau program haji menuju Baitullah bersama dengan Fitra Jayadi, produksi RRI Takengon.
6: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRINET. Seluruh rangkaian ibadah haji dilaporkan telah selesai dilaksanakan di Tanah Suci. Dan saat ini, seluruh jamaah bersiap-siap untuk pulang ke tanah air masing-masing, termasuk dari Kabupaten Aceh Tengah. Bagaimana informasi saat ini? Berikut kita dengarkan laporan selengkapnya.
8: Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah telah menyelesaikan seluruh rangkaian utama ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Saat ini, para jemaah berada dalam kondisi baik dan tengah menunggu jadwal kepulangan ke tanah air yang direncanakan pada 14 Juni mendatang. Perjalanan spiritual tersebut diawali dengan keberangkatan dari Aceh Tengah menuju Arab Saudi pada 10 Mei lalu. Di tengah cuaca panas dan padatnya jutaan umat Islam dari berbagai negara, para jemaah tetap menjalankan seluruh tahapan ibadah dengan lancar. lancar. Puncak pelaksanaan haji dimulai saat wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan bermalam di Musdalifah dan melaksanakan lempar jumrah di Mina. Setelah itu para jemaah menyempurnakan ibadah dengan tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Dengan selesainya seluruh rangkaian tersebut, jemaah haji Aceh Tengah kini memasuki masa persiapan kepulangan ke kampung halaman. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan, seluruh proses ibadah haji berjalan lancar sejak keberangkatan hingga pelaksanaan puncak ibadah di Tanah Suci. Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan proses pemulangan berjalan sesuai jadwal.
9: Pelaksanaan haji tahun 2026 ini berjalan dengan lancar, mm-hmm. sesuai dengan apa yang telah kita disekidulkan. Mm-hmm. Mudah-mudahan tidak ada halangan merintang, berjalan dengan sukses.
8: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga mengimbau para jemaah agar memanfaatkan sisa waktu di Tanah Suci dengan memperbanyak ibadah dan doa. Menurutnya, kesempatan berada di Mekah dan Madinah harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum kembali ke dataran tinggi Tanah Gayu.
10: Nah, pesan kami kepada calon jamaah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa kita ritual kita ke sana beribadah, fokus kita beribadah. Nah, jangan pernah tinggalkan Al-Quran, sholat lima waktu berjamaah, kemudian sholat tahajud, duha, bersedekah, dan saling membantu. Kalau ada saudara kita lemah, mari saling membantu. Semoga tujuan akhir adalah haji yang mabrur.
8: Pada musim haji tahun ini, Aceh Tengah memberangkatkan 235 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 5 Embarkasi Aceh. Jemaah tertua tercatat atas nama Darno Miharjo, berusia 91 tahun, sedangkan yang termuda adalah Anissa, berusia 18 tahun, yang berangkat menggantikan ayahnya karena sakit. Keduanya berasal dari Kampung Payatunggal, Kecamatan Jagung Jeget. Sebenarnya Aceh Tengah memperoleh kuota sebanyak 238 jemaah, namun 3 calon jemaah yang telah masuk daftar keberangkatan meninggal dunia pada bulan Ramadan lalu sehingga tidak dapat berangkat ke Tanah Suci.
9: Pada umumnya untuk Aceh, mm-hmm. ada peningkatan sebanyak 1.000 jamaah, mm-hmm. lalu dulu sebanyak 4.000 sekian, mm-hmm. untuk tahun ini bertambah 5.328 jamaah, jadi ada penambahan. Mm-hmm. Demikian juga dengan jemaah haji Aceh Tengah, mm-hmm. biasanya tahun yang sudah sebanyak 160 orang, mm-hmm. alhamdulillah tahun ini cukup signifikan peningkatan penambahan jemaah kita.
11: Iya.
9: Tentunya ini kebijakan baru dari Kementerian Haji dan Umrah.
8: Perjalanan haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Tanah Suci. Lebih dari itu, haji menjadi perjalanan spiritual yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, serta pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai itulah yang diharapkan terus melekat dalam kehidupan para jemaah saat kembali ke tengah masyarakat sebagai haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah.
7: Pendengar, demikian informasi terkait pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah. Dari Takion Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali berita dari dalam negeri di mana PT PLN menyelesaikan pemasangan fondasi tower emergency guna mempercepat pemulihan sistem kelistrikan setelah terjadi kerusakan infrastruktur transmisi akibat cuaca ekstrim di Sumatera Utara. General Manager PLN Unit Induk Pusat Penyaluran dan Pengatur Beban Sumatera Utara atau P3BS, Amiruddin, mengatakan pihaknya fokus untuk memastikan seluruh material dan peralatan tower emergency dapat segera terpasang sehingga proses pemulihan sistem berjalan lebih cepat. Ia mengatakan seluruh petugas terus bergerak agar setiap tahapan pekerjaan dapat diselesaikan secepat mungkin tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Kita beralih ke informasi lainnya, kantor wilayah Direktorat Jenderal Keimigrasian Papua Barat memeriksa atau memproses hukum terhadap dua warga negara asing asal Amerika Serikat dan Inggris karena diduga melakukan tindak pidana keimigrasian. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat Asrul menyebut kedua WNA tersebut diamankan oleh petugas imigrasi di wilayah Sorong, Papua Barat Daya. Dan saat ini perkara dimaksud telah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Ia menegaskan penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian merupakan upaya dalam menjaga ketertiban administrasi sekaligus memperketat pengawasan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi dijadwalkan berkunjung ke Iran guna membahas sejumlah usulan baru terkait dengan proses diplomatik yang dimediasi Pakistan atas konflik Amerika Serikat dan Iran. Naqvi akan bertemu para pemimpin senior Iran untuk membahas sejumlah usulan baru guna mengakhiri kebuntuan yang sedang berlangsung serta mencapai kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran. Menteri Pakistan tersebut juga akan membahas upaya menghidupkan kembali putaran kedua perundingan antara kedua pihak guna mengakhiri konflik. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan dari posisi ke-9 di Moto3 Hungaria 2026 setelah menuntaskan kualifikasi di sirkuit Balaton Park Hungaria hari ini. Pembalap Honda Tim Asia itu menyelesaikan persaingan di kualifikasi kedua atau Q2 dengan catatan waktu 1 menit 48,84 detik. Performa Veda bahkan sempat mencapai puncaknya ketika ia berhasil mencatatkan waktu terbaik sementara, yakni 1 menit 49,84 detik dan menempatkannya di posisi teratas. Namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah David Almansa kembali memperbaiki catatan waktunya dan merebut posisi pertama.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu, Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3, setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan, sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.
2: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
3: Mas, es teler.
2: Oh iya mbak.
3: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
0: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal, ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
1: Indisip Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti-Belanda, anti-kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini, kita akan membahas terkait dengan pariwisata di mana Jakarta hingga Bintan kini menjadi favorit turis Asia Tenggara.

0: Pendengar, Bali tidak lagi menjadi satu-satunya destinasi yang diburu turis asing atau wisatawan mancanegara asal Asia Tenggara saat berkunjung ke Indonesia. Di mana Kementerian Pariwisata mencatat wisatawan dari Malaysia dan Singapura kini juga banyak mengunjungi Jakarta, Bandung, Batam hingga Bintan. Jika sebelumnya kunjungan wisman atau wisatawan mancanegara banyak terkonsentrasi di Bali, kini wisatawan mulai menjelajahi lebih banyak daerah di Indonesia.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara itu juga terjadi di tengah perlemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain biaya yang relatif terjangkau, wisatawan juga dapat berbelanja lebih banyak dan merasa nyaman selama berada di Indonesia. Jakarta hingga Bintan kini jadi favorit turis Asia dan tentunya nanti kami hadirkan perbincangannya bersama dengan praktisi pariwisata dan Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini saat ditemui di Gedung Sabta Pesona Jakarta pada Jumat kemarin mengatakan kalau Malaysia ke Jakarta, Bandung, dan Bali tetap ya, tapi di nomor satunya Jakarta. Tentu Batam, Bintan karena dekat, nah Singapura berkunjung ke Batam dan Bintan. Dan menurut Mada, tren tersebut menunjukkan adanya diversifikasi destinasi wisata yang dipilih wisatawan asing. Jika sebelumnya kunjungan Wisman banyak terkonsentrasi di Bali, kini wisatawan mulai menjelajah lebih banyak daerah di Indonesia. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, di mana angka tersebut meningkat 14,57% dibandingkan Maret 2026. Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,7 juta kunjungan atau naik 8,24%. Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun 5 negara penyumbang kunjungan wisman terbesar ke Indonesia pada April 2026, yaitu Malaysia sebanyak 207.960 kunjungan, Australia 157.960 kunjungan, China 133.990 kunjungan, Singapura 111.440 kunjungan, dan Timor Leste 75.480 kunjungan.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, pasca Lebaran Idul Adha 2026, Jasa Rias Pengantin di Kabupaten Kaur banjir orderan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Rohil Minata dari RRI Bintuhan.
3: Pernikahan usai Lebaran Idul Adha tahun ini membawa berkah melimpah bagi para penyedia jasa rias pengantin atau makeup artist yang kebanjiran pesanan dari calon mempelai. Fenomena melonjaknya permintaan ini bahkan membuat jadwal kerja para perias penuh hingga bulan November 2026 mendatang. Meskipun tarif jasa mengalami kenaikan signifikan akibat naiknya harga kosmetik premium dan biaya operasional, minat konsumen tetap tidak surut. Banyak calon pengantin rela merogoh kocek lebih dalam demi mendapatkan visual terbaik di hari bahagia mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa kualitas riasan kini telah menjadi salah satu prioritas utama dalam anggaran sebuah pesta pernikahan. Para mua mengaku harus menambah asisten dan mengatur strategi manajemen waktu yang ketat guna memenuhi seluruh permintaan klien. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang mua di Kabupaten Kaur, Sri Repi, melonjaknya pesanan ini juga didorong oleh tren gaya rias modern yang terus berganti dan menuntut para perias untuk selalu memperbarui keahlian mereka. Pengaruh media sosial membuat calon mempelai semakin selektif dalam memilih mua yang memiliki portofolio sesuai dengan konsep pernikahan impian mereka.
4: Sangat-sangat banyak sekali. Sepertinya polanya sama setelah Lebaran Idul Fitri, setelah Idul Adha, penuh ini jadwalnya. Ini sudah full sampai dengan November 2026. Yang lainnya tinggal ngisi-ngisi Desember, sudah ada.
3: Ditambahkan Repi, perias dengan reputasi tinggi menjadi sangat diburu tanpa mempedulikan nominal harga yang ditawarkan. Diakui Repi, dirinya telah menaikkan tarif jasa muanya 300-500 ribu dari sebelumnya karena harga makeup dan transportasi yang sudah berubah terpaksa harus dinaikkan tarifnya. Peningkatan omset yang drastis ini menjadi bukti nyata bahwa momentum pasca Lebaran selalu menjadi puncak panen rezeki bagi industri kreatif. Kreativitas dan adaptasi cepat terhadap tren global terbukti ampuh menjaga eksistensi para perias di tengah ketatnya persaingan bisnis.
5: Demikian RRI SP Bintuhan, Rohil Minata, Pro 3 RRI terus mengedara untuk Indonesia.
2: Pendengar, rencana strategis pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Sintang mendapat sambutan positif dari kalangan pendidik. Dan Indra Sita melaporkan selengkapnya.
6: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak termasuk sekolah-sekolah yang akan terdampak. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik menyatakan kesiapan dan dukungannya terhadap program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah dengan fasilitas yang lebih modern dan terintegrasi. Ia menuturkan, pembangunan sekolah nasional terintegrasi akan membawa banyak manfaat, mulai dari sisi fasilitas peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik, serta penerapan teknologi pembelajaran yang lebih maju.
7: Kami sangat menyambut dan menerima, karena dengan adanya sekolah nasional terintegrasi nanti, semua fasilitas akan dilengkapi oleh pemerintah, dan tentu saja SDM dari guru-guru itu akan ditambah supaya SDM semakin mantap. Dan bukan hanya SDM, tentu saja teknologi yang nantinya akan diterapkan kepada anak-anak kami.
6: Di sisi lain, Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong mengatakan, pihak sekolah siap mendukung dan menjadi bagian dari program sekolah nasional terintegrasi tersebut. Menurut Asong, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga harus didukung dengan peningkatan mutu tenaga pendidik serta sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Gagasan pembangunan sekolah nasional terintegrasi diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang.
8: Oh, sangat-sangat menyambut baik. Harapan kami program sekolah terintegrasi itu bisa terwujud. Maka ini akan menjadi pusat pembelajaran untuk seluruh sekolah. Sehingga nanti kualitas yang tinggi dari sekolah yang akan kita dapatkan itu akan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sintang.
6: Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Sintang Edi Sunaryo. Ia menyampaikan program yang digagas pemerintah pusat tersebut dinilai menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menciptakan pusat pembelajaran modern di Kabupaten Sintang. Tak hanya itu, Edi juga menuturkan keberadaan sekolah terintegrasi akan membuka peluang besar bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah, mulai dari sisi metode pembelajaran, kualitas guru hingga pemanfaatan teknologi pendidikan yang lebih maju.
9: SMP 2 ini pada prinsipnya kita siap untuk menjadi sekolah terintegrasi. Tentunya juga diharapkan juga nanti peningkatan-peningkatan kualitas pembelajaran seperti peningkatan mutu guru yang paling utama ya, sumber daya manusianya, sehingga kita harapkan nanti apa yang diinginkan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik.
6: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang nantinya diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan daerah sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di mana Bali tidak lagi menjadi satu-satunya destinasi yang diburu turis asing atau wisatawan mancanegara asal Asia Tenggara saat berkunjung ke Indonesia. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan praktisi pariwisata Iwayan Puspa Negara.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Wayan, selamat malam.
10: Selamat malam.
2: Ya.
10: Halo, selamat malam.
2: Kabar sehat ya Pak Wayan?
10: Ya, alhamdulillah sehat. Halo.
2: Ya, bisa dengar suara kami dengan baik, Pak Wayan?
10: Bisa.
2: Ya,
10: lanjut.
2: Bagaimana Pak Wayan, ini tadi ya destinasi seperti Jakarta dan Bintan ini kini juga mulai banyak diminati turis Asia Tenggara. Dan bagaimana Pak Wayan melihatnya ini?
11: Ya, justru dari perspektif saya merasa senang ya, karena terjadi diversifikasi destinasi yang ada di negara kita. Karena memang yang kita ingin kembangkan itu kan pariwisata nasional.
2: Yeah.
11: Bukan hanya melihat Bali sebagai salah satu destinasi, justru ini menguntungkan buat Bali. Karena ini bisa menjadi extra value paket. Artinya, ketika wisatawan misalnya Singapura, dia berkunjung ke Batam atau Bintan, pasti dia akan mendapat informasi tentang Bali, sehingga pergerakan wisatawan kawasan Asia Tenggara ini bisa lebih merata ke destinasi tertentu, dan pasti pada akhirnya mereka akan ke Bali gitu, karena memang ini menjadi menarik. Kita juga Bali juga bisa memanfaatkan kesempatan ini sebagai extra value paket. Artinya apa? Artinya ketika

0: Asia Oceania, itu pasti ke Bali. Kemudian Jepang, Eropa sebagian pasti ke Bali. Sehingga ini bisa kita manfaatkan juga dari Bali, mereka bisa ke beberapa daerah tersebut. Bandung, Jakarta, Batam, Bintan, seperti 10 destinasi prioritas yang pernah digaungkan oleh Kementerian Pariwisata sebelumnya.
1: Yeah.
0: Mungkin Pak masih ingat itu 10 destinasi prioritas. Dan ini kita sepertinya lupa sekarang 10 destinasi prioritas itu. Dan kita tetap ingin mengembangkan 10 destinasi prioritas itu. Dan memang pariwisata biasanya tumbuh alamiah ya pada destinasi tertentu ya. Kita anggap misalnya Bandung.
1: Yeah.
0: Wisatawan Malaysia itu sangat suka datang ke Bandung, ke Bogor. Karena memang alamnya yang mungkin sesuai, jaraknya juga yang mungkin lebih dekat, dan seterusnya. Tentu ini kita menyambut baik ya. Sehingga negara kita bisa menggrab terutama kawasan Asia Tenggara. Karena memang kalau Malaysia ke Bali ini kan masih relatif belum begitu tinggi ya. Yang tinggi itu justru India ya, untuk di kawasan Asia. Jadi Bali udah punya pasar tersendiri. Kemudian daerah-daerah lain kita berharap juga mendapatkan pasar-pasar tersendiri. Taruhlah tadi Malaysia misalnya ke Bandung atau Bogor. Kemudian Singapura itu ke Batam dan Bintan.
1: Gitu. Yeah.
0: Ini justru menarik dan kita jadi lebih bisa memperkenalkan Indonesia dalam konteks pariwisata nasional gitu. Dan Bali tetap kita jadikan hub untuk kawasan Australia, Asia Oceania dan Eropa serta Asia dan sekitarnya.
1: Menurut
0: saya tidak masalah dan justru ini sangat bagus.
1: Yeah.
0: Gitu. Hanya saja memang jangan lupa dari kementerian bahwa 10 destinasi baru yang pernah dikembangkan itu agar tetap konsisten gitu, karena kan itu adalah destinasi yang sudah dipersiapkan sejak zamannya Sandiaga Uno sampai sekarang tampaknya timbul tenggelam gitu. Justru ini apa yang dirilis oleh Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Bu Made, sepertinya ini kan sesuatu yang muncul begitu tiba-tiba gitu. Jadi bahwa kawasan Asia Tenggara wisatawannya sekarang banyak ke Batam dan Bintan. Sebenarnya dahulu sebenarnya sudah, karena kan ketika dibangun otorita Batam itu tujuannya kan untuk menggrab wisatawan di kawasan Asia Tenggara terutama Singapura gitu ya, karena jaraknya relatif dekat. Dan ini sebenarnya sudah biasa gitu menurut saya ya, dari kacamata pariwisata. Justru kita melihat 10 destinasi prioritas inilah yang harus di upgrade gitu,
1: digencarkan lagi ya strateginya ya. Dari 10 destinasi wisata ini kan ada 5 destinasi pariwisata super prioritas dan 5 destinasi prioritas gitu ya. Namun kalau kita lihat bagaimana Pak strategi yang biasa digunakan untuk meningkatkan daya tarik suatu destinasi wisata agar tidak timbul tenggelam seperti yang dikatakan Pak Wayan tadi.
0: Ya, yang jelas kita harus punya program khusus ya. Saya melihat memang, mohon maaf saja, Kementerian Pariwisata sekarang, gitu ya. Lihat zamannya Pak Job Ape misalnya. Zaman Pak Susilo Sudarman lah, sebelum Pak Job Ape, zaman Pak Susilo Sudarman. Itu meluncurkan program adanya Visit Indonesian Year 1991. Ingat, dengar nggak program itu? Ya, program itu justru banyak mendatangkan wisatawan dari berbagai negara. Dengan pada waktu itu memang negara kita membuka kurang lebih 126 bebas visa kunjungan terbatas ya ketika dibuat Visit Indonesian Year. Jadi harus ada tagline dan juga program-program unggulan dalam upaya untuk menggrab atau menarik kedatangan wisatawan ya kawasan Asia Tenggara dan negara-negara lainnya dengan program khusus. Saya salut dengan program Visit Indonesian Year. Kemudian meningkat lagi programnya, kemudian itu 10 destinasi prioritas agar wisatawan yang datang ke sini bisa length of stay-nya lebih banyak sehingga mereka bisa menikmati berbagai daerah selain Bali, kan itu tujuannya. Sepuluh destinasi prioritas yang di metamorfosis menjadi 5 destinasi super prioritas seperti misalnya kawasan Borobudur, Mandalika,
1: Danau Toba,
0: Labuan Bajo, Raja Ampat, ya Danau Toba. Ini sebenarnya kalau dari segi daya tarik saya kira sudah tidak bisa kita sebutkan bahwa memang daya tariknya sudah luar biasa. Tinggal sekarang memperkuat, karena dalam destinasi itu kan yang penting ada 5 hal bang. Yang pertama itu masalah behavior, perilaku. Bagaimana memperkuat perilaku masyarakat sebagai pendukung destinasi. Itu yang pertama kan. Kemudian yang kedua, infrastruktur, aksesibilitas, bagaimana wisatawan bisa mudah menjangkau lokasi.
1: Nah itu bagaimana menurut Pak Wayan saat ini, sejauh mana nih infrastruktur kita dalam mendukung keberhasilan destinasi ini?
0: Ya, saya harusnya disclaimer dikit ya. Pada zaman Pak Jokowi mungkin dibangun beberapa bandara internasional yang merupakan aksesibilitas, kita sambut tangan, termasuk pembangunan beberapa

0: tol ya di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa. Ini akses menuju destinasi baru ya, atau destinasi super prioritas. Nah, persoalannya sekarang adalah kita dihadapkan pada dilema tekanan global ya, terutama di kawasan Timur Tengah ini dengan kejadian ketegangan di Selat Hormuz. Ini berpengaruh wisatawan Eropa yang biasanya hubnya menggunakan Dubai, ini agak takut-takut datang ke Indonesia atau kawasan Asia Tenggara, terutama wisatawan Eropa, karena memang hubnya Dubai dan Dubai sempat dapat serangan kan gitu. Jadi ini kita menunggu pemulihan wisatawan Eropa dari hub Dubai. Kemudian kalau di kawasan Australia, saya kira ini memang tradisionalnya dari Bali, dari Australia untuk ke Bali itu bahkan menambah 5 penerbangan untuk musim high season. Sekarang kita kan memasuki bulan Juni, Mas. Jadi bulan Juni, Juli, Agustus ini adalah musim high season untuk wisatawan Eropa dan wisatawan Australia karena mereka mengalami musim dingin dan musim libur. Nah, musim libur sekolah maksudnya. Nah, jadi ada penambahan 2 pesawat badan lebar dari Australia menuju Bali, misalnya Jetstar sama Virgin ya. Itu penambahan dan kami yakin pertumbuhan wisatawan Australia akan meningkat. Tapi pertumbuhan wisatawan Eropa menurun gitu. Dari data yang kita terima, wisatawan Eropa itu turun ke Indonesia ya, turunnya 11-12%. Tapi Australia akan naik di sekitaran antara 10-11% gitu. Mungkin dia covered, tapi mungkin selisihnya akan ada 1% yang dari Eropa karena masalah hub dari Dubai gitu ya. Dan mungkin kalau kita lihat sehari-hari pesawat jumbo, super jumbo yang A380 itu masih tetap rutin datang ke Bali dari Abu Dhabi ya, dari pesawat Etihad. Nah, namun demikian kita tetap berharap bahwa daerah-daerah lain itu memperkuat aksesibilitas. Tapi kan ini harus menjadi program nasional dari Kementerian Pariwisata untuk menciptakan aksesibilitas. Karena destinasi itu kan selain dia menarik, dia harus mudah aksesnya gitu. Kemudian didukung oleh perilaku atau behavior masyarakat setempat, karena daya dukung masyarakat itu menjadi penting. Yang lain ya infrastruktur pendukung, bagaimana internetnya, kemudian bagaimana servisnya atau pelayanannya, bagaimana keamanannya, kemudian bagaimana promosinya kan gitu. Jadi karena pariwisata tanpa promosi juga nggak akan ada artinya, dan kebetulan sekarang zaman digital ya, dari kementerian menggencarkan harusnya promosi baik secara digital maupun yang sifatnya touchable and approachable, karena promosi kan tidak harus datang ke negara yang bersangkutan, tapi bagaimana kita membangun hubungan baik atau membuat MOU dengan negara-negara yang menjadi kontributor pariwisata, bahwa warganya di sini akan kita lindungi, kita akan ayomi, dan akan diberikan kemudahan-kemudahan gitu. Seperti ya tadi diberikan bebas visa kunjungan terbatas misalnya, atau akses-akses tertentu gitu. Dan ini perlu ada fasilitas yang bisa ditawarkan, seperti misalnya refund gitu ya. Kita kan belum memberlakukan itu sepertinya ya, refund. Kalau kita berkunjung misalnya ke Amerika atau ke Eropa, pasti kita habis belanja, kita kan bisa tukar tax refund itu di bandara. Kalau di negara kan belum, sebenarnya ini harus ada value-value menarik yang bisa kita tawarkan kepada wisatawan, karena masing-masing negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara, negara yang sekarang lagi nyalip kepada wisatawan kita kan Vietnam.
1: Tapi apa Pak Wayan, kalau menurut Pak Wayan, apa yang membuat Indonesia ini juga lebih kompetitif dibandingkan negara lain di Asia Tenggara?
0: Kompetitif kita jelas, negara kita adalah kalung jamrut di Katulistiwa, laksana ratna mutu menikam. Itu keindahan alam Indonesia itu tiada duanya. Kemudian dari berbagai aspek ya, termasuk masyarakatnya, kan kita ada lagu nih, terkenal manis budi bahasa dan lemah lembut perangainya, ini modal budaya yang kita punya. Jadi dari segi sumber daya manusia kita hebat, dari perspektif budaya, dari alam lingkungan kita luar biasa. Laksana ratna mutu menikam, tinggal manajemen aja, pengelolaan. Jadi bagaimana unit teknis dalam hal ini dinas pariwisata bisa mengelola ini dengan baik? Ya, kuncinya tadi pada 5 hal tadi. Pertama, infrastruktur, aksesibilitas. Yang kedua, keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, behavior masyarakat. Ya, yang kelima, ya tentu environment. Lingkungan kita harus tetap kita jaga, karena pariwisata itu pasti akan melihat lingkungan, misalnya kebersihannya, sanitasinya, dan seterusnya gitu. Tapi saya berkeyakinan Indonesia ini adalah negara yang sangat indah. Kalau kita bicara indah, Bali itu tidak indah seberapa dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hanya saja kita kan masalahnya aksesibilitas dan bagaimana mencetak masyarakat sebagai daya dukung sebuah destinasi. Saya kira itu persoalannya di situ. Kalau aksesnya mudah, saya kira wisatawan Asia Tenggara ini akan berbondong-bondong datang ke Indonesia, karena apa? Pertama dapat dolar sekarang, dengan naiknya dolar ke angka 18.000, di sektor pariwisata itu justru akan diuntungkan, karena daya beli bisa meningkat, maksudnya expenditure power dari wisatawan itu meningkat, kemudian purchasing powernya meningkat, daya belinya naik, kemudian length of stay-nya juga akan bisa bertambah, serta peningkatan jumlah kunjungan otomatis akan meningkat. Itu dari perspektif pariwisata, kenaikan nilai tukar dolar ini menguntungkan sebenarnya. Tapi memang operasional cost itu yang akan naik, karena barang-barang kebutuhan pokok naik, kemudian barang-barang impor juga naik di satu sisi seperti itu. Tapi bagi kita di sektor pariwisata, Indonesia ini sangat indah. Dari titik Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, tinggal bagaimana mengelolanya. Karena orang-orang asing yang baru datang ke Indonesia, pasti mereka tercengang, pasti mereka heran. Karena keindahan alam tropis, kita itu dikenal sebagai the endless summer. The endless summer itu apa ya? Matahari sepanjang tahun kita punya. Sedangkan negara-negara lain harus dibagi dalam 4 musim. Nah, kelebihan-kelebihan ini harus kita gerakkan, gencarkan keluar dengan membangun hubungan sister city, brother city dengan negara-negara yang menjadi calon pemasok wisatawan. Contoh sekarang kita Bali misalnya. Bali sekarang mendapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan India yang signifikan. Yang sebelum-sebelumnya di bawah tahun 2000, India kecil sekali datang ke sini, hanya 0,02% ya. Sekarang itu menduduki urutan kedua setelah Australia. Jadi India mungkin karena punya, mungkin ada sedikit filosofi kemiripan dengan Bali misalnya. Cerita Ramayana, Mahabharata, gitu, atau agamanya. Ini mungkin karena mirip-mirip, jadi banyak wisatawan India berbondong-bondong datang ke Bali. Justru ini fenomena unik buat Bali gitu ya. Kemudian Rusia, Ukraina, itu kan banyak datang ke daerah kita. Dan ini harus kita maintain gitu. Nah, bagaimana memaintain ini agar mereka bisa terdistribusi ke daerah-daerah lain. Misalnya ke Bandung, Bogor, Jogja, Jepara, Batam, Bintan, dan sekitarnya, termasuk Pulau Nias yang memiliki daya tarik yang luar biasa buat para pemain surfing misalnya. Nias ini kan terkenal di para pelaku pemain surfing karena ombaknya yang luar biasa dari Samudra India gitu. Seperti itu misalnya, masuk di Jawa Timur, Grajagan, kemudian juga Kawah Ijen. Indonesia ini luar biasa, hanya tinggal bagaimana kita mengelola potensi ini dengan serius. Yang dibutuhkan sekarang adalah goodwill dan political will dari pemegang kekuasaan dalam ini unit teknis agar lebih digencarkan lagi.
1: Kita undang pendengar boleh, Pak Wayan? Kita undang pendengar boleh ya? Pendengar silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kali ini kita membahas terkait dengan Jakarta hingga Bintan. Ini menjadi favorit turis Asia Tenggara dan bukan hanya Bali ya. Dan Pak Wayan, kalau saya lihat ya bagaimana keluhan utama dari wisatawan mancanegara atau wisman yang datang ke Indonesia ini, tidak terlepas dari adanya pungli, pungutan liar gitu ya, dari penarikan retribusi ilegal dan lain-lainnya. Lalu ada price gouging atau getok harga, lonjakan harga makanan, terus kondisi lingkungan, sampah dan kerusakan, lalu juga ada ketidaksesuaian standar, dan ini terkait dengan fasilitas kebersihan, toilet yang kurang layak dan lain-lain. Ini bagaimana Pak Wayan melihatnya?
0: Ya itulah, makanya sebagai destinasi pariwisata kita kan harus punya mindset bahwa Indonesia harus menjadi sustainable tourism development, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan gitu. Tidak hanya sepotong-sepotong, maka harus di-upgrade semua fasilitas kita yang saya sebutkan tadi. Infrastruktur harus menuju pada world class infrastructure. Misalnya toiletnya bintang 4 atau bintang 5 gitu. Toilet-toilet di destinasi misalnya. Kemudian aksesibilitas. Aksesibilitas harus nyaman, jadi yang menunjukkan budaya kita, kemudian behavior masyarakatnya, ini harus dibangun. Lima hal yang saya sebutkan tadi itu harus diperkuat, karena negara-negara yang baru membangun kepariwisataannya dengan gencar itu mengembangkan dengan lima hal tadi gitu ya. Dan inti dari pertama itu behavior dulu ya, behavior masyarakatnya, kemudian aksesibilitasnya, kemudian fasilitas infrastrukturnya harus distandarkan, kemudian SOP kunjungannya. SOP kunjungan di kita kan, ya kan kita sama sebenarnya dengan negara lain. Kalau misalnya abang ke Thailand misalnya, itu kan imigrasi juga kita ngantre, TOE juga kita ngantre, sama. Cuman mereka di sana lebih nyaman karena hal-hal yang disebut tadi itu apa tadi, pungli dan lain-lain, relatif bersih gitu ya. Nah, meskipun khusus di Bali bang ya, khusus di Bali ini kan ada PWA namanya, pungutan wisatawan asing, 150.000 US. Ini kan sudah merupakan pungutan resmi gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023 gitu. Nah, daerah-daerah lain pun kita berharap untuk menjaga daerahnya menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan, itu sebenarnya berhak itu mendapatkan PWA ya, pungutan terhadap wisatawan asing selain undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan 10% kepada pemerintah daerah untuk mengambil pajak hotel, restoran dan hiburan gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi itu dipergunakan untuk mengupgrade gitu, mengupgrade infrastruktur, mengupgrade perilaku, kemudian mengupgrade aksesibilitas, kemudian sarana dan prasarana tadi seperti yang disebutkan termasuk fasilitas kesehatan. Karena wisatawan di sini kan berbeda cara penanganan kesehatannya dengan warga kita gitu ya.
1: Yeah.
0: Bukan berarti gagal, tapi kita harus memiliki pelayanan kesehatan yang berstandar kontinental gitu, sebelum kita bicara internasional gitu.
1: Baik.
0: Misalnya kalau di Bali sekarang kan sudah ada KEK, KEK kesehatan atau wellness center, rumah sakit internasional. Saya kira sudah aman. Jadi wisatawan kalau sakit sudah ada rumah sakit internasional. Jangan-jangan nanti kalau wisatawan mungkin dia sakit, dia masuk rumah sakit biasa, kemudian dia sakit lagi, ini juga akan memperburuk citra kita. Nah, tadi masih benar. Kita harus membuat standar operasional pelayanan di destinasi. Mulai dari kebersihannya, kesehatannya, aksesibilitasnya, infrastrukturnya, pelayanannya, dan promosinya. Seperti itu, Pak.
1: Baik. Pak Wayan Puspanegara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Ya, oke, selamat malam. Salam juga untuk seluruh pendengar.
1: Ya. Pendengar praktisi pariwisata Iwayan Puspanegara, kami berbincang bagaimana Jakarta hingga Bintan kini menjadi favorit turis Asia. Dan bukan hanya Bali, ya, di mana Bali tidak lagi menjadi satu-satunya destinasi wisata yang diburu turis asing atau wisatawan mancanegara asal Asia Tenggara saat berkunjung ke Indonesia.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pemerintah tengah menyiapkan penguatan kebijakan lingkungan hidup dengan memasukkan aspek keadilan iklim dalam regulasi. Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat menekankan perdagangan karbon harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya masyarakat lokal harus menjadi pihak yang paling diuntungkan dari aktivitas ekonomi berbasis karbon. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Baru enak.
5: Mulai yang semalam
6: ini. Masuk, masuk.
7: Luar biasa.
8: Tapi aku baru aja diinterview di
9: Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
10: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar pentas hiburan Kulon Progo Fair bagi masyarakat dengan mengangkat potensi daerah. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
2: Sampai malam minggu ya, tentunya Kabupaten Kulon Progo yang sudah belasan tahun tidak pernah ada hiburan atau apapun yang tentunya sangat berdampak dalam artian UMKM, kunjungan masyarakat luar. Nah, maka dari itu kami berinisiasi mengadakan hal ini adalah pesta rakyat.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar Kulon Progo Fair di alun-alun Wates Kulon Progo pada Sabtu hari ini. Dalam gelaran langka ini, Pemkab Kulon Progo mengandeng perusahaan swasta sebagai sponsor utama. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, keterlibatan sektor swasta ini merupakan stimulus positif untuk memperluas investasi sekaligus memberi hiburan pada masyarakat. Acara yang digratiskan tersebut akan diisi dengan senam massal, pentas musik, dan juga pasar UKM. Dengan keterlibatan UKM, harapannya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat kecil.
2: Tentunya hari ini kami hadir bersama masyarakat, pemerintah Kabupaten Kulon Progo pengen saatnya kita bersama-sama membangun Kabupaten Kulon Progo. Dalam artian membangun adalah mensejahterakan semuanya.
3: Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman menjelaskan, skema gratis sengaja diterapkan demi mendongkrak animo masyarakat. Cara ini juga menjadi upaya untuk menarik calon investor karena Kulon Progo Fair diproyeksikan sebagai wadah promosi.
4: Ya kita optimalkan dan kita pengennya ya memang kita jangan ke pendapatan dulu lah, bagaimana masyarakat itu bisa menikmati hiburan yang itu sudah lama tidak ada. Itu saya kira lebih penting itu, baru nanti selanjutnya kita pikirkan untuk kedepannya.
3: Di acara ini, lanjut Sutarman, akan disediakan stand gratis yang diikuti oleh pelaku UKM. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perajin batik di Pekalongan menjerit biaya produksi naik akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
5: Dengan adanya dolar naik, untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan.
6: Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual.
7: Obat sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali. Dari awal harga Rp35.000, sekarang sudah sampai 40.
6: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
5: Untuk perputarannya juga ya, untuk masuknya dalam penjualannya ke kita itu lebih sulit karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
6: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Info Haji.
9: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
10: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
11: Memastikan ya bahwa semua layanan
12: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
8: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
13: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
14: BTW, berapa harga outfit kamu?
13: Cool, gaya lo habis abis.
15: Hah? Beauty and the Beast?
13: Hypebeast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li yang menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah sebagai upaya memberikan kepastian dan rasa aman dalam bekerja. Yasir Li menyampaikan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen negara untuk memastikan pekerja terlindungi dari berbagai risiko kerja mulai bekerja hingga memasuki masa tidak produktif. Menurutnya, kepesertaan sejak awal bekerja menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan berjalan secara berkelanjutan, mengingat risiko kerja dapat terjadi tanpa dapat diprediksi. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan kesadaran dan kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik di kalangan pekerja maupun pemberi kerja, agar perlindungan dapat dirasakan secara lebih luas dan merata. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Yudisial atau KY menerima 592 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH selama periode Januari hingga Juni 2026. Dengan 80 laporan diantaranya memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Anggota Komisi Yudisial atau KY, Aban Misbah, mengatakan laporan yang diterima KY berkaitan dengan dugaan pelanggaran perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran menyatakan agar Badan Energi Atom Internasional atau IAEA harus menghindari upaya memberikan tekanan terhadap Teheran apabila ingin berperan dalam penyelesaian diplomatik isu nuklir Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazim Gharibabadi mengatakan Badan Pengawas Nuklir PBB itu tidak seharusnya mengubah laporan teknis menjadi alat tekanan politik. Ia juga menambahkan bahwa Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi hingga saat ini belum mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim bola voli putri Indonesia berhasil mengalahkan timnas Iran 3-1 di pertandingan grup B AFC Cup Women's 2026 yang berlangsung di Camden City Arena, Ilocos, Filipina hari ini. Hasil ini menjadi modal penting untuk tim Sri Kandi karena berhasil mengunci kemenangan perdana pada turnamen antar negara se-Asia tersebut. Kemenangan ini membawa Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan perolehan 3 poin.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bro,
1: bangun bro.
2: Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan para pemain sepak bola Piala Dunia Iran. Ini telah memperoleh visa untuk memasuki Amerika Serikat. Hal itu diungkapkan seorang pejabat Amerika Serikat kepada Reuters beberapa hari sebelum pertandingan pertama mereka. Pada hari Jumat, tepatnya 10 hari sebelum Iran bermain di Los Angeles, pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Reuters bahwa para pemain telah menerima visa mereka. Seberapa menariknya Piala Dunia yang kini dipastikan diikuti oleh Iran yang notabene sebuah negara yang sedang berkonflik dengan salah satu negara penyelenggara Piala Dunia 2026 yaitu Amerika Serikat. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola Muhammad Kusnaini.
4: Wawancara Pro 3.
5: Selamat malam Bungkus, salam olahraga.
6: Selamat malam Jaya Bungkus.
5: Ya, Bungkus, kita ketahui ini para pemain sudah mendapatkan visa. Namun nampaknya juga tim manajemen juga belum mendapatkan secara utuh untuk visa ini. Bagaimana Bung?
6: Ya memang ini persoalan yang menjadi salah satu ganjalan bagi partisipasi Iran di Piala Dunia ya.
5: Yeah.
6: Dan ini kan sebetulnya bukan hanya terjadi dalam kasus Amerika Serikat. Sebelumnya delegasi Iran juga mengalami kesulitan ketika sebagian ofisialnya juga dicegah masuk ke Kanada ya.
5: Mm.
6: Ketika mereka bertanding di sana beberapa waktu yang lalu. Dan ini menjadi salah satu kesulitan yang membuat persiapan Iran jadi tidak maksimal.
5: Yeah.
6: Padahal kita tahu bahwa sebuah tim kalau mau masuk ke event sebesar Piala Dunia itu persiapannya tentu harus sangat baik ya.
5: Hmm.
6: Karena lawan-lawan yang akan dihadapi adalah lawan-lawan yang sudah teruji, lolos melalui kualifikasi. Kalau persiapan ini dengan ketidakpastian yang masih cukup besar, tentu akan mengganggu persiapan tim tidak hanya secara teknis tapi juga terutama secara psikis ya, non-teknis.
5: Jadi kan sementara sejumlah negara ini sudah menetapkan base camp dan juga sudah menjalani pemusatan latihan. Dan dengan waktu yang singkat ini atau kurang lebih satu minggu, bagaimana persiapan Iran ini bisa optimal, Bungkus?
6: Iya, Iran sendiri kan sebetulnya sudah punya plan B ya. Mereka memindahkan camp-nya dari Amerika ke Tijuana gitu ya. Dan itu hanya sekitar 2 jam mungkin, tidak sampai 2 jam bahkan kalau harus bertanding di Los Angeles karena jaraknya cukup dekat. Tapi masalah muncul ketika pertandingan berikutnya itu, pertandingan terakhir Iran harus main di Seattle ya. Yang jaraknya mungkin butuh waktu tempuh hampir 8-9 jam. Dan kalau pakai penerbangan pun saya kira juga tidak akan mudah, tidak akan terlalu cepat ya. Dan itu yang akan menjadi ganjalan bagi persiapan tim. Jadi kalau main di Los Angeles, Iran mungkin nggak ada masalah karena mereka bisa bangun camp di Tijuana dan tinggal menyeberang mungkin tidak sampai 2 jam sudah bisa bertanding, bisa pulang pergi gitu ya. Jadi ini kan visanya kan kalaupun visanya hanya bersifat visa untuk bertanding tapi mungkin dengan catatan tidak tinggal di Amerika Serikat juga itu bukan masalah. Masalahnya ketika muncul pertandingan yang terakhir di Seattle. Karena tidak mungkin kalau tidak bermalam, tidak menginap di Seattle, hanya datang untuk bertanding itu sangat sulit. Ini tentu akan menjadi hambatan tersendiri. Saya pikir ini juga yang saya pikir diperjuangkan oleh FIFA. FIFA terus melobi pemerintah Amerika Serikat agar secepatnya memberikan kejelasan soal status FIFA, status Iran dalam hal terkaitan dengan visa ini.
5: Yeah.
6: Dan memang sekarang ini kan sudah dikeluarkan visa oleh pemerintah Amerika Serikat untuk sebagian besar pemain dan ofisial ya, meskipun masih ada beberapa ofisial yang belum ada kejelasan. Tapi itu pun masih harus diperjelas juga visa yang seperti apa. Karena ini kan nanti akan mempengaruhi persiapan dan kesiapan Iran untuk bertanding.
5: Iya.
6: Yeah. Dalam sepak bola itu memang urusan visa ini kan urusan yang tidak bisa dicampuri oleh FIFA ya, karena ini wilayah hukum positif ya, bukan hukum olahraga. Karena itu FIFA dalam hal ini juga tidak bisa terlalu menekan, karena ini yurisdiksinya ada di pemerintah Amerika Serikat.
5: Okay.
6: Tapi FIFA sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengatur sepak bola di dunia, ini kan yang memberikan hak untuk penyelenggaraan Piala Dunia kepada Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, ini kan FIFA.
5: Yeah.
6: Jadi FIFA harus menggunakan segala upaya, segala daya yang dimilikinya untuk memastikan semua negara yang sudah lolos Piala Dunia itu bisa bertanding nanti dimanapun, di Amerika, di Kanada, atau di Meksiko.
5: Nah ini mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan publik ya, karena di warganet atau di netizen ini ramai ini Bungkus, menanyakan mana tanggung jawab FIFA untuk memastikan semua tim mendapatkan akses administratif yang adil ini.
6: Jadi ya, memang, ini kan kita sudah pernah melihat sudah pernah melihat kasus di mana Indonesia tuh dicabut statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 ya.
5: Yeah.
6: Ketika ada isu penolakan terhadap Israel. Dan itu disampaikan oleh salah satu pejabat publik di Indonesia. Tapi kalau dalam kasus kasus Iran ini kan belum ada pernyataan. Kanada tidak pernah menolak, Meksiko tidak pernah menolak, Amerika Serikat juga secara resmi kan pemerintahnya tidak pernah menolak. Jadi dalam konteks itu makanya FIFA tidak bisa mencabut dengan serta-merta status tuan rumah bagi salah satu dari tiga negara itu.
5: Okay.
6: Karena tidak ada satupun yang menolak. Itu bedanya dengan kasus Indonesia dulu.
5: Iya, iya. Nah, balik lagi ke staff tim yang belum mendapatkan visa hingga saat ini. Seberapa besar dampaknya terhadap taktik dan juga persiapan pertandingan?
6: Iya, sebetulnya lebih ke psikis ya, seperti yang saya bilang tadi, non-teknis ya. Ini kan sebetulnya sudah terjadi sebelumnya di beberapa kesempatan Iran mengalami kesulitan juga mendapatkan visa bagi ofisial yang memiliki keterkaitan dengan Garda Nasional gitu ya.
5: Yeah.
6: Dan kita tahu bahwa di dunia internasional ini kan berlaku status yang tidak begitu menggembirakan bagi mereka yang terafiliasi dengan Garda Nasional.
5: Yeah.
6: Itulah salah satu yang membuat beberapa ofisial nih yang dianggap berafiliasi atau terkait dengan Garda Nasional itu kan menjadi tidak mudah mendapatkan visa ke beberapa negara tertentu. Mungkin secara teknis tidak akan berpengaruh langsung gitu ya.
5: Yeah.
6: Tapi jangan lupa sepak bola itu tidak hanya sekedar pertandingan di lapangan hijau, tapi juga ada faktor-faktor lain, persiapan, dukungan dari tim, dukungan dari ofisial. Itu juga kadang-kadang memiliki pengaruh terhadap performa pemain di lapangan. Jadi memang saya tetap berharap mudah-mudahan situasi yang sulit yang sekarang dihadapi Iran ini bisa segera dipecahkan. Kita berharap sepak bola itu jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya politis ya. Karena kita tahu bahwa tujuan utama sepak bola itu kan yang sekarang digelorakan oleh FIFA adalah mempersatukan ya. Mempersatukan bukan memisahkan.
5: Yeah.
6: Bagaimana mempersatukan, bagaimana menciptakan respect, bagaimana menciptakan pengakuan atas keberagaman, itu kan misi yang sekarang ini sedang digelorakan oleh FIFA dalam sepak bola.
5: Nah, ini dengan dinamika yang ada, Bungkus, kita ketahui nanti Iran di awal perdananya ini akan melawan Selandia Baru. Bagaimana nih melihatnya? Peluang dari Iran.
6: Untungnya memang jadwal pertandingan Iran ini tidak terlalu berat di awal ya. Kita tahu bahwa Selandia Baru ini meskipun selalu menjadi tim yang terkuat di kawasan Pasifik, di Oseania, tapi secara keseluruhan kan level persaingannya tidak seberat dengan di Asia ya. Iran sudah biasa menghadapi Australia. Australia ini kan tetangganya Selandia Baru yang biasanya kalau main di sana mereka pasti juara gitu.
5: Iya.
6: Jadi secara kualitas nih Iran sudah tahu permainan Selandia Baru, bahkan menurut saya sih secara kualitas pemain-pemain Iran sedikit lebih baik dibanding Selandia Baru. Persoalannya itu tadi, apakah mereka bisa masuk lapangan dengan kesiapan, bukan soal persiapan semata, kesiapan yang paling penting, siap nggak untuk bertanding. Nah itu yang mungkin akan mempengaruhi apa yang bisa mereka lakukan di lapangan.
5: Bisa jadi berubah untuk pola permainannya gitu ya, Bungkus ya, dengan kesiapan yang minim tadi ya.
6: Secara emosional, bukan dari segi permainan, tapi lebih dari sisi non teknisnya gitu ya, merasa tidak nyaman, merasa tidak siap, persiapannya tidak maksimal. Itu yang tadi kadang-kadang seperti yang saya bilang, sepak bola kadang-kadang dipengaruhi oleh hal-hal yang adanya di luar lapangan, bukan sekedar yang ada di lapangan.
5: Baik. Ya, Bungkus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
6: Terima kasih. Jaya.
5: Mendengar pemerhati sepak bola Muhammad Kusnaini, kami berbincang bagaimana Iran resmi berlaga di Piala Dunia 2026 dan sayangnya memang tidak semua ini yang sudah mendapatkan visa dan sejumlah tim ini dikabarkan juga jumlah staff tim atau manajemen dan official masih ada yang belum mendapatkan visa atau masih tertunda. Di mana Federasi Sepak Bola Iran menyebut proses ini sempat bermasalah dan bahkan menganggapnya sebagai isu non teknis atau politis.
4: Wawancara Pro 3.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kalau ngomongin Skotlandia, sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998 dan pada saat itu Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini. Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Soekarno, yang bernama asli Kusno Sosrodihardjo, adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1967. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Alex Kawilarang, perintis Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, adalah tentara yang tulen jujur, pantang menyerah, dan punya harga diri. Ia wafat pada tanggal 6 Juni tahun 2000. Soal kejujuran dan dedikasi, Alex tak kenal kompromi dan telah teruji. Karir militernya juga cukup mentereng. Ia pernah menjadi komandan penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, hingga DITII.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa desain besar penataan daerah atau dasar TADA akan menjadi pedoman nasional dalam pelaksanaan penataan daerah. Hal itu termasuk sebagai acuan dalam menilai kebutuhan pemekaran, penggabungan, maupun penyesuaian daerah di masa mendatang. Itu disampaikan Bima Arya dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 DPR RI terkait laporan hasil penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang penataan daerah dan dasar TADA di ruang rapat Komisi 2 DPR RI Jakarta. Kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda di mana paparan Wamendagri Bima Arya terkait dengan dasar TADA dalam raker dengan Komisi 2 DPR RI.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan Komisi 2 Bapak Bahtera, beserta seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, kami didampingi Pak Sekjen Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah, dan Kepala BSKD Kemendagri beserta jajaran. Izinkan kami menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan penataan daerah dan desain besar penataan daerah mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri yang pada hari ini, pada saat yang bersamaan, mulai pagi tadi, beliau bersama-sama dengan Ketua Komisi 2 menghadiri agenda pertemuan kepala daerah se-Jawa dan Bali bersama-sama dengan Menko Polkam. Pimpinan yang kami hormati, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu menegaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang bertujuan untuk memenuhi beberapa hal. Pertama adalah efektivitas pemerintahan daerah. Kedua, mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keempat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Kelima, meningkatkan daya saing, baik nasional maupun daerah. Dan terakhir adalah dengan tetap menjaga keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Jadi kira-kira itu mandat dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 secara fundamental terkait dengan langkah-langkah kita untuk melakukan penataan daerah dan otonomi daerah. Nah, karena itu undang-undang itu juga mengatur bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah, dan pengaturan yang lebih rinci itu diatur melalui peraturan pemerintah. Nah, karena itu pemerintah pusat berkewajiban menyusun strategi penataan daerah sebagai pedoman dari pelaksanaan penataan daerah secara nasional dan menyampaikan kepada DPR RI dalam bentuk desain besar penataan daerah. Desain besar penataan daerah ini adalah instrumen yang sangat strategis untuk memastikan bahwa seluruh desain dari penataan daerah itu sesuai dengan target-target atau tujuan dari desentralisasi dan kebutuhan dari pembangunan nasional. Pimpinan yang kami hormati, sejak dimulainya era otonomi di tahun 99, kita itu telah melakukan berbagai langkah sebagai bagian upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada publik, mempercepat pembangunan, serta efektivitas permintaan di daerah. Sampai tahun 2022, ini tercatat ada 227 daerah otonom hasil pemekaran, 12 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. 12 provinsi baru, mulai dari Banten, Bangka Belitung pada tahun 2000, hingga 4 provinsi baru di Tanah Papua pada tahun 2022, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Adapun gelombang pemekaran terbesar, itu terjadi pada periode 99 sampai 2008, di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusra, dan Papua. Dan pada tingkat kota, terbentuk 34 kota baru, yang sebagian besar itu karena perkembangan kawasan perkotaan dan pertambahan jumlah penduduk. Izin melaporkan, pimpinan yang kami hormati, sampai 1 Juni 2026 ini, kami mencatat ada 375 usulan pembentukan daerah otonom baru atau DOB di seluruh Indonesia. Dari 375 tersebut, 46 itu usulan provinsi, 276 usulan untuk kabupaten baru, 41 untuk pembentukan kota, 7 daerah istimewa, dan 5 daerah otonomi khusus. Usulan ini juga termuat dalam surat Presiden kepada DPR RI tanggal 27 Desember 2013 dan surat Presiden kepada Ketua DPR RI tanggal 27 Februari 2014. Nah, namun kita ketahui bersama bahwa sejak tahun 2016 kemudian dilakukan langkah moratorium untuk pembentukan daerah otonom baru ini. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, kita melihat bahwa sangat penting untuk melakukan kajian atau evaluasi sejauh mana daerah otonom baru ini sesuai dengan target-target yang dicatatkan yang sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah. Mari kita lihat berdasarkan beberapa dimensi. Yang pertama adalah dalam konteks indeks pembangunan manusia. Kita lihat pada 12 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota hasil pemekaran di Indonesia. IPM di tahun 2025, rata-rata nasional itu 75,90 poin. Dari 12 provinsi pemekaran, ini yang di atas rata-rata nasional adalah Kepri dan Banten. Sedangkan beberapa provinsi di wilayah Papua masih berada justru pada kelompok terbawah, seperti Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Dan pada tingkat kabupaten, IPM tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Natuna dan Duga adalah yang terendah. Sedangkan untuk kota pemekaran yang tertinggi adalah Tangerang Selatan dan yang terendah adalah kota Subulussalam. Data ini menunjukkan bahwa di antara hasil DOB pemekaran masih ada kesenjangan kualitas pembangunan manusia yang tentu penting bagi kita untuk diberikan atensi.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa meskipun beberapa daerah hasil pemekaran menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, namun pemerataan hasil pembangunan masih menjadi PR bagi sebagian besar wilayah pemekaran. Dimensi ketiga adalah presentasi penduduk miskin di daerah-daerah pemekaran. Angka di tahun 2025 di bulan Maret, presentasi penduduk miskin nasional adalah 8,47%. Mari kita lihat di daerah-daerah hasil pemekaran. Provinsi kemiskinan tertinggi adalah Papua Pegunungan, diikuti oleh Papua Tengah, sedangkan provinsi hasil pemekaran yang mencatatkan angka terendah adalah Kepulauan Riau, dan kabupatennya adalah Supiori yang mencatatkan kemiskinan tertinggi, sedangkan kabupaten dengan terendah adalah Bangka Barat. Untuk kota, Tual tertinggi dan Depok mencatatkan kemiskinan yang terendah. Dimensi keempat yang juga kami lihat dan dianalisis adalah usia harapan hidup. Ini salah satu indikator penting bagi kemajuan di daerah. Harapan hidup nasional di tahun 2025 adalah 74,47 tahun. Kepulauan Riau dan Banten di atas rata-rata nasional, sedangkan Papua Pegunungan yang terendah. Di tingkat kabupaten, Pandeglang mencatatkan usia harapan hidup tertinggi, sementara Dungga terendah dengan angka 63,94 tahun. Jadi range-nya agak jomplang sekali, Pandeglang 75 tahun, Dungga 63 tahun. Untuk kota hasil pemekaran, Depok angkanya tertinggi 76,3 tahun, dan Subulu Salam terendah atau 70 tahun. Dimensi kelima adalah pendidikan, pimpinan, dan para anggota yang kami hormati. Harapan lama sekolah di daerah pemekaran. Angka nasional 13,3 tahun, dan di provinsi pemekaran yang tertinggi adalah Papua Barat Daya. Papua Tengah dan Papua Pegunungan masih jauh di bawah rata-rata nasional. Di kabupaten, Pidijaya, HLS yang tertinggi, dan Duga kembali angkanya terendah. Untuk kota, Ternate, ini harapan lama sekolahnya tertinggi, dan Serang terendah 12,85 tahun. Data-data ini menunjukkan bahwa akses dan peluang pendidikan di sebagian wilayah pemekaran masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Dimensi keenam adalah pengangguran atau tingkat pengangguran terbuka. Angka nasional itu 4,85%. Kalau level provinsi, Papua Barat Daya dan Banten serta Riau, ini tingkat pengangguran di atas rata-rata nasional, sementara Papua Pegunungan dan Sulawesi Barat adalah yang terendah. Untuk kabupatennya, Intan Jaya tertinggi, puncak terendah, Kota Sorong tertinggi, Kota Pagar Alam terendah. Dimensi ketujuh adalah prevalensi stunting. Stunting nasional prevalensinya ada di angka 19,8%, dan yang di atas rata-rata nasional adalah Sulawesi Barat dan Papua Barat Daya. Sedangkan dua provinsi kami catat berada di bawah rata-rata nasional, yaitu Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara. Untuk kabupaten, Sumba Barat Daya prevalensi stuntingnya tertinggi, sementara Sarolangun terendah. Untuk kota pemekaran, Kota Padang Sidempuan prevalensinya tertinggi dan Kota Sungai Penuh terendah. Yang terakhir adalah kapasitas fiskal. Ini yang selalu disampaikan oleh Pak Mendagri dalam berbagai kesempatan untuk menggambarkan kemajuan ekonomi di setiap daerah. Kapasitas fiskal di daerah pemekaran menunjukkan variasi yang cukup besar dalam kemampuan pendanaan pembangunan, yang termasuk kategori fiskal kuat adalah Banten dan Kepri yang ditandai dengan kontribusi PAD yang lebih besar dibandingkan dengan transfer pusat. Sedangkan provinsi seperti Papua Selatan, Papua Tengah, dan juga Papua Barat Daya ini masih kita catatkan berada pada kategori fiskal lemah. Artinya ini patut menjadi evaluasi kita bersama, ya, sejauh mana daerah hasil pemekaran ini hari ini bisa mandiri secara finansial lepas dari ketergantungan kepada pemerintah pusat. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, izinkan kami juga menguraikan secara singkat langkah-langkah

0: terkait dengan kronologis RPP penataan daerah dan RPP desain besar penataan daerah. Pada 24 April 2025, dalam RDP di Komisi 2 dengan Dirjen Otda, rapat menyimpulkan perlu diselesaikan secepatnya draft naskah urgensi dari RPP penataan daerah dan RPP desain besar penataan daerah. Untuk itu, menindaklanjuti dari kesepakatan rapat tadi, pada 3 September 2025, Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat kepada Menteri Hukum mengenai usulan program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2026 dan program penyusunan peraturan presiden tahun 2026 yang memasukkan kedua RPP tersebut ke dalam agenda penyusunan regulasi nasional. Dan selanjutnya, pada 9 September 2025, juga dalam forum ini yang dihadiri oleh Sekjen, Dirjen Otda, dan Dirjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, disimpulkan bahwa Kemendagri diminta untuk kembali mempercepat proses penerbitan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan PP tentang peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah atau Desartada paling lambat pada tahun 2026 guna menjawab dari banyaknya aspirasi pemerintahan daerah yang masuk kepada pemerintah. Dan terakhir, di tanggal 22 Desember 2025, kedua RPP tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum untuk masuk dalam program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2026. Dan hal ini juga diperkuat dengan ditetapkannya Keputusan Presiden nomor 37 tahun 2025 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2026, sehingga penyusunan dan pembahasan dari kedua RPP tersebut dapat dilanjutkan secara resmi pada tahun 2026. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, dalam hal ruang lingkup RPP tentang penataan daerah, secara garis besar RPP ini terdiri atas 8 bab yang mengatur berbagai aspek dari penataan daerah. Mulai dari ketentuan umum, pembentukan daerah, penyesuaian daerah, kepentingan strategis nasional, pembentukan daerah otonom di Papua, tim kajian independen, ketentuan peralihan, sampai ketentuan dari penutup. Dan substansi utama dari RPP ini sejatinya berfokus kepada dua instrumen, yaitu pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Dalam hal pembentukan daerah, ini dapat dilakukan melalui pemekaran maupun penggabungan. Pemekaran adalah pemecahan provinsi atau kabupaten kota menjadi dua atau lebih daerah baru, atau penggabungan sebagian wilayah yang bersebelahan menjadi daerah baru. Dalam prosesnya, daerah yang akan dimekarkan terlebih dahulu berstatus daerah persiapan selama 3 tahun. Sedangkan daerah yang dibentuk karena pertimbangan kepentingan strategis nasional atau KSN dapat berstatus daerah persiapan selama 5 tahun. Selain pemekaran, seperti yang kami sampaikan tadi, pembentukan daerah juga dapat dilakukan melalui penggabungan daerah, baik penggabungan dua atau lebih provinsi yang berbatasan. Penggabungan daerah ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dari daerah yang bersangkutan dan juga hasil evaluasi pemerintah pusat. Penyesuaian daerah meliputi perubahan batas wilayah, perubahan nama daerah, pemberian atau perubahan nama unsur upah bumi, pemindahan ibu kota, dan perubahan nama ibu kota. Dan perubahan tertentu ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan yang bersifat administratif ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Bapak Ibu anggota Komisi 2 yang kami hormati, dalam hal mekanisme pembentukan daerah persiapan, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, gubernur menyampaikan usulan pembentukan daerah persiapan provinsi atau kabupaten kota kepada pemerintah pusat dengan melampirkan persyaratan dasar kewilayahan dan dokumen persyaratan administratif. Dan usulan ini juga disampaikan kepada DPR RI dan DPD RI sebagai bagian dari proses pembentuk daerah. Untuk kemudian pemerintah pusat melakukan penilaian awal terhadap usulan yang diajukan, khususnya terkait dengan persyaratan dasar kewilayahan dan kelengkapan dari dokumen-dokumen persyaratan administratif. Apabila hasil menunjukkan bahwa usulan memenuhi persyaratan, maka pemerintah pusat menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada DPR RI dan DPD RI untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan persetujuan DPR dan DPD, kemudian pemerintah pusat membentuk tim kajian independen yang bertugas melakukan penilaian lebih mendalam terhadap kapasitas daerah yang diusulkan untuk dimekarkan. Tim kajian independen ini yang kemudian melakukan penilaian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah untuk kemudian hasil kajian ini dibahas melalui sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Ini slide tentang alurnya tolong ditampilkan tadi biar lebih jelas. Dan apabila hasil konsultasi menyatakan bahwa usulan pembentukan daerah persiapan memenuhi seluruh persyaratan, maka maju ke tahap berikutnya. Dan kemudian Pak Mendagri menyampaikan izin prakarsa penyusunan RPP kepada Presiden sebagai dasar proses pengambilan keputusan. Presiden bisa menyetujui atau tidak menyetujui pembentukan daerah berdasarkan hasil kajian atau rekomendasi yang telah disampaikan. Apabila Presiden setuju, maka proses dilanjutkan dengan penetapan PP tentang pembentukan daerah persiapan untuk selanjutnya menuju pembentukan daerah otonomi baru. Dalam hal desain besar penataan daerah, ini adalah pedoman strategis dalam pembentukan daerah di Indonesia. Ini perlu kami sampaikan juga bahwa langkah-langkah yang dilakukan ini didahului oleh penyusunan parameter pembentukan daerah. Ini parameter ini sangat strategis, krusial dan penting, menyangkut dengan persyaratan dasar-dasar kewilayahan, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah provinsi atau kabupaten, kota, dan kecamatan. Kemudian, ini juga yang sangat penting, persyaratan dasar kapasitas daerah. Ada parameter geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat, tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan serta penyediaan fasilitasi dan pendampingan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan selama masa daerah persiapan. Ini seperti yang pimpinan sampaikan tadi, perlu parameter yang jelas dalam menentukan apakah daerah tersebut layak untuk diusulkan menjadi daerah otonomi baru. Dan pemerintah pusat kemudian melakukan identifikasi wilayah berpotensi dimekarkan. Pemerintah pusat mengidentifikasi wilayah melalui syarat-syarat yang ditelisik seperti syarat dasar kewilayahan, kapasitas daerah, dan hal-hal yang disebutkan tadi. Kemudian langkah berikutnya adalah perkiraan pemekaran daerah, perkiraan jumlah maksimal daerah yang ditetapkan berdasarkan pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan, persyaratan dasar kapasitas daerah, dan pertimbangan kepentingan strategis nasional dengan perhitungan yang menggunakan pendekatan kesatuan kawasan pulau yang dikelompokkan seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan lain sebagainya. Kemudian pembentukan daerah juga didasarkan oleh pertimbangan kepentingan strategis nasional, terutama bagi daerah-daerah di perbatasan, di pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu yang memiliki nilai strategis. Perkiraan pemekaran daerah juga didasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional, seperti dimensi pertahanan, keamanan, potensi ekonomi, serta parameter lain yang bisa memperkuat dari kedaulatan negara. Pimpinan yang kami hormati, dalam hal situasi dan kondisi khusus, pemerintah pusat dapat mengusulkan pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Secara substansi, RPP desain besar penataan daerah ini terdiri atas 4 bab dan 1 lampiran. Bab 1 ketentuan umum, bab 2 langkah strategis, bab 3 perkiraan pemekaran daerah, bab 4 ketentuan penutup dan lampiran. Dengan demikian, RPP desain besar penataan daerah diharapkan menjadi pedoman utama dalam mewujudkan kebijakan penataan daerah yang lebih terencana dan selaras dengan kepentingan pembangunan nasional. Sebagai penutup, dapat kami sampaikan pimpinan yang kami hormati bahwa kami menyepakati apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi bahwa pemekaran daerah harus dilakukan melalui seleksi yang sangat ketat dengan mempertimbangkan secara seksama berbagai aspek baik regulasi maupun kondisi sosial, politik, kemampuan fiskal, dan ekonomi nasional. Meskipun penyusunan RPP tentang penataan daerah dan RPP tentang desain besar penataan daerah terus berjalan, namun implementasi pembentukan daerah baru tentu kita akan sesuaikan dengan kondisi ekonomi makro nasional dan kondisi dari ruang fiskal pemerintah. Selain itu, saat ini pemerintah masih merasa perlu untuk memfokuskan perhatian pada evaluasi perkembangan dan kinerja dari daerah otonom baru yang telah terbentuk. Dan ke depan, pemerintah akan terus melakukan analisis terkait dengan dampak dan kebutuhan daerah persiapan pada tahap pembentukan, pelaksanaan, dan pasca daerah persiapan atau daerah baru. Demikian hal-hal yang kami lakukan dan kami laporkan kepada Dewan yang kami hormati untuk dapat menjadi informasi dan bahan dari diskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, sementara itu juga DPR menggelar pertemuan bersama dengan otoritas fiskal dan moneter pada Sabtu ini guna membahas kondisi ekonomi terkini serta memperkuat koordinasi kebijakan dalam menjaga stabilitas rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pertemuan tersebut mempertemukan pemerintah, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi sekaligus menyamakan langkah dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers dari pimpinan DPR, Menkyu, dan Gubernur BI.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Baik, rekan-rekan media, pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini. Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak pemerintah. Untuk itu kepada Gubernur Bank Indonesia saya persilakan.
4: Pak Dasko, Pak Menteri Keuangan, Pak Haika dan Pak Besek-Sek, rekan-rekan media yang kami cintai dan banggakan, kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Itu. Nah, ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas. di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat, dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat, saling mendukung, saling memperkuat, untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada. Dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus. Terima kasih.
5: Pak Menteri. Dari meeting RAPBN, dari pertemuan APBN kita kemarin, sudah terlihat kan fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan yang baik, amat baik malah. Kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada, jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan bank sentral. Kita akan mendukung bank sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, itu akan kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu di rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro kedepannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kami hormati Pak Dasko sebagai pimpinan DPR, Gubernur Bank Indonesia, kemudian Menteri Keuangan dan Mas Haikal, pimpinan Komisi 11. Dan teman-teman media yang kami hormati dan kami banggakan, yang hari Sabtu pagi masih terus menjalankan tugasnya. Pertama-tama tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dasko sebagai pimpinan DPR yang telah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini di antara kita semua, karena kebetulan Pak Menko Ekonomi sedang berada di luar negeri sehingga kami diminta untuk mewakili. Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan, terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi di dalam rangka tadi menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan. Dalam situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan yang kemarin dilaporkan dari angka-angka indikator menunjukkan bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita memang cukup kuat, tetapi kami juga merasa bahwa pemerintah harus terus mendorong program-program yang itu dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi real untuk bisa dipercepat. terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi. Jadi saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko. Ke depan semoga kita harus tetap optimis untuk menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam rangka bersama-sama menjaga ekonomi kita tetap kuat, tetap tumbuh, dan berkenaan dengan masalah nilai tukar supaya bisa segera kembali seperti yang kita harapkan. Demikian, terima kasih Pak Dasko, terima kasih Pak Peri, Pak Burbaya, dan Mas Ekal. Terima kasih.
6: Baik, teman-teman media, terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Dalam Negeri yang mendorong penyediaan tata wilayah yang akurat, penataan ruang, dan pendekatan koordinatif untuk menyelesaikan sengketa lahan antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, mengatakan penyelesaian sengketa tersebut memerlukan pemetaan yang jelas. Karena secara administrasi negara, TNI Angkatan Laut memegang 14 sertifikat hak pakai atas lahan seluas 3.600 hektar. Sementara di kawasan itu terdapat 10 desa definitif. Menurutnya, perlu dilakukan pemisahan tata ruang secara tegas di kawasan tersebut dengan memetakan wilayah yang diperuntukkan bagi kepentingan pertahanan, permukiman warga, serta aktivitas ekonomi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan pengembangan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci pembangunan infrastruktur dan transformasi Jakarta menuju kota global. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, mengatakan esensi sesungguhnya dari sebuah kota bukan terletak pada bangunan, jalan, atau teknologi yang dimiliki, melainkan pada kualitas manusia yang hidup dan berkembang di dalamnya. Menurutnya, keberhasilan sebuah kota ditentukan oleh kemampuan warganya untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi menghadapi perubahan zaman. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pentagon telah menaikkan penilaian ancaman kontra-intelijen terhadap Israel ke tingkat tertinggi, menyusul kekhawatiran mengenai aktivitas spionase Israel yang dinilai semakin agresif terhadap pejabat Amerika Serikat. Langkah tersebut dipicu oleh kekhawatiran bahwa Israel berupaya secara khusus memantau para pejabat senior Amerika Serikat guna memperoleh wawasan mengenai pembahasan internal pemerintahan Donald Trump terkait dengan konflik di Timur Tengah. Peningkatan status kewaspadaan itu terjadi ketika Presiden Trump dan Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu terlibat perbedaan pandangan terkait perang dengan Iran dan operasi militer Israel di Lebanon. Kita beralih ke informasi olahraga. Perwakilan Kementerian Ekonomi dan Kreatif sekaligus Direktur Game Kemenekraf, Luat Sihombing, menyambut hangat penyelenggaraan main event PUBG Mobile Global Open 2026 Season 1 yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta hari ini. Luat mengatakan bahwa kegiatan e-sport seperti yang berlangsung saat ini sangat mendorong roda ekonomi kreatif karena mampu melibatkan pelaku-pelaku industri ekonomi nasional. Kedepannya, Luat tak menutup kemungkinan Kemenekraf akan melibatkan pemerintah daerah lain yang mempunyai potensi untuk menyelenggarakan kegiatan berskala internasional seperti PMGO 2026.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi!
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini, di akhir pekan, kami juga terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda.

Di kesempatan malam hari ini, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1997, di mana album ini dirilis ya dari grup band Bragi dengan Janji.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

Pendengar, Istana kembali membantah isu reshuffle atau perombakan kabinet yang menyeret sejumlah pejabat ekonomi pemerintah, di mana kabar pergantian pejabat disebut tidak memiliki dasar dan tidak direncanakan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan rumor pencopotan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan tidak benar. Ia juga membantah kabar pergantian Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi di DPR RI, di mana pertemuan dihadiri Purbaya, Perry, dan sejumlah pejabat pemerintah. Pemerintah memberikan perhatian atau atensi dalam revisi Undang-Undang Kepolisian. Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dikatakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada awak media, bagaimana memperkuat institusi Polri untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelindung masyarakat, sebagai polisinya rakyat, polisi yang dicintai oleh rakyat. Selain itu, pemerintah juga mendorong institusi Polri yang semakin kuat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi memberantas kejahatan seperti penyelundupan. Menurutnya, penyelundupan dapat menghancurkan ekonomi rakyat. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Hendro Priyono, mendorong kampus

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 7 Juni 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut

membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih, dari Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Riau, dari Sumatera Selatan hingga Jambi, di Selat Karimata, dari Kalimantan Barat hingga perairan barat Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, di Sulawesi Utara, di perairan timur Sulawesi Tenggara, di Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung. Kemudian terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, selanjutnya potensi hujan ringan di Padang, Pangkal Pinang, Palembang, Bengkulu, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi berawan hingga berawan tebal di Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Nabire. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Manado, Palu, Ternate, Sorong, dan Jayawijaya. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Ardana dan juga tim akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan. Namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
3: Kalau masalahnya itu, saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
2: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
3: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
2: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3. Di mana Kopi Pro 3 edisi kali ini kita mengangkat tema dampak pelemahan rupiah ke berbagai sektor. Seperti yang kita ketahui, pelemahan rupiah terjadi ketika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, menurun. Di mana saat ini rupiah sendiri telah mencapai nilai tukar rupiah sebesar Rp18.000 di 1 dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah tidak selalu berarti ekonomi Indonesia buruk, dan juga nilai tukar rupiah ini dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dampak dari melemahnya tukar rupiah ini bisa menyasar ke masyarakat umum, pelaku UMKM, importir, hingga industri manufaktur. Tapi di lain sisi ada pihak yang berpotensi diuntungkan, yaitu eksportir dan juga sektor pariwisata. Sementara itu, melemahnya tukar rupiah sangat berdampak ke berbagai macam sektor seperti perdagangan dan impor, elektronik dan gadget, otomotif, kesehatan, pendidikan, hingga pariwisata. Lalu kenapa nilai tukar rupiah ini terus melemah? Karena ada faktor global, penguatan dolar Amerika Serikat dan juga ketidakpastian ekonomi dunia. Lalu faktor domestiknya, permintaan dolar meningkat dan juga sentimen pasar. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Nanti Anda bisa ceritakan apakah biaya kebutuhan pokok sudah meningkat atau masih belum, dan bagaimana dampaknya langsung kepada masyarakat juga nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri karena ada Bung Sabil dan juga Bung Irfan yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pastikan juga Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Tapi sebelum kita menuju dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Kris Dayanti, Kamu di Hatiku Selamanya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonia Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Ikatan Peristiwa.
1: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Memasuki pertengahan tahun ini, pergerakan nilai tukar rupiah menunjukkan tekanan yang cukup kuat. Setelah menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, sejumlah analis memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih akan berlanjut seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global dan tingginya kebutuhan valuta asing di dalam negeri. Situasi ini tentu tidak hanya menjadi perhatian pelaku pasar keuangan, tapi juga mulai merambat ke sektor real. Sejumlah laporan menunjukkan pelemahan rupiah turut menekan kinerja beberapa sektor termasuk properti. Di satu sisi, pelemahan rupiah bisa berdampak pada kenaikan biaya pembangunan, terutama untuk material yang masih bergantung pada impor. Tapi di sisi lain, daya beli masyarakat juga berpotensi tertekan, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan untuk membeli hunian. Lalu bagaimana sebenarnya kita membaca kondisi ini dan sejauh mana pelemahan rupiah berdampak pada sektor properti secara keseluruhan? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat bisnis properti perumahan, Jehansyah Siregar.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Kabar hari ini baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik, tapi rupiah kita belum membaik ya, Pak Jehansyah.
3: Iya, suasana mendung ya.
2: Iya, mungkin bisa digambarkan secara keseluruhan dulu ya, di tengah kondisi rupiah yang sedang tertekan, sebenarnya bagaimana sih situasi sektor properti saat ini?
3: Iya, tertekannya rupiah ini kan sudah menjadi fakta ya, tapi kan kita lihat terakhir, hari ini, kemarin juga laporan dari Pak Menteri Keuangan tetap mengatakan fundamental ekonomi kita kuat, baik-baik saja begitu ya. Tapi yeah, rupiah pada kenyataannya udah tembus 18.000. Mm-hmm. Nah, jadi boleh dikatakan ini ekonomi sulit lah ya. Saya belum berani mengatakan krisis ekonomi, belum.
2: Mm-hmm. Nah, jadi situasinya memang masih sulit ya. Kalau properti bagaimana ya, Pak?
3: Iya, nah jadi sektor properti itu adalah salah satu sektor real yang langsung terdampak dia kalau ada kesulitan ekonomi. Jadi nggak harus sampai krisis pun dia udah langsung terdampak. Mengapa? Karena dia sangat bergantung pada kondisi makroprudensial ekonomi ya. Jadi makroekonomi, kalau ada misalnya suku bunga meningkat, ini gara-gara BI kan naikkan BI rate 50 poin. Ya. Jadi 5,25 ya. Yeah. Nah, itu kan akhirnya menyebabkan kredit perbankan itu lebih selektif lagi, suku bunga meningkat, dan akhirnya perbankan juga nggak berani juga terlalu banyak mengalokasikan kredit di sektor properti. Mm. Nah, di sisi lain, masyarakat juga mengalami ekonomi sulit juga. Mm-hmm. Kalau tadi kan karena kebijakan moneter ya, yeah. Nah ini karena kondisi real di masyarakat, pendapatan menurun, harga barang naik ya. Ya mudah-mudahan walaupun Pak Menteri Keuangan mengatakan inflasi tetap 2, sekian ya, tapi pada faktanya harga barang-barang udah naik ini sekarang ya.

0: sehingga gagal kredit ya, gagal bayar nanti. Jangan sampai nanti bisa ya disita dan sebagainya ya.
1: Oke, menghindari resiko-resiko juga ya, Pak Jehansyah.
0: Iya, nah ini juga pemerintah harus pikirkan bagaimana para apa debitur yang sedang dalam perjalanan mencicil. Makanya saya katakan tadi sangat rentan. Perjalanannya panjang ini, 10 tahun itu sampai bahkan ada yang 20 tahun ya. Dan itu menyangkut apa ekonomi yang cukup signifikan dari pendapatan keluarga-keluarga itu.
1: Oke. Jadi kalau Pak, biasanya material apa sih yang paling sensitif terhadap perubahan nilai tukar seperti sekarang? Apakah ada komponen-komponen tertentu yang memang sangat terpengaruh seperti itu, Pak Jehansyah?
0: Nah, ini kita sudah masuk di sisi produksi ya. Yeah. Tadi kan di sisi demand. Produksi pada dasarnya, ya itu sangat mudah untuk beralih ya. Tidak berketergantungan banget ya, misalnya material bata, semen itu masih produksi Indonesia. Nah, tapi kalau zinc alum atau apa baja ringan itu impor. Nah, itu yang akan naik ini, termasuk itu dengan segala produknya, mulai dari reng sampai apa bondex, spandex ya kan. Tapi saya yakin nanti juga masyarakat akan membuat pilihan dia apa kembali ke kayu, apa menggunakan struktur apa besi gitu ya, yang mungkin nggak terlalu naik gitu.
1: Artinya ada penyesuaian juga ya dari sektor properti untuk bagaimana memutar otak agar produksinya juga tidak terlalu mahal ya dari sisi produksi, Pak Jehan ya?
0: Iya, kalau dari sektor konstruksi dia masih banyak option ya dibanding tahu tempe ya.
1: Iya. Tahu tempe juga terdampak sih, tapi nanti kita akan perbincangkan di kesempatan selanjutnya.
0: Maksudnya kalau tahu tempe, kedelainya nggak bisa ada opsi lain.
1: Iya, karena memang impor ya sebagian besarnya. Oke. Kalau misalnya dari sisi masyarakat, apakah sekarang ini sudah mulai terlihat Pak adanya perubahan perilaku? Misalnya tadinya ingin beli, sekarang malah jadi menunda seperti itu Pak Jehan?
0: Ya, saya membaca ya, saya nggak mendapat data primer, saya membaca dari banyak pengamat properti, ya sudah mulai ada penurunan-penurunan itu. Dan itu sudah sejak belum sampai sekarang 18 ribu, sejak mulai 16.500.
1: Sudah membaca adanya kenaikan ya?
0: Kan awal-awal tahun ini kan udah mendekati 17 ribu, itu kan udah mulai itu.
1: Iya. Sejak Mei lalu.
0: Dan badai PHK juga walaupun dibantah pemerintah mengatakan itu pengalihan apa sektor pekerjaan ya dari sektor industri apa yang padat karya ke padat modal dan sebagainya lah banyak. Nah, tapi pada faktanya itu terjadi pengurangan apa minat untuk apa KPR properti.
1: Oke. Apakah ini juga menggeser perilaku masyarakat seperti biasanya memilih apa yang lebih besar, sekarang ukurannya lebih kecil, kemudian apa ya mereka juga sekarang jadi berhati-hati ya, atau justru berani untuk membeli properti?
0: Nah, pilihan-pilihan selain KPR itu adalah pertama tinggal di rumah orang tua atau mertua. Jadi yang namanya beban psikologis itu agak dikorbankan sedikit lah. Ya. Kemudian menabung untuk ada namanya menabung material. Dia bekerja sama dengan toko material. Nah, dia mulai nabung aja. Kalau ada uang, tabung dengan harga
1: baru dicicil. Ya. Jadi menyusul ya propertinya sedang bisa beli apa, kemudian dicicil, uangnya ada, cicil lagi gitu ya, Pak Jehansyah.
0: Membangun sendiri namanya istilahnya.
1: Walaupun waktunya cukup panjang juga ya sepertinya. Kalau
0: iya, jadinya lebih lama tapi si uang tadi itu terjaga dia nilainya. Jadi bukan hanya KPR gitu ya opsinya.
1: Nah, di tengah dengan turunnya minat masyarakat untuk membeli properti, bagaimana dari sisi pelaku usaha? Apa yang dilakukan, Pak?
0: Nah, ini pelaku usaha jelas menghadapi tantangan yang berat ya. Tanpa adanya kesulitan ekonomi ini saja juga peminat KPR itu sudah mulai jenuh ya. Tapi pengusaha kan selalu mencari celah-celah lokasi ya biasanya yang paling jadi perhatian. Nah, ditambah lagi dengan kesulitan ekonomi ini, pengusaha itu sulit mendapat kredit konstruksi.

0: KPR juga akan, bank juga akan selektif, kan kuncinya di bank, bukan pengusahanya. Jadi pengusaha dengan si calon debitur tadi sudah siap-siap KPR, ya mau datang ke bank berdua ini, banknya agak-agak ogah buka pintu gitu kan. Kalaupun dia ini, dia akan selektif sekali, apalagi ini ada kasus di Bekasi kemarin itu ya, yang masalah KPR BTN itu. Nah, dia akan selektif sekali menganalisis kreditnya itu, apa rumahnya itu. Kalau lokasinya, kualitasnya itu mungkin ada kurang-kurang sedikit, dia nggak akan kasih itu.
1: Ya,
0: jadi makin berat ke kredit konstruksi susah, kredit properti susah, KPR.
1: Jadi gimana untuk survive, Pak?
0: Untuk survive ya tadi ya, diharapkan ini pemerintah kan ini kalau kita lihat wacana besarnya lah, narasi besarnya kan mau berganti dari apa menjadi state kapitalis gitu ya, ekonomi pasal 33. Nah ini harus pemerintah itu turun, segera menguasai lahan dalam skala besar, tugaskan BUMN, ya. Nah nanti baru si developer-developer, sekarang selama ini kan developernya itu bertarung sendiri di daerah.
1: Oke, berarti butuh juga pendampingan lebih lagi dari pemerintah ya untuk sektor properti ini.
0: Iya, jadi si developer itu nggak bertarung bebas lagi mendapatkan tanah dan perizinan, tapi dipayungi oleh BUMN-BUMN, misalnya Perumnas, misalnya PT-PT, menguasai skala apa lahan skala besar 300 hektar, 500 hektar kan. Nah, si pengembangnya ikut di dalamnya gitu.
1: Dilibatkan juga ya di sana. Oke.
0: Okay.
1: Nah, di tengah situasi yang tidak bisa diprediksi juga akan berujung sampai kemana, tapi apakah sebenarnya masih ada, Pak, peluang di sektor properti ini?
0: Peluang kalau melalui mekanisme liberal itu nggak ada.
1: Oke.
0: Mekanisme liberal ya, market ya, karena kan market tadi itu sangat prudent. Kalau dia terganggu dengan iklim moneter yang tidak kondusif, dia akan langsung rontok. Itu sistemnya sangat-sangat makro gitu loh. Nah, kalau di sistem itu ya, nah makanya sistem-sistem alternatifnya itu ya sistem yang public sector ataupun society sector.
1: Okay.
0: Jadi sektor masyarakat tadi kan yang saya katakan apa dari saudara, orang tua, dan sebagainya tadi, maupun si pemerintah ini. Nah, tapi ini saya juga mengkritisi nih, pemerintah sampai sekarang belum memberikan program-program di mana pemerintah hadir sebagai payung gitu ya.
1: Oke. Okay. Baik. Masih dinantikan ya bagaimana bantuan dari pemerintah di sektor properti untuk lebih diperhatikan lagi. Tapi Pak, pesannya mungkin untuk masyarakat yang saat ini mungkin masih ragu ya untuk membeli rumah, apa yang bisa menjadi pertimbangan utama mereka agar tidak salah langkah, Pak Jehan?
0: Yang paling positif tadi ya itu tabungan material bangunan.
1: Oke. Okay. Itu ya, jadi solusinya.
0: Jadi dia ngapain aja dulu semen, seng, dan sebagainya. Nah, si toko materialnya juga ekonominya berputar. Nanti setelah 30% dari harga yang disepakati di toko material bisa menyediakan bahan bangunannya secara utuh. Nah, itu salah satu. Nah, satu lagi itu tadi. Kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun, itu yang harus disediakan oleh BUMN.
1: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Jehan atas pandangannya ya. Saya ini di RRI Pro 3. Selamat akhir pekan.
0: Selamat pekan.
1: Pengamat bisnis properti perumahan Jehan Syah Siregar.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya dari Kopi Pro 3, dan Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang kita ketahui ya, nilai tukar rupiah terhadap dolar ini semakin melemah nih, dan sekarang kita telah memasuki di babak 18 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat juga ya, terutama kenaikan bahan pokok, kenaikan makanan, dan lain-lainnya. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda? Dan saya juga ingin tahu bagaimana keadaan di daerah Anda masing-masing. Anda bisa langsung ceritakan saja. Tapi kita langsung sapa pendengar, ada Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak Ismail. Pak Ismail, apa kabar di Pariaman?
1: Alhamdulillah, panas ini siang malam, panas gerah ini.
0: Panas terus berarti di sana Pak Ismail.
1: Iya, kayaknya agak okay. Beda sekali panasnya sekarang. Iya. Nih,
0: okay. Tapi sehat selalu ya Pak Ismail ya.
1: Okay,
0: silakan Pak Ismail menanggapi melemahnya nilai tukar rupiah ini nih. Apakah di tempat Pak Ismail di Pariaman nih harga-harga bahan pokok dan segala macamnya juga ikut naik nih?
1: Ya kalau naik, iya naik. Beras aja sekarang yang dulu kemarin-kemarin 10 kilogram itu 150 ribu, sekarang udah 160, 10 ribu naiknya per 10 kilo.
0: Iya, berarti naik 10 ribu per 10 kilo ya ini?
1: Iya, yang lain-lain juga. Ini memang luar biasa ini, kalau dolar itu sampai 18 ribu harganya sekarang itu luar biasa tuh.
0: Iya.
1: Dan saya rasa tadi keterangan dari narasumber dan informasi yang kita dapatkan, yang diuntungkan itu cuma eksportir dan sektor pariwisata. Tapi kalau saya lihat, itu yang cuma dapat keuntungan sekarang eksportir. Pariwisata kita sedang lemah begini, bagaimana dapat keuntungan dari sana?
0: Kalau dan Pak Ismail lihatnya dari sisi pariwisata masih lemah ya?
1: Sangat lemah sekarang, karena di daerah Padang Pariaman, Sumatera ini kan juga ada wisata.
0: Oke, di sana berarti
1: sangat sepi sekarang.
0: Oh, masih sepi.
1: Sepi. Oke. Ya, karena seluruh dunia yang apalagi Eropa juga. Dalam keadaan global itu ekonomi melemah.
0: Iya, baik Pak Ismail. Terima kasih Pak Ismail atas informasinya.
1: Iya, terima kasih Bu
0: Wisnu. Selamat dini hari. Dari Pak Ismail di Pariaman ya. Di sana nih di Pariaman, sektor pariwisata nih. Meskipun ini ada beberapa yang naik ya di Jakarta, tapi di Pariaman masih belum ramai juga nih. Tapi bahan pokok berpengaruh ya dari Pak Ismail tuh, beras tadi dari 10 kilo 150 sekarang 160. Tapi kita coba sapa di Tebet nih, ada Ibu Ria. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat malam, selamat dini hari, hari dini jatuhnya hari Minggu, tepatnya di tanggal 7 Juni 2026. Gila liburan dia sudah semangat karena dampaknya perlemahan rupiah ke berbagai sektor malam ini minusnya.
0: Iya. Alhamdulillah.
2: Sabil, Irfan, pemancarnya juga ya. Sehat semuanya.
0: Iya. Gimana nih Ibu Ria? Apakah udah ngerasa belum?
2: Ngerasa banget. Saya mau beli sesuatu juga mahal banget, bangai banget.
0: Ini apa? Kan, apa?
2: Apalagi manufaktur ya, tekstil dan elektroniknya ya, sektor ini menanggung beban lah paling berat. Ketergantungannya tinggi pada bahan baku impor memicu pembengkakan biaya operasional yang memaksa lah pengusahanya menaikkan harga jual atau melakukan efisiensi atau termasuk risiko PHK masa jika permanen melanjut. Begitu bang ya. Bang, terus apalagi pertanian nih juga dan pendesaan, walaupun gak bertani ya terasa juga ya.
0: Iya, impor-impor ya, pupuk-pupuk dan segala macam ya.
2: Iya, bang. Apalagi ini makanan usaha mikro ya, sepertinya pedagang tahu tempe. Aduh bang, mahal banget itu.
0: Tempe udah naik Ibu Ria. Tempe.
2: Iya, kata bang. sana naik, kan? Bang, makanan tiap hari dia bang tanpa tempe saya gimana gitu bang, ya, iya.
0: Okay.
2: Ya, apalagi kan ekspor ya, bang, ekspor apa CPO batubara itu termasuk lah masyarakat menengah ke bawah lah, kenaikan harga ini pangan ini dan obat-obatan mengancam daya beli, mempersempit apa ruang fiskal masyarakat dan memicu protes apa dari elemennya mahasiswa seperti BEM UI dan BEM UNDIP ya mengenai kesejahteraannya itu saja bang.
0: Baik, terima kasih.
2: Semoga apa nih apa namanya bang
0: nilai tukar rupiah.
2: Rupiah ini jangan sampai ya kan rupiah ini kan 17 sampai 18 ribu per dolar Amerika Serikat.
0: Semoga nggak naik lagi lah ya.
2: Naik lagi lah itulah makanya dampaknya. Makasih banyak Bang Wisnu Wardana, saya terus salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya dari Buria di Tebet kita beralih ke Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum, selamat dini hari 23, salam sehat tangguh Bung Wisnu.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Gimana nih menanggapi hal ini Pak, apakah juga udah naik-naik tuh di Sibolga nih?
3: Naik-naik ke puncak gunung.
0: Kalau naik-naik ke puncak gunung gak apa-apa.
3: Iya. Bung Wisnu gak merasakan gak, kita udah ngos-ngosan ini tentang data kelemahan rupiah. Gak mungkin lah harga plastik di Jakarta sebagai itu ke daerah nggak berdampak.
0: Harga plastik udah mulai duluan naiknya dulu Pak Matauli.
3: Iya sudah terengah-engah gitu loh. Tapi pemerintah masih mengatakan kita masih stabil pertumbuhan ekonomi 5%. Ini kan suatu yang nggak apa, nggak empatik banget ya. Saya pikir kayak budek dibilang terlalu kasar. UMR-nya Bung Wisnu segitu-gitu doang. Tetapi 18.000, 19.20 siapa yang bertanggung jawab nggak tahu. Jadi kita sepertinya masyarakat mengeluh, pemerintah juga ikut-ikut nggak mengasih solusi. Padahal kita sudah bayar pajak, itu pun paling tidak sudah cukup sebenarnya APBN kita. Tapi entah kenapa ketika kedaulatan rupiah kita digoyang sama dolar ini, kayaknya kita kayak nggak punya apa-apa gitu loh Bung Wisnu. Kalau katakan TNI kita menjaga kedaulatan negara kita, rupiah saja seharusnya kita percayakan ke BI, Kementerian Keuangan, Pendirian, nggak semilitan dan sepatriotik tentara kita ternyata rupanya. Karena kita belum disadarkan kita ini sedang mengalami wabah pandemi global ekonomi, krisis ekonomi, udah mulai kolaps. Tapi kita masih disuruh tenang aja. Jadi tadi udah menjerit tadi kan sektor industri bangunan, perpa dan semua, udah semua kali impor. Ada nggak dan antara sumber daya Indonesia itu di bidang import gitu loh, di bidang rupiah gitu, karena Pak Prabowo kan rajin keliling-keliling Perancis, disuruh kita anak sekolah kita belajar Perancis, tetapi untuk menjawab rupiah yang dikeroyok ini kemana perginya gitu loh,
0: tenang-tenang
3: awal gitu loh, kayak pelongo-plongo gitu.
0: Baik Pak Matauli, terima kasih. Waalaikumsalam, kita beralih ke yang lain dulu ya. Tapi sebenarnya pemerintah pun sudah ada respon sih terhadap kenaikan nilai tukar rupiah sendiri ini, di mana Bank Indonesia sendiri juga secara aktif mengintervensi pasar falas ya, menjual cadangan devisanya untuk membeli rupiah. Lalu menaikkan suku bunga juga. BI ini telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25%, di mana hal ini bertujuan agar imbal hasil intervensi di Indonesia pun lebih menarik ya bagi pemilik modal asing, sehingga aliran dananya bisa masuk sebagai investor. Dan juga pemerintah pun juga memberikan insentif agar eksportir menyimpan atau memarkirkan dolar hasil penjualannya di dalam negeri. Dan juga membatasi impor. Ya. Sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah ini mungkin, tapi ya efektivitasnya belum kelihatan. Ya. Tapi upaya-upayanya sudah dilakukan juga. Coba kita beralih ke Lampung. Ada Pak Leman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
4: Selamat dini hari, selamat malam, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Iya, selamat malam, selamat pagi malam Pak Leman.
4: Juga sama-sama.
0: Iya, gimana Pak Leman menanggapi itu nilai tukar rupiah nih?
4: Iya begini Bang Wisnu. Apa namanya, kalau mata uang Amerika ini naik, otomatis melemahnya uang Indonesia, usulnya rupiah. Semua kebutuhan pokok pada naik juga Bang Wisnu.
0: Iya benar. Udah dirasakan lalu, sama Pak Leman?
4: Ya saya kan pedagang Bang Wisnu. Pedagang kecil kan.
0: Oh pedagang kecil, UMKM?
4: Iya sembako.
0: Oh sembako, oke.
4: Iya sagu naik.
0: Sabun.
4: Tepung terigu naik. Tadinya tepung terigu 175, 100 jadi 180.
0: Oke. Okay.
4: Sagu tadinya 235 menjadi 2. 2,5 Bang Wisnu.
0: Oke, okay. Udah naik semua nih.
4: Akibat melemahnya wagen saya. Gini Bang Wisnu.
0: Iya. Yeah.
4: Saya bagaimana Bang Wisnu? Kalau seumpama ini seumpama maksudnya.
0: Iya. Yeah.
4: Mata uang Indonesia ini diganti Bang Wisnu. Okay. Dengan mata uang Amerika Bang Wisnu. Jadi statusnya mata uang Indonesia dengan Amerika sama Bang Wisnu gitu.
0: Oke.
4: Okay. Apakah itu bisa Bang Wisnu? Apakah itu boleh gitu?
0: Oke.
4: Okay. Umpamanya mata uang Indonesia ini diganti saja namanya Bang Wisnu.
0: Oke.
4: Okay. Disamakan dengan uang Amerika. Jadi supaya seimbang. Jadi jangan uang Indonesia ini selalu melemah, melemah dan melemah. Ya nanti ujung-ujungnya ke 19.000.
0: Iya.
4: Ke 20 itu sudah semakin tahun semakin naik Bang Wisnu. Itu sudah pasti gitu Bang. Dan okay. juga yang senang Bang Wisnu ya. Yang senang itu yang megang uang Amerika Bang Wisnu gitu. Dia senang. Masalahnya dia itu mata uangnya itu naik tambah banyak gitu. Sedangkan yang megang uang Indonesia semakin lemah, semakin dikit gitu Bang Wisnu.
0: Oke.
4: Okay. Kan kebutuhan semakin banyak, semakin apa namanya pada naik semua Bang Wisnu gitu.
0: Oke, okay, baik Pak Leman. Terima gitu, kasih. Iya.
4: Oke, Bang Wisnu itu saja. Makasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau menurut Pak Leman ya suruh mengganti nilai apa namanya rupiah ke dolar. Tapi itu namanya ada yang disebutnya itu namanya adalah dolarisasi atau dollarization dan ini artinya menghilangkan rupiah secara total ya dan menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai alat pembayaran sah dalam setiap transaksi. Namun efeknya tuh bagaimana? Kita kan harus mengetahui juga kalau semisal kita mengganti nilai apa namanya mengganti rupiah mata uang kita ke dolar ya. Tentunya apa namanya negara ini akan mengalami hilangnya kendali penuh ya atas ekonomi nasional karena seluruh kendali keuangannya ini berpindah ke Bank Sentral Amerika nih nantinya. Dan ini pastinya berdampak langsung pada masyarakat, harga barang turun. Harga barang turun bukan nilainya ya, harga semua barang di toko akan berubah drastis menjadi pecahan dolar. Nah, semisal ya, contohnya es teh 5.400 yang berubah menjadi 0,3 atau 30 sen. Nilainya tuh sama, hanya angkanya aja yang mengecil. Dan masih banyak lagi ya, terutama bagi pemerintah sendiri, nanti BI akan kehilangan fungsi utamanya nih kalau semisal rupiah diganti ke apa namanya dolar Amerika Serikat. Coba kita langsung ke pendengar terakhir ya, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
5: Selamat pagi, good morning Bung Wisnu.
0: Good morning. Ya, selamat pagi Pak Caswa. Gimana nih?
5: Kabarnya?
0: Alhamdulillah di sini sehat Pak Caswa sendiri gimana?
5: Lihat terus ya suaranya.
0: Alhamdulillah.
5: Syukur mudah-mudahan selalu sehat terus iya. Buat Bung Irfan ya baik salam ya selalu sehat semuanya.
0: Amin. Lukurnya. Amin amin.
5: Biar bisa aktivitas terus mengasah keadaan ekonomi.
0: Iya. Gimana Pak Caswa?
5: Ya, kalau menurut saya ya yang saya rasakan ya untuk hari-hari ini dan udah lama ya dibilang sakit berdiri masyarakat. Jadi sakit berdirinya gimana? Ya orang dari mulai sayur sampai begitu pun ke sembako belum tidak ada perubahan, lebih parah.
0: Tambah naik ya, di sana, Pak Caswa?
5: Iya, serba parah.
0: Okay.
5: Makanya kan pedagang-pedagang kan banyak yang ngeluh ya. Ngeluhnya dari segi intinya, kok nggak dagang, nggak jualan? Iya. Ah, mau jualan gimana keberadaannya? Belanjanya aja. Udah segini mau menjual berapa? Kan seperti itu.
0: Iya, untungnya jadi tipis banget ya.
5: Ya iya, bahkan kan usaha zaman sekarang itu intinya kepulangan modal pun udah beruntung, tapi kan kita tidak selamanya ingin seperti itu. Harus ada batinya meskipun sedikit-sedikit.
0: Okay.
5: Buat tambah-tambah ekonomi, menafkahi keluarga seperti itu. Apalagi sebagai saya, orang-orang pengamen jalanan ya. Orang-orang tuh tahu semua ngeluh. Ngeluh dari segi ini ya. Tambah-tambah lagi dari pihak sekolahan MBG kan, pedagang-pedagang kan banyak yang ngeluhnya di situ. Karena ekonominya lemah. Saya sih berharap ya, jangan lama-lama kalau bisa. Karena semua yang dirasakan dengan masyarakat Indonesia, itu yang saya perlu tahu. Ya intinya ya, semuanya nggak ada yang murah, Mas. Jadi intinya ya, tolonglah harus bijaksana seperti tadi yang wawancara. Keberadaannya pemerintah itu harus memayungi. Ya memang benar. Harus secepatnya. Karena apa? Biar masyarakat kita itu tidak menjerit. Ibarat lari-lari, benar kata Mama Tol itu tadi. Udah ngos-ngosan masyarakat ini.
0: Iya. Oh, okay.
5: Ibaratkan mati berdirilah seperti itu.
0: Baik, Pak Jasa.
5: Saya berharap mudah-mudahan normal kembali. Jadi kayak gini, intinya ya harga serba turun. Terus apa yang namanya penghasilan kita meskipun di atas harga itu, biar bisa menyimpan entah 1.000 rupiah, entah berapa. Tapi kan kalau keberadaan kayak gini, boro-boro nyimpan, meskipun punya simpanan pun barang kerbong taruh di
0: kebutuhan. Oke, baik Pak Jaswa. Terima kasih.
5: Ya, selalu Bung Wisnu Saputra sama Bung Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari berbagai macam daerah ya, pendengar tadi sudah memaparkan bahwasanya banyak sekali harga-harga yang sudah naik juga nih. Tapi kita juga berharap tentunya pemerintah juga bisa mengatasi hal ini secara baik, dan tentunya kita sebagai rakyat juga harus mendukung ya. Maksudnya nggak memanas-manasi dan segala macamnya untuk menenangkan, maksudnya agar tidak ricuh, supaya situasi kondusif tentunya, karena harga dolar ini semakin naik nih, supaya ekonomi lebih stabil lagi lah intinya. Tapi bagi pendengar yang ingin berkomentar, nanti kita masih ada di sesi kedua, dan kita saat lagi akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berdampak bagi para perajin batik di Pekalongan, di mana ketergantungan bahan baku impor menyebabkan lonjakan biaya produksi. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual.
2: Obat sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali
3: dari
2: awal. Iya. Dari awal harga Rp35.000, sekarang sudah sampai Rp40.000.
1: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
4: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
1: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suhu bunga di negara maju. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
2: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
3: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
2: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
3: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
0: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar terkait dengan perbincangan pelemahan rupiah yang ternyata berdampak pada sejumlah sektor di tanah air. Termasuk kali ini saya juga akan ajak Anda mengetahui ya bagaimana rupiah berdampak pada harga tempe dan juga tahu ya. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa juga mengakui mendapatkan informasi dari pedagang tahu dan juga tempe di dalam negeri bahwa memang sudah tergerus keuntungannya karena nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia mengungkapkan pelaku usaha tahu dan juga tempe saat ini menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku impor. Kita akan coba cari tahu lebih lanjut bersama dengan Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan juga Tahu Jawa Barat, Muhammad Zamaluddin.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik-baik
2: saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Boleh disampaikan dulu mungkin diceritakan bagaimana aktivitas para perajin tahu tempe di beberapa waktu belakang ya di tengah pelemahan rupiah, silakan.
3: Untuk sekarang kita masih produksi secara normal. Jualan juga belum ada kenaikan, cuma kalau kedelai udah naiknya udah tinggi sih sekarang ini.
2: Sejak kapan dirasakan ada kenaikan harga kedelai, Pak?
3: Kalau kenaikan harga kedelai dirasakannya dari sebelum puasa.
2: Dari bulan apa? Februari ya atau Maret?
3: Februari udah naik.
2: Februari sudah naik. Kemudian harganya semakin melonjak atau bagaimana?
3: Ya terus semakin naik. Karena kan kalau kedelai ini naiknya nggak gede, 100 seperti okay. Itu.
2: Tapi memang kalau untuk produksi tahu dan juga tempe, berapa persen sih Pak kebutuhan untuk kedelai impor Pak?
3: Kalau nggak 100%-an.
2: Oh, berarti semuanya memang diproduksi dari kedelai impor?
3: Impor.
2: Dari mana ya, tuh, Pak?
3: Karena lokal ini nggak ada.
2: Impor dari?
3: Amerika.
2: Oh, Amerika, dari Amerika.
3: Kanada juga ada.
2: Oke.
3: Jadi Amerika sama Kanada yang dipakai.
2: Amerika dan juga Kanada. Kalau di tengah pelemahan rupiah saat ini bagaimana, Pak? Untuk harga belinya ya?
3: Ya, harga beli mahal, naik. Kemarin aja naik 100 rupiah lagi.
2: Ini berdampak.
3: Tadi yang Kanada naik lagi 100.
2: Oke, berdampak tidak pada penjualan? Misalnya harganya lebih mahal atau mungkin mensiasati dengan ukurannya diperkecil seperti itu, Pak?
3: Kalau untuk sekarang sih belum ada apa? Belum diperkecil, belum menaikkan harga. Nah, itulah yang jadi masalah untuk pengrajin sekarang ini.
2: Oke.
3: Jadi mereka ya menjerit lah.
2: Belum ada kenaikan untuk harga jualnya, tapi kan harganya naik terus. Ini bagaimana untuk memperoleh keuntungannya, Pak?
3: Ya, berkurang. Ada yang merugi juga ada.
2: Oh, oke. Okay. Ada cerita mungkin dari perajin di wilayah Jawa Barat, silakan.
3: Karena yang tahu ini kan susah untuk naikin harga. Jangankan gede gitu kan, 50 rupiah aja per piece. Kita susah kalau nggak semuanya barang naik.
2: Oh.
3: Makanya waktu tahun 2023 kita demo produksi itu, demo mogok, kita ingin naikin harga.
2: Tapi pertimbangannya gitu. Belum bisa ya. Akhirnya harganya tetap di harga pada umumnya ya, tidak ada kenaikan di harga jual ya?
3: Ya untuk sekarang sih belum ada kenaikan.
2: Oke. Kalau produksi sendiri berapa banyak Pak untuk wilayah Jawa Barat?
3: Jawa Barat ribuan pengrajin tahu. Satu Jawa Barat.
2: Terus siasatnya gimana Pak? Di tengah kenaikan harga, tapi harganya nggak dimahalin gitu. Itu gimana?
3: Belum ada. Kita belum ada apa?
2: Tapi
3: ada kenaikan, belum.
2: Akhirnya rugi dong,
3: belum
2: Pak.
3: Belum diperkecil. Ya ada yang rugi, ada yang ya kalau berkurang sih udah pasti keuntungan. Yang merugi udah sampai merugi udah ada.
2: Kalau dari konsumen sendiri, Pak, apakah sudah ada yang mulai menanyakan gitu ya dari harga kemudian?
3: Sudah ada.
2: Nah, itu seperti apa, Pak?
3: Mulai ada yang menanyakan. Ya itu, kita kan harus kompak semua kalau mau naik semua. Karena kalau 1-2 nggak bisa untuk naikin harga sendiri-sendiri. Kita harus kompak naik semua. Kalau untuk tahu, tempe seperti itu biasanya.
2: Ada ribuan ya di Jawa Barat. Totalnya berapa Pak pastinya?
3: Kalau yang ada di grup sih sekitar 700-an sih.
2: 700 perajin tahu tempe di Jawa Barat. Ini kompak ya untuk tidak menaikkan harga dulu ya?
3: Ya, belum naikkan harga dulu. Okay. Karena ya ini kan belum tentu kita sampai berapa naiknya, belum tahu. Nah, kalau kita naikin harga sekarang, terus besok-besoknya naik-naik lagi, nah itu yang kita bingungnya. Makanya kita nunggu pemerintah untuk bisa menstabilkan harga dulu.
2: Jadi khawatir karena besok harganya akan naik, jadi tahan dulu, karena takutnya nanti khawatir naik lagi ya. Membingungkan juga ya, untuk pembeli ya. Aja. Jadi bingung pembelinya ya, juga ya.
3: Sekarang naik lagi terus, belum stabil.
2: Kalau untuk produksi ada yang dikurangi tidak, Pak?
3: Kalau belum sih, nggak ada yang kurang.
2: Masih tetap normal-normal saja ya?
3: Masih normal saja, kualitas sama, dengan ukuran juga ya sama, semuanya sama. Yang beda aja kita keuntungannya aja. Ada yang berkurang, yang berkurang banyak, ada yang merugi.
2: Selain harga kedelai, ini kan plastik juga masih mahal ya Pak? Tahu, tempe, ini kan beberapa tidak pakai daun pisang. Nah itu bagaimana Pak di tengah kenaikan beberapa harga komoditas?
3: Kalau plastik itu udah dari apa? Sebelum puasa kita udah mulai naik, habis lebaran naiknya paling tinggi, itu karena dampak perang itu mungkin. Tapi sekarang pasti udah mulai agak turun, 20%-an lah dari kenaikan kemarin kan naiknya hampir 100%, sekarang udah turun 20%-an lah. Ya lumayan.
2: Lumayan ya.
3: Cuman
2: untuk
3: yang dari ini kita belum ada kestabilan di harga kedelai yang kita bingung itu.
2: Itulah sebagai bahan baku utama. Apalagi Indonesia penduduknya tiap hari makan tahu dan juga tempe ya, diolah berbagai macam olahan.
3: Karena lokal yang sekarang ini banyak ya udah nggak ada di pasaran.
2: Baik. Nah kalau dalam situasi
3: lokal.
2: Iya, kalau dalam situasi seperti ini apa dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh para perajin Pak?
3: Ya kita dukungan dari pemerintah yang menstabilkan harga dulu lah, biar kita jelas mau naik-naik atau enggak juga enggak apa-apa sih kalau kita mah. Yang penting stabil dulu harga kedelainya biar kita tahu apakah kita harus menaikkan harga atau enggak. Karena kalau kita naikin hari ini besoknya kedelainya
2: naik lagi.
3: Nah itu yang jadi bingungnya, kasihan ke konsumen juga kan.
2: Baik. Tapi sudah ada komunikasi belum dengan pemerintah, misalnya pemerintah daerah dari dinas perdagangannya mungkin Pak?
3: Kalau yang datang mah udah dari Disdagin, dari DKPP. Cuma yang jadi masalah tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada.
2: Tapi intinya sudah disampaikan ya?
3: Ya, saya udah menyampaikan.
2: Keluhan dari perajin?
3: Keluhan, semuanya udah disampaikan, keluhan-keluhan itu. Cuman ya itulah, belum ada tanggapan sama sekali dari pusatnya.
2: Mungkin apa harapannya ke depan? Sehingga produsennya juga tetap, produksi tahu tempe tetap terus berjalan di tengah kondisi saat ini. Silakan Pak Zamal.
3: Ya, saya ingin pemerintah seperti dulu lagi, Pak, mengaktifkan lagi pajale, padi jagung, kedelai. Sekarang kan cuma padi jagung, kedelainya hilang di Bulog. Kalau Bulog jualan lagi, ya insya Allah lah, kedelai. Dan dulu juga kalau Bulog jualan kan stabil waktu zaman dulu juga seperti itu. Terus, ya swasembada kedelai terus, yang ininya apa, pertanian kedelainya digalakan lagi gitu kan. Karena kan kedelai lokal bagus, dulu juga ada. Yang banyak dipakai itu dari Cianjur, Ciranjang, sama apa? Itu Bondo, terus Galunggung itu bagus.
2: Lebih dilibatkan lagi ya untuk bersama dengan.
3: Karena kualitasnya lebih bagus dari impor itu.
2: Baik. Kalau begitu kita harapkan semoga produsen tahu tempe tetap terus berjalan di tengah ketidakpastian saat ini, tapi tetap terus bertahan ya Pak. Terima kasih Pak Zamal atas waktunya.
3: Terima kasih, sama-sama.
2: Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan juga Tahu Jawa Barat Muhammad Zamaluddin.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kenaikan harga bahan pokok seperti cabai dan bawang merah serta melemahnya nilai tukar rupiah ternyata juga menekan omset atau pendapatan dari para pedagang warteg. Menghadapi situasi ini banyak para pedagang warteg yang harus memutar otak dengan mengurangi porsi makanan contohnya, agar tetap dapat beroperasi tanpa kehilangan pelanggan. Bahkan ada informasi juga bahwa pelanggan warteg pun kelihatannya mulai berkurang karena dari omset saja mereka mengeluh ya, terjadi pengurangan omset akibat mungkin karena kondisi yang terjadi sekarang ini. Nah, bagaimana kondisi realnya? Kami sudah bersama juga dengan Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara, Kowantara Mukroni.
1: Wawancara
4: Pak Mukroni.
5: Pak Zaini.
4: Jadi kabar para pedagang warteg dengan kondisi seperti ini, cabai naik, bawang merah naik, minyak goreng naik, bagaimana Pak Mukroni?
5: Nah, ini kami mau ini juga itu palas dolar, Pak.
4: Oh.
5: biar Pak nanti yeah. pakai dolar. Enggak, Pak. Ya ini aja, Pak. Sebenarnya sih dulu krisis 98 juga pernah ya
4: yeah.
5: dolar. Cuma ini kelihatannya juga udah undervalued ya, sudah 18

0: ketika dolar naik kan ya jelaslah tempe naik, apalagi dibungkus dengan plastik ya, bukan dengan pisang kan.
1: Nah, iya sekarang itu pakai plastik ya Pak Bukron ya tempe itu ya.
0: Iya sekarang karena daun pisang susah Pak. Ini petani ini mungkin nggak visible ya, jadi para pengrajin tempe lebih visible pakai plastik.
1: Plastik.
0: Ya. Ini double Pak ini Pak.
1: Belum lagi minyak goreng juga naik ya Pak Mukroni ya?
0: Kenapa?
1: Minyak goreng juga naik begitu kabarnya ya?
0: Ini HIT kan katanya mau naik, cuma saya tapi di pasar sudah 20 Pak itu teman-teman.
1: 20.000. Ini mungkin karena plastik juga Pak, kemasannya naik juga itu kan plastik ya?
0: Bisa itu ya, itu botolnya ya atau pouch-nya ya.
1: Pouch-nya ya betul.
0: Itu. Ya, ya begitu Pak. Jadi kalau saya judulnya lucu nih, Purbaya mau investigasi itu ya.
1: Yeah.
0: Jadi saya di share itu, ya alhamdulillah kalau bisa sering makan lah di warteg kan.
1: Pak Purbaya kan kabarnya hobi makan di warung itu Pak.
0: Ya, ya banyak kan dia suka pecel ya, mungkin pecel ayam, pecel lele, sekali-kali makan orek tempe lah.
1: Ya, mampir ke warteg sekali-sekali biar Pak Purbaya tahu ya bagaimana kondisi di warteg, kenaikan harga bahan makanan juga seperti apa begitu ya Pak Mukroni ya.
0: Iya, kantor saya kebetulan di bawah kan ada warteg namanya Warteg Lumbung Mataram Pak.
1: Iya.
0: Biar nanti saya bisa ketemuin lah, nanti saya bisa berkeluh kesah sama beliau.
1: Tapi Pak Mukroni, kalau kenaikan harga bahan makanan seperti ini itu dampak yang terasanya seperti apa sebenarnya Pak?
0: Iya tadi Pak, jadi di warteg ini kan kalau kita hitung ya, harga menu kan ada komponen bahasa ini harga bahan pokok ya, harga bahan pokok,
1: bahan makanan, bahan-bahan bakunya lah begitu ya,
0: macam-macam. Yang kedua kan gaji asisten kan.
1: Terus
0: yang ketiga ya operasional dari listrik, gas itu kan. Terus yang keempat adalah sewa
1: ya.
0: Kalau gaji asisten, misalnya kita keberatan, kita bisa mengurangin ya.
1: Yeah.
0: Jangan kita naudzubillah, jangan sampai
1: ada pengurangan karyawan warteg lah begitu ya.
0: Terus kalau listrik
1: itu udah pilihan terakhir lah kalau ada pengurangan ya Pak Mukroni ya.
0: Ya tadi Pak, kalau ada kenaikan yang tidak seimbang kan posisi kreativitas teman-teman pedagang warteg kan ada macam-macam, bisa mengurangi karyawan. Nah, terus tadi yang saya sebut itu ada gas, listrik ya, bisa menghemat dengan matikan gitu kan, atau buka tidak 24 jam gitu kan, karena itu biaya. Terus sewa, kalau sewa mahal ya kita cari yang lebih murah, kita bisa berjauh lah dengan pusat-pusat, misalnya ke Bekasi, ke itu kan lebih murah daripada di pusat Jakarta gitu kan. Nah ini masalahnya ini kalau harga ini pusing Pak. Misalnya harga hari ini cabai 60, besok 70, ini kan waktu-waktu pusing, ini gimana ini kok dia mensiasati gitu kan, mensiasati dari itu. Oleh karena itu ya tadi kalau memang harga melonjak terus kelihatannya tidak turun-turun gitu kan, volatilitas tinggi gitu kan, nah ini tadi dia akan mengambil risiko yang mana, apakah dia akan mengurangin karyawan atau dia pindah gitu kan. Nah ini kreativitas. Oleh karena itu ya tadi yang paling sensitif di warteg itu adalah kenaikan harga itu Pak. Bukan harga itu Pak Zaini.
1: Jadi pengaruhnya bisa ke omset, karena kalau dari yang saya baca kesaksian dari para pedagang warteg ya Pak, ada yang pendapatannya biasanya sehari bisa 5 juta, sekarang di bawah itu. Ada yang sehari biasanya 2 sampai 3 juta juga, akhirnya sekarang ini di bawah itu. Itu betul seperti itu Pak Mukroni?
0: Iya, sebenarnya kalau kita ini kan dibandingkan dengan pandemi, banyak juga sih teman-teman yang merasa bahwa kok enak di pandemi. Kalau saya sih enggak sih ya, karena kalau pandemi kan sudah distancing sosial ya, orang nggak bisa beli kan, paling take away gitu kan, atau pakai online. Nah, sekarang ini kan masih banyak orang datang, cuma kan tadi daya beli.
1: Biasanya makan tadi, ayam, sekarang makannya tahu tempe aja begitu. Contohnya begitu ya.
0: Karena kadang-kadang saya punya uang, ini kan saya di depan itu kan banyak tukang ojek ya. Tukang-tukang itu tuh bilang, Pak saya punya uang 10.000, Bu saya punya 10.000.
1: Dapatnya apa begitu?
0: Nah ya itu, itu kan ya sudah kita layani. Tadi kan tadinya dulu dapat ayam, sekarang ya cuma hanya tempe, mungkin ya ada telur separoh lah. Nah, itu yang dihadapi. Jadi bukan berarti memang nggak ada pelanggan, tapi ya tadi kan.
1: Dari porsi yang dijual akhirnya nilainya yang harus didapat jadi berkurang begitu ya Pak Mukroni ya.
0: Satu, yang kedua omset bersih gitu kan, laba juga turun.

0: kan tadi perkebunan itu dari Pak Zeni.
1: Tapi selain informasinya ada kan katanya mengurangi porsi makanannya atau ukurannya mungkin tempenya jadi lebih kecil atau apalagi nih Pak upayanya Pak selain itu Pak?
0: Ya, ya memang kadang gitu kan karena memang di warteg itu kan kadang-kadang menyiapkan atau menyediakan nasi yang luar biasa gitu kan.
1: Yeah.
0: Sekarang mungkin dikurangi gitu kan. Terus tadi misalnya cabai gitu kan, sambel ya. Sekarang untuk sambel-sambel disubstitusi mengganti dengan itu, dengan tomat.
1: Biasanya
0: gitu
1: kan jagoan cabainya kan kalau di warteg itu kayak ya, cabai rawit merah begitu ya, amukroni ya. Oh, jadi dicampur tomat lah begitu sekarang ya?
0: Ya, kualitasnya masih bagus, cuma mungkin nggak pedes ya.
1: Ya.
0: Cuma kan tadi kan mengurangin naikkan harga supaya belanjanya juga masih terjangkau gitu kan.
1: Ya. Pak Mukroni, ini kan juga ada informasi ya Pak. Sekarang ini kan pegawai kantoran juga lebih memilih membawa bekal dari rumah lah agar lebih irit begitu ya. Nah itu pengaruh nggak Pak untuk warteg-warteg yang memang ada di sekitar perkantoran Pak?
0: Iya, jadi memang dengan kondisi daya beli ya, mereka mungkin menghitung karena kebutuhan. Apalagi ini sekarang ini kan sudah ritual, bulan apit ini memang agak menurun Pak.
1: Iya.
0: Orang mengatakan bulan kejepit ya karena di bulan ini kan banyak
1: keperluan untuk anak sekolah dan sebagainya begitu ya. Iya.
0: Maksudnya kan mereka juga menghitung. Nah, kalau di rumah kan memang sudah masak gitu kan. Terus ya tinggal itu cuma mungkin kan kadang-kadang orang bosen kan namanya.
1: Iya.
0: Di rumah kadang-kadang dia kalau di stasiun yang di tempat ini kan stasiun kan itu banyak orang-orang yang bawa bekalnya nasi terus dia beli lauk. Gitu
1: oh,
0: kan.
1: Lauknya beli di warteg tetap. Nasinya bawa dari rumah begitu ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Padahal untung banyak itu di nasi.
1: Di nasi, betul-betul ya.
0: Jadi itu Pak, yang apa fenomena yang ada di lapangan.
1: Iya. Tapi sampai dengan saat ini ya Pak, dari laporan yang Kuantara terima begitu, belum ada warteg yang tutup kan Pak akibat kondisi seperti sekarang ini begitu?
0: Ya, ada sih.
1: Oh, ada yang juga.
0: Yang ada yang itu mungkin ya kan ada yang warteg pensi, warteg franchise itu kan,
1: katakan
0: modalnya terlalu tinggi gitu kan, terus tapi nggak, ya tadi kan karena hitung-hitungannya nggak lalu, mungkin banyak tutup gitu kan. Nah, tapi kalau yang konvensional sih kuat, karena yang kan pembagiannya kan ini ya, kalau franchise kan ada yang pengelola, terus ada investor, macam-macam.
1: Ya, yeah. Nah Pak Mukroni tadi kan, Pak Mukroni katakan bahwa ingin mengundang Pak Purbaya lah untuk makan di warteg supaya tahu kondisi di warteg. Apa ingin Bapak sampaikan ke Ketua Purbaya, Pak Mukroni?
0: Ada pengaruhnya Pak.
1: Yeah.
0: Jadi memang kita nggak separah gitu pandemi kan, karena pandemi kan karena ada disensori. Tapi sekarang tadi ada penurunan karena memang tadi ada menu-menu yang cukup naik gitu kan, kayak tempe gitu kan, terus plastik gitu kan, gitu. Jadi ada terus yang ini kan. Semua kita kan dari desa gitu kan, petani, apa kita kan nggak kangkung sebagainya. Nah kalau dolar naik juga ada pengaruh, bahkan transportasi juga naik kan.
1: Yeah.
0: Bensin, terus apa bahan-bahannya misalnya pupuk kan, terus pakan itu kan. Jadi mungkin ini sekarang telur lagi turun ini,
1: yeah.
0: Telur ayam. Tapi yang lainnya kan kayak terong itu naik Pak.
1: Naik, iya betul.
0: Ya, terus apa, jadi memang ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya terhadap penurunan omset, tapi memang tidak fatal ketika pandemi kan. Kalau pandemi kan memang karena nggak ada pelanggan yang datang gitu kan.
1: Yeah.
0: Sosial itu Pak. Itu sih yang sekarang saya pantau dari teman-teman di daerah ya,
1: yeah.
0: Di sekitar Jabodetabek ini.
1: Paling tidak akhirnya pengusaha warteg atau pemilik warteg mesti lebih kreatif lah begitu ya, Pak Mukroni ya.
0: Betul.
1: Mengantisipasi
0: betul.
1: Keadaan seperti ini begitu ya, Pak.
0: Betul.
1: Baik kalau begitu, kami nantikan perkembangan dari Kuantara. Terima kasih banyak Pak Mukroni. Ya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua dari Kopi Pro 3, dan Anda bisa langsung berkomentar dan juga beropini mengenai tema kita pada dini hari ini, dampak pelemahan rupiah ke berbagai sektor. Banyak sektor yang terdampak ya dari melemahnya nilai tukar rupiah ini, dari masyarakat umum di mana harga kebutuhan yang menggunakan bahan baku impor ini berpotensi naik, sehingga harga pangan yang dibeli oleh masyarakat umum ini cenderung naik juga. Selain itu, pelaku UMKM yang memakai bahan baku ya khususnya impor juga ini bisa menghadapi kenaikan biaya produksi, sehingga margin keuntungannya ini lebih sedikit dibandingkan biasanya. Bukan hanya itu saja, industri manufaktur pun juga ikut terpengaruh ya, karena banyak industri manufaktur ini masih bergantung pada bahan baku impor, sehingga biaya produksinya ini terus meningkat. Bahkan tidak sedikit juga ya industri-industri bahkan ini rawan PHK nih karena melemahnya nilai tukar rupiah ini. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda di masa melemahnya tukar rupiah ini, kalau kita berbicara mengenai pemerintah, pasti banyak kebijakan yang telah diterapkan ya. Ya, itu memang teknis banget. Tapi kalau dari sisi masyarakat sendiri, dari Anda sendiri, bagaimana nih kemungkinan cara mengatasinya untuk menghadapi nilai tukar rupiah yang semakin melemah ini? Anda bisa sampaikan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-39988.

0: Ya, saya ingin mendengar pendapat Anda nih, apakah di daerah Anda sudah mulai naik harga bahan pokoknya, harga bahan bakunya untuk masak dan segala macamnya, atau bahkan dari wartegnya nih, seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya ya, harga makan-makanan di warung makan gitu, apakah sudah mulai naik juga, dan bagaimana ya menyikapinya dari sisi masyarakat sendiri, bagaimana Anda bisa sampaikan. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Nanang di Mataram. Selamat malam, selamat dini hari ya Pak Nanang.
1: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari, Pak Nanang. Apa kabar di Mataram nih, Pak?
1: Ya, alhamdulillah baik-baik saja ini. Ini kondisinya ini, apa, daya beli ini sangat menurun sekali ini.
0: Iya, benar nih. Kalau di Mataram sendiri gimana nih, Pak? Pak Nanang sendiri sudah merasakan?
1: Ya, boleh-boleh juga. Memang, ya, kurang. Terutama kalau boleh Muslim memang banyak yang datang. Tapi kalau boleh ya non-Muslim memang agak kurang datang. So,
0: maksudnya gimana nih? Yang Muslim sama non-Muslim gimana maksudnya?
1: Kan ada wisatawan yang Muslim sama non-Muslim. Kan?
0: Oh iya, wisatawan. Oke.
1: Okay. Nah, kalau wisatawan yang Muslim memang cukup banyak, tapi yang non-Muslim itu nggak ada, hampir jarang gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau kita tidak melihat dari sisi non-Muslim atau Muslimnya sendiri, tapi apakah meningkat juga tuh Pak Nanang nih?
1: Iya, kalau yang kalau wisatawannya secara keseluruhan berkurang.
0: Oh, malah berkurang?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, berarti ini apa namanya? Wisatawan mancanegara atau dari domestik?
1: Iya, luar negeri ya.
0: Oh, luar negeri. Berkurang ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, oke.
1: Ini juga berkurang itu, Mas. Biasanya kalau kita di sini kan kalau ngajak-ngajak bicara aja itu, ya minimal dia ngeluarin uang tuh satu lembar merah.
0: Gitu. Tipnya.
1: Iya.
0: Oke, iya. Kalau jadi tour guide gitu biasanya kita jelasin ada tip. Nah itu tipnya berkurang gitu Pak Nanang.
1: Iya, jarang.
0: Oh.
1: Mereka agak sulit gitu.
0: Oke. Kalau dari sisi lainnya gimana Pak Nanang? Dan itu kan dari pariwisata tuh. Kalau dari sisi lainnya?
1: Kalau dari anunya juga transportasi Mas. Ya, transportasi ini semuanya naik gitu, transportasi lokal maupun antar pulau dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa itu berarti naik minyak ini, Mas.
0: Oh, naiknya sampai beda jauh nggak sih, Pak Nanang?
1: Ya, nggak tahu kata ini kan walaupun nggak diumumin resmi, naik minyak ini, Mas.
0: Oh, iya. Oke, dari transportasi ya. Kalau makanan-makanan sendiri di Pak Nanang?
1: Ya, semuanya jelas ikut naik semuanya.
0: Oh, oke. Baik, Pak Nanang. Terima kasih ya, Pak Nanang ya. Emang harga-harga ya, semuanya ikut naik semua nih.
1: Dini hari, Bung Wisnu. Selamat menikmati kopi malamnya dini hari.
0: Baik, Pak Mataram. Terima kasih. Selamat dini hari. Dari Pak Nanang di Mataram ya. Ini cukup menarik nih. Apa namanya, wisatawan mancanegara juga ikut berkurang. Karena kalau kita lihat dari sisi ini ya, positifnya ya, kalau melemahnya nilai tukar rupiah ini, ada yang mengatakan bahwasanya para eksportir diuntungkan dan juga meningkatnya sektor pariwisata nih. Atau mungkin di daerah Pak Nanang sendiri di Mataram ya. Saya juga ingin tahu di daerah lainnya juga nih. Kita coba sapa Pak Pandu di Riau. Selamat malam, selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari, Mas.
0: Selamat dini hari, Pak Pandu.
2: Iya,
0: gimana nih Pak Pandu menanggapi hal ini, Pak?
2: Kalau menurut saya ya, ini pertanda negara yang tidak mandiri itu kan.
0: Negara yang tidak bagaimana, Pak?
2: Mandiri dalam
0: tidak mandiri.
2: Kebutuhan ya. Kebutuhan baik sembako, alat-alat apa ya.
0: Iya.
2: Nah, itu impor. Tapi kalau negara itu tidak tergantung terlalu besar ke impor, itu dia tergantung pada nilai mata uang asing.
0: Oh benar, oke.
2: Nah, buktinya kita kan apapun diimpor, sampai jarum pentu pun diimpor kan. Tinta pemilu diimpor juga. Semua diimpor. Jangan kalau mobil ya boleh, nah, kita belum mampu kan. Nah, ini terus kita punya pakar-pakar keuangan.
0: Oke. Okay.
2: Seperti Ibu Sri Mulyani kok tidak turun tangan bantu gitu, mana karena.
0: Iya.
2: Nah, jadi ini kalau saya berharap itu, kalau kita pegang satu rupiah itu, kita bisa makan satu keluarga, itu kan tinggi nilai mata uang kita kan.
0: Iya.
2: Nah, itu saya ngerti kayaknya bisa nggak, Mas ya? Sebenarnya kita pemotongan nilai mata uang ini kan banyak nolnya ya.
0: Iya.
2: Ah, itu deh mas. Okay. Jadi kalau kita tidak tergantung impor gitu.
0: Oke, itu mungkin dari sisi pemerintah. Kalau dari Pak Pandu sendiri nih, semenjak kenaikan harga ini, apa yang Pak Pandu lakuin? Atau mengurangi belanjanya, atau lebih selektif lagi, atau gimana gitu?
2: Iya, benar. Iya, menunda keinginan untuk memiliki apa gitu ya.
0: Oh, ditunda.
2: Iya, ditunda sampai stabil kan harga ini kan. Itu istilah dari Pak Nurholis Majid itu dulu. Sudah lama waktu dia jadi Ustadz Khatib Idul Adha di Rawamangun dulu, saya ingat itu. Kita harus menunda keinginan gitu.
0: Oke. Baik, Pak Pandu, terima kasih.
2: Iya, terima kasih, Mas.
0: Iya. Selamat dini hari, Pak Pandu. Oke, dari Pak Pandu di Riau, kita beralih ke Pandeglang. Ada Pak Cipto. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Cipto.
3: Selamat dini hari, Bang Wisnu Wardana.
0: Salam tangguh, Pak Cipto. Di Pandeglang gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah, cuacanya mah cerah-cerah aja biasa.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Pandu gimana nih, Pak Cipto? Menanggapi nilai tukar rupiah ini.
3: Waduh, nilai tukar rupiah ini semakin menguat, mengkhawatirkan.
0: Menguat tapi mengkhawatirkan.
3: Jadi apa-apa sudah mahal. Ya seperti halnya ini di sini nyari minyak kita aja di Pandeglang sudah susah.
0: Susah ya, oke.
3: Iya. Terus. Ya, kita harus mengencangkan ikat pinggang lah, tahan sedikit, ya, jangan terlalu apa-apa diadakan, aduh, repot. Ya, mudah-mudahan Pak Presidennya sekarang ini mengurangin lah bepergian ke luar negeri, iya.
0: Oke.
3: Itu aja.
0: Baik, Pak Cipto. Terima kasih atas informasinya dan juga tanggapannya. Selamat dini hari, Pak Cipto.
3: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan bagi pendengar yang ingin bergabung ya, masih ada sisa waktu nih di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, tapi sebelum ke pendengar lagi ya, kita ada coba membacakan WhatsApp atau tanggapan pendengar yang sudah masuk ke WA redaksi. Kita coba sapa. Ada Bung Irfan. Selamat malam, Bung Irfan.
4: Malam, Bung Wisnu.
0: Ya, Bung Irfan. Gimana nih? Ada tanggapan nggak dari pendengar yang masuk ke WA?
4: Ada.
0: Oke, silakan.
4: Rina di Jakarta. Menurutnya, pelemahan rupiah ini paling cepat terasa dari kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari. Memang belum semuanya naik drastis. Tapi barang yang bahan bakunya impor mulai merangkak naik. Kalau kondisi ini berlangsung lama, daya beli masyarakat bisa semakin tertekan karena pendapatan tidak ikut naik. Selanjutnya dari Pak Budi di Surabaya. Pak Budi melihat dampaknya cukup besar bagi UMKM yang masih bergantung pada bahan baku impor. Harga bahan baku naik, sementara kami sulit untuk menaikkan harga jual karena khawatir pelanggan berkurang. Pemerintah perlu membantu UMKM agar lebih mudah mendapatkan bahan baku lokal yang kompetitif. Selanjutnya dari Bu Siti di Yogyakarta. Sebagai ibu rumah tangga, saya khawatir kalau pelemahan rupiah berujung pada kenaikan harga pangan dan kebutuhan keluarga lainnya. Saat ini memang belum terasa, tetapi biasanya efek datang bertahap. Harapannya, pemerintah bisa menjaga stabilitas harga agar masyarakat tidak semakin terbebani.
0: Oke.
4: Cukup,
0: Bung. Baik, terima kasih Bung Irfan atas informasinya dari WhatsApp. Iya, pendengar. Sebenarnya ini apa namanya, pemerintah pun juga sudah ikut turun tangan ya, dengan mengintervensi pasar falas, menaikkan suku bunga yang sekarang menjadi 5,25%, lalu memberikan insentif ya agar eksportir menyimpan atau memarkirkan dolar hasil penjualannya di dalam negeri juga, Dan pembatasan impor itu juga dilakukan ya, dan masih banyak lagi. Tapi memang efeknya ini masih belum apa namanya ya, belum kelihatan ya, karena banyak sekali pengaruhnya, bukan hanya dari dalam negeri saja, melainkan dari luar negeri pun juga, dari global ya, itu banyak efeknya, mulai faktor eksternal yang terlalu dominan seperti suku bunga Amerika Serikat ini yang masih tinggi, yang menyebabkan memaksa bank sentral ini apa namanya, data ekonomi Amerika Serikat yang terus menguat memaksa bank sentral Amerika ini mempertahankan suku bunga tinggi, dan ini memicu investor global menarik modal mereka dari negara berkembang seperti Indonesia lalu memindahkan ke aset berbasis dolar. Jadi rame-rame pindah nih dari Indonesia ke dolar. Dan ada juga krisis geopolitik ya, peperangan di Timur Tengah, lalu dan masih banyak lagi. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya pendengar ya, mungkin ya dari Pak Cipta tadi sebagai pendengar terakhir, dan melemahnya rupiah ini tentu menjadi tantangan pendengar. Tantangan yang perlu kita cermati bersama. Dan di tengah berbagai tantangan ini selalu ada peluang dan solusi yang bisa diupayakan ya. Yang terpenting mari kita tetap optimis, bijak menyikapi keadaan, dan terus mendukung penguatan ekonomi Indonesia. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar pentas hiburan Kulon Progo Fair bagi masyarakat dengan mengangkat potensi daerah. Laporan selengkapnya oleh Harun Susanto.
1: Sampai malam minggu ya, tentunya Kabupaten Kulon Progo yang sudah belasan tahun tidak pernah ada hiburan atau apapun yang tentunya sangat berdampak dalam artian UMKM, kunjungan masyarakat luar. Nah, maka dari itu kami berinisiasi mengadakan hal ini adalah pesta rakyat.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar Kulon Progo Fair di alun-alun wates Kulon Progo pada Sabtu hari ini. Dalam gelaran langka ini, Pemkab Kulon Progo mengandeng perusahaan swasta sebagai sponsor utama. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, keterlibatan sektor swasta ini merupakan stimulus positif untuk memperluas investasi sekaligus memberi hiburan pada masyarakat. Acara yang digratiskan tersebut akan diisi dengan senam massal, pentas musik dan juga pasar UKM. Dengan keterlibatan UKM, harapannya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat kecil.
1: Tentunya hari ini kami hadir bersama masyarakat, pemerintah Kabupaten Kulon Progo pengen saatnya kita bersama-sama membangun Kabupaten Kulon Progo. Dalam artian membangun adalah mensejahterakan semuanya.
2: Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman menjelaskan, skema gratis sengaja diterapkan demi mendongkrak animo masyarakat. Cara ini juga menjadi upaya untuk menarik calon investor karena Kulon Progo Fair diproyeksikan sebagai wadah promosi.
3: Ya kita optimalkan dan kita pengennya ya memang kita jangan ke pendapatan dulu lah, bagaimana masyarakat itu bisa menikmati hiburan yang mungkin sudah lama tidak ada. Itu saya kira lebih penting itu, baru nanti selanjutnya kita pikirkan untuk kedepannya.
2: Di acara ini, lanjut Sutarman, akan disediakan stand gratis yang diikuti oleh pelaku UKM. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pasca lebaran Idul Adha 2026, jasa rias pengantin atau MUA di Kabupaten Kaur banjir orderan. Laporan selengkapnya oleh Rohil Minata.
1: Pernikahan usai lebaran Idul Adha tahun ini membawa berkah melimpah bagi para penyedia jasa rias pengantin atau makeup artis yang kebanjiran pesanan dari calon mempelai. Fenomena melonjaknya permintaan ini bahkan membuat jadwal kerja para perias penuh hingga bulan November 2026 mendatang. Meskipun tarif jasa mengalami kenaikan signifikan akibat naiknya harga kosmetik premium dan biaya operasional, minat konsumen tetap tidak surut. Banyak calon pengantin rela merogoh kocek lebih dalam demi mendapatkan visual terbaik di hari bahagia mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa kualitas riasan kini telah menjadi salah satu prioritas utama dalam anggaran sebuah pesta pernikahan. Para MUA mengaku harus menambah asisten dan mengatur strategi manajemen waktu yang ketat guna memenuhi seluruh permintaan klien. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang MUA di Kabupaten Kaur, Sri Repi, melonjaknya pesan ini juga didorong oleh tren gaya rias modern yang terus berganti dan menuntut para perias untuk selalu memperbarui keahlian mereka. Pengaruh media sosial membuat calon mempelai semakin selektif dalam memilih MUA yang memiliki portofolio sesuai dengan konsep pernikahan impian mereka.
2: Sangat-sangat banyak sekali. Sepertinya polanya sama setelah lebaran Idul Fitri, setelah Idul Adha, penuh ini jadwalnya. Ini sudah full sampai dengan November 2026. Yang lainnya tinggal ngisi-ngisi Desember, sudah ada.
1: Ditambahkan Repi, perias dengan reputasi tinggi menjadi sangat diburu tanpa mempedulikan nominal harga yang ditawarkan. Diakui Repi, dirinya telah menaikkan tarif jasa MUA-nya 300-500 ribu dari sebelumnya karena harga makeup dan transportasi yang sudah berubah terpaksa harus dinaikkan tarifnya. Peningkatan omset yang drastis ini menjadi bukti nyata bahwa momentum pasca lebaran selalu menjadi puncak panen rezeki bagi industri kreatif. Kreativitas dan adaptasi cepat terhadap tren global terbukti ampuh menjaga eksistensi para perias di tengah ketatnya persaingan bisnis.
3: Demikian RRI SP Bintuhan, Rohil Minata, Pro 3 RRI terus mengedara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya ketika nilai tukar rupiah terus melemah sementara harga kebutuhan sehari-hari perlahan mulai naik? Bagi sebagian orang, pergerakan kurs dolar mungkin hanya terlihat sebagai angka di layar saja. Tapi ketika dolar Amerika Serikat menembus ke level 18 ribu rupiah, dampaknya bisa menjalar ke mana-mana, seperti harga barang, kemudian biaya hidup, bahkan lapangan pekerjaan. Lalu bagaimana sebenarnya kita harus membaca situasi ini? Apakah pelemahan rupiah masih dalam batas wajar atau justru perlu diwaspadai lebih serius? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia FEB UI, Thelisa Aulia Falianti.
0: Wawancara Pro 3.
2: Salam sehat.
3: Ya, salam sehat untuk semua pemirsa RRI Pro 3.
2: Iya. Rupiah di 18.000, Prof. Apakah situasi ini berada dalam tekanan? Sebenarnya apa yang harus kita sikapi dari keadaan ini, Prof. Thelisa?
3: Ya, pertama-tama memang kita tidak boleh panik, itu nomor satu. Artinya bahwa ini kita tahu ada permasalahan dalam ekonomi yang perlu kita selesaikan. Nah, namun kita tidak boleh panik dalam arti melakukan hal-hal yang bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi artinya bahwa bagaimana kita bersama-sama menghadapi pelemahan rupiah ini. Karena walau bagaimanapun memang ekonomi kita kan adalah perekonomian terbuka ya. Jadi karena kita open ekonomi, kita kan bertransaksi dari sisi ekspor impor, kita bertransaksi dari sisi pariwisata dan investasi, kita bertransaksi dari sisi utang luar negeri ya, baik perusahaan maupun publik. Nah, jadi ada kurs itu gimana sih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita, jalurnya lewat apa? Itu kan ada jalur-jalurnya. Nah, itu pasti akan berdampak. Nah, cuma bagaimana kebijakan agar dampaknya itu bisa kita minimalisir dan kita mitigasi bersama. Dan kemudian bagaimana langkah-langkah untuk agar rupiah ini jangan terlalu jatuh terus gitu. Betul. Jadi harus ada sinergi kebijakan untuk itu, dan itu butuh dukungan dari semua pihak, bukan hanya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan atau pemerintah, tapi juga dari perilaku masyarakat kita sendiri. Itu juga akan mempengaruhi seperti itu, karena kan rupiah itu sebetulnya dari permintaan dan penawaran terhadap rupiah dan dolar. Nah, jadi perilaku-perilaku perusahaan, perilaku dari masyarakat sendiri, misalkan kita berjalan-jalan ke luar negeri, kita membeli produk impor, itu juga akan mempengaruhi. Jadi sebenarnya kita juga bisa berperan untuk agar rupiah ini tidak terlalu melemah gitu. Okay. Cuma memang harus disinergikan oleh pemerintah secara komprehensif dan koheren gitu. Itu sih yang paling penting.
2: Ya, sebelum berbicara ke dampak-dampaknya dari pelemahan rupiah ini, tapi sebenarnya apa sih, Prof, faktor yang paling dominan membuat rupiah ini terus tertekan belakangan ini?
3: Ya, yaitu sentimen negatif ya. Jadi gini, rupiah itu ditentukan dua faktor, nilai tukar rupiah itu fundamental dan non-fundamental. Nah, di dalam fundamental faktor itu ada seperti daya saing kita dari sisi terms of trade, harga ekspor dibandingkan harga impor, terus kemudian net foreign asset kita, seberapa kita punya aset dalam dolar, itu secara fundamentalnya. Terus kemudian perbedaan pertumbuhan ekonomi antara kita dengan asing atau dengan Amerika ya, dalam hal ini yang sebagai pemilik dolarnya. Perbedaan uang beredar di antara kedua negara, perbedaan suku bunga di antara kedua negara, itu faktor-faktor fundamental. Nah, faktor non-fundamentalnya itu adalah sentimen negatif, news-news effect yang negatif, terus kemudian spekulasi. Nah, dua hal ini, non-fundamental ini yang sekarang lebih dominan dibandingkan dengan yang fundamental faktor. Jadi ada kekhawatiran dari investor-investor, baik investor global yang menanamkan saham di Indonesia ataupun obligasi di Indonesia ataupun FDI. Nah, kemudian dari sisi investor Indonesia sendiri, pengusaha-pengusaha Indonesia yang menaruh duitnya di luar gitu. Nah, sentimen negatif ini telah membuat itu dua hal, capital outflow. Jadi dolar kita itu kebawa gitu, tergerus. Jadi kita sekarang cadangan dolar kita ini turun. Nah, itu yang menyebabkan kenapa rupiah jadi melemah. Karena ada sentimen negatif adalah misalkan ya belakangan ini kan ada rumor-rumor macam-macam lah tentang fiskal kita yang dianggap nanti bisa melewati defisit lebih dari 3%, terus karena program-program yang membebani, terus kemudian ada rumor-rumor bahwa Indonesia di downgrade, kan ini berturut-turut banget nih, MSCI, Fitch, Moody's, terakhir S&P, jadi itu menimbulkan kekhawatiran, jadi orang yang dolarnya tadinya di Indonesia ditarik seperti itu, jadi itu yang paling utama ditambah faktor global, sentimen negatif dari global karena perang Iran Israel AS ini belum menemui solusi karena kemarin buntu kan negosiasinya belum berhasil seperti itu. Nah, itu makin menimbulkan kekhawatiran lagi, sentimen negatif yang disebut sebagai self fulfilling panics. Kemudian juga ada flight to quality ya, mencari aset yang lebih aman dalam kondisi tidak pasti, investor mencari aset yang lebih aman yaitu US dollar. Akhirnya kan US dollar menguat, jadi rupiahnya melemah seperti itu.
2: Oke. Mulai ramai juga nih Prof soal potensi efisiensi hingga ancaman PHK. Sebenarnya seberapa nyata sih resiko ini kalau rupiahnya terus melemah?
3: Nah, jadi gini, berdasarkan penelitian industri manufaktur kita, ya kan penyerap lapangan kerja paling besar itu industri manufaktur. Nah, industri manufaktur kita ternyata rata-rata 60-70% itu masih impor. Nah, disitulah rupiah mempengaruhi gitu. Dan ini berbarengan banget dengan energi. Ya, jadi bukan cuma rupiah, karena Selat Hormuz kemarin harga minyak jadi naik, logistik jadi naik. Nah, ini kan manufakturnya menghadapi biaya-biaya, biaya impor, biaya energi. Nah, ini kan naik semua. Nah, ketika kos dari industri manufaktur itu naik, nah mereka kan harus melakukan efisiensi. Nah, salah satu yang mereka pertimbangkan untuk efisiensi ya ujungnya tenaga kerja. Kalau mereka nggak sanggup, karena mereka kan harus mempertahankan margin keuntungan. Jadi harus ada yang ditekan. Nah, yang ditekan itu salah satunya cost of labor. Mereka bisa melakukan efisiensi di labor. Karena mereka juga demand, karena dunia ini juga melambat dari sisi permintaannya. Karena kondisi global tidak kondusif, permintaan dunia melemah. Nah, demand order kepada produk-produk industri kita juga menjadi melemah juga. Nah, karena produk industri itu melemah, nah akhirnya mereka bisa melakukan penghematan efisiensi tadi. Karena mereka menurunkan produksi kan. Nah, itu yang dikhawatirkan bisa menimbulkan PHK. Nah, terus kita juga tahu perusahaan-perusahaan ini punya utang dalam dolar nggak? Rata-rata industri manufaktur
2: akan lebih berat lagi kalau punya utang dolar ya?
3: Betul, dan tidak di hedging. Kalau di hedging masih bisa dimitigasi, tapi kalau tidak di hedging mereka nggak beli forward gitu ya. Jadi kursnya tuh ngikutin yang sekarang, kan mereka jadi bebannya tambah dari beban biaya bunga utang mereka korporasi, beban bunga utang korporasi naik, ya mereka akhirnya melakukan penurunan produksi dan melakukan penurunan kapasitas produksi yang which means itu bisa menurunkan karyawan seperti itu, melakukan PHK itu tadi sebagai jalan pilihan gitu.
2: Oke, tapi ada opsi lain tidak, Prof. Telisa, yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam situasi seperti ini? Apakah perusahaan langsung mengurangi tenaga kerja atau mungkin ada pilihan-pilihan lain yang bisa dilakukan?
3: Iya, biasanya mereka bisa melakukan restrukturisasi, ya. Kemudian mereka juga bisa menyuntik modal gitu. Nah, tapi kan dalam kondisi sekarang, apakah mereka bisa mencari investor untuk menyuntik modal ya? Untuk mereka mempertahankan struktur dari keuangannya agar lebih sehat seperti itu kan. Jadi kalau mereka bisa mendapatkan investor untuk struktur modalnya, ada FDI baru, misalkan ada penanaman modal baru, nah itu bisa terbantu. Nah, tapi kan sekarang masalahnya apakah investor luar mau menanamkan modal dalam kondisi seperti ini ya, wait and see seperti ini dengan risk sentiment yang meningkat tadi seperti itu, risk premium yang naik. Nah, nah pilihannya sebenarnya gini, kalau selama dia bisa menjaga demand ya, demand produknya itu bisa terjaga, misalkan gini, daya beli masyarakat domestik nih, domestik lebih pilih produk lokal, nah itu kan bisa terbantu dari sisi order ya. Tapi itu harus ada bantuan kebijakan dari demand side policy pemerintahnya. Kemudian juga dari sisi pajak, mungkin pemerintah bisa mengurangi beban-beban pajak perusahaan. Contohnya di restitusi. Kemarin kan banyak perusahaan yang mengeluh restitusinya ditahan gara-gara ada indikasi-indikasi akhirnya mereka yang bagus pun terbawa gitu dengan mereka butuh cash flow. Nah, kalau mereka nggak punya cash flow, ya mereka jadinya mau bayar tenaga kerja pakai apa? Jadi makanya kebijakan restitusi pajak perlu dievaluasi juga misalkan, dan insentif-insentif pajak itu agar perusahaan cash flow-nya, likuiditasnya bisa dibantu untuk menghadapi naiknya biaya-biaya produksi ini. Nah, kemudian dari sisi logistik harus ada terobosan dari pemerintah untuk menekan. Nah, terus kebijakan PPN juga, PPN ini banyak nih perusahaan-perusahaan yang barangnya dibalikin, yang ke misalkan mereka ekspor ke United Arab Emirates itu dibalikin kemarin. Nah, itu mereka harus bayar PPN lagi dua kali, jadi double. Nah, kayak gitu-gitu mereka butuh bantuan.
2: Biaya tambahan-tambahan
3: lagi ini, ya? Iya, biaya tambahan. Jadi biaya-biaya tambahan ini bisa dicari mana yang bisa di ini supaya mereka tidak melakukan keefisiensi tenaga kerja tadi. Jadi membantu dari sisi perpajakan, kemudian dari sisi likuiditas perusahaan mungkin bisa dilihat juga apakah mereka butuh restrukturisasi dari perbankan misalkan, apabila masih dimungkinkan. Terus dari demand side policy-nya mereka dibantu juga. Nah, itu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya PHK tadi. Dan kalau bisa perusahaan mungkin gak langsung PHK ya, dia bisa pilih misalkan mengurangi jam kerja dulu.
2: Iya.
3: Kayak waktu COVID kan seperti
2: mencari
3: itu.
2: Mencari solusi terbaik dulu kerja. Akhirnya
3: iya. Jadi itu pilihan terakhir lah. PHK itu pilihan terakhir. Kita bersama-sama gitu loh. Kita juga butuh pahlawan-pahlawan.
2: Betul.
3: Ya CSR perusahaan juga untuk ya karena kalau nanti makin PHK, demand makin jatuh, ya perusahaan sendiri siapa yang beli nanti kalau demand side-nya rendah seperti itu kan.
2: Oke.
3: Jadi saling supportnya gitu di sini.
2: Oke. Kebijakan-kebijakan tadi juga masih terus diperlukan sehingga perusahaan juga bisa mendapatkan stimulus dari pemerintah agar tetap terus bertahan dan juga mempertahankan pekerjaannya ya, Prof. Telisa.
3: Betul.
2: Oke.
3: Betul.
2: Kalau langkah dari Bank Indonesia, menurut Anda saat ini seperti apa? Apakah sudah cukup untuk menahan tekanan rupiah?
3: Sebetulnya BI udah banyak banget mengeluarkan amunisi-amunisi ya. Ada 7 langkah strategis.
2: Betul.
3: Kemarin Gubernur BI menyampaikan. Jadi mulai dari pembatasan dolar, menaikkan suku bunga BI rate, kemudian menaikkan suku bunga SRBI ya. Terus memperkuat yang DHE dengan kebijakan DHE baru bersama pemerintah ya. Terus kemudian melakukan intervensi, triple intervention-nya diperkuat seperti itu. Jadi sebenarnya langkah secara moneter, tapi moneter ini nggak bisa sendiri masalahnya. Harus dari sisi fiskalnya juga, tadi sustainability fiskal dijaga, dan dari sisi sektor pemerintahnya sendiri kredibilitas kebijakannya itu loh. Karena kan belakangan ini ada kekhawatiran Indonesia semakin menjadi state capitalism sehingga private sector itu ketakut naruh duitnya di Indonesia. Makanya muncul rumor-rumor downgrade dan sebagainya. Jadi bagaimana kita lebih menyampaikan lagi bahwa Indonesia itu pro market, meskipun kita menjalankan ekonomi Pancasila untuk kedaulatan negara, tapi kita market itu masih bisa bekerja. Karena utamanya kalau sektor keuangan itu kan emang pasar ya. Jadi pasar itu tidak didistorsi dengan intervensi-intervensi yang pro kontraproduktif gitu. Jadi artinya bahwa private sector itu masih bisa aman dan tenang menaruh uang di Indonesia seperti itu. Nah, bahwa Indonesia itu masih ramah kepada investor gitu. Itu juga yang harus kita munculkan. Dan kemudian kita bersama-sama dengan masyarakat. Jadi masyarakat kan ingin diakui bahwa emang rupiah ini mempengaruhi loh, rupiah ini harus diperhatikan. Jadi pemerintah itu harus menunjukkan gesture sense of crisis. Jadi nggak bisa bilang, oh kita pokoknya baik-baik aja titik. Kita tuh baik-baik aja bahwa kita benar untuk menciptakan optimisme. Pemerintah mungkin komunikasi kebijakan untuk menciptakan optimisme, tapi realistisnya harus ada untuk supaya bahwa pemerintah itu menunjukkan care kepada kondisi masyarakat.
2: Betul.
3: Jadi nggak kayak menutup mata bahwa kita tuh pokoknya fundamental bagus, itu nggak akan ngaruh. Nah, itu mungkin bahasanya harus sedikit dirubah bahwa kita akui bahwa memang ini kita realistis sekarang dan kita hadapi bersama bahwa pemerintah sedang melakukan upaya terbaik untuk memitigasi ini. Tapi pertama harus diakui dulu. Seperti Singapura kan gitu, mereka mengakui kok ada ini. Mereka nggak bilang Singapura itu imun terhadap segala krisis, enggak. Mereka bilang ini kita akan melalui bersama. Nah, akhirnya kan Singapura malah menguat, bagus. Jadi dari situ kita belajar bahwa komunikasi kebijakan juga penting, yaitu komunikasi yang optimis namun realistis. Jadi optimis tapi tidak mengawang-awang sehingga seakan-akan di grassroots itu kurang diperhatikan gitu. Artinya suara-suara dari bawah itu bahwa kondisi di lapangan tuh seperti ini loh. Jadi jangan seakan-akan bahwa kita hanya lihat makro saja tapi di lapangannya kurang dirasakan. Nah, itu gap itu yang harus dipenuhi. Kalau gap itu solid, jadi kalau kita di dalam negeri udah solid dengan masalah gap itu, apa, komunikasi kebijakan tadi bahwa realistisnya itu kurang, nah itu yang perlu diperbaiki gitu loh. Nanti kalau itu realistisnya bisa lebih baik, Nah, itu masyarakat pun lebih ada sense of belonging. Jadi kita lebih bisa bareng-bareng. Nah, kita butuh pahlawan devisa, gerakan cinta rupiah, terus local currency settlement mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar, karena kita bisa pakai yuan, bisa pakai euro dan lain sebagainya. Terus mengurangi yang tidak ada underlying-nya dengan asing, kita kurangi seperti itu.
2: Artinya bersama-sama juga, tidak hanya bergantungan kepada pemerintah, tapi masyarakatnya juga harus bisa mulai aktif juga ya.
3: Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri terus, misalkan nggak ada kepentingan yang urgent, kita misalkan pariwisata ke luar negeri. Nah, harusnya sekarang kita pariwisata di Indonesia ya, kalau memang tidak ada urgensi gitu, kecuali mau sekolah, berobat, itu kan lain ya pariwisatanya gitu. Karena
2: menguatkan
3: ini kan
2: lagi di dalam negeri itu, ya Prof.
3: Iya, karena neraca jasa kita kan memang turun terus, sangat turun banget. Nah, itu artinya pas pengeluaran dolar kita tuh bukan hanya dari capital outflow, tapi juga dari neraca dagang kita yang makin tipis dan neraca jasa kita yang persisten selalu negatif. Nah, salah satunya itu dari jasa perjalanan. Jadi, nah itu juga yang, jadi artinya perilaku kita sebenarnya itu juga mempengaruhi devisa itu sendiri gitu. Nah itu yang, terus ditambah kalau kita misalkan naruh duit di bank-bank luar negeri karena takut naruh di Indonesia, nah itulah kita butuh pahlawan devisa. Nah, jadi harapannya pengusaha-pengusaha yang punya banyak dolar di luar itu bisa menaruh di Indonesia, itulah pahlawan devisa. Jadi, nah ini kan kita bersama-sama kita serukan, jadi kita jangan denial terus, tapi lebih banyak lakukan langkah-langkah solusinya.
2: Realistis karena juga untuk melihat kondisi gitu saat ini ya.
3: Iya, realistis untuk melihat kondisi itu aja. Itu penting banget menurut saya ya. Mengakui realitas dulu satu, sehingga masyarakat pun bisa bersama-sama satu perahu dengan pemerintah.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Nah, kalau untuk masyarakat yang mungkin mulai khawatir ya Prof dengan kondisi saat ini, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengelola keuangan di situasi sekarang? Singkat saja Prof.
3: Itu perlu sangat cermat ya, artinya pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu memang perlu kita cut dan tunda dulu ya. Artinya kita pengeluaran-pengeluaran yang urgent, terus kemudian yang kedua ya tadi ya, mengurangi hal-hal yang tidak ada underlying dengan dolar itu maksudnya, atau kita bisa minimalisir. Terus kemudian yang ketiga ya, kita jangan dulu panik nanti, karena kalau makin panik rupiah makin terpuruk, kita makin rugi. Karena sekarang sudah ada isu banking rush ya, jangan lalu, nah itu malah akan semakin

0: taruh aset ini di apa namanya, di aset-aset yang hanya satu aja, itu kan makin beresiko. Jadi ya kita punya tabungan, punya deposito, punya obligasi, punya dolar juga mungkin. Ya kadang kan orang pengen punya tabungan dolar juga ya. Nah itu, tapi diversifikasi, nanti ada tabungan yuan dan sebagainya jika ada. Nah tapi untuk masyarakat yang misalkan tabungannya juga tipis, nah ini kan harus mencari kreatif untuk mencari income tambahan.
1: Untuk mencari income tambahan, iya.
0: Iya, kita tambah skill, kita nanti harus, karena dalam kondisi sekarang kan harga-harga naik nih. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kita, nah, kita mungkin harus lebih upgrading skill kita juga. Jadi untuk mencari income tambahan seperti itu.
1: Baik, luar biasa sekali Prof. Telisa atas insight-nya pagi ini. Semoga ini juga bisa menguatkan rupiah kita juga atas beberapa pandangan Prof. Telisa. Dan juga masyarakat tetap optimis ya kalau rupiah kita bisa membaik. Terima kasih.
0: Optimis namun tetap realistis dan segera mengambil kebijakan.
1: Baik, terima kasih Prof. Telisa. Okay. Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianti.
2: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Pendengar, Bali tidak lagi menjadi satu-satunya destinasi yang diburu turis asing atau wisatawan mancanegara asal Asia Tenggara saat berkunjung ke Indonesia. Di mana Kementerian Pariwisata mencatat wisatawan dari Malaysia dan Singapura kini juga banyak mengunjungi Jakarta, Bandung, Batam hingga Bintan. Jika sebelumnya kunjungan wisman atau wisatawan mancanegara banyak terkonsentrasi di Bali, kini wisatawan mulai menjelajahi lebih banyak daerah di Indonesia. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan praktisi pariwisata Iwayan Puspanegara.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Wayan, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Ya.
3: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya Pak Wayan?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Halo.
1: Ya, bisa dengar suara kami dengan baik, Pak Wayan?
3: Bisa.
1: Ya,
3: lanjut.
1: Bagaimana Pak Wayan? Ini tadi ya, destinasi seperti Jakarta dan Bintan ini kini juga mulai banyak diminati turis Asia Tenggara. Dan bagaimana Pak Wayan melihatnya nih?
4: Ya, justru dari perspektif saya, saya merasa senang ya, karena terjadi diversifikasi destinasi yang ada di negara kita. Karena memang yang kita ingin kembangkan itu kan pariwisata nasional.
1: Ya.
4: Bukan hanya melihat Bali sebagai salah satu destinasi, justru ini menguntungkan buat Bali. Karena ini bisa menjadi extra value paket. Artinya, ketika wisatawan misalnya Singapura, dia berkunjung ke Batam atau Bintan, pasti dia akan mendapat informasi tentang Bali, sehingga pergerakan wisatawan kawasan Asia Tenggara ini bisa lebih merata ke destinasi tertentu, dan pasti pada akhirnya mereka akan ke Bali gitu, karena memang ini menjadi menarik. Dan kita juga Bali juga bisa memanfaatkan kesempatan ini sebagai extra value paket. Artinya apa? Artinya ketika dia ke Bali, dia bisa ke Batam

0: ke Bintan, atau ketika dia ke Batam atau Bintan, dia akan bisa kembali sehingga mendapatkan saya kira ini tidak masalah. Kemudian juga fenomena yang unik lagi kan, banyak wisatawan Asia Tenggara bahkan Saudi Arabia gitu ya, banyak berkunjung ke daerah Jawa Barat misalnya, ke Bandung, ke Bogor, dan sekitarnya. Justru itu bagus menurut kita, terjadi pemerataan penyebaran wisatawan terutama di kawasan Asia Tenggara, karena kontribusi negara-negara tertentu yang biasa memasok ke Bali itu adalah baik sudah biasa, seperti misalnya Australia itu pasti ke Bali, kemudian Asia Oceania itu pasti ke Bali, kemudian Jepang, Eropa sebagian pasti ke Bali, sehingga ini bisa kita manfaatkan juga. Dari Bali mereka bisa ke beberapa daerah tersebut, Bandung, Jakarta, Batam, Bintan, seperti 10 destinasi prioritas yang pernah digaungkan oleh Kementerian Pariwisata sebelumnya. Mungkin Pak masih ingat itu 10 destinasi prioritas. Dan ini kita sepertinya lupa sekarang 10 destinasi prioritas itu. Dan kita tetap ingin mengembangkan 10 destinasi prioritas itu. Dan memang pariwisata biasanya tumbuh alamiah ya pada destinasi tertentu ya. Kita anggap misalnya Bandung. Wisatawan Malaysia itu sangat suka datang ke Bandung, ke Bogor. Karena memang alamnya yang mungkin sesuai, jaraknya juga yang mungkin lebih dekat, dan seterusnya. Tentu ini kita menyambut baik ya. Sehingga negara kita bisa menggrab terutama kawasan Asia Tenggara. Karena memang kalau Malaysia ke Bali ini kan masih relatif belum begitu tinggi ya. Yang tinggi itu justru India ya, untuk di kawasan Asia. Jadi Bali udah punya pasar tersendiri. Kemudian daerah-daerah lain kita berharap juga mendapatkan pasar-pasar tersendiri. Taruhlah tadi Malaysia misalnya ke Bandung atau Bogor. Kemudian Singapura itu ke Batam dan Bintan. Gitu. Ini justru menarik dan kita jadi lebih bisa memperkenalkan Indonesia dalam konteks pariwisata nasional gitu. Dan Bali tetap kita jadikan hub untuk kawasan Australia, Asia Oceania dan Eropa serta Asia dan sekitarnya. Menurut saya tidak masalah dan justru ini sangat bagus. Gitu. Hanya saja memang jangan lupa dari kementerian bahwa 10 destinasi baru yang pernah dikembangkan itu agar tetap konsisten gitu, karena kan itu adalah destinasi yang sudah dipersiapkan sejak zamannya Sandiaga Uno sampai sekarang tampaknya timbul tenggelam gitu. Justru ini apa yang dirilis oleh Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Bu Made, sepertinya ini kan sesuatu yang muncul begitu tiba-tiba gitu. Jadi bahwa kawasan Asia Tenggara wisatawannya sekarang banyak ke Batam dan Bintan. Sebenarnya dahulu sebenarnya sudah, karena kan ketika dibangun Otorita Batam itu tujuannya kan untuk menggrab wisatawan di kawasan Asia Tenggara terutama Singapura gitu ya, karena jaraknya relatif dekat. Dan ini sebenarnya sudah biasa gitu menurut saya ya, dari kacamata pariwisata. Justru kita melihat 10 destinasi prioritas inilah yang harus di upgrade gitu,
1: digencarkan lagi ya strateginya ya. Dari 10 dari 10 destinasi wisata ini kan ada 5 destinasi pariwisata super prioritas dan 5 destinasi prioritas gitu ya. Namun kalau kita lihat bagaimana Pak strategi yang biasa digunakan untuk meningkatkan daya tarik suatu destinasi wisata agar tidak timbul tenggelam seperti yang dikatakan Pak Wayan tadi?
0: Ya, yang jelas kita harus punya program khusus ya. Saya melihat memang, mohon maaf saja, Kementerian Pariwisata sekarang, gitu ya. Lihat zamannya Pak Job Ape misalnya. Zaman Pak Susilo Sudarman lah, sebelum Pak Job Ape, zaman Pak Susilo Sudarman. Itu meluncurkan program adanya Visit Indonesian Year 1991. Ingat, dengar nggak itu program itu? Ya, program itu justru banyak mendatangkan wisatawan dari berbagai negara. Dengan pada waktu itu memang negara kita membuka kurang lebih 126 bebas visa kunjungan terbatas ya ketika dibuat Visit Indonesian Year. Jadi harus ada tagline dan juga program-program unggulan dalam upaya untuk menggrab atau menarik kedatangan wisatawan ya kawasan Asia Tenggara dan negara-negara lainnya dengan program khusus. Nah, saya salut dengan program Visit Indonesian Year. Kemudian meningkat lagi programnya, kemudian itu 10 destinasi prioritas agar wisatawan yang datang ke sini bisa length of stay-nya lebih banyak sehingga mereka bisa menikmati berbagai daerah selain Bali, kan itu tujuannya. Nah, 10 destinasi prioritas yang di metamorfose menjadi 5 destinasi super prioritas seperti misalnya kawasan Borobudur, Mandalika,
1: Danau Toba,
0: Labuan Bajo, Raja Ampat, ya Danau Toba. Ini sebenarnya kalau dari segi daya tarik saya kira sudah tidak bisa kita sebutkan bahwa memang daya tariknya sudah luar biasa. Tinggal sekarang memperkuat. Karena dalam destinasi itu kan yang penting ada lima hal, Bang. Yang pertama itu masalah behavior, perilaku. Bagaimana memperkuat perilaku masyarakat sebagai pendukung destinasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, infrastruktur, aksesibilitas. Bagaimana wisatawan bisa mudah menjangkau lokasi.
1: Nah itu bagaimana menurut Pak Wayan saat ini? Sejauh mana nih infrastruktur kita dalam mendukung keberhasilan destinasi ini?
0: Ya, saya harusnya disclaimer dikit ya. Pada zaman Pak Jokowi mungkin dibangun beberapa bandara internasional yang merupakan aksesibilitas kita sambut tangan, termasuk pembangunan beberapa tol ya di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa. Ini akses menuju destinasi baru ya, atau destinasi super prioritas. Nah, persoalannya sekarang adalah kita dihadapkan pada dilema tekanan global ya, terutama di kawasan Timur Tengah ini dengan kejadian ketegangan di Selat Hormuz ini berpengaruh. Wisatawan Eropa yang biasanya hubnya menggunakan Dubai, ini agak takut-takut datang ke Indonesia atau kawasan Asia Tenggara, terutama wisatawan Eropa, karena memang hubnya Dubai dan Dubai sempat dapat serangan, kan gitu. Nah, jadi ini kita menunggu pemulihan wisatawan Eropa dari hub Dubai. Kemudian kalau di kawasan Australia, saya kira ini memang tradisionalnya dari Bali, dari Australia untuk ke Bali itu bahkan menambah 5 penerbangan untuk musim high season. Sekarang kita kan memasuki bulan Juni, Mas. Jadi bulan Juni, Juli, Agustus ini adalah musim high season untuk wisatawan Eropa dan wisatawan Australia karena mereka mengalami musim dingin dan musim libur. Nah, musim libur sekolah maksudnya. Nah, jadi ada penambahan 2 pesawat badan lebar dari Australia menuju Bali, misalnya Jetstar sama Virgin ya. Itu penambahan dan kami yakin pertumbuhan wisatawan Australia akan meningkat. Tapi pertumbuhan wisatawan Eropa menurun gitu. Dari data yang kita terima, wisatawan Eropa itu turun ke Indonesia ya, turunnya 11-12%. Tapi Australia akan naik di sekitaran antara 10-11% gitu. Mungkin dia coverin, tapi mungkin selisihnya akan ada 1% yang dari Eropa karena masalah hub dari Dubai gitu ya. Dan mungkin kalau kita lihat sehari-hari pesawat jumbo, super jumbo yang A380 itu masih tetap rutin datang ke Bali dari Abu Dhabi ya, dari pesawat Etihad. Nah, namun demikian kita tetap berharap bahwa daerah-daerah lain itu memperkuat aksesibilitas. Tapi kan ini harus menjadi program nasional dari Kementerian Pariwisata untuk menciptakan aksesibilitas. Karena destinasi itu kan selain dia menarik, dia harus mudah aksesnya gitu. Kemudian didukung oleh perilaku atau behavior masyarakat setempat, karena daya dukung masyarakat itu menjadi penting. Yang lain ya infrastruktur pendukung, bagaimana internetnya, kemudian bagaimana servisnya atau pelayanannya, bagaimana keamanannya, kemudian bagaimana promosinya, kan gitu. Jadi karena pariwisata tanpa promosi juga nggak akan ada artinya, dan kebetulan sekarang zaman digital ya, dari kementerian menggencarkan harusnya promosi baik secara digital maupun yang sifatnya touchable and approachable, karena promosi kan tidak harus datang ke negara yang bersangkutan, tapi bagaimana kita membangun hubungan baik atau membuat MOU dengan negara-negara yang menjadi kontributor pariwisata, bahwa warganya di sini akan kita lindungi, kita akan ayomi, dan akan diberikan kemudahan-kemudahan gitu. Seperti ya tadi diberikan bebas visa kunjungan terbatas misalnya, atau akses-akses tertentu gitu. Dan ini perlu ada fasilitas yang bisa ditawarkan, seperti misalnya refund gitu ya. Kita kan belum memberlakukan itu sepertinya ya, refund. Kalau kita berkunjung misalnya ke Amerika atau ke Eropa, pasti kita habis belanja, kita kan bisa tukar tag refund itu di bandara. Kalau di negara kan belum. Sebenarnya ini harus ada value-value menarik yang bisa kita tawarkan kepada wisatawan, karena masing-masing negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara, negara yang sekarang lagi nyalip kepada wisatawan kita kan Vietnam.
1: Jadi, tapi apa Pak Wayan, kalau menurut Pak Wayan, apa yang membuat Indonesia ini juga lebih kompetitif dibandingkan negara lain di Asia Tenggara?
0: Kompetitif kita jelas, negara kita adalah kalung jamrut di Katulistiwa, Laksana Ratna Mutu Mendikam. Itu keindahan alam Indonesia itu tiada duanya. Kemudian dari berbagai aspek ya, termasuk masyarakatnya, kan kita ada lagu nih, terkenal manis budi bahasa dan lemah lembut perangainya, ini modal budaya yang kita punya. Jadi dari segi sumber daya manusia kita hebat, dari perspektif budaya, dari alam lingkungan kita luar biasa. Laksana Ratna Mutu Mendikam tinggal manajemen aja, pengelolaan. Jadi bagaimana unit teknis dalam hal ini Dinas Pariwisata bisa mengelola ini dengan baik. Ya, kuncinya tadi pada 5 hal tadi. Pertama, infrastruktur, aksesibilitas. Yang kedua, keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, behavior masyarakat. Ya, yang kelima, ya tentu environment. Lingkungan kita harus tetap kita jaga, karena pariwisata itu pasti akan melihat lingkungan, misalnya kebersihannya, sanitasinya, dan seterusnya gitu. Tapi saya berkeyakinan Indonesia ini adalah negara yang sangat indah. Yeah. Kalau kita bicara indah, Bali itu tidak indah seberapa dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Gitu. Yeah. Hanya saja kita kan masalahnya aksesibilitas dan bagaimana mencetak masyarakat sebagai daya dukung sebuah destinasi. Saya kira itu persoalannya di situ.
1: Yeah.
0: Kalau aksesnya mudah, saya kira wisatawan Asia Tenggara ini akan berbondong-bondong datang ke Indonesia karena apa? Pertama dampak dolar sekarang. Dengan naiknya dolar ke angka 18.000, di sektor pariwisata itu justru akan diuntungkan karena daya beli bisa meningkat, maksudnya expenditure power dari wisatawan itu meningkat, kemudian purchasing power-nya meningkat, daya belinya naik, kemudian cost-nya juga akan bisa bertambah, serta peningkatan jumlah kunjungan otomatis akan meningkat. Itu dari perspektif pariwisata, kenaikan nilai tukar dolar ini menguntungkan sebenarnya. Tapi memang operasional cost itu yang akan naik, karena barang-barang kebutuhan pokok naik, kemudian barang-barang impor juga naik di satu sisi seperti itu. Tapi bagi kita di sektor pariwisata, Indonesia ini sangat indah. Dari titik Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, tinggal bagaimana mengelolanya. Karena orang-orang asing yang baru datang ke Indonesia, pasti mereka tercengang, pasti mereka heran. Karena keindahan alam tropis, kita itu dikenal sebagai the endless summer. The endless summer itu apa ya? Matahari sepanjang tahun kita punya. Sedangkan negara-negara lain ini harus dibagi dalam 4 musim. Nah, kelebihan-kelebihan ini harus kita gerakkan, gencarkan keluar dengan membangun hubungan sister city, brother city dengan negara-negara yang menjadi calon pemasok wisatawan. Contoh sekarang kita Bali misalnya. Bali sekarang mendapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan India yang signifikan. Yang sebelum-sebelumnya di bawah tahun 2000, India kecil sekali datang ke sini, hanya 0,02% ya.
1: Yeah.
0: Sekarang itu menduduki urutan kedua setelah Australia. Jadi India mungkin karena punya, mungkin ada sedikit filosofi kemiripan dengan Bali misalnya. Cerita Ramayana, Mahabharata, gitu, atau agamanya. Ini mungkin karena mirip-mirip, jadi banyak wisatawan India berbondong-bondong datang ke Bali. Justru ini fenomena unik ya buat Bali gitu ya. Kemudian Rusia, Ukraina, itu kan banyak datang ke daerah kita. Dan ini harus kita maintain gitu. Nah, bagaimana memaintain ini agar mereka bisa terdistribusi ke daerah-daerah lain. Misalnya ke Bandung, Bogor, Jogja, Jepara, Batam, Bintan, dan sekitarnya, termasuk Pulau Nias yang memiliki daya tarik yang luar biasa buat para pemain surfing misalnya. Nias ini kan terkenal di para pelaku pemain surfing karena ombaknya yang luar biasa dari Samudra India gitu. Seperti itu misalnya masuk di Jawa Timur, Grajagan, kemudian juga Kawah Ijen. Indonesia ini luar biasa, hanya tinggal bagaimana kita mengelola potensi ini dengan serius. Yang dibutuhkan sekarang adalah goodwill dan political will dari pemegang kekuasaan dalam ini unit teknis agar lebih digencarkan lagi.
1: Kita undang pendengar boleh Pak Wayan? Kita undang pendengar boleh. Pendengar silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kali ini kita membahas terkait dengan Jakarta hingga Bintan, kini menjadi favorit turis Asia Tenggara dan bukan hanya Bali ya. Dan Pak Wayan, kalau saya lihat ya bagaimana keluhan utama dari wisatawan mancanegara atau wisman yang datang ke Indonesia ini tidak terlepas dari adanya pungli, pungutan liar gitu ya, dari penarikan retribusi ilegal dan lain-lainnya. Lalu ada price gouging atau getok harga, lonjakan harga makanan, terus kondisi lingkungan, sampah dan kerusakan, lalu juga ada ketidaksesuaian standar, dan ini terkait dengan fasilitas kebersihan, toilet yang kurang layak dan lain-lain. Ini bagaimana Pak Wayan melihatnya?
0: Ya itulah, makanya sebagai destinasi pariwisata kita kan harus punya mindset bahwa Indonesia harus menjadi sustainable tourism development, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan gitu. Tidak hanya sepotong-sepotong, maka harus di-upgrade semua fasilitas kita yang saya sebutkan tadi. Infrastruktur harus menuju pada world class infrastructure. Misalnya toiletnya bintang 4 atau bintang 5 gitu. Toilet-toilet di destinasi misalnya. Kemudian aksesibilitas. Aksesibilitas harus nyaman, jadi yang menunjukkan budaya kita, kemudian behavior masyarakatnya. Ini harus dibangun. Lima hal yang saya sebutkan tadi itu harus diperkuat, karena negara-negara yang baru membangun kepariwisataannya dengan gencar itu mengembangkan dengan lima hal tadi gitu ya. Dan inti dari pertama itu behavior dulu ya, behavior masyarakatnya, kemudian aksesibilitasnya, kemudian fasilitas infrastrukturnya harus distandarkan, kemudian SOP kunjungannya. SOP kunjungan di kita kan Ya, kan kita sama sebenarnya dengan negara lain. Kalau misalnya abang ke Thailand misalnya, itu kan imigrasi juga kita ngantre, POE juga kita ngantre, sama. Cuman mereka di sana lebih nyaman karena hal-hal yang disebut tadi itu apa tadi, pungli dan lain-lain, relatif bersih gitu ya. Nah, meskipun khusus di Bali Bang ya, khusus di Bali ini kan ada PWA namanya pungutan wisatawan asing, 150.000 US. Ini kan sudah merupakan pungutan resmi gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023 gitu. Nah, daerah-daerah lain pun kita berharap untuk menjaga daerahnya menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan, itu sebenarnya berhak itu mendapatkan PWA ya, pungutan terhadap wisatawan asing, selain Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan 10% kepada pemerintah daerah untuk mengambil pajak hotel, restoran, dan hiburan gitu ya. Nah, jadi itu dipergunakan untuk mengupgrade gitu, mengupgrade infrastruktur, mengupgrade perilaku, kemudian mengupgrade aksesibilitas, kemudian sarana dan prasarana tadi seperti yang disebutkan, termasuk fasilitas kesehatan. Karena wisatawan di sini kan berbeda cara penanganan kesehatannya dengan warga kita gitu ya. Bukan berarti gagal, tapi kita harus memiliki pelayanan kesehatan yang berstandar ya kontinental gitu, sebelum kita bicara internasional gitu. Misalnya kalau di Bali sekarang kan sudah ada KEK, KEK kesehatan atau wellness center, rumah sakit internasional. Saya kira sudah aman. Jadi wisatawan kalau sakit sudah ada rumah sakit internasional. Jangan-jangan nanti kalau wisatawan mungkin dia sakit, dia masuk rumah sakit biasa, kemudian dia sakit lagi, ini juga akan memperburuk citra kita. Nah, tadi masih benar, kita harus membuat standar operasional pelayanan di destinasi. Mulai dari kebersihannya, kesehatannya, aksesibilitasnya, infrastrukturnya, pelayanannya, dan promosinya. Seperti itu, Bang.
1: Baik. Pak Wayan Puspanegara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Salam juga untuk seluruh pendengar.
1: Pendengar praktisi pariwisata Iwayan Puspanegara, kami berbincang bagaimana Jakarta hingga Bintan kini menjadi favorit turis Asia. Dan bukan hanya Bali, ya, di mana Bali tidak lagi menjadi satu-satunya destinasi wisata yang diburu turis asing atau wisatawan mancanegara asal Asia Tenggara saat berkunjung ke Indonesia.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana rencana strategis pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Sintang mendapat sambutan positif dari kalangan pendidik. Laporan selengkapnya oleh Danindra Sita.
1: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak termasuk sekolah-sekolah yang akan terdampak. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik menyatakan kesiapan dan dukungannya terhadap program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah dengan fasilitas yang lebih modern dan terintegrasi. Ia menuturkan, pembangunan sekolah nasional terintegrasi akan membawa banyak manfaat, mulai dari sisi fasilitas peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik, serta penerapan teknologi pembelajaran yang lebih maju.
2: Kami sangat menyambut dan menerima, karena dengan adanya sekolah nasional terintegrasi nanti, semua fasilitas akan dilengkapi oleh pemerintah, dan tentu saja SDM dari guru-guru itu akan ditambah supaya SDM semakin mantap. Dan bukan hanya SDM, tentu saja teknologi yang nantinya akan diterapkan kepada anak-anak kami.
1: Di sisi lain, Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong mengatakan, pihak sekolah siap mendukung dan menjadi bagian dari program Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut. Menurut Asong, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga harus didukung dengan peningkatan mutu tenaga pendidik serta sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Gagasan pembangunan sekolah nasional terintegrasi diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang.
3: Oh, sangat-sangat menyambut baik. Harapan kami program sekolah terintegrasi itu bisa terwujud. Maka ini akan menjadi pusat pembelajaran untuk seluruh sekolah. Sehingga nanti kualitas yang tinggi dari sekolah yang akan kita dapatkan itu akan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sintang.
1: Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Sintang Edi Sunaryo. Ia menyampaikan program yang digagas pemerintah pusat tersebut dinilai menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menciptakan pusat pembelajaran modern di Kabupaten Sintang. Tak hanya itu, Edi juga menuturkan keberadaan sekolah terintegrasi akan membuka peluang besar bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah, mulai dari sisi metode pembelajaran, kualitas guru hingga pemanfaatan teknologi pendidikan yang lebih maju.
4: SMP 2 ini pada prinsipnya kita siap untuk menjadi sekolah terintegrasi. Tentunya juga diharapkan juga nanti peningkatan-peningkatan kualitas pembelajaran seperti peningkatan mutu guru yang paling utama ya, sumber daya manusianya, sehingga kita harapkan nanti apa yang diinginkan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik.
1: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang nantinya diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan daerah sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Danindra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Laporan selengkapnya oleh Agustin Irdiani.
5: Program pengelolaan sampah plastik yang resmi diluncurkan bertepatan dengan rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia kemarin diharapkan memperkuat kolaborasi multipihak dalam mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah. Selain pembersihan sungai, edukasi menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mengurangi dan juga memilah sampah dari sumbernya. Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Sri Muwarni Nurfadila Astuti mengatakan, selain kegiatan pembersihan sungai, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari program agar kesadaran dalam mengelola sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan sehari-hari.
6: Kami mengapresiasi dan kami terus mendorong upaya-upaya untuk melakukan mengelola sampah di oleh masyarakat, awalnya setiap orang ya, karena sesuai dengan
5: Komitmen serupa juga disampaikan tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah TKNPSL bersama UNDP Indonesia. Kedua pihak berupaya mendukung pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di sungai agar tidak berakhir mencemari laut. Koordinator Sekretariatan TKNPSL Ahmad Bari Rambe menjelaskan program ini tidak hanya berfokus pada pengangkatan sampah plastik tetapi juga mencakup pengelolaan sampah organik dan pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar pengurangan sampah dapat berlangsung secara berkelanjutan.
7: Berkomitmen dalam rangka mendukung pemerintah, ya, pemerintah pusat dan daerah dalam kelola sampah yang kelola sampah di sungai terutama agar menjadi lebih bersih dan bersinambungan. Jadi program ini bukan hanya mengambil sampah yang plastik saja, tapi juga sampah organik juga. Jadi sampah-sampahnya akan dikelola, ya, di recycle, dan yang bernilai nanti akan dimanfaatkan. Nah, sementara sampah-sampah yang sisa nanti tentu akan dilakukan.
5: Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, program ini diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran lingkungan, serta mendorong aksi nyata pengurangan sampah plastik di tingkat nasional. Pengembangan kemitraan multipihak dan pengelolaan sampah berbasis komunitas juga menjadi bagian kunci untuk menciptakan sungai yang lebih bersih dan berkelanjutan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utamanya dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan Ake.
1: Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
4: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
3: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan.
4: Weska,
3: pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
5: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
6: Indonesia dan Rusia yang berkomitmen memperluas kerjasama kemaritiman dan konektivitas yang disepakati melalui konsultasi bilateral yang dipimpin oleh Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Dewan Maritim Rusia Nikolai Petrushev di Moskow. Di mana kemitraan strategis ini berfokus pada empat area utama, yaitu pengembangan galangan kapal, pelabuhan hijau, logistik maritim, dan peningkatan kapasitas SDM. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian The National Maritime Institute, Pak Siswanto Rusdi.
7: Wawancara Pro 3.
6: Pak Siswanto, selamat malam.
8: Selamat malam, Mas Lukman. Apa kabar? Salam kenal.
6: Kabar sehat. Pak Siswanto sehat ya?
8: Sehat.
6: Alhamdulillah. Sehat. Pak Siswanto, seberapa besar nilai strategis kerjasama maritim Indonesia-Rusia dibandingkan mungkin dengan kerjasama dengan mitra tradisional ya, seperti Jepang, Korea, ataupun Tiongkok ini?
8: Jadi begini, Rusia ini dengan segala hormat kepada Rusia bukan pemain utama dalam bisnis maritim.
6: Iya.
8: Galangan, pelabuhan. Rusia mungkin kalau ada 10 dia nomor 9-nya gitu. Artinya Rusia bukan dalam dalam kapasitas untuk digandeng gitu. Tapi sudah digandeng ya mau apa lagi gitu.
6: Iya. Tapi keunggulan teknologi maritim Rusia apa, Pak, yang mungkin bisa dapat ditransfer ke Indonesia?
8: Ya Rusia itu kan terkenal misalnya kapal-kapal militer gitu, kapal perang gitu. Untuk kapal-kapal komersial, kapal niaga, orang lebih banyak mengorder ke Jepang, Korea Selatan, ke Cina gitu. Nah, kita saja untuk kapal-kapal angkatan laut, kita carinya ke Italia sekarang kan, tidak ke Rusia gitu. Artinya memang perlu ditingkatkan kalau memang perlu, tapi menurut saya juga mungkin nanti kalau dipaksakan apa, dari sisi keekonomisan juga belum tentu ada manfaatnya, Mas Lukman.
6: Ya, tapi kan ini sudah terjadi gitu ya, sudah kerjasama ini dan ada 4 sektor kalau tidak salah gitu ya. Dan apa, Pak, kalau yang memang dari ada pengembangan galangan kapal, pelabuhan hijau, logistik maritim, dan peningkatan kapasitas SDM, apa yang mungkin bisa dioptimalkan
8: jadi,
6: dari...
8: Jadi gini, tadi yang saya sebut itu galangan kapal.
6: Oke.
8: Nah, kalau pelabuhan hijau, seingat saya, tidak ada perusahaan Rusia yang mengelola pelabuhan di luar Rusia.
6: Oke.
8: Seperti misalnya PSA dari Singapura. Dia mengelola pelabuhan-pelabuhan di berbagai macam tempat di dunia. Kemudian ada Hutchison, dia juga begitu. Gitu. Perusahaan Rusia tidak dikenal di dalam pengelolaan pelabuhan. Jadi mungkin kalau yang dimaksud pelabuhan hijau ini mungkin teknologi kelistrikan atau teknologi apa. Mungkin Rusia punya teknologi itu. Gitu. Tetapi kalau dalam artian mengelola pelabuhan, dikerjasamakan dengan Rusia, menurut saya kurang pas.
6: Nah, ini apa, Pak, yang mungkin bisa dioptimalkan? Apa, peningkatan kapasitas SDM atau apa? Kalau tadi galangan kapal kurang, pelabuhan hijau juga mungkin kurang, tapi bagaimana dengan logistik maritim dan juga peningkatan kapasitas SDM ini?
8: Ya, kalau peningkatan ini bisa lah ya. Peningkatan SDM ini kan Rusia ini kan dia banyak menjadi eksportir BBM ke Eropa, mulai dari gas, minyak, batu bara gitu loh. Nah, mungkin kita bisa belajar bagaimana efisiensi ekspor Rusia. Tetapi perlu dicatat juga, ekspor Rusia kan sebetulnya lebih banyak melalui pipa kalau energi kan. minyak, kemudian gas itu kan dialirkan melalui jaringan pipa. Karena gini, Rusia itu satu negara yang lautnya itu agak dicekik oleh musim dingin gitu. Jadi laut Rusia itu, pelabuhan Rusia itu banyak beku kalau sudah masuk musim dingin, dan itu udah sulit dimasukkan kapal dari manapun gitu loh. Kecuali di pelabuhan-pelabuhan Vladivostok misalnya, itu ada musim panas, ada pelabuhannya cenderung tidak beku gitu. Tapi pelabuhan yang lain sebagian besar beku ketika musim dingin, dan ketika musim dingin berakhir pun masih sulit untuk diakses oleh kapal-kapal niaga.
7: Kita ketahui kan Rusia kalau tidak salah ini sedang juga mendapatkan sanksi internasional gitu ya, Pak Siswanto. Betul. Ya. Nah, betul. Apakah terdapat risiko ini terhadap investasi, transfer teknologi, dan yang tadi keempat itu dapat dijalankan di Indonesia?
8: Betul. Kita kan kemarin sudah bersepakat membeli minyak dari Rusia. Tetapi kan mungkin dalam beberapa waktu ke depan belum bisa diproses gitu. Nah, salah satu proses ekspornya ya, pemasukannya dari Rusia. Salah satu sebabnya itu adalah masih diberlakukannya larangan terhadap kapal pengapalan minyak Rusia oleh Amerika dan sekutunya gitu. Itu yang satu. Yang kedua, armada kapal. Mau pakai armada siapa gitu. Minyak Rusia itu kalaupun diekspor ke Cina atau ke India, itu kan pakai armada pihak ketiga gitu. Misalnya armada Cina, armada Iran, atau armada siapa. Tapi armada ini langsung dikategorikan sebagai dark fleet. Armada hitam, armada kelam, armada yang ilegal gitu. Jadi ini yang membuat proses dagang dengan Rusia agak sedikit rumit, Mas Lukman.
7: Agak rumit ya?
8: Iya, jadi misalnya kita mau impor nih minyak sudah ditandatangani, tapi belum tentu bisa dikeluarkan dari Rusia itu minyak.
7: Karena harus pakai pihak ketiga itu tadi ya?
8: Harus pakai pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini kan nanti dia harus sembunyi-sembunyi, matikan ais kapal, gini, ditangkap oleh otoritas. Entah di Indonesia, entah di Malaysia, gitu. Barangnya kita yang impor, gitu.
7: Nah, ini bagaimana kalau kita lihat tadi ya, bicara tadi ada sanksi internasional terhadap Rusia, dan apakah juga ada risiko kerjasama ini menimbulkan persepsi keberpihakan Indonesia terhadap salah satu blok kekuatan dunia ini?
8: Kalau ini menurut saya tidak, ini kan tidak, murni ya? Dagang ya, ini kan murni dagang. Cuman kendalanya teknis sekali gitu, mau di mana kapalnya dicari.
7: Nah, ini bagaimana kalau menurut Pak Siswanto, pemerintah ini bisa mengantisipasi risiko pembengkakan biaya ataupun keterlambatan proyek ini? Kalau harus melibatkan pihak ketiga tadi.
8: Ya, memang ini disinilah yang menjadi masalah. Rusia itu memang dia penghasil minyak. Tapi kan kita baru belakangan ini beli dari dia kan. Yeah. Kita biasanya kan membeli dari Afrika, dari Nigeria, Angola gitu loh. Nah, ini kan dari pengapalan dari sana kan relatif aman gitu loh. Tidak ada sanksi-sanksi gitu loh. Karena Amerika dengan Afrika kan baik-baik saja gitu. Tetapi Amerika dengan Rusia kan lain cerita gitu loh. Jadi persoalannya itu, kalau kita mencari kapal dari Uni Emirat Arab atau Teluk itu yang kawan-kawannya Amerika, sekarang kan terkunci gitu loh di Selat Hormuz, belum bisa keluar gitu loh. Jadi memang agak sedikit kerjasama Indonesia, maritim Indonesia, Rusia, empat pilar tadi yang disebut itu memang momentumnya kurang tepat gitu loh, kalau menurut saya ya, Mas Lukman.
7: Nah, kalau saya coba buka data ini Pak Siswanto ya, dan kelebihan maritim Rusia ini kan bertumpu pada penguasaan wilayah perairan terluas di dunia, kekuatan armada kapal, selam nuklir, dan inovasi teknologi senjata hipersonik gitu. Ini bagaimana untuk di tanah air, apakah hal itu juga memang sudah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak atau seperti apa ini?
8: Nah, sebetulnya kalau memang kita mau mengembangkan mesin-mesin ternak kapal bertenaga nuklir mungkin yang cocok gitu loh. Sekarang kan dunia sudah mulai memakai hidrogen.
7: Iya.
8: Kemudian sudah mulai memakai angin gitu loh Mas Lukman. Jadi kapal-kapal itu mulai dipasangin tiang untuk menangkap angin ya, ada layar gitu loh. Nah, di Rusia itu sudah lama pemecah-pemecah es, kapal-kapal pemecah es itu bertenaga nuklir gitu loh. Karena kan Rusia terkenal dengan polar navigation-nya ya. Jadi kalau pakai BBM gitu loh, pakai solar agak kuat, agak kurang gitu. Jadi Rusia memiliki teknologi yang canggih untuk kapal pemecah es bertenaga nuklir. Nah, ini bisa kita belajar, tetapi mau dipakai di mana di Indonesia gitu. Kita kan negara kepulauan yang sepanjang tahun perairan kita itu bisa dilayari gitu loh. Nanti kalau kita pakai mesin tenaga nuklir ya kalau tidak bermasalah, kalau bermasalah kan terjadi radiasi atau apa segala macam gitu loh. Karena kan banyak juga kejadian kapal apa itu kan bocor radiatornya atau apa sehingga mempengaruhi lingkungan. Jadi menurut saya kalau teknologi kapal ya cocok lah kita bekerja sama dengan Rusia Mas Rukman.
7: Baik. Nah, kalau tadi ya, kita ketahui juga kan visi Indonesia ini kan sebagai poros maritim dunia gitu ya, Pak Siswanto. Bagaimana kerjasama ini juga bisa mendukung gitu atau memperkuat konektivitas antar pulau ini?
8: Kalau yang jelas kan begini ya, dari tadi saya bilang tuh begini Mas Rukman. Rusia itu dengan kita itu kan dari sisi perdagangan ya, kita kan lebih banyak ke Eropa Barat, ke Amerika gitu. Nah, ke Rusia itu kan kita baru mencoba mengimpor BBM. Nah, paling begini ya, kita teknologi perkapalan tadi ya yang bisa kita kerjasamakan dengan Rusia. Kemudian mungkin permodalan Mas Lukman. Ada beberapa perusahaan BUMN Rusia itu raksasa dunia, Rosneft, Gazprom gitu. Nah, jadi menurut saya mungkin ini bisa didekati untuk memperkuat konektivitas kita di dalam negeri. Artinya mungkin mereka bisa kita undang sebagai investor.
7: Baik. Nah, kalau dari segi aspek kerjasama, Pak Siswanto, kalau kita ketahui kan tadi ya, bagaimana Indonesia sebelumnya juga memiliki mitra tradisional seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, atau Tiongkok ini. Apa yang bisa dipelajari dari kerjasama sebelumnya dengan negara-negara lain ini, dengan Rusia ini, Pak Siswanto?
8: Nah, jadi begini, kita dulu di zaman tahun 60-an memang kita intensif sekali berhubungan dengan Rusia. Kapal-kapal selam kita, kapal-kapal apa kita itu datangnya dari Rusia gitu loh. Nah, sekarang setelah zaman berubah seperti ini kita mulai melirik yang lain untuk persenjataan ya, terutama untuk angkatan laut kita ke Amerika, kita ke Jerman, kita ke Belanda dan seterusnya gitu. Nah, yang perlu kita pelajari dari apa ini adalah bahwa teknologi Rusia itu kalaupun nanti kita kerjasama itu bagaimana memadukannya dengan apa yang sudah ada di dalam khazanah kita gitu. Kita beli kapal Belanda tentu kan perintilannya itu kan juga harus yang support dengan Belanda gitu loh. Kita beli Italia harus support gitu. Jadi ini yang kita harus belajar juga kalau kita kerjasama dengan Rusia, support nggak apa yang kita miliki gitu, ada dalam khazanah kita gitu. Rusia ini termasuk salah satu negara maju ya Mas Lukman. Jadi saya sepakat dengan Bapak yang dari Boyolali gitu ya. Kita ya sebanyak mungkin menimba ilmu, terutama teknologi, anu ya, rekayasa gitu loh. Kalau sekarang istilahnya rekayasa ya, teknologi. Nah, jadi kita perlu banyak-banyak belajar. Misalnya mungkin kita belajar tentang permesinan, terutama mesin-mesin kapal, kemudian teknologi-teknologi radar gitu loh. Rusia menurut saya salah satu yang terbaik untuk dua hal tadi.
7: Nah, kalau kita lihat ya, dari atau di tengah persaingan geopolitik global ini, Pak Siswanto, bagaimana Indonesia bisa menjaga keseimbangan hubungan dengan Rusia tanpa mengganggu kemitraan maritim dengan negara lain ini, seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, ataupun negara-negara barat?
8: Kalau sudah urusan nuklir, Rusia memang tidak
7: nggak kaleng-kaleng ya.
8: Nggak kaleng-kaleng. Yeah. Nah, ini bagaimana nih? Bahkan sebetulnya begini, ini gagasan saya ya, Mas Lukman. Yeah. Ada beberapa kapal Rusia itu kan dipakai tenaga nuklir ya. Nah, mungkin bisa ditarik ke Indonesia untuk dijadikan pembangkit listrik. Jadi kapalnya dipatok di pelabuhan atau di pulau gitu loh, tapi dibikin jaringan untuk listrik di daerah-daerah yang belum dilistriki. Nah, itu jauh lebih. Karena kan begini, pembangkit listrik nuklir itu kan panjang usia kerjanya gitu. Nah, ditarik, kita dulu pakai Karadeniz dari Turki, kita itu kapal listrik, kapal generator gitu. Kita sewa dari Turki, pernah masuk ke kita. Nah, sekarang kan ada beberapa kapal Rusia yang didokumisi dari Angkatan Lautnya, tetapi reaktornya masih bisa dimanfaatkan. Kalau menurut saya di daerah-daerah yang sulit dialiri, ya kita pakai ex-Rusia ini, nah, ini bisa mungkin menjadi salah satu pemikiran gitu loh, Mas Lukman gitu loh, yang lebih konkret menurut saya. Kalau sekedar belajar itu konkret juga, tetapi kan kita butuh SDM-nya, kemudian butuh lingkungan tempat dia praktek gitu loh, Mas. Nah, jadi menurut saya seperti itu.
7: Kalau tadi menjaga keseimbangan hubungan, Pak Siswanto? Nah,
8: kalau menurut saya kita bebas kok.
7: Gitu. Oke. Okay.
8: Artinya kita kan berpandangan kan bebas aktif gitu. Tidak jadi kalau kita dekat dengan Rusia nggak jadi masalah. Negara lain itu juga tahu kok. Gitu. Artinya itu menjadi sepenuhnya hak kita sebagai negara yang berdaulat gitu loh, Mas.
7: Yeah.
8: Menurut saya nggak perlu khawatir. Silakan bekerja sama dengan siapa saja. Ya, tetapi ya itu tadi, kita tetap berpegang kepada bebas dan aktif tadi.
7: Tapi banyak yang bertanya begini, Pak Siswanto, sejauh mana Indonesia juga memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam kerjasama ini, sehingga memperoleh nilai tambah industri bukan hanya menjadi pasar bagi produk dan teknologi Rusia?
8: Nah, ini memang pertanyaannya berat ini, Mas Lukman, gitu loh. Karena kan daya tawar ini kan sebetulnya kalau di masyarakat akan banyak bilang kita memiliki daya tawar kan. Tetapi ketika kita bernegosiasi, negosiator kita tahu nggak kondisi ini gitu. Misalnya gini, kita memiliki SDM yang bagus-bagus gitu loh. Kita memiliki juga beberapa industri dasar yang bagus-bagus gitu loh. Tetapi ketika berunding, ini naik nggak ke meja perundingan gitu loh. Jadi kita bukan hanya menampung teknologi atau SDM gitu loh. Ini juga harus dimunculkan, diadu dengan tawaran-tawaran mereka gitu loh. Nah, ini yang menurut saya sebetulnya daya tawar kita kuat, tetapi tim perundingan kita ini diharapkan tahu ini gitu loh, sehingga bisa menekan pakai kami saja, kami punya gitu-gitu loh.
7: Oh. iya baik. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi tadi ya, di mana dari kesepakatan ini kan ada 4 sektor kalau tidak salah ya tadi ya, galangan kapal, pelabuhan hijau, logistik, maritim, dan juga peningkatan kapasitas SDM. Dan yang paling memungkinkan untuk yang dioptimalkan ini tadi ya, peningkatan

0: Eropa Timur waktu itu ya, salah satunya ke Rusia.
1: Hmm.
0: Dan kita punya reaktor Siwa Besi di Serpong sana gitu kan. Jadi artinya teknologi nuklir itu sudah menjadi satu mimpinya Bung Karno gitu. Nah, entah bagaimana ini tidak terwujud gitu loh. Regulasi saya kira sudah siap juga. Kita punya Bappeten, kita punya Batan gitu loh. Dan beberapa rumah sakit sudah menerapkan teknologi kesehatan nuklir gitu loh. Sebetulnya kita siap gitu loh.
1: Meskipun pelaksanaannya ada pro dan kontra ya Pak Siswanto, iya, ya, terkait dengan aspek keselamatan, keamanan, dan penerimaan masyarakat tentunya.
0: Betul, terutama nih penerimaan masyarakat gitu loh. Masyarakat kan lihat nanti, wah nanti kalau bocor gimana gitu loh, yang nggak nuklir aja bocor gitu ya kan. Ya, jadi kan ini yang begini-begini ini padahal regulasi juga sudah ada gitu, sudah berlapis-lapis juga gitu loh maksudnya. Nah yang tinggal ini bagaimana kita membuat satu yang konkret gitu loh ya. Kemudian ya mari kita lihat nih anunya nih, bagaimana pengawasannya, bagaimana perawatannya gitu-gitu loh. Kalau ini sudah ada gitu, sekarang kan kita nggak punya tapi berwacana, ini yang menjadi masalah. Gitu. Nah menjelang itu menurut saya ya itu tadi, kita mencoba menjembatani, oke lah kita nggak perlu bikin reaktor nuklir untuk listrik, kita datangkan aja kapal-kapal ex-Rusia yang memiliki reaktor nuklir untuk mengaliri ribuan pulau kita yang belum terlistrik.
1: Baik. Pak Siswanto Rusdi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Amin. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pendengar, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian The National Maritime Institute atau NAMARIN, Pak Siswanto Rusdi.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kita memasuki segmen To The Point, di mana To The Point kita pada malam hari ini, dalam sepekan 11 pejabat ditangkap KPK dan Kejagung. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pegiat anti korupsi dan juga pimpinan KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang. Pak Saud, selamat malam.
6: Selamat malam, dengan siapa nih?
1: Dengan Lukman, Pak Saud.
6: Mas Lukman, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, tapi negara kita gimana Pak Saud? Sebelum saya menggali lebih dalam, saya mau tahu tanggapan dari Pak Saud sendiri ini. Sepekan atau seminggu ini ada 11 pejabat yang ditangkap, bagaimana Pak Saud?
6: Ya itu pastilah banyak indikasi ya, itu indikasi apa gitu. Jadi kalau umpamanya kita bicara negara hukum yang sehat itu ya, negara hukum yang bukan berarti tidak menangkapin pejabatnya kalau korupsi kan gitu. Jadi artinya ini indikasi bahwa memang ada tata kelola yang harus kita perbaiki. Iya kan? Iyalah, itu kan itu bagaimana ceritanya itu. Kalau kemarin kan orang ngurus paspor aja, kita nanti kan ngirim ya, masukin uangnya di akun kan.
1: Iya.
6: Kalau kita mau bikin paspor ya, kan belakangan ini masukin uangnya, bikin aja dikirim uangnya, bahwa kita udah bayar, baru nanti paspor dikasih ke kita kan.
1: Yeah.
6: Ya artinya setelah kemudian kita memberikan syarat-syarat terlebih dahulu lah, mengenai KTP dan seterusnya. Jadi sistemnya sebenarnya kan sudah ada gitu loh. Sistemnya bahwa setelah uang itu langsung ke bank, nanti ada tanda bukti, udah. Kalau harga paspornya 1 juta ya 1 juta. Kalau kemudian PNBP ini kan di Imigrasi itu PNBP, penerimaan negara, bukan pajak.

0: Oke, kalau udah ditafsir sekian sekian gitu. Nah, kemudian PNBP itu kan bisa dibuat ketentuannya, tapi kenapa kemudian ada pihak swasta yang pihak agen yang mengurus sehingga kemudian sehingga itu menjadi pintu gitu loh.
1: Iya, masih ada celah gitu ya.
0: Iya. Iya, iya. Jadi sistem yang mau dibikin kayak gimana juga akan ada terjadi masalah gitu.
1: Tapi sehingga, ini merupakan penegakan hukum yang semakin efektif atau justru menunjukkan bahwa sistem pencegahan korupsi yang gagal ini, Pak Saud?
0: Iya, itu bisa menggambarkan banyak hal ya, seperti yang saya bilang tadi. Bisa jadi yang seperti Mas Lukman bilang tadi bahwa penegakan hukumnya baik menunjukkan ada upaya perlindungan terhadap apa perlindungan hukum yang diberikan terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara lain yang mau tinggal di Indonesia. Ya, bahwa ada perlakuan itu, tetapi kita bisa menjadi gambaran lain bahwa sebenarnya ini kan ada kata yang saya bilang di bagian depan, adanya tata kelola ya pemerintahan yang tidak baik, sehingga kok banyak masyarakat terkait gitu. Jadi sebenarnya keberhasilannya itu untuk pemberantasan korupsi dan seterusnya, ya nggak juga diukur dari sisi OTT atau menangkap sampai 11 orang, mau nangkap 100 orang, 200 orang juga kalau kalau tata kelolanya nggak diperbaiki ya tetap aja Mas Lukman.
1: Iya,
0: ini 1000 orang kita penjarain sama aja, penjara udah penuh itu kan gitu.
1: Iya. Sayangnya publik gitu sering melihat OTT dan penangkapan ini sebagai sebuah keberhasilan gitu ya, Pak Saud ya.
0: Iya, tapi itu kesalahan besar kita gitu loh. Sementara pesan dari presidennya kan sudah jelas kan gitu ya, gue kejar lo ya Mas lo kan gitu. Jadi dalam perspektif hukum pidana ya oke aja lah bahwa itu nanti akan ada proses peradilannya. Tapi kan kita sudah melihat, apalagi kalau penindakan di KPK itu kan selalu prudent ya, hati-hati gitu. Sehingga penetapan tersangka ya kita berharap itu bukan proses akhir gitu loh. Iya kan Mas ya? Iya.
1: Kita undang pendengar boleh Pak Saud yang bergabung kita. Silakan pendengar, kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Pak Saud, kita ketahui banyak pejabat sudah melalui seleksi ketat gitu ya untuk mencapai posisinya gitu ya. Memiliki gaji tinggi, bahkan juga diawasi sistem digital, tetapi tetap nih terjerat korupsi. Di mana letak kegagalan reformasi birokrasi kita, Pak Saud?
0: Ya, sebenarnya berkali-kali kan kita bilang sebenarnya bukan tidak ada standar, bukan tidak ada kursus administrasi, bukan mereka tidak pernah diajarin, kalau katakanlah eselon 1 itu kan, dirjen itu eselon 1 itu ya. Itu kan dia udah pernah ikut Lemhanas itu di situ ya. Udah bicara
1: kurang apa coba gitu ya.
0: Iya, bagaimana bicara ideologi politik sosial, terus kemudian kaitannya pertumbuhan ekonomi, terus kemudian kalau di Lemhanas itu ada studi-studi yang namanya diskusi kelompok, kalau kita bahas hukum itu terkait dengan sosial budaya, terkait dengan perilaku, pertumbuhan ekonomi, harga diri bangsa dan seterusnya, itu kan komprehensif kan gitu ya. Makanya selalu kan dibilang itu studinya komprehensif integral gitu kalau di Lemhanas itu kan. Tapi kan nyatanya itu nggak nyambung ke bawah gitu. Oke lah kalau untuk level menteri kan kita tahu mereka politik semua, nggak ngerti juga mereka tuh pernah yang diajarkan bagaimana sebenarnya komprehensif integral itu seperti apa gitu. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, seperti kalau kita ambil cuma ya Silmi Karim lah. Silmi Karim itu kan pernah dia di PT Krakato Steel ya kalau nggak salah. Nah, di sana dia kan prudent tuh. Saya dengar bagus. Terus kemudian setahun terakhir menjelang masa itu dia pindah ke Dirjen Imigrasi. Jadi di sana ketika dia baik di BUMN, baik ada perusahaan-perusahaan lain juga dia pernah itu. Jadi itu yang selalu saya bilang, tugasnya KPK itu sebenarnya menjaga orang baik. Asumsinya baik, memang dia baik, masa lalunya juga baik. Tapi begitu ada kesempatan dia ngambil juga kan. Nah, jadi makanya iya itu yang saya bilang, menjaga orang baik itu tetap baik dan bagaimana penindakan harus dilakukan. ya itu juga nanti kita lihat. Abis ini KPK jangan didiemin, ikutin lagi itu seperti apa gitu, apa tata kelolanya konsisten. Tapi kan saya selalu bilang, ya oke, kita datang, KPK datang, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Iya Pak, ini modelnya Pak, sudah disepakati. Terus kita percaya, ya kan. Baru ada namanya model-model pencegahan yang dilakukan oleh KPK itu kan ada website-nya itu. Dan kemudian setiap instansi dinilai apakah comply atau apakah patuh dengan yang dibuat oleh KPK. Ya iya iya, begitu kita pulang mah dia terkambuh lagi kan gitu.
1: Iya kan? Ya baik.
0: Ya saya pikir memang kembali lagi yang disampaikan oleh di Makassar tadi ya.
1: Pak Niko ya.
0: Pak Niko kan udah jelas itu bahwa apa namanya apa yang BG ini sebenarnya ini kan banyak nih pisaunya banyak nih, pisau mata tiga nih, mata satunya itu mengatasi kurang gizi, mata duanya itu kondisi fiskal kita, mata tiganya itu apa namanya rupiah yang terus menurun dan seterusnya. Jadi kayak trusula yang bisa kalau kita selesaikan bisa menyelesaikan banyak hal gitu, kalau dikelola dengan baik. Sama yang disampaikan oleh Pak Lamo tadi juga. Jadi DPR-nya ya harus berani berdiskusi, sangat selektif. Kalau Pak Lukman tadi kan, kalau Pak Niko tadi kan bilang kan kepada Pak Lukman, dia bilang ya udah kalau bisa itu uangnya udah kasih aja kepada yang butuh. Nanti silakan dia, mereka mau masak apa di rumah dan dia beli belanja di warung di rumah. Sebenarnya itu memang lebih masuk di akal sebenarnya model kayak gitu. Ya kan, kemudian dia bisa fleksibel. Karena kalau makan ini kan sebenarnya kita tahu kapan kita lapar, apa yang harus kita beli kan. Ya deh, bahwa terus kemudian ada orang kurang gizi tiap hari dikasihin telur terus gitu, yang 11.000 sapinya nggak datang gitu kan. tadinya saya pikir itu pimpinan ini ditangkepin karena ngambil kikil sapi sama kulit sapi, ternyata bukan gitu. Ya kalau 11.000 kan ngambil kikil sapi, berapa kulit sapi itu bisa dijadikan tas gitu. Rupanya ternyata beda. Jadi artinya gini. Tadi di Pak Niko juga bicara soal reformasi ya, memang ini keadaan menjadi semakin tidak kondusif ya, akibat dari model pola pengelolaan makan bergizi 1 triliun per hari ini. Walaupun saya enggak dalam posisi politisi ya, saya hanya melihat dari isu korupsinya gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Lamot juga tadi. Terus bagaimana tanggung jawab kita sama-sama gitu. Di tujuan berantas korupsi itu apa sebenarnya gitu kan pertanyaannya. Nah pertanyaan-pertanyaan itu kan yang disampaikan Pak Niko Palambut itu gambaran bahwa semua kita memikir pikiran yang sama, ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ada sesuatu yang harus kita ubah gayanya, ada sesuatu yang kita harus ubah efisiensinya dan seterusnya. Karena dan kalau kita makainya itu pakai akal sehat, pakai teori, itu lebih enak, jadi kita akan lebih transparan. Nggak ada 1.500 juta. Tiap daerah tuh macam-macam tuh. Ada yang 300 juta, ada yang 500 juta, ada yang kemarin 1.5 M 1 titik tuh. Saya jadi maksudnya itu kan tidak transparan. Tidak akuntabel. Terus kemudian konflik kepentingan, ada kaitan dengan parpol dan seterusnya. Jadi ketika kemudian KPK dan kejaksaannya bisa menangkapi simptom-simptomnya gitu ya, gejala-gejalanya gitu. Tapi penyebabnya kita nggak selesaikan. Jadi ada sakit kepala, kasih minum obat apa gitu. Tapi
1: akhirnya
0: kan
1: tadi ada dugaan gitu ya, kasus ini hanya menyenangkan aja.
0: Penyebabnya itu kompleks gitu kan. Ya tadi soal tata kelola, terus pengadaan barang yang nggak sesuai, tidak comply. Bahkan dia nggak ngerti kalau dia belanja barang tanpa ada direncanakan lebih dulu itu salah gitu ya, itu nggak ngerti. Padahal itu beberapa diantaranya itu perwira tinggi tuh yang di apa tuh
1: BGN,
0: iya kan.
1: Ya
0: oke lah, kalau yang pimpinannya mungkin dia biasanya cuma ngurus puluhan miliar, tiba-tiba ngurus
1: triliunan.
0: 1 triliun, dia bingung akhirnya beli sepatu, beli kaos kaki sepasang berapa ratus juta gitu. jadi memang saya berpikiran begini loh, ada banyak tata kelola kita yang harus diperbaiki. Dan sebenarnya bukan mereka tidak punya ilmu, bukan mereka tidak punya pengawas. Karena itu udah setahun, berarti semuanya itu udah diawasi. Sama dengan tadi kalau kita bicara di imigrasi di sana juga ada penerimaan negara bukan pajak.
1: Yeah.
0: Di situ BPK, BPKP juga mengaudit mereka gitu.
1: Mm.
0: Tapi apakah mereka, masa mereka sekian tahun tidak mendengar bahwa ada sesuatu di luar dari yang formal dikutip gitu.
1: Padahal sudah ramai jadi, riak-riak itu ya.
0: Iya, jadi dan sekali lagi kembali lagi kalau memang sudah niatnya korupsi, kita hanya bertanya, ini memang butuh, memang rakus, atau karena lingkungan, atau memang karena lingkungannya gitu ya, atau memang butuh ya, untuk kombinasinya. Ya memang butuh kayaknya gitu. Dia butuhnya sampai beli motor mewah sampai 3 biji.
1: Baik.
0: Bukan gitu karena dia lapar gitu.
1: Yeah.
0: Beda. Jadi sangat paradoks. Yang satu kurang gizi, yang satu kurang kebanyakan beli mobil gitu.
1: Kurang harta menurut dia gitu ya. Kita ke pendengar lagi gitu, ya.
0: Mas Lukman. Kita kan dari awal tuh menduga bahwa ini pasti enggak ada yang terkejut lah di antara kita ya. Nah, yang terkejut itu berarti nggak punya perhatian terhadap Indonesia itu orang yang terkejut. Buat, seperti kayak Pak Dalijan tadi kan sudah pernah membahas ini. Dari awal kita udah, wah ini bakal rame nih kan gitu kan. Jadi yang solusi yang paling baik tadi itu sudah di kayak seperti bos zaman dulu itu kan, uang itu udah diberikan gitu. Nanti dia yang membeli dan gunakan, dan setiap orang kalau di masa sama ibunya kan kadang punya makanan yang berbeda-beda kan, nggak mesti harus dikasih daging juga kalau di masa orang lain dengan di masa ibu sendiri di rumah. Ibu di rumah itu pengertiannya bisa jadi yang masa juga pembantu kalau yang punya pembantu. Jadi maksud saya memang itu yang saya bilang tadi, kita harus pakai teori dengan soal MBG ini. Karena bagaimanapun kan seorang ibu tuh jelaslah kalau seperti cucunya Pak Mahfud gitu tiba-tiba dikasih terus keracunan kayak gitu, gimana kebayangnya. Mama cucunya nggak dimakan juga salah, temannya sekelas makan, sendiri semua makan. Tapi nggak bisa juga kita bilang, Pak, nah nanti kalau dikasih jangan dimakan ya, nanti makanan yang ibuku bikin aja gitu kan, nggak, jadi kan sia-sia gitu.
1: Yeah.
0: Nah jadi makanya banyak teori yang harus dipakai sebenarnya. Tapi kalau kita bisa mau komprehensif berpikir, tadi kan yang saya bilang itu kalau bicaranya Lemanas kan komprehensif integral, semua teori di bawah, ya kan supaya nggak hanya bicara teori. Ngasih makan bahwa orang kurang gizi kalau dikasih makan pasti lapar, pasti dimakan sama dia walaupun mutunya rendah, nggak bisa begitu. Nyatanya kan sekarang orang yang nggak butuh juga dikasih. Iya kan, orang yang punya makanan di rumah lebih baik, yang lebih segar. Jadi itu sebabnya tadinya banyak harapan dan diubahnya strategi ini lebih selektif, lebih efisien, diberikan kepada orang-orang yang kemudian memang sangat membutuhkan. Jadi sekali lagi ini yang saya bilang bahwa ada tata kelola yang harus diperbaiki dan ya pendekatannya itu nggak boleh conflict of interest.
1: Iya.
0: Karena kan dikaitkan dengan politik, ada orang-orang tertentu yang bisa mendapat dapur dan seluruhnya. Ada wawancara di satu stasiun itu ternyata beberapa di antaranya memang anaknya juga ikut di situ, terus temannya anaknya ikut di situ gitu.
1: Yeah.
0: Nah itu kan kita nggak ngerti pengadaannya kayak gimana. Terus kemudian kita bisa dengar ibu-ibu kemarin, surat izin saya udah diambil sama anak kepala badan, ibu bayar dulu 500, itu kan video yang viral. Nah itu maksud saya gini, ketika kemudian gitu dimulai kan sebenarnya di dalam teori manajemen itu kan ada yang namanya teori kepatuhan dan risiko ya. Nah semua risiko-risiko itu pernah dibahas nggak lebih dulu, risiko-risiko itu. Kalau kita pernah bahas risiko, kita akan tahu pintu-pintunya gitu. Karena uang yang begitu besar itu berimplikasi pada banyak kondisi di kita yang mau dibangun. Jadi kesetia kawanan sosialnya jadi jelek. Malah kan coba kita lihat deh, tiap hari kan itu di TikTok itu, tiap hari itu ngeledek presiden semua kan itu. Iya kan, ngeledek gitu, bukannya bersyukur gitu, ngeledek. Tapi karena memang faktanya begitu gitu. Apa aja yang diomongin presiden sekarang kayaknya itu disalahin sama orang. Jadi itu kan bukan beliau tuh semua kebijakannya salah, enggak. Satu aja salah dari 100 kebijakan itu Anda bisa membuat Anda kehilangan kepercayaan dan harga diri dan seterusnya. Karena memang manajemen tuh begitu. Kalau kita pimpinan yang tertinggi kita salah pakai baju aja rakyat bisa nggak suka kan?
1: Iya.
0: Iya nggak?
1: Iya.
0: Pakai baju kerajaan yang salah gitu diledekan gitu.
1: Iya.
0: Ya, jadi maksud saya ini yang mungkin mari kita buka pintu hati kita dan kita juga tidak memaksa apa yang kita sampaikan. Artinya jalan pikiran saya pribadi ternyata mirip dengan yang disampaikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, karena itu demokrasi kayak begitu, semua orang harus ngomong, semua orang harus didengar. Tapi kan lembaga-lembaga demokrasi kita nggak berfungsi. Tadi kan sudah disebutkan sama sama apa namanya Pak Lamhot bahwa gimana nih DPR kok diem aja gitu.
1: Baik.
0: Gitu Mas Lukman.
1: Ya, baik Pak Saud Sitomorang, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
0: Ya, selamat malam. Ya, kirim salam ya teman-teman di sana.
1: Amin. Ya. Dengar pegiat anti korupsi yang juga pimpinan KPK periode 2015-2019 Pak Saud Sitomorang.
2: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI, terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pasuruan menyampaikan sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan saat ini telah ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana atau Destana. Laporan selengkapnya oleh Emil Akbar.
1: Sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan kini telah ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana atau Destana. Yang terbaru adalah Desa Ngadirejo Kecamatan Tutur dan Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi. Kedua desa ini ditetapkan sebagai Destana di Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melalui Kepala Pelaksana BPBD Gatot Subroto yang hadir dalam acara pembinaan desa Kelurahan Tanggap Bencana di Pendopo Desa Gerbo Jumat pagi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan, keberadaan Destana tak lain untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, baik pra pada saat bencana maupun setelah bencana terjadi.
2: Dari 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, 75 desa dan kelurahan tersebut berada di wilayah rawan bencana. BPBD Pasuruan telah melaksanakan 30 desa yang sudah dibentuk Desa Tangguh Bencana. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pembinaan Desa Tangguh Bencana di 3 wilayah, antara lain di Desa Ngadirejo dan Desa Cowek Kecamatan Purwodadi. BPBD Pasuruan bekerjasama dengan salah satu konsorsium kondusif yang merupakan kepanjangan tangan daripada Siap Siaga.
1: Sementara itu, Camat Purwodadi Sugiyarto menjelaskan ada 2 desa yang kini telah ditetapkan sebagai destana, yakni Desa Gerbo dan Desa Cowek. 2 desa tersebut diketahui berada di wilayah rawan bencana tanah longsor maupun tanah gerak. Usai ditetapkan, pihak kecamatan sampai desa dan dusun harus saling berkoordinasi, utamanya dengan melakukan penguatan di semua lini.
3: Terkait dengan Desa Tangguh Bencana di Purwodadi, saat ini sudah terbentuk 2 desa, yaitu Desa Gerbo dan juga Desa Cowek ya. Jadi memang dari 2 desa ini ya, dimana ini untuk memperkuat ketahanan masyarakat ya di desa dalam menghadapi resiko ya bencana, baik sebelum ya dan pada waktu terjadi dan juga pasca terjadinya bencana.
1: Dengan bertambahnya jumlah desa tangguh bencana, diharapkan ada greget dari desa-desa lain, khususnya dalam komitmennya menciptakan lingkungan yang siap menghadapi bencana apapun, baik dalam hal SDM maupun sarana-prasarana yang dimiliki. Emil Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Polres Singkil menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Laporan selengkapnya oleh Salihin.
1: Masyarakat, pada perusahaan, agar tidak melakukan pembakaran lahan atau memperluas lahan dengan cara membakar.
2: Kepolisian Resort Polres Sesingkil Aceh mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat serta perusahaan perkebunan agar tidak membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Hal tersebut selain untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Aceh Singkil yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu keselamatan publik. Juga perilaku membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar merupakan tindakan yang dapat melanggar undang-undang. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kapolres Sesingkil AKBP Joko Triyono. Dikatakannya pembakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi dapat melanggar undang-undang. Untuk itu, AKBP Joko Triyono mengimbau kepada seluruh masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama menyikapi musim kemarau yang akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2026 berdasarkan hasil prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sebab ia juga menegaskan pelaku yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar dapat dipidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan dikenakan sanksi sebesar 5 miliar rupiah.
1: Sesuai perkiraan BMKG bahwa di bulan Juni Agustus ini prediksi akan terjadi kemarau. Oleh sebab itu kami menghimbau pada masyarakat, pada perusahaan agar tidak melakukan pembakaran lahan atau memperluas lahan dengan cara membakar. Karena kegiatan tersebut melanggar beberapa undang-undang, ancaman hukumannya bisa 15 tahun.
2: Kemudian ketika disinggung soal wilayah yang rentan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau tiba, AKBP Joko Triyono menjelaskan, terdapat pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, meliputi Kecamatan Singkil, Singkil Utara, Singkohor, dan Kecamatan Kota Baharu. Kemudian juga terdapat beberapa wilayah di Kecamatan Suro, Simpang Kanan, dan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Dari Singkil Aceh, Salihin Barus melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Dan malam ini kami juga akan ajakkan untuk menyimak perbincangan terkait dengan curah hujan yang tinggi di wilayah Sulawesi Tengah yang terjadi sejak akhir Mei hingga awal Juni ini, bahkan telah memicu banjir di beberapa daerah. Di antaranya adalah di kabupaten termasuk di Buol, kemudian Donggala, Poso, Parigi, Motong, dan Sigi. Dan akibat banjir yang terjadi, ratusan rumah warga terendam material lumpur, fasilitas ibadah juga terdampak, serta sejumlah infrastruktur vital seperti jembatan dan akses jalan Trans Sulawesi mengalami kerusakan hingga sempat terputus. Dan menanggapi situasi yang meluas ini, nanti kami akan berbincang sebetulnya bagaimana peta penanganan darurat dan strategi distribusi logistik yang tentu dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, yang juga dilakukan oleh pemerintah provinsi. Nanti kami akan mencoba untuk dapat tersambung bersama dengan narasumber kami terkait dengan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah dilanda banjir akibat curah hujan yang tinggi sejak akhir Mei lalu. Anda mungkin yang berada di wilayah Sulawesi Tengah juga dapat memberikan informasi terkini seperti apakah ataupun situasinya, apakah memang masih terdapat yang Anda ketahui daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan penanganan lebih lanjut akibat dampak dari curah hujan yang tinggi, banjir lumpur yang terjadi di sana. Kami tunggu di telepon di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712, serta melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan nanti dalam perbincangan kami ingin mengetahui seperti apa secara umum kondisi banjir di Sulawesi Tengah sampai dengan malam hari ini. Kemudian ya beberapa wilayah kabupaten yang terdampak dan mana wilayah yang masih dirasa cukup mendapatkan perhatian lebih. Dan pendengar kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, Asbu Dianto.
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Asbu Dianto, selamat malam, Pak.
6: Selamat malam.
4: Iya, kami ikut prihatin, Pak, ya, dengan peristiwa banjir akibat curah hujan yang tinggi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah. Kondisi terkini bagaimana, Pak?
6: Ya, memang saat ini terjadi bencana hidrometeorologi terkait bencana banjir. Yang menjadi penyebab kerusakan fasilitas umum serta infrastruktur yang ada di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, Pak.
4: Jadi total ada berapa kabupaten, Pak, yang terdampak ini, Pak?
6: Saat ini dalam waktu berdekatan ini ada 4 kabupaten.
4: Ya.
6: Ada Parigi, ada Sigi, ada Merol, dan Kabupaten Buol, Poso.
4: Donggala juga ya, Pak ya,
6: informasi kami terima ya.
4: Oke, berarti ada beberapa kabupaten ini. Dan dari beberapa kabupaten tadi akibat dampak curah hujan yang tinggi ini, Pak, wilayah mana yang mungkin mendapatkan atau yang kondisinya masih cukup parah saat ini, Pak? Atau paling parah bahkan?
6: Iya. Yang informasi yang kami dapat dari di Kabupaten Kabupaten Buol.
4: Buol.
6: Kabupaten Buol yang terjadi hari Jumat itu meliputi ada 4 kecamatan.
4: Oke. Okay. Seperti apa kondisi yang disebutkan kategori parah di Buol ini, Pak?
6: Bagaimana?
4: Ya, seperti apakah kondisinya? Ketinggian airnya mungkin atau bagaimana, Pak, di sana?
6: Di sana banjir menyebabkan terendamnya beberapa ratusan rumah warga serta fasilitas umum
4: di 4 kecamatan itu ya, Pak, ya?
6: Iya, terdampak di 4 kecamatan.
4: Iya. Sejak Jumat sampai sekarang masih atau kemarin sampai dengan malam ini masih belum surut ini, Pak?
6: Hari ini sudah mulai surut. Hari ini sudah mulai surut. Tapi ada menyebabkan beberapa kerusakan baik rumah warga maupun fasilitas umum seperti jembatan dan rumah-rumah ibadah.
4: Oke, yang sempat terdampak juga itu ya. Nah, kondisi warga masyarakat yang rumahnya terdampak di 4 kecamatan itu bagaimana, Pak? Mengungsikah? Dan kalau mengungsi, di mana di titik pengungsiannya, Pak?
6: Hanya mengungsi sesaat saja kemarin waktu air naik. Mereka mengungsi dan sekarang sudah kembali ke rumah.
4: Sudah kembali ke rumah, oke.
6: Okay. Iya, itu membenahi dan membersihkan rumahnya sendiri. Hanya saja ada jalan terputus dan jembatan. Serta tanggul sungai yang jebol.
4: Iya, iya. Langkah darurat apa ini, Pak?
6: Ini kami masih
4: yang dilakukan. Langkah darurat yang dilakukan oleh pihak provinsi.
6: Saat ini sedang melakukan asesmen dulu. Melakukan asesmen dampak akibat banjir tersebut. Kalau yang di Parigi kami sudah melakukan penanganan dengan mengirim bantuan alat berat dan alat-alat banjir. Untuk menangani kejadian-kejadian banjir kemarin.
4: Kalau di kabupaten lain, Pak, mungkin seperti Donggala, Buol, apakah alat berat atau jalur aksesnya itu mudah ditembus?
6: Sementara masih bisa ditembus. Hanya saja kalau yang jembatan putus memerlukan waktu untuk berputar ke arah yang berbeda.
4: Berbeda. Nah, untuk khususnya untuk Bual yang jembatan terputus tadi atau mungkin daerah lainnya juga dengan kondisi akses yang sulit, koordinasi ataupun distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat di sana bagaimana ini, Pak Aspindianto?
6: Ya, sekarang ini kami masih berkoordinasi terus dengan BPBD Kabupaten sampai artinya masih bisa tertangani oleh Kabupaten.
4: Untuk seluruh beberapa kabupaten yang terdampak ini Pak ya, masih bisa ditangani? Termasuk bantuan masih dasar hidup mereka, juga alat-alat berat ini masih bisa diterjunkan? Oke.
6: Iya, masih bisa tertangani. Kalau di Parigi kami bantu alat berat di daerah khususnya Parigi bagian selatan.
4: Parigi
6: yang
4: bagian
6: kemarin
4: selatan.
6: Sempat memutus akses jalan nasional.
4: Iya.
6: Demikian juga yang merendam beberapa sawah akibat jebolnya tanggul sungai sehingga merendam dan merendam sawah merusak hasil pertanian.
4: Kebutuhan yang paling mendesak Pak yang sangat dibutuhkan mungkin saat ini baik oleh warga masyarakat sendiri ataupun mungkin juga oleh tim di lapangan untuk bisa mempercepat distribusi bantuan apa saja nih Pak Sudianto?
6: Salah satunya yang di Kabupaten Sigi yang terhambat sangat terhambat adalah persoalan air bersih.
4: Air bersih?
6: Karena memang jalur distribusi air bersih itu terganggu. Sehingga kami menambah armada mobil tangki yang sudah ada di Kabupaten Sigi. Dua, kami menambah lagi satu.
4: Oke.
6: Demikian juga di Kabupaten Tojo Una-Una. Kami menurunkan bantuan perbaikan pipa distribusi.
4: Dan cukup itu Pak ya untuk beberapa tangki untuk kebutuhan warga masyarakat terdampak ini Pak?
6: Cukup ya. Kami milik Kabupaten 2, milik Provinsi 1.
4: Kalau untuk makanan juga tetap terpenuhi Pak untuk masyarakat terutama mereka yang di tengah kepungan banjir ini Pak?
6: Masih. Masyarakat sudah masih bisa terpenuhi semua.
4: Iya.
6: Dan kami juga masih punya stok logistik untuk bisa disalurkan kalau memang
4: dibutuhkan.
6: Di gudang kami masih siap 200 paket.
4: Oke. Nah, terkait dengan jembatan yang putus tadi, Pak. Ini kan akhirnya menghambat proses distribusi bantuan ya. Nah, solusi sementara agar aktivitas distribusi ataupun aktivitas harian warga ini tidak lumpuh total bagaimana ini, Pak?
6: Iya. Pertama dilakukan asesmen bersama-sama dengan dinas teknis untuk mengasesmen apakah layak, masih layak atau harus memang lalu lintas dialihkan atau dibangunkan jembatan darurat kembali. Kami masih melakukan asesmen bersama dinas teknis.
4: Kalau kondisi akses jalan Trans Sulawesi kabarnya juga sempat tersendat ini Pak ya karena ada luapan banjir di sana. Dan juga jebolnya tanggul tadi itu. Nah, kondisi terbaru bagaimana nih, Pak?
6: Sudah normal kembali, Pak. Setelah surut banjir, lalu lintas di jalan Trans itu di daerah Parigi bagian selatan itu sudah bisa terakses.
4: Oke, yang tadi sempat dikirimkan alat berat di sana nih, Pak ya. Artinya sekarang sudah bisa dilalui kembali ya, terutama di Parigi Selatan. Mengantisipasi Pak. Ya, gimana?
6: Iya, kebetulan saya juga baru dari arah Parigi bagian utara ini, tapi masih di perjalanan.
4: Oke.
6: Mengantisipasi banjir juga. Dengan membuat tanggul sungai. Karena takut ada luapan berikut sudah menghantam ke rumah-rumah warga di sekitar desa Toribulu.
4: Jadi tadi sudah didirikan tanggul darurat ini Pak ya untuk menghalau. Kalau memang masih ada potensi banjir susulan atau curah hujan masih tinggi ya. Kalau informasi dari BMKG bagaimana Pak untuk beberapa hari ke depan apakah potensi curah hujan juga masih tinggi Pak di Sulawesi Tengah?
6: Betul. Potensi hujan masih besar sekali di wilayah Sulawesi Tengah khususnya.
4: Masih cukup tinggi nih Pak.
6: Makanya kami menghimbau ke masyarakat untuk mengantisipasi dengan cara membersihkan saluran air bersih dan drainasi di sekitaran rumah.
4: Kalau mungkin
6: tidak membuang sampah ke sungai, selokan maupun saluran air.
4: Kalau warga yang mungkin tinggal di sepanjang bantaran sungai, Pak, ini bagaimana? Atau mungkin bawah di lereng-lereng perbukitan ini kan juga cukup berpotensi ya, ini berbahaya ya.
6: Himbauan apa
4: yang sudah Bapak sampaikan untuk masyarakat itu, Pak?
6: Termasuk itu semua menyiapkan dokumen-dokumen penting. Jangan sampai begitu longsor, dokumen semua rusak. Jadi siapkan tas siaga serta memantau potensi cuaca dan peringatan dini pemerintah. Okay. Dan untuk segera mengungsi ke tempat aman apabila terjadi bahaya akibat longsor dan banjir. Itu kami sudah melakukan himbauan itu.
4: Iya. Kalau tanggul-tanggul yang didirikan ini, Pak, ini juga disebar ke beberapa titik yang memang masih memiliki potensi banjir susulan ini, Pak.
6: Betul. Jadi ada beberapa tanggul yang jebol, tanggul sungai jebol, itu harus segera kami tutup supaya apabila ada hujan atau banjir susulan itu tidak lagi masuk ke pemukiman warga, Pak.
4: Berapa personel ini, Pak Asbudi Anton, diturunkan ini, Pak, dari BPBD Sulawesi Tengah ini, Pak?
6: Kami kalau yang 24 jam siaga di posko.
4: Oh.
6: Di Kabupaten Sigi ada 3 personel, di Parigi ada 4. Sesungguhnya kan di kabupaten itu ada BPBD juga, BPBD kabupaten. Jadi kami hanya membackup, membantu tim di kabupaten.
4: Iya. Pak Asbudianto, dukungan apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh BPBD Sulawesi Tengah, mungkin dari pemerintah pusat, agar penanganan yang dilakukan ini semakin cepat ini, Pak?
6: Iya. Kami butuh sebenarnya beberapa perahu, bantuan berupa perahu-perahu karet, sehingga kalau terjadi banjir kami bisa cepat mengungsikan masyarakat. Itu bisa tersebar di beberapa kabupaten, bisa disebarkan di beberapa kabupaten. Kami sangat butuh bantuan itu.
4: Baik. Ya, terakhir sebagai penutup perbincangan, apa yang bisa Bapak sampaikan khususnya bagi masyarakat di Sulawesi Tengah ataupun pendengar kami yang juga mengikuti perbincangan ini? Silakan, Pak Asbudianto.
6: Itu himbauan kami untuk selalu waspada dan selalu memperhatikan peringatan dini dari pemerintah. Itu saja.
4: Baik.
6: Karena biasanya banjir ini selalu berulang.
4: Ya.
6: Jadi walaupun sudah terjadi, ini tetap kita harus waspadai karena dia bisa saja berulang lagi.
4: Baik, kalau begitu Pak Asbudianto, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya. Sekali lagi kami ikut prihatin. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan segera kembali normal. Amin. Terima kasih Pak Asbudianto. Sehat selalu, Pak.
6: Amin.
4: Selamat malam.
6: Amin. Ya. Malam, Pak.
4: Demikian tadi Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah Asbudianto. Kami berbincang, sejumlah daerah di Sulawesi Tengah dilanda banjir akibat curah hujan yang tinggi sejak akhir Mei lalu. Bahkan ada 4 atau beberapa kabupaten yang memang terdampak, diantaranya adalah Parigi terutama bagian selatan, kemudian Sigi, Buol, Donggala juga demikian. Dan tadi pun sudah dilakukan langkah-langkah antisipasi, yaitu diantaranya adalah mendirikan tanggul darurat ketika curah hujan masih tinggi, karena koordinasi dengan BMKG bahwa curah hujan di wilayah Sulawesi Tengah juga masih akan terjadi atau berpotensi cukup tinggi.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Catatan peristiwa.
9: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
10: Aremantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik. Tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026.

0: 26 bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih, dari Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Riau, dari Sumatera Selatan hingga Jambi, di Selat Karimata, dari Kalimantan Barat hingga perairan barat Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, di Sulawesi Utara, di perairan timur Sulawesi Tenggara, di Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung. Kemudian terdapat juga potensi hujan sedang di Medan. Selanjutnya potensi hujan ringan di Padang, Pangkal Pinang, Palembang, Bengkulu, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi berawan hingga berawan tebal di Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Nabire. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Manado, Palu, Ternate, Sorong, dan Jayawijaya. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 yang hasilnya sudah diumumkan dinilai berbagai kalangan, terutama kalangan dunia pendidikan, cukup memprihatinkan. Data menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi murid SD dan SMP di Indonesia masih jauh dari kata ideal, di mana nilai rata-rata matematika untuk jenjang SD hanya menyentuh angka 42,41, sementara jenjang SMP lebih rendah lagi di angka 40,34. Bahkan hanya 9,67% murid SMP yang berhasil masuk dalam kategori baik untuk mata pelajaran matematika. Sementara untuk bahasa Indonesia, nilainya masih tertahan di kisaran angka rata-rata 60. Rendahnya nilai ini dianggap menjadi lampu kuning bagi mutu pendidikan nasional. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati pendidikan, Ice Khodijah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Ice, kalau lihat nilai TKA matematika, khususnya matematika ya Bu ya, dan bahasa Indonesia seperti ini, apa menurut Bu Ice?
2: Sebuah assessment adalah hasil dari proses.
1: Ya.
2: Nggak ada produk yang bisa di-assess tanpa ada proses ya.
1: Ya.
2: Jadi, kalau assessment-nya ujuk-ujuk muncul, tanpa melihat bagaimana proses dilakukan, ya nggak kaget kalau hasilnya berantakan.
1: Ya.
2: Jadi saat ini nih sebenarnya kita ribut dengan TKA ini, anak-anak mau dibawa kemana?
1: Ya.
2: Apakah anak-anak hanya kejar-kejaran dengan angka TKA yang tinggi, atau dilatih berpikir kritis yang sedang dibutuhkan sangat dalam kehidupan yang serba dinamis ini?
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau sekarang nilai TKA berantakan, kemudian di satu sisi kebijakan-kebijakan lain tidak sustainable, tidak selalu melanjutkan dari kebijakan sebelumnya, tetapi potong deh, kemudian diberi assessment, ini sebetulnya yang di-assess apa?
1: Yeah.
2: Jadi dalam hal ini ada mismatch ya. Jadi kalau anak-anak hasilnya berantakan, menurut saya, ya itu kenyataan yang kita dapatkan.
1: Buah dari kebijakan pendidikan, begitu, Bu Ice?
2: Iya, betul. Kan begini, kebijakan pendidikan itu idealnya ya, idealnya. Pasti kita tidak dapat menghadapi sesuatu yang sangat ideal
1: ya
2: sekali. Tetapi paling tidak ada konsistensi, keberlanjutan apa yang dilakukan dari sebelum-sebelumnya. Karena kita ngotot ganti kurikulum.
1: Ya.
2: Pertanyaan besarnya, apakah kurikulum kita masuk kelas?
1: Ya.
2: Atau hanya kita ribut dengan perubahan administrasinya? Nah, kalau kita ribut dengan perubahan administrasinya, ujuk-ujuk anak-anak yang di-assess, kemudian hasilnya berantakan, ya itu yang harus diperbaiki dapurnya.
1: Ya.
2: Itu.
1: Nah, ini kan kalau Kemendikbudristek menyatakan bahwa TKA berfungsi sebagai medical check-up atau evaluasi untuk memetakan dan memperbaiki mutu yes pendidikan. Itu betul, yes, tujuannya
2: kalau
1: begitu.
2: Itu untuk medical check-up, jangan
1: yeah
2: dipamerkan dan jangan dipertandingkan. Oke. Okay. Itu kalau argumennya adalah untuk medical check-up,
1: yeah,
2: maka apa gunanya mempertontonkan daerah ini tertinggi, sekolah ini tertinggi, hasil ini tertinggi.
1: Yeah.
2: Karena kalau medical check up, setiap orang, setiap sekolah, setiap daerah punya konteks sendiri-sendiri dan memiliki alasan kenapa baik dan kenapa tidak baik itu.
1: Yeah. Jadi bukan seperti dikompetisikan begitu, Bu Ice?
2: Bukan dikompetisikan, dan jangan kemudian mengada-ada akan dipakai untuk ini, akan dipakai untuk itu. Akhirnya anak-anak kejar-kejaran cuman akan membawa hasil tes aja.
1: Yeah.
2: Prosesnya nggak terperbaiki. Kalau tujuannya medical check-up, then yang harus diperbaiki bukan anak-anak. Yang harus diperbaiki kesehatan.
1: Yeah.
2: Kebijakan
1: pendidikan,
2: kesehatan,
1: begitu ya.
2: Kesehatan, ekosistem pendidikan dari tingkat nasional, kemudian skup di daerah, kemudian di skup kecamatan, kemudian di skup sekolah.
1: Ya. Bu Ice, apakah ini memang benar juga ya, Bu, bahwa hasil ini menggambarkan bahwa kita tidak memiliki grand design pendidikan nasional, sehingga kebijakan selalu berubah begitu, Bu Ice?
2: Iya, karena kita hanya mengandalkan pada kebijakan-kebijakan yang sesuai selera kelompok, sesuai selera perorangan aja.
1: Iya.
2: Dan tidak disadari bahwa kebijakan dalam pendidikan ini adalah kebijakan membangun manusia Indonesia. Bukan kebijakan untuk kepentingan legacy politik 5 tahunan.
1: Iya. Nah, Bu Ica, oke lah. Kalau ini memang dianggap sebagai medical check-up ya, Bu Ica, ya, oleh Kemendikbudsman begitu.
2: Mm-hmm.
1: Kalau medical check-up ini kan berarti kan harus ada yang diperbaiki ke depannya. Apa yang harus diperbaiki kalau begitu, Bu Ica?
2: Yang harus diperbaiki, yang pertama ekosistem sekolah.
1: Iya.
2: Dan sebenarnya ada asesmen nasional itu, AN itu kan memberikan rapor pendidikan. Nah, itu basisnya. Dan rapor pendidikan juga jangan dilombakan. Rapor pendidikan harus asli. Bayangkan kalau hasil medical check-up dipoles hanya di depannya aja, kan tetap rusak di dalamnya.
1: Iya. Dijadikan jadi oleh sekolah sebagai nasional, ajang untuk...
2: Asesmen nasional.
1: Ya.
2: Benar, asesmen nasional mengukur environment, ya, school environment. Nah, ini kan bagaimana sebuah sekolah membangun environment atau lingkungan yang kondusif untuk anak-anak belajar. Kemudian membangun karakter, kemudian membangun literasi dan numerasi.
1: Ya.
2: Nah, itu kan sebenarnya sudah merupakan assessment yang bisa dilihat. Nah, kalau sekarang akan digabungkan dengan 3, sah-sah saja. Asal jangan dibelokkan untuk kepentingan perlombaan.
1: Ya.
2: Kita sudah bertahun-tahun berganti pemerintah pengennya perlombaan. Pengennya menunjukkan siapa yang daerah mana yang lebih baik, sekolah
1: ya,
2: mana
1: yang paling unggul
2: baik.
1: Begitu ya, Bu, ya.
2: Ini
1: ya.
2: Kita sudah melihat hasil di masyarakat ya. Hasil masyarakat ini bukan hasil pendidikan 2 tahun, 5 tahun terakhir, tetapi puluhan tahun. Kita sudah dijajah ujian nasional bertahun-tahun.
1: Ya.
2: Nah, sekarang ujian nasional sudah menghasilkan berbagai pola perilaku perbohongan, korupsi di masyarakat. Kenapa? Karena di sekolah ada latihan untuk korupsi angka.
1: Yeah.
2: Nah, kalau sekarang TKA akan dilombakan, ya bukan tidak mungkin nantinya usaha colong-colongan angka ini akan marak lagi.
1: Ya, tapi Bu Ica ya, dengan semangat yang masih kental dengan nuansa kompetisi seperti itu, bagaimana ekosistem yang baik di sekolah bisa diciptakan kalau begitu, Bu Ica?
2: Ya, kalau begini ya, insan pendidikan mesti sadar bahwa anak-anak sekolah itu untuk didukung agar mencapai apa yang dibutuhkan untuk hidup, bukan untuk dilombakan.
1: Ya.
2: Nah, kalau banyak yang nulis di kolom chat saya yang mengatakan anak-anak dibiarkan lembek untuk menjadikan anak-anak tidak lembek bukan dilombakan. Karena kalau dilombakan ini nanti sistem rimba nantinya.
1: Yeah.
2: Yang menang akan menang jadi jago. Jadi kalau sekolah, jadi seringkali saya mendapatkan respon di chat banyak sekali. Yeah. Baik orang tua maupun guru. Oh, jadi anak-anak dibiarkan untuk lembek. Hey, yang mampu untuk berlomba itu hanya anak yang tahu dia punya kemampuan. Yang tidak punya kemampuan finansial,
1: yeah,
2: tidak mempunyai kemampuan kompetensi, dia akan melipir minggir menjadi anak yang tersisih dan tersisa.
1: Yeah.
2: Yang pada akhirnya akumulatif secara emosional, dia mencari kemenangan-kemenangan di bidang lain.
1: Yeah.
2: Mending kalau itu positif. Nah, bukan tidak mungkin juga di daerah, di wilayah yang negatif. Jadi sekolah itu bukan untuk dilombakan. Sekolah itu untuk mendukung setiap anak agar mempunyai kepercayaan diri
1: ya,
2: untuk belajar gitu.
1: Agar mereka kuat dan karakternya juga kuat begitu ya, Bu Ica. Harusnya ke sana targetnya begitu, Bu Ica ya. Silakan ditanggapi, Bu Ica, ya. Pak Matoli tadi, Bu.
2: Iya, jadi ada dua hal yang ingin saya timpali ya.
1: Yeah.
2: Yang pertama, ketika anak di perguruan tinggi, mereka diberi penalti dan sebagainya, karena memang usianya udah cukup.
1: Yeah.
2: Bayangin kalau anak SD nggak bisa baca di kelas 1, gurunya nggak upayakan dengan baik, tidak pendidik di kelasnya tidak merata, kemudian ada anak yang malas-malasan dibiarin aja. Nah, ini kan tugasnya guru, bukan perkara boleh naik dan tidak naik, boleh dijewer dan tidak dijewer.
1: Ya.
2: Di sini pola pendidikan yang ada di dalam kelas, pemahaman bukan hanya pemahaman materi saja, tetapi pemahaman mengelola anak. Setiap anak mempunyai pandangan yang berbeda bagaimana kita memotivasi. Nah, itulah tugas daripada tugas yang sudah jadi satu dalam kerangka menjadi guru, yaitu memotivasi. Nah, kalau di tingkat sekolah dasar menengah, kita membiarkan anak malas, anak itu belum punya pola pikir, dia lagi bertumbuh. Nah, kalau sudah di perguruan tinggi, mau penalti, nggak lulus, mau ini, itu dia sudah dewasa, sudah masuk kategori usia psikologis dewasa. Dia sudah bisa. Oh iya ya, kalau saya enggak. Lah, ini anak-anak ini enggak tahu. Dia enggak tahu.
1: Yeah.
2: Nah, maka dari itu kalau kurikulum tidak pernah dicacah ke dalam kelas, disesuaikan dengan kemampuan anak di kelasnya, ya ujung-ujungnya cuma lomba tes aja.
1: Yeah. Nah, Bu Ica, ini kan harus menjadi juga warning bagi orang tua dan juga para guru, tidak hanya bagi pemerintah, begitu ya. Nah, apa pesan dari Bu Ica kepada guru dan juga orang tua khususnya, Bu, melihat kondisi hasil TKA seperti ini?
2: Ya, teman-teman guru mestinya begini ya, berpikir bahwa apakah yang sudah saya lakukan di kelas itu mengelola berpikir anak sehingga ketika dia keluar, dia diuji dengan ujian apapun, dia akan bisa melakukan.
1: Ya.
2: Sudahkah saya mengajar, membantu perangkat berpikir mereka untuk berjalan? Atau saya sekedar melatih latihan tes aja? Orang tua juga demikian. Orang tua supporting sekolah, sekolah supporting orang tua, bahwa anak-anak di sekolah itu dilatih untuk berpikir dan berkarakter, bukan dilatih untuk mengerjakan soal, bukan dilatih untuk unggul-unggulan.
1: Baik, kalau begitu Bu Ica. Bu Ica, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi hari ini, Bu.
2: Oke, terima kasih.
1: Selamat pagi.
2: Sudah membuat hari saya semangat
1: banget
2: begini ya. Makasih ya.
1: Pagi banyak Bu Ica.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK menyita sejumlah aset mantan Wakil Menteri IMIPAS terkait dengan pengurusan izin tinggal WNA. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Amerika Serikat dan Filipina menjalin kerjasama perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah memberikan perhatian dalam revisi Undang-Undang Kepolisian atau RUU Polri. Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu ekonomi dan keamanan bilateral, diantaranya memajukan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Dari dunia olahraga, Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat di ASEAN Club Championship 2026-2027. Beckham Putra bersama dengan kawan-kawannya akan tergabung bersama dalam 6 juara liga yang pertandingannya digelar di sejumlah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset bernilai tinggi saat menggeledah rumah mantan Wakil Menteri IMIPAS berinisial SK terkait dengan dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset bernilai sangat tinggi saat menggeledah rumah tersangka Wakil Menteri IMIPAS nonaktif Silmi Karim. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan dan menyita berbagai barang yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK. Barang bukti yang disita antara lain 2 unit mobil bermerek Porsche, 10 unit kendaraan roda 2, serta 7 unit sepeda serta sejumlah perhiasan. Kendaraan roda 2 yang diamankan terdiri atas berbagai jenis, mulai dari Vespa, motor gede, hingga Harley Davidson. Selain aset kendaraan, penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang. Uang tersebut terdiri atas rupiah dan sejumlah valuta asing.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport, kemudian 10 unit kendaraan roda 2, seperti Vespa, motorsport, hingga Harley. Kemudian ada 7 unit sepeda. Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita beberapa perhiasan dan sejumlah uang tunai, baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing, mulai dari dolar Amerika, euro, hingga yen.
2: Sementara itu, kuasa hukum Silmi Karim, yaitu Sahala, menyayangkan framing atas pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan.
3: Bahwa kami ingin menyampaikan suatu pandangan, pendapat, sehubungan beberapa hari ini tentang Bapak Silmi. Ada hal yang perlu kami menyayangkan, suatu narasi framing, OTT. Kalau bicara OTT, tentunya peristiwa yang pada hari Rabu pagi. Tetapi timbul suatu pemberitaan mencari-cari Bapak Silmi. Ini menjadi pertanyaan, yang OTT siapa, yang dicari siapa?
2: KPK sebelumnya telah menetapkan Silmi Karim dan 7 pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan WNA. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung secara sistematis selama beberapa tahun dan menghasilkan aliran dana hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: Masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
6: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under-invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berdampak juga bagi para pengrajin batik di Pekalongan, di mana ketergantungan bahan baku impor menyebabkan lonjakan biaya produksi. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
10: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual.
11: Sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali
12: dari awal
11: harga Rp35.000 sekarang udah sampai Rp40.000.
10: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
13: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
10: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
14: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Palawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Fixter, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
15: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi launching terkait dengan mobilisasi sampah plastik dan di hari lingkungan, ya, memperingati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
14: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
12: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah UAE. Ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementing agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
14: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar Pusat Keperbelanjaan, Akademisi serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pendampingan bagi keluarga korban dugaan malapraktek di RSUD Prambanan Sleman. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
16: Kami bersama-sama dengan berbagai pihak untuk menggandeng membantu kasus ini supaya mendapat keadilan.
17: Kasus dugaan malapraktik yang menewaskan seorang bocah asal Piyungan Bantul mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta atau Satgas PPADIY saat ini memberikan pendampingan agar pihak keluarga mendapatkan keadilan. Koordinator Satgas PPADIY Yekti Utami menyatakan, pendampingan yang diberikan berupa bantuan dalam penanganan kasus tersebut. Dalam hal ini, Satgas PPADIY akan menjadi jembatan antara keluarga korban dengan pemerintah. Saat ini, proses pendampingan hukum telah berjalan. Meski begitu, Satgas PPADIY juga tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan lainnya selama proses penanganan kasus tersebut berlangsung.
16: Pendampingannya nanti kami akan berusaha untuk tetap mengelingkan dengan pemerintah atau nanti kita bekerjasama. Begini tadi sudah ada dari UPTD, dari KPAD, dari PPA, terus dari Reksadiah Utami. Kemudian tadi kami sudah matur dari Bukadis untuk Bukadis dari DP3A. Bahwa nanti kita akan koordinasi mungkin melalui Balai PPA juga.
17: Sementara itu, ibu korban Anastasia Niken Purwandari mengapresiasi penuh atas segala upaya yang diberikan. Ia berharap agar penyebab pasti kematian buah hatinya bisa segera terungkap.
18: Saya berterima kasih ya kepada PPA provinsi sama semua yang datang ke sini yang udah mau membantu untuk mencari keadilan untuk anak saya. Semoga upaya yang akan kita lakukan ini secepatnya membuahkan hasil.
17: Sebagai kilas balik, kasus ini bermula saat seorang balita berinisial NDMP berusia 3 tahun diduga menjadi korban malapraktik di RSUD Prambanan Sleman. Bocah tersebut dinyatakan meninggal dunia usai menjalani prosedur CT scan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. We'll be right back. Warta Nusantara.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan akan menindaklanjuti kendala program Indonesia Pintar. Berikut Rido Nukuhali melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya akan menindaklanjuti kendala terkait program Indonesia Pintar atau PIP yang dialami para siswa. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorong Selatan, Isak Meres. Isak menjelaskan setiap siswa yang terdaftar dalam program Indonesia Pintar akan diarahkan untuk membuat rekening di bank penyalur, sehingga bantuan itu secara otomatis ditransfer langsung ke rekening tersebut. Isak mengatakan mekanisme itu untuk mempermudah siswa dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Setiap kendala yang dihadapi siswa terkait dengan program Indonesia Pintar bisa dilaporkan langsung ke dinas sehingga dicek melalui data sistem digital.
7: Masing-masing nama yang dapat PIP itu Indonesia Pintar itu nama sudah terdaftar. Berarti mereka yang nama-nama itu buka rekeningnya di bank. Setelah itu dana itu masuk lewat rekening mereka masing-masing. Mereka yang ambil. Jadi itu memang PIP ini nanti ke dinas. Cek dulu. Karena di dinas itu ada terkait dengan PIP itu. Nama-nama sekolah siapa yang dapat, anak-anak siapa ada. Tapi ini dia by system. Jadi nanti kita buka lihat. Dana itu persoalannya di mana. Dan kalau dia sudah terdaftar dan sudah buka rekening kan daftarnya langsung dari pusat kemarin ya. Tinggal kita akan menurut rekomendasinya saja.
6: Sebelumnya dilaporkan ada sejumlah siswa yang mengalami kendala dalam program tersebut. Bantuan PIP yang telah disalurkan dengan nominal Rp1.800.000 ke rekening siswa ditarik kembali. Dari Tim Nabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Papua Tengah dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Papua Tengah mengadakan audiensi untuk menjaga kerukunan serta keamanan dan ketertiban di wilayah mereka. Berikut informasinya Arnold Saudila.
8: Polda Papua Tengah menggelar audiensi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Papua Tengah sebagai upaya memperkuat sinergi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Audiensi yang berlangsung di Mapolda Papua Tengah itu dipimpin langsung Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini didampingi Wakapolda Komisaris Besar Polisi Gustav R. Urbinas. Hadir pula Ketua FKUB Papua Tengah Dr. Andus Ignatius Robertus Adi bersama jajaran pengurus dan anggota FKUB. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Papua Tengah menegaskan bahwa FKUB memiliki peran penting sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat toleransi di tengah masyarakat yang majemuk. Kapolda menambahkan, kepolisian membuka ruang bagi FKUB untuk memberikan berbagai masukan terkait upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di Papua Tengah. Salah satu perhatian yang mengemuka dalam audiensi tersebut adalah masih adanya titik-titik rawan aksi kriminalitas jalanan di wilayah Nabire. Selain membahas situasi keamanan, kedua pihak juga mendiskusikan sejumlah program kolaboratif yang akan dilaksanakan bersama, mulai dari penyuluhan kepada masyarakat, dialog lintas agama, edukasi Kamtibmas, hingga kegiatan sosial yang melibatkan tokoh agama dan aparat kepolisian. Kapolda menegaskan pendekatan dialog akan terus menjadi prioritas dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
9: FKUB mungkin partner strategis kita, Polda Papua Tengah juga dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Beberapa program yang saya lihat sudah sinkron dengan FKUB, diantaranya kegiatan kebersihan rumah ibadah. Ini kan bagian dari program kita kepolisian, apalagi menjelang Hari Bayangkara saat itu besok. Kita kolaborasikan nanti dari FKB akan ke depan bekerja sama untuk tujuannya satu, menciptakan situasi Kamtibmas. Kita perlu masukan dari FKB apa yang harus kita Polda Papua Tengah lakukan untuk tadi menciptakan situasi Kamtibmas. Misalnya tadi ada beberapa titik di Nabire sini, contoh yang sering terjadi begal. Nah, masukan dari FKB ini kalau bisa ada kehadiran polisi di situ, saya pikir kita mendukung. Sementara kegiatan yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan yang kami miliki adalah melakukan patroli dan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk meminimalisir terjadi aksi begal dan kegiatan jalan lainnya.
8: Sementara itu, Ketua FKUB Papua Tengah Ignatius Robert Adi menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan sambutan yang diberikan Polda Papua Tengah dalam membangun kerjasama menjaga kedamaian di daerah ini. Menurutnya keamanan dan kedamaian merupakan tanggung jawab bersama antara aparat keamanan dan tokoh agama. Karena itu, diperlukan sinkronisasi program agar pembinaan rohani dan upaya pengamanan dapat berjalan beriringan.
10: Sangat luar biasa, kami tunggu-tunggu pertemuan ini. Hari ini Pak Kapolda dengan jajaran menerima kami luar biasa. Sejumlah program kami sudah bicarakan dan dengan pertemuan ini tugas bersama menjaga Kaptimmas. Mereka dari pengamanan, kami dari sisi rohani, kita sinkronisasikan dan mulai start jalan. Ini yang diharapkan untuk supaya Papua Tengah di Kota Nabire ini, Papeda Papua penuh damai ini terjadi. Dan tidak bisa didamaikan oleh kekerasan dengan soal apapun, kecuali yang bisa mengamankan dari jasmani rohani hanya dengan pihak Polres dengan FKUB.
8: Dalam audiensi tersebut juga dibahas berbagai persoalan sosial yang masih menjadi perhatian bersama, seperti aksi kriminalitas jalanan, penyalahgunaan minuman keras, serta langkah-langkah pencegahan konflik sosial di tengah masyarakat. FKUB dan Polda Papua Tengah juga menyepakati sejumlah program kolaboratif, termasuk penyuluhan masyarakat, dialog lintas agama, pemasangan baliho edukatif, serta berbagai kegiatan sosial yang bertujuan memperkuat harmoni dan menjaga kondisivitas wilayah Papua Tengah. Sinergi antara Polda Papua Tengah dan Forum Kerukunan Umat Beragama diharapkan semakin memperkuat upaya menjaga persatuan, toleransi, serta keamanan masyarakat. Melalui kolaborasi yang berlanjut, kedua pihak optimis Papua Tengah dapat terus menjadi daerah yang aman, damai, dan harmonis bagi seluruh lapisan masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
5: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mendorong pemerintah Provinsi Maluku mengoptimalkan pengelolaan potensi maritim untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.
11: Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ripka Haluk mendorong pemerintah daerah Maluku fokus menurunkan angka kemiskinan ekstrim serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan indeks pembangunan manusia. Menurutnya, Maluku memiliki potensi besar di sektor maritim yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional. Potensi perikanan, budidaya kelautan,

0: 98%.
1: Intinya adalah memang kita menyadari bahwa kondisi yang kita hadapi saat ini bukan kondisi yang biasa, bukan kondisi yang mudah, kondisi yang penuh dengan tantangan. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap bekerja keras, kolaborasi, dan bersinergi dengan semua pihak. Dan Ibu Wakil Menteri sendiri telah menawarkan apa namanya asistensi dan pendampingan nanti untuk membantu pemerintah untuk provinsi, khususnya di wilayah koordinasi Ibu Wakil Menteri, yaitu di wilayah Timur Indonesia.
0: Diketahui kunjungan Wamendagri Dr. Ripka Haluke Maluku merupakan kunjungan kerjanya yang pertama. Agendanya memantau pelaksanaan program pembangunan daerah, memperkuat sinergi pusat daerah, serta mendorong percepatan program strategis nasional. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, hingga H+7 pasca ledakan diduga bom di Biak Numfor, tim DVI Polda Papua telah mengambil 10 sampel DNA post-mortem dari para korban yang akan dibawa ke Pusdokes Polri. Berikut laporan selengkapnya Oki Pinontuan.
3: Pasca ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoye, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, tim DVI atau Disaster Victim Identification Polda Papua di H+7 telah mengambil 4 sampel DNA. Menurut Kapolres Biak Numfor Ari Trestiawan, selama 2 hari tim DVI telah mengambil 10 data DNA postmortem. Sementara untuk lokasi tempat kejadian perkara ternyata akan steril 100% oleh tim penjinak bom Jibom Gegana Polda Papua. Kapolres menyebut meski telah 7 hari pencarian pasca kejadian, namun Basarnas dan tim gabungan akan melanjutkan pencarian hingga 2 hari ke depan.
4: Tim DVI sudah mengambil sampel data postmortem, DNA postmortem itu sebanyak 4 sampel. Jadi selama 2 hari ini sudah ada 10 sampel DNA postmortem yang segera besok akan dibawa ke Pusdokes Polri di Jakarta. Kemudian untuk temuan dari tim gabungan yang dikoordinasi oleh Basarnas hari ini menemukan 2 serpihan potongan bagian tubuh. Untuk status, tim Jibom sudah menyatakan ring 1 atau area yang diduga sumber ledakan ini sudah steril atau sudah bersih 100%. Dan untuk tim gabungan yang dikoordinasi oleh Basarnas tetap akan melanjutkan pencarian 3 korban yang belum ditemukan sampai 2 hari ke depan.
3: Sementara anggota DPR RI Dapil Papua Yan Bandenas yang tengah berada di Biak dan telah melihat lokasi serta mengunjungi para korban berharap masyarakat menghentikan aksi pencarian barang peninggalan Perang Dunia Kedua.
5: Pertama saya ingin untuk masyarakat bisa belajar dari situasi ini. Bukan saja di Biak ya, di seluruh Papua. Karena daerah di Papua ini kan bekas peninggalan Perang Dunia Kedua. Ya, jadi saya pikir Perang Pasifik kan salah satunya di Papua dan memang Biak, Sarmi ya, ini daerah-daerah memang pada saat itu sampai lari ke Papua Barat. Bintuni ya, saya pikir dengan situasi bom ini minimal memberikan edukasi juga kepada masyarakat untuk mengerti ya bahwa tidak semua benda-benda peninggalan Perang Dunia Kedua itu akan aman untuk kita, apalagi kita sentuh. Saya pikir ini pelajaran dan mudah-mudahan masyarakat tidak mencari benda-benda eks Perang Dunia Kedua ini untuk menyimpan di rumah-rumahnya lagi, kemudian diolah dengan mungkin ide-ide apa brilian mereka sendiri, tapi diserahkan kepada pihak berwajib. Supaya jangan sampai ke depan mengakibatkan korban yang lebih besar.
3: Peristiwa ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua terjadi pada 31 Mei lalu, mengakibatkan 6 orang meninggal dunia dan 3 orang yang belum ditemukan. Dari Biak Papua, Oki Penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konvoy bersama seluruh fans Piala Dunia 2026 kemarin semarakan Kota Manokwari. Ria Tatontos melaporkan selengkapnya.
6: Ribuan pendukung tim peserta Piala Dunia 2026 memadati jalan-jalan utama Kota Manokwari dalam kegiatan konvoy damai Piala Dunia 2026 Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung meriah ini merupakan kolaborasi antara RRI Manokwari, TVRI Papua Barat, ASPROV PSSI Papua Barat, dan seluruh fans klub peserta Piala Dunia. Peserta konvoi yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia bergerak mengelilingi kota dengan tertib dan penuh semangat, menampilkan suasana persaudaraan serta sportivitas menjelang perhelatan sepak bola terbesar di dunia. Kepala RRI Manokwari Engelbertus Silubun mengapresiasi antusiasme masyarakat yang

0: mengikuti pawai damai tersebut. Ia mengatakan RRI bersama TVRI sebagai lembaga penyiaran publik akan terus hadir memberikan layanan informasi dan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat.
1: Luar biasa, dengan ribuan orang bisa berjalan tertib mulai start dari sini hingga kembali ke RRI Manokwari ini bisa berjalan dengan baik. Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik ada bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Manokwari. Kita punya dua event, satu event internasional bola dunia dan event nasional pesta paduan suara gerejawi. Mari dua event ini kita sukseskan sebagai anak-anak Tuhan yang mendiami tanah yang diberkati ini.
0: Sementara itu, Kepala TVRI Papua Barat, Leni Sinai, mengingatkan masyarakat untuk mulai mempersiapkan akses siaran TVRI Nasional dan TVRI Sport sebagai kanal resmi penyiaran pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Harapan kami semoga Piala Dunia yang menjadi hashtag dari TVRI, yaitu bola gembira, bisa membawa kegembiraan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, ruang-ruang publik. Mari kita jaga kebersamaan, jaga persatuan, karena bukan saja Piala Dunia, tapi juga kita akan mengadakan event nasional di Kota Manokwari, yaitu Pespa Rawi. Selamat menyaksikan Piala Dunia lewat TVRI Nasional, TVRI Sport, dan juga RRI.
0: Pada kesempatan yang sama, mewakili fans klub peserta Piala Dunia sekaligus ketua fans Jerman di Manokwari, Harton Tapilato menyampaikan apresiasi kepada TVRI dan RRI yang telah menghadirkan akses siaran Piala Dunia secara lebih mudah bagi masyarakat di Papua Barat. Ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kompetisi maupun berbagai kegiatan nonton bersama yang akan digelar di Manokwari.
3: Mari saya menghimbau dan bersama teman-teman semua, mewakili ketua-ketua fans negara peserta Piala Dunia, kita sepakat untuk menjaga Manokwari aman selama pesta Piala Dunia dan juga event nasional Pespa Rawi di kota ini.
0: Konvoi damai tersebut menjadi momentum kebersamaan masyarakat lintas komunitas dan negara pendukung sekaligus menandai dimulainya euforia menyambut Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kegiatan penerimaan laporan pendidikan di SD Negeri 15 Kota Tual menjadi momentum penting bagi orang tua, sekolah, dan Dewan Komite dalam meningkatkan kemampuan akademik siswa. Maya Pranira melaporkan selengkapnya.
5: Kegiatan penerimaan laporan pendidikan di SD Negeri 15 Kota Tual menjadi momentum penting bagi orang tua, sekolah, dan Dewan Komite untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 diisi dengan penyerahan laporan pendidikan dari wali kelas kepada orang tua murid sekaligus penetapan struktur baru Dewan Komite Sekolah. Kepala Sekolah Ni Putu Eka Dewi Rahmayanti dalam sambutannya mengatakan buku laporan pendidikan yang diserahkan tidak hanya mengacu kepada nilai berupa angka, akan tetapi merangkum seluruh perkembangan siswa dari berbagai aspek. Olehnya itu, setiap perolehan nilai yang tertuang dalam buku tersebut hendaknya dapat dimaknai secara bijak, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi sang anak.
6: Laporan pendidikan itu bukan hanya sekedar nilai yang kita ingin capai, tapi itu merupakan gambaran perkembangan anak-anak kita secara menyeluruh. Untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal, tentu kami pihak sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh dukungan, kolaborasi itu sangat penting.
5: Ketua Dewan Komite SD Negeri 15 Yakob Silubun dalam kesempatan itu menegaskan prestasi akademik yang diraih para siswa hendaknya didapat dengan cara-cara yang jujur dan transparan. Ia menekankan pentingnya menghindari praktek KKN dan sistem tebang pilih agar kualitas sekolah tetap terjaga.
7: Khusus para pejabat yang menyekolahkan anak-anak di sini, jangan berpikir yang aneh-aneh. Oh, sebaiknya saya punya saudara jadi kepala sekolah di SD 15 atau nanti saya kasih geser guru-guru saya pun saudara di guru lain masuk di sekolah sini. Seng boleh. Di sini kita sistem kaderisasi supaya sistem yang sudah terbangun itu terus berkelanjutan.
5: Jakob Silubun menginginkan sekolah mampu menciptakan suasana belajar yang menggembirakan agar hasil yang diraih juga dibarengi dengan hati yang riang gembira. Secara umum, kualitas dan kemampuan siswa pada periode tahun pelajaran 2025-2026 mengalami kenaikan signifikan. Setelah kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Komite Sekolah, Silubun yang juga merupakan anggota DPRD Kota Tual ini berharap kekompakan antara orang tua, komite, dan sekolah terus terjaga dengan baik, sehingga mampu mempertahankan prestasi anak didik dan menjadikan SD Negeri 15 Kota Tual sebagai salah satu sekolah unggulan dengan lulusan terbaik yang membanggakan nama sekolah dan daerah. Dari Tual, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita.
9: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Langkah ini dinilai penting dalam menghadapi dampak perubahan iklim seperti kenaikan suhu bumi dan ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Komisi 3 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku kemarin melakukan rapat evaluasi bersama dengan OPD Mitra membahas mengenai serapan anggaran semester pertama 2026 yang masih rendah. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
10: Komisi 3 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD semester 1 tahun anggaran 2026 pada sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Berdasarkan hasil evaluasi bersama mitra OPD, rata-rata realisasi anggaran hingga pertengahan tahun masih berada pada kisaran 20 hingga 30% atau jauh di bawah target yang diharapkan. Ketua Komisi Fadli Salim Elbetan menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat evaluasi pelaksanaan APBD semester 1 tahun anggaran 2026 bersama pimpinan OPD Mitra. Menurut Elbetan, hampir seluruh perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi 3 belum mampu mencapai realisasi anggaran hingga 50%. Meski demikian, DPRD masih memaklumi kondisi tersebut karena terdapat sejumlah program dan kegiatan yang masih berada pada tahap persiapan maupun proses tender sehingga belum dapat direalisasi sepenuhnya. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah segera mempercepat pelaksanaan program sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai pada semester berikutnya. Menurutnya, lambannya realisasi belanja daerah berpotensi menghambat perputaran ekonomi masyarakat karena dana pembangunan yang seharusnya beredar di tengah masyarakat belum tersalurkan secara optimal. Elbetan menegaskan bahwa realisasi APBD semester 1 belum memenuhi standar sebagaimana ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Karena itu, DPRD akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran oleh OPD yang menilai upaya memperbaiki kondisi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan peran DPRD melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Selain membahas realisasi anggaran, Komisi 3 juga memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan standar pelayanan minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Menurut LB Tan, anggota Komisi 3 menekankan pentingnya pemenuhan layanan dasar yang menjadi hak masyarakat, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan masyarakat. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Tengah menilai program hilirisasi kelapa yang mulai diprogramkan pemerintah di Kabupaten Parigi Mutong perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian daerah. Susanti Akataba melaporkan selengkapnya.
11: Ketua Apindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra menyambut positif langkah pemerintah melalui program hilirisasi kelapa yang diawali dengan penyaluran bantuan bibit kepada petani sebagai upaya meningkatkan produksi bahan baku kelapa. Menurutnya program ini menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan industri berbasis kelapa di Sulawesi Tengah. Namun peningkatan produksi kelapa dinilai belum cukup untuk mendukung keberhasilan hilirisasi apabila tidak diikuti dengan kesiapan SDM, baik di tingkat petani maupun tenaga kerja yang akan terlibat dalam industri pengolahan.
12: Kalau mau memang kita masuk ke usaha, harus berani naik kelas. Mau kerja SDM itu ditingkatkan dulu. Ayo sama-sama kita bangun, ya kan, SDM lokal yang berkualitas, sehingga ketika investor masuk membangun di negara kita ini, kita sudah siap tenaga kerja yang berkualitas, SDM-nya siap kerja.
11: Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigi Mutong menilai program hilirisasi kelapa yang digagas Kementerian Pertanian akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi petani. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Hortikultura Parigi Mutong, Roni Alexander menjelaskan, sebanyak 16 kelompok tani di Parigi Mutong menerima bantuan bibit kelapa dalam untuk tahap pertama dengan target lahan seluas 300 hektar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kelapa mengingat mayoritas tanaman kelapa petani sudah berusia tua.
13: Harapannya pemerintah ini bekerja bersama dengan pihak ketiga untuk bangun industri kelapa yang tadinya petani hanya jual kopranya berbentuk kopra dengan kelapa bulat, tapi dengan adanya hilirisasi ini industri terbangun, kemudian terbuka lapangan pekerjaan.
11: Pemerintah Kabupaten Parigi Mutong berharap melalui peremajaan tanaman kelapa, produksi bahan baku dapat meningkat dan mampu mendukung pengembangan industri pengolahan kelapa di Parigi Mutong. Susanti Akataba melaporkan.
8: Warta Nusantara.
14: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
15: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
8: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
14: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
8: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Dinamika olahraga.
16: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
17: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
8: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
18: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. DPRD Jombang mematangkan Raperda yang mengatur regulasi minuman beralkohol. PBB mengajukan permohonan dana tambahan untuk membantu dampak krisis di Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyoroti tindakan spekulan yang tanpa didasari berpengaruh terhadap pasar modal. Ia menilai pelaku spekulan mencari keuntungan sesaat, namun berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG. PBB mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,9 triliun rupiah. Permohonan dana tersebut diajukan untuk membantu 1,4 juta orang yang terdampak krisis di Lebanon akibat konflik dengan Israel. Dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie berhasil mengamankan tiket final Indonesia Open 2026. Ia menundukkan wakil dari Thailand, Panichapon Teraratsakul, melalui pertarungan sebanyak 3 game dengan skor 16-21, 21-10, dan 21-12. KPK mulai melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan. Namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol, DPRD Jombang mematangkan Raperda yang mengatur regulasi minuman keras. Berikut laporan selengkapnya Anne Kusuma.
4: DPRD Kabupaten Jombang terus mematangkan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan minuman beralkohol serta minuman oplosan. Regulasi baru tersebut disiapkan sebagai upaya memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol sekaligus menyesuaikan aturan daerah dengan ketentuan nasional yang berlaku saat ini. Sejumlah tahapan pembahasan telah dilakukan, termasuk konsultasi publik yang melibatkan organisasi kepemudaan, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga perangkat daerah terkait. Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Kartiono, dalam hal ini menjelaskan bahwa penyusunan Raperda dilakukan karena peraturan daerah nomor 16 tahun 2009 dinilai perlu diselaraskan dengan regulasi nasional yang terbit setelah perda tersebut diberlakukan. DPRD memandang perlunya aturan yang lebih komprehensif dan juga rinci untuk mengatur peredaran minuman beralkohol maupun minuman oplosan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat khususnya generasi muda.
5: Raperda ini kami susun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi di tingkat nasional. Jadi memang perlu diselaraskan supaya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Intinya kami ingin menghadirkan regulasi yang lebih lengkap dan lebih jelas. Tujuan utama Raperda ini bukan semata-mata soal pelarangan. Yang paling penting adalah bagaimana negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama generasi muda ini, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan minuman beralkohol maupun minuman oplosan.
4: Menanggapi hal tersebut, Bupati Jombang Warsubi turut menilai penyusunan regulasi itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama berbagai pihak dalam menekan dampak sosial yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman keras.
6: Tentunya harapan kami gitu. Jombang bebas dari miras dan narkoba untuk mengamankan masyarakat Jombang dan memberikan kenyamanan masyarakat Jombang. Ya kami dengan Pak Ketua dan pimpinan daripada Jombang ingin merubah daripada perda yang sudah lama itu, jadi denda kita tingkatkan, ada efek jera dan sebagainya, hukuman juga penting.
4: DPRD menargetkan rancangan peraturan daerah tersebut dapat diajukan pada pertengahan tahun 2026 ini dengan tetap mengutamakan kematangan materi sehingga regulasi yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat pengawasan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Belasan karyawan PT BMI Lamongan Jawa Timur menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Umnah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Umnah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Umnah Lamongan Irma Yanti mengatakan, para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
8: Kalau tadi dari diagnosa dokter dan cerita dari teman-temannya di Bali yang karyawan pabrik, memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Seperti itu mereka menghirup seperti itu. Artinya matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilihat.
7: Kemudian Ibda Supartono, Pamat Kapolres Lamongan mengatakan, usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
9: Mungkin karena apa itu? Penyebabnya? Masih penyelidikan.
10: Tapi sudah dipastikan di pabrik BMI itu?
9: Satu ruangan.
10: Itu tangki?
9: 19.
11: Itu karena apa kira-kira?
9: Penyebabnya kita kecek saja.
11: Benar. Tapi isunya keracunan?
9: Benar. Kalau keracunan enggak. Bukan makanan maksudnya.
7: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Warin Raki melaporkan.
0: Meningkatnya penduduk lanjut usia atau lansia menjadi tantangan tersendiri bagi sektor kesehatan di mana berbagai penyakit kronis sehingga kebutuhan perawatan jangka panjang menjadi perhatian untuk memastikan lansia tetap sehat dan mandiri. Berikut laporan selengkapnya Ade Sri Wahyuni.
12: Masalah kesehatan pada lansia masih didominasi oleh penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, hingga stroke. Selain itu, gangguan kesehatan seperti demensia, depresi, hingga penurunan kemampuan fisik juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan pengobatan dan perawatan jangka panjang bagi kelompok usia lanjut. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Lansia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indah Nugraheni Mardika, mengatakan, berbagai penyakit tersebut menjadi tantangan kesehatan yang banyak ditemukan pada lansia di Indonesia. Kondisi ini turut berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan dan pendampingan dalam kehidupan sehari-hari.
13: Kalau kita lihat berbagai penyakit dengan prevalensi tertinggi pada lansia, antara lain adanya hipertensi, kurang aktivitas fisik, termasuk juga dia obesitas juga banyak, diare masih ada, demensia juga mulai ya, demensia ini di usia lebih dari 70 tahun mencapai 6,73%, kemudian diabetes mellitus, pneumonia, ISPA, penyakit jantung dan stroke, termasuk masalah kesehatan jiwa dan juga depresi pada lansia. Kebutuhan akan pengobatan jangka panjang pada lansia itu meningkat dan tentunya berakibat pada biaya pengobatan juga meningkat. Sehingga lansia juga membutuhkan perawatan jangka panjang karena tingkat kemandiriannya juga cenderung menurun.
12: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bogor terus memperkuat layanan perawatan jangka panjang bagi lansia yang mengalami keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubaroka, mengatakan, layanan perawatan jangka panjang menjadi salah satu fokus dalam upaya meningkatkan kualitas hidup lansia. Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan sangat penting bagi lansia yang membutuhkan bantuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
14: Dari data tersebut, lansia yang terdata di kita di Kota Bogor di tahun 2025 ternyata ada 2.145 lansia yang memiliki ketergantungan sedang, berat, dan total. Ini menjadi fokus perhatian kita bersama karena pasti di antara lansia-lansia ini ada lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang dan membutuhkan caregiver gitu ya untuk PJP-nya ini. Nah, yang sudah dapat PJP ini baru 37, tapi memang targetnya 20% ya. Dan alhamdulillah kita sudah 22% lansia dengan ketergantungan sedang, berat, total ini sudah mendapatkan perawatan jangka panjang.
12: Melalui penguatan layanan kesehatan dan perawatan jangka panjang, diharapkan para lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, mandiri, dan sejahtera. Dukungan keluarga, tenaga kesehatan, serta masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan lansia yang tetap produktif dan berkualitas.
15: Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, ditargetkan tembus pada 2026 setelah puluhan tahun terisolasi, yang diharapkan ikut mengubah status 3 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
16: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin dua kali meninggalnya di jalan itu.
17: Harapan masyarakat di Kampung Draya, Tanjung Soke, dan Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, untuk menikmati akses jalan yang layak mulai terwujud. Kepastian ini diungkapkan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin. Ia menyebut Pemkab Kubah dan Pemprov Kaltim telah berkolaborasi menyediakan anggaran sekitar 145 miliar rupiah untuk membuka akses ke 3 desa tertinggal tersebut. Pemerintah menargetkan konektivitas jalan Bongan hingga Kampung Gerunggung dapat terbuka penuh pada akhir tahun 2026, sehingga tidak ada lagi desa tertinggal dan terisolasi di Kutai Barat. Bupati Edwin mengatakan pembangunan ruas jalan Bongan Gerunggung akan membuka akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman.
18: Besar harapannya ketiga desa tertinggal ini menjadi desa berkembang.
17: Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Litbang Kutai Barat Mary Sadila menyebut, saat ini dari total ruas sekitar 45 km, baru 10 km lebih yang berstatus jalan mantap. Sisanya masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui terutama saat musim hujan. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kutai Barat Mikael Hermawan mengatakan, pembangunan dilakukan secara bertahap dari arah simpang kilometer 88 menuju Kampung Gerunggung. Menurutnya, pembangunan jalan ke wilayah tersebut selama ini terhambat status kawasan hutan yang harus memerlukan izin dari pusat. Namun kini jalur Bongan Gerunggung sudah diubah dari KBK menjadi APL sehingga pemerintah bisa melakukan pembangunan secara tuntas.
19: Kendalanya memang di sana kan terkait keberadaan materialnya memang susah. Geografis di sana itu yang memang sangat menyulitkan. Makanya selama ini ya kita bangun dari awal ini terus. Bukan tidak dibangun. Cuman ketika kita membangun dari dalam, tidak bisa memang. Kita harus perbaiki step by step dari muaranya sini.
20: Yang pasti tadi tuntas. Tuntas dalam artian terbuka. Koneksitas ke Gerunggung.
17: Terpisah Kepala Kampung Deraya Syahrani menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Ia berharap pembangunan dapat terus berlanjut hingga seluruh ruas benar-benar mantap dan dapat dilalui sepanjang tahun. Pasalnya jika musim hujan, perjalanan ke pusat kecamatan saja memakan waktu seharian. Bahkan sempat ada warga yang meninggal di jalan akibat sulit dapat pertolongan.
16: 88 tahun loh merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin dua kali meninggalnya di jalan itu. Cuma kalau memang dari pihak pemerintah dengan adanya wacana mereka untuk pergi jalan itu, ya saya sangat berterima kasih juga dan bersyukur itu.
17: Masyarakat berharap pembangunan berjalan sesuai target agar kawasan yang selama puluhan tahun terisolasi tersebut dapat terhubung dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga masyarakat Halindura, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, menolak pembangunan gerai dengan alasan lokasi pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih tidak strategis serta jauh dari pemukiman warga. Muneli Harefa melaporkan selengkapnya.
21: Tidak layak karena jauh dari pemukiman, kan jaringan listrik sampai saat ini belum masuk. Bagaimana bisa bersaing secara bisnis?
22: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Desa Halindura, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara menuai penolakan dari warga dan pemerintah desa. Warga menilai proses pembangunan tidak transparan dan lokasi tidak strategis. Ketua BPD Desa Halindura, Tni Atogia, menyebutkan masyarakat dan BPD tidak pernah diajak musyawarah terkait kebutuhan lahan maupun rencana pembangunan gerai tersebut.
21: Tidak layak karena jauh dari pemukiman, jauh dari pasar kita, bahkan jaringan listrik sampai saat ini belum masuk. Bagaimana bisa bersaing secara bisnis? Jangankan bersaing kepada Alfamidi, Alfamart, bersaing dengan kedai biasa aja nggak bisa kalau itu. Soalnya jauh.
22: Selanjutnya, tokoh masyarakat Termizigia menambahkan, sebagai bentuk penolakan, warga bersama pemerintah Desa Halindura telah menyerahkan surat keberatan. Surat pertama disampaikan ke Dandramil 06 Tuemberua pada 6 Mei 2026, lalu diserahkan kembali ke Dandim 0213 Nias melalui piket harian Kodim pada 5 Juni 2026.
23: Khususnya pembangunan gerai gedung merah putih di Desa Halindura, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, jauh dari pemukiman, jauh dari jalan hitam, sekitar 300 meter, dan tidak ada jaringan listrik, dan tidak lalu-lalangnya orang. Bagaimana nanti perputaran ekonomi dalam hal mengentaskan kemiskinan ini? Harapan kami, sebagaimana surat yang telah kami sampaikan, baik kepada Dandi, Bapak dan Ramil, surat pertama, dan sekarang surat kedua, kami mohon segera ditindaklanjuti untuk jangan menjadi disiapkan secara horizontal di tengah-tengah masyarakat Desa Halindura secara spesifik dan masyarakat Lotu Nusantara secara pada umum.
22: Menanggapi hal itu, PLT Dandramil 06 Tuemberua PLT Desiman Warubu menegaskan pembangunan gerai tetap berlanjut. Ia menyebut surat hibah lahan sudah ditandatangani Kepala Desa Halindura lengkap dengan surat pernyataan tidak ada sengketa lahan. Dalam penandatanganan dokumen itu melibatkan pemerintah desa, kepala desa, pengurus koperasi desa, dan Ramil dan Babinsa. Ia juga membantah lokasi jauh dari jalan. Menurutnya jarak gerai koperasi Merah Putih ke jalan hanya sekitar 100 meter lebih dan sudah layak untuk pembangunan.
24: Pembangunan tetap lanjut. Tapi terutama lah sorot begitu itu kan jaraknya kan 300 meter dari jalan hitam. Sebenarnya tidak ada 300 meter bang. Paling 170 meter atau nggak nyampe 200.
22: Saat ini pembangunan dikerjakan PT Agrinas dan diawasi langsung Koramil 06 Tuemberua. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Arefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini, yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola, menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan, ada wonderkid mereka, Nestori Iran Punda, yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan Anda bisa berkomentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Di mana yang pertama soal rupiah yang melemah, ternyata juga memang sudah membebani dunia usaha. Dan nanti kita pantau khusus ya dampaknya terhadap dunia farmasi dan juga terhadap perusahaan angkutan seperti perusahaan otobus. Dan nanti juga ada topik mengenai survei global 2026 menyebut Indonesia tak masuk 4 destinasi wisata ASEAN paling diminati. Yang berikutnya, banyak tak sadar 70 juta warga Indonesia ternyata mengidap penyakit hati kronis. Ini penyakit hati beneran ya, bukan penyakit hati seperti iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Bukan ya, ini memang betul-betul penyakit hati. Nanti kita bahas soal ini. Kemudian dari haru menjadi rindu, waspada fenomena sindrom pasca haji. Nah, ini beberapa topik yang kita bahas. Silakan ya, Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi laporan survei terbaru bertajuk The State of Southeast Asia 2026 yang dirilis oleh lembaga pemikir atau think tank bergengsi asal Singapura ASEAN tidak menempatkan Indonesia masuk dalam jajaran 4 besar negara ASEAN yang paling diminati untuk tujuan berlibur, bekerja, hingga relokasi tempat tinggal. Berdasarkan hasil survei yang menjaring ribuan responden dari seluruh penjuru Asia Tenggara tersebut, 4 negara teratas yang paling mendominasi pilihan publik adalah Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Thailand sukses mempertahankan tahtanya sebagai destinasi wisata paling populer di ASEAN untuk kategori pelesiran budaya dan pantai. Menariknya, ini memang ada Vietnam yang masuk jajaran elit 4 besar ini. Ini menjadi bukti keberhasilan transformasi pariwisata mereka yang sekarang ini disebut-sebut salah satu yang terbaik di ASEAN. Nah, bagaimana dengan Indonesia yang tidak masuk menjadi 4 besar? Kalah dari Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam, khususnya untuk masalah wisata. Nanti kita bahas lebih lanjut ya soal ini ya. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi Pak.
5: Pagi.
4: Pak Atong. Bagaimana Pekanbaru kabarnya pagi ini?
5: Iya, sama.
4: Sama.
5: Panas.
4: Masih panas begitu ya?
5: Iya.
4: Mudah-mudahan masih aman ya Pak Atong ya.
5: Kalau yang lain-lainnya aman.
4: Aman ya.
5: Aman, kondusif, terkendali.
4: Iya. Baik, silakan. Mau komentar yang mana, Pak Tong?
5: Yang itu, yang nomor 4.
4: Nomor 4. Oh, ini pasca haji, sindrom pasca haji. Yang mana?
5: Yang itu penyakit.
4: Oh, penyakit hati. 70 juta warga Indonesia menderita penyakit hati kronis.
5: Itu... Kalau bahasa kampungnya penyakit kuning tuh.
4: Oh iya, betul Pak, penyakit kuning.
5: Kalau Pak Tong ada salah satu ponakan nih, yeah. Dia kuliah kedokteran di Unisba,
4: yeah. Sudah
5: sampai semester 7 kena, terpaksa mengundurkan diri.
4: Oh,
5: apa?
4: Begitu.
5: Hepatitis B.
4: Iya.
5: Yeah. Kan udah kalau B udah susah kan.
4: Iya.
5: Yeah. Kan nggak bisa apa-apa, di rumah aja dia. Di rumah itu badannya lemah, kondisinya padahal otaknya sangat cerdas.
4: Yeah.
5: Ya nyaris kalau bahasa kita kasarnya ya nggak ada gunanya. Karena lemah, karena hati kan, hati itu yeah. Kalau bengkak, hati itu ada pembengkakan hati ya paling bahaya hati, yeah. Itu kalau nggak cocok, itu istilahnya transplantasi yang nggak bisa, kalau harus cocok-cocokan. Itu pun kalau ada salah satu keluarga yang mau berdonor hati kan, jadi kalau bahasa apanya nggak ada obatnya. Kalau yang tradisional dulu abang kandung Pak Atong juga pernah yang tradisional, tapi itu mungkin mitos atau sugesti. Itu obatnya makan kutu.
4: Oh, makan kutu. Kutu rambut, apa itu, Pak Tong? Kutu rambut?
5: Kutu rambut. Oh. Kutu rambut itu 14 ekor dimasukkan dalam pisang. Abang Pak Tong berani makan, sehat kembali utuh seperti biasa. Tapi itu kan nasib-nasiban.
4: Iya. Belum ada gitu. Uji medis soal itu begitu ya, Pak Tong ya?
5: Iya, istilahnya belum ada. Jadi, ya itu saja.
4: Baik, Pak Tong. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak Tong. Ya. Pagi, Pak. Yuk. Pak Tong di Pekanbaru, Pak Kendi di Toli-Toli, Pak Kendi, pagi.
6: Selamat pagi.
4: Pagi, waalaikumsalam Pak Kendi. Toli-Toli bagaimana kabarnya pagi ini Pak Kendi?
6: Wah, Toli-Toli pagi ini cerah.
4: Cerah cuaca ya, baik. Mau komentar yang mana?
6: Rupiah melemah.
4: Membani dunia usaha. Iya, silakan komentarnya.
6: Ya, gini ya, itu saya tidak bisa bayangkan kalau hari ini kan rupiah sudah ada di angka 18 ribuan ya.
4: Iya.
6: Dan ini kan sejarah dalam Indonesia rupiah sampai begitu naik sekali apa melemah sekali. Ya. Saya tidak bisa bayangkan khususnya kalau rupiah sampai menyentuh di angka 20 ribu. Hari ini saja daya beli masyarakat turun.
4: Ya.
6: Terus kalau terjadi naiknya lagi itu kan terjadi PHK dan pengangguran di mana-mana.
4: Ya.
6: Tidak bisa ya kan? Bagaimana sementara rupiah melemah, harga barang-barang naik, terus hasil bumi itu kan turun, ya kan?
4: Iya.
6: Yeah. Harga kelapa, cengkeh, apa semua kan turun harga. Sementara kan barang-barang pada naik, ya kan? Minyak goreng saja hari ini kan sangat susah kita dapat di tapi intinya saya mau dengar seperti apa pembahasan, kenapa sampai bisa melemah rupiah.
4: Baik, nanti kita bahas ya Pak Andy ya. Waalaikumsalam Pak Andy. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi Pak.
7: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Zaini.
4: Pagi Pak Leman, bagaimana? Waalaikumsalam. Ya. Kabarnya tanggamu Selampung pagi ini?
7: Baik, sehat. Alhamdulillah pagi itu adanya panas Bang Zaini.
4: Panas ya? Ya, kelihatannya memang sudah musim panas begitu ya?
7: Betul
4: Pak Leman, Bang Zaini. Baik, mau komentar yang mana Pak Leman?
7: Saya temannya yang tadi pagi Bang Zaini yang dibawa.

0: naik apa namanya melemah setiap tahun menjadi gitu. Nanti lama-lama menjadi 19.000 bahkan menjadi 20.000 Bang Jaini gitu. Itu hanya suatu ide, itu suatu misal Bang Jaini. Umpamanya Bang Jaini itu aja.
1: Baik, Pak Leman.
0: Mana Bang Jaini? Itu saja Bang Jaini.
1: Terima kasih banyak ya Pak Leman ya. Selamat pagi Pak Leman. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
2: Selamat pagi, Bang.
1: Pagi, Pak Wibi. Bagaimana Makassar kabarnya pagi ini?
2: Makassar cerah, Bang.
1: Cerah cuaca ya. Komentar yang mana?
2: Ya, itu tadi yang sapi di. Wah, itu kita prihatin. Ya.
1: Yeah.
2: Kita cuma mau prihatin. Kemudian sakit hati, penyakit hati.
1: Ya. Yeah.
2: Karena masyarakat Indonesia sudah banyak sakit hati, Bang. Bang. Sakit hati, naik, korupsi merajalela. Akhirnya kita jadi sakit hati.
1: Ya.
2: Karena ditahan-tahan sakit hati jadi penyakit lah. Penyakit hati namanya.
1: Terima kasih Pak Wibi ya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
3: Ya, pagi.
1: Pagi Pak Upi. Bone bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah pagi ini Bone. Itu pasal sendiri cenderung dingin ini.
1: Oh karena, begitu ya.
3: Kemarin tadi hutan agak sedikit hujan.
1: Oke. Mau komentar yang mana?
3: Yang anu, yang apa ya, tentang waspada yang tentang sedikit artinya orang Indonesia kebanyakan mengendap hati.
1: Oh ya.
3: Yang penting yang boleh ya, saya sedikit berikan sedikit anu, berikan sedikit kerangkang saya ya.
1: Yeah.
3: Yang penting bukan itu hatinya yang anu ya, artinya sinis melihat orang atau pesimis dengan keadaan. Yang penting penyakit hatinya, yang penting secara medis.
1: Ya, yeah, ini penyakit hati betulan ini Pak Ubi.
3: Jangan sampai tetangga istrinya iri hati, dengki hati, dan ya, ya. Yang berikutnya saya mau komentari anu ya, punya sindrom apa?
1: Yeah.
3: Waspada sindrom.
1: Sindrom pasca haji. Ya.
3: Yeah. Ya, istilahnya kan istrinya secara positifnya kan istrinya saya mau menahan istrinya aneh, walaupun saya tidak tahu ini penyakitnya yeah. Bagaimana.
1: Biasanya ada perasaan kangen begitu Pak dengan tanah suci, biasanya yang begitu itu kalau orang pulang dari haji.
3: Yang penting saya arahkan kadang-kadangnya beribadahnya tetap punya istiqomah, punya apa yang dulunya mungkin setelahnya di waktu di Madinah terima lakukan bain 10 hari
1: yeah.
3: Mungkin setelahnya di tanah air bisa di digalakkan melaksanakan tiap hari melaksanakan ibadah salatnya di masjid.
1: Yeah.
3: Artinya ya apa ya begitu Mas ini.
1: Baik, Pak Upi. Terima kasih banyak ya Upi ya. Iya. Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Upi. Pak Soan di Samarinda, Pak Soan pagi, Pak.
4: Selamat pagi temanku.
1: Pagi. Samarinda panas?
4: Oh, panas bukan panas, ya? Seperti panas. Iya, menyengat.
1: Menyengat.
4: Jangan seperti menyengatnya dolar ya.
1: Silakan Pak Soan.
4: Sudah 3 hari ini panas ya.
1: Ah,
4: ya. Saya tentang pariwisata itu ya.
1: Iya.
4: Juga dolar juga saya senang sih, cuman pariwisata ya. Pariwisata itu mungkin selama ini pernah saya sampaikan juga di radio ini, tapi kelihatannya pariwisata pelayanan di daerah-daerah itu tidak ada perubahan ya.
1: Iya.
4: Seperti Yogyakarta, Bali itu yang kita andalkan. Kalau Bandung sudah berubah, sudah saya.
1: Iya.
4: Seperti Yogyakarta itu ya, kita tidak nyaman di Yogyakarta itu. Terus terang aja kita datang ke sana, kita ingin menginap di salah satu hotel itu, dia giring sama taksi, sama tukang beca, misalnya dia giring kita. Nah kemudian tarif hotel itu ada dua tarif hotel loh di situ.
1: Yeah.
4: Kita ditanya, Bapak menginap berapa malam? Kalau kita bilang satu malam, dia keluarkan yang harganya yang meledak.
1: Iya. Yeah.
4: Karena itu yang lebihnya itu untuk yang antar ini, taksi dengan tukang beca ini.
1: Iya.
4: Yeah. Nah, begitupun harga-harga. Tapi kalau misalnya kita bilang 2 malam atau 3 malam, dia keluarkan harga yang standar. Nah itu terasa loh. Kita tahu loh. Kita kenal hotel-hotel di Jogja itu harganya sekian. Kita tahu sudah. Begitupun makanan. Makanan sama. Itu kita bayar 2. Kita bayar yang ngantarkan tukang beca dengan supir taksi itu.
1: Iya. Yeah.
4: Nah ini yang seperti ini. Kemudian Bali juga begitu. Bali juga pantainya bau loh sekarang.
1: Iya.
4: Yeah. Apalagi Pantai Kuta itu bau tuh. Sanur tuh dari tempat pendaratan ikan itu. Jadi kita tuh sebetulnya kita mengharapkan ada perubahan-perubahan lah. Cara pelayanan ya, komunikasi dan sebagainya itu sudah berubah lah. Kalau Bandung sudah berubah, ketika kita kritisin berubah deh sudah langsung. Utamanya di Cihampelas itu. Udah

0: berubah semua itu. Nah itu, jadi kita harapkan daerah-daerah lain, untuk apalagi namanya daerah ke tempat saya ini, yeah, di Berau sana itu, ada anu, tidak punya jiwa untuk membangun lingkungan, kotor,
1: yeah,
0: bau, tidak ada jiwa, jadi orang tidak tertarik, ya itu ya. Nah kemudian tentang dolar ya, mudah-mudahan dolar kita ini tidak menyengat betul-betul ya. Dan tapi persoalan itu, dolar sekarang dengan tahun 97 dan 98 tentunya beda loh,
1: yeah,
0: Pak Jaini. 97 dari 2000 ke 17.000. Jauh ya intervalnya, yeah, ya. Sekarang kan dari 16 ya. 16.000 sekian ke 18.000.
1: Yeah.
0: Jadi perbedaan itu ya. Jadi saya kira kita juga menyikapinya juga harus hati-hati, lebih objektif, lebih rasional berpikirnya. Cuma pemerintah jangan sampai inflasi itu terlalu dalam lah.
1: Yeah.
0: Kita harapkan ini kan penyebab inflasi ini dalam sekali ya. Pemerintah juga informasikanlah apa intervensinya terhadap, yeah, dolar itu ya. Kenapa jadi sampai investor keluar dari Indonesia itu apa sebabnya? Kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang kemarin itu yang dikatakan kerangka ekonomi makro itu yang dilaksanakan kenapa direspon, yeah, negatif? Itu juga kita perlu cermati baik-baik. Tapi karena saya ini orang kampung, saya hanya bisa ngomong. Makasih.
1: Assalamualaikum. Makasih banyak. Waalaikumsalam, Pak Soan ya. Berikutnya Pak Matauli di Sibolga. Pagi, Pak Matauli.
2: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Sibolga pagi ini?
2: Sebenarnya cerah di sini.
1: Oh, cerah cuaca ya. Baik, mau komentar yang mana? Silakan, Pak.
2: Itu anjlok rupiah.
1: Ya, silakan.
2: Jadi beban. Oke. Sama nomor dua tadi apa, Bung?
1: Jadi, dengan itu survei global, Indonesia tak masuk 4 destinasi ASEAN paling diminati untuk pariwisata.
2: Iya, dua-duanya ini berhubungan lah, Bung Rudi ya. Karena kenapa? Satu, Indonesia katanya negara kepulauan, alamnya, yeah, bagus gitu ya kan. Tetapi manajemen tata kelola kepariwisataannya dari akomodasi, penginapan, itu nggak diminati. Nggak berstandar internasional perpariwisataan begitu maksudnya. Kurang ramah, kurang satu zona. Ya Bung Rudi kan dulu kan ingat ya, aman, tertib, bersih, indah, nyaman, kan itu satu zona ya. Kenangan. Nah, itu tuh enggak jadi super prioritas lah di Menteri Pariwisata kita. Saya enggak tahu entah apa gebrakannya ya.
1: Yeah.
2: Setelah diganti Pak Prabowo. Padahal dengan pariwisata ini kan cadangan devisa negara kan tetap bisa nambah nih. Ya kan? Nah, tapi ini lagi karena rupiah terus begini ya kita masyarakat katanya Indonesia tempat berbelanja ya, orang-orang Malaysia sekarang ini sudah makin banyak ke Jakarta karena nilai ringgit mereka lebih kuat daripada rupiah ya, lebih murah gitu kan. Saya nggak tahu juga ini menjadi apa namanya bencana bagi kita ya, bencana ekonomi selain perang ya, karena kita sudah merasakan korban dari bencana ekonomi ini. Bung Rudi, lebih parah dari bencana apa namanya militer ya. Kalau bencana militer kita tahu musuh kita. Kalau bencana ekonomi ini kita susah, kita pengangguran, PHK, daya beli kita merosot. Itu kan kita jadi korban hak asasi manusia untuk mendapatkan keamanan kan dan kenyamanan hidup kan. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya pemerintah kita, pejabat-pemerintah sampai pejabat negara kita merasa tenang-tenang wae gini ya kan. 18.000 rupiah, kayak merasa nggak terjadi apa-apa, masih santai-santai aja. Kita pertumbuhan ekonomi, jadi makin nggak diminati para investor tetangga ASEAN gitu loh maksudnya.
1: Yeah.
2: Jadi kita akhirnya mengecilkan diri kita sendiri, Bung.
1: Oke, okay, baik. Yeah. Terima kasih banyak ya Pak Matauli ya. Ya, pagi Pak. Berikutnya ada Pak Rifanto di Bolimo. Pak Rifan, pagi Pak.
3: Ya, selamat pagi Mas Jenny.
1: Pagi, bagaimana kabarnya Bolimo? Pagi ini?
3: Bolemo masih sama dengan kemarin, cuacanya, yeah, masih sama.
1: Baik, mau komentar yang mana Pak Rifan?
3: Ini tentang penyakit hati.
1: Ya, yeah, silakan ini. Komentarnya.
3: Penyakit hati bukan karena ada tetangga beli mobil baru kan ini?
1: Ini penyakit hati beneran ini Pak Rifan.
3: Ya, beneran ya. Ya, ya. Ini mungkin ya ada infeksi virus ya,
1: yeah,
3: hepatitis B dan hepatitis C. Makanya kan pemerintah itu kenapa ada namanya program cek heran
1: gitu. Ya, gitu, CKG. Kan? Ini hasil dari CKG juga ini indikasi seperti ini.
3: Ya. 70 juta ya, banyak sekali ya, angkanya.
1: Diperkirakan gitu. Ya 70 juta.
3: Betul. Nah, mungkin orang-orang itu di kampung karena cuman fokus aja di penyakit darah tinggi,
1: ya,
3: kolesterol, makanya mereka tidak mengetahui ini tentang masalah penyakit hati gitu kan.
1: Ya.
3: Nah, makanya harus rajin untuk datang ya ke fasilitas kesehatan.
1: Untuk cek begitu ya.
3: Betul, ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu, mengapa ini sangat berbahaya gitu? Itu pertanyaan.
1: Iya.
3: Kenapa ini sangat berbahaya? Itu saja Mas Dini.
1: Baik, nanti kita bahas lebih lanjut ya Pak Rifan ya, pagi. Sebelum saya ke Pak Yanto, kita ikuti kilas berita dulu sebentar ya.
4: Kilas berita.
5: Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
6: Selamat pagi, Bang Jaini.
1: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kutai Barat bagaimana kondisinya pagi ini, Pak?
6: Pagi ini cerah, Bang.
1: Cerah cuaca ya.
6: 7 hari atau seminggu sepekan.
1: Iya.
6: Belum, sudah nggak ada hujan ini, Bang.
1: Baik. Mau komentar yang mana?
6: Nomor satu.
1: Nomor Bang. Satu, silakan komentarnya.
6: Iya, mengenai alat kesehatan dan juga tadi apa nilai rupiah yang terpuruk Bang ya. Kita ingat ya Bang ya, alat kesehatan itu kan diimpor dari negara luar. Kemudian tergantung dari mana negara asalnya. Dan itu pasti negara asal itu punya mata uang sendiri ya kan. Kalau dari Eropa, euro. Dari Inggris, pound sterling. Atau dari Amerika katakan ya dolar, atau dari negara tertentu misalnya dari Malaysia kah ringgit atau dari mana, pasti ada mata uang dan itu kan dikurskan ke rupiah, pasti angkanya kan akan beda atau dikonversi ke rupiah kan ya Bang. Alat kesehatan kita impor, obat-obatan kita
1: bahan impor, bakunya masih banyak impor,
6: vaksin juga impor. Kita ingat zaman COVID-19 dulu ya kan Abang. Kan hampir semua, sebagian besar itu ya impor. Vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca, semua dari impor. Akhirnya kan nanti berdampak nanti bisa terhadap biaya BPJS kesehatan, biaya rumah sakit swasta, biaya rumah sakit pemerintah. Bagaimana kita menyikapi rupiah yang terpuruk terhadap apa ini, pembiayaan alat kesehatan itu, obat-obatannya, vaksinnya kita datangkan, alat bedahnya atau apa segala, alat operasi. Dan itu tentu saja biayanya kan akan membumbung tinggi ya Bang, membebani pasien nantinya. Walaupun kita ya ditanggung BPJS kesehatan, tapi BPJS kesehatannya kan
1: ada batasnya
6: nanti. Ada batasnya, karena BPJS kesehatan sendiri kan mengalami defisit. Nah itu ya kan Abang ya, kalau penyakit hati itu Bang ya, namanya SMS Bang. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Terima kasih Bang.
1: Terima kasih banyak. Selamat pagi. Pagi Pak Yanto ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jadi memang Kementerian Kesehatan memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hati kronis ya. Di mana penyakit satu ini diperkirakan terjadi pada 70 juta penduduk Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit hati merupakan ancaman serius. Pasalnya penyakit ini berkembang perlahan dan seringkali tanpa gejala. Tak heran jika banyak pasien mengetahuinya saat kondisinya sudah parah. Jadi ini penyakit hati betulan ya, bukan penyakit hati senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, bukan itu ya. Ini penyakit hati betulan. Nanti kita bahas soal ini lebih lanjut. Kita menuju ke informasi dari tim liputan kami, kawasan Hai Rasuna Said mulai diberlakukan Car Free Day atau hari bebas kendaraan. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya. Yurika.
7: Ya Zeni, saat ini saya berada di Jalan Hai Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, di mana pada hari ini tepatnya Minggu 7 Juni 2026 Car Free Day mulai diterapkan di kawasan Jalan Raya Hai Rasuna Said. Dan tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama dengan jajaran dan juga masyarakat juga melintas atau ikut menyaksikan keberlangsungan Car Free Day ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga Jakarta yang sejak pagi tadi sudah berada di kawasan Kuningan. Selamat pagi dengan Mbak siapa?
8: Selamat pagi dengan Dina.
7: Mbak Dina, mulai hari ini kan Car Free Day di Kuningan nih. Tanggapannya sebagai warga Jakarta seperti apa?
8: Bagus ya, karena tentunya biar nggak padat di satu titik. Kalau biasanya kan CFD tuh di kawasan Jakarta Pusat aja, tapi sekarang udah ada di Rasuna Said di Jakarta Selatan. Jadi biar nggak terpusat di Jakpus aja di MH Tamrin, jadi bisa kesini dan tentunya lebih seru juga ya, nggak kalah seru karena di sini ada banyak buzzer UMKM juga sih, terus ada juga kayak parade sampah tadi yang udah di
7: pertontonkan gitu ya.
8: Ya kayak gitu sih seru.
7: Oke, terima kasih Mbak. Ya sementara itu Zaini, saat ini memang banyak sekali kegiatan karena memang beberapa saat yang lalu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga ikut melakukan olahraga di kawasan Kuningan dan juga ada bazar dari UMKM dan ternyata antusias sekali masyarakat untuk melakukan Car Free Day di kawasan Kuningan dan pagi hari ini kondisi cuaca cukup cerah. Dari Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, Yuri Kofitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rasuna Said memang menjadi salah satu kawasan Car Free Day terbaru ya di wilayah Jakarta. Jika Anda sempat silakan mampir ke sana karena ini mulai berlaku untuk kawasan Car Free Day di HR Rasuna Said atau lebih dikenal masyarakat Jakarta dengan sebutan Jalan Kuningan. Nah ini nanti kita bahas mengenai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri farmasi dampaknya seperti apa? Karena melemahnya nilai tukar rupiah menekan sektor farmasi juga. Karena 80-90% bahan baku obat nasional masih diimpor. Kondisi ini memicu lonjakan biaya produksi, menggerus margin keuntungan perusahaan, serta berpotensi menaikkan harga obat bagi konsumen. Sementara kalau dampaknya terhadap perusahaan angkutan seperti perusahaan otobus, nanti juga kita bahas ya. Karena mereka juga sudah mengeluh. Melemahnya rupiah ternyata menaikkan harga suku cadang, kemudian pelumas atau oli mesin dan juga ban yang sebagian besar mengandalkan komponen impor juga. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, pagi.
9: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Dasrun.
9: Ibu yang suaranya membahana seluruh Indonesia, didengarkan orang banyak.
1: Bagaimana kabarnya Purwokerto pagi ini, Pak?
9: Alhamdulillah ini cerah.
1: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana Pak Dasrun?
9: Komentar saya begini ya. Mas Jumat, Bung Jenny. Waktu ya tahun-tahun ya 70 ke atas itu rupiah masih berlaku.
1: Ya.
9: Tapi ternyata tidak ada yang tidak dibahas sama sekali. Kalau sekarang rupiahnya tidak nampak. Jadi gimana ya? Soalnya kan duit 100 rupiah sekarang sudah tidak berlaku, Bung Seni.
1: Iya.
9: Uang 100 rupiah, 1000 perak saja sekarang sudah gimana lah. Kalau anak kecil aja nggak mau. Kalau tidak 2000 nggak mau. Nah, tapi itu ya dikatakan ya masih berlaku. Ya mungkin ya sekitar ya untuk beli bumbu masak uang 1000 lah. Kira-kira ada perubahan yang kira-kira ya gimana ya supaya masyarakat kecil itu bisa membeli bahan segala sesuatunya yang terjangkau lah.
1: Ya,
9: mudah-mudahan ya mudah-mudahan ada waktu sing kira-kira bikin senang orang kecil.
1: Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dasrun. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto. Baik, nanti kita bahas ya sejumlah topik yang sudah kita siapkan untuk Anda di pagi hari ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
10: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
10: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Kuliner Nusantara,
10: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
11: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.